911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, peningkatan penumpang di stasiun Malang terjadi di musim libur Idul Adha. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono menjelaskan, kemarin pukul 10 pagi terdapat 3.000 masyarakat berangkat dan lebih dari 3.100 masyarakat sampai di stasiun Malang. Kata Mahendro, jumlah ini terus bertambah. Sementara itu, tingginya mobilitas pelanggan menunjukkan kalau kereta api masih menjadi moda transportasi yang diminati. Mahendro menambahkan, proyeksi jumlah pelanggan di stasiun Malang selama libur panjang 26 Mei sampai 1 Juni mencapai 43.000 lebih. Kawan, Gubernur Jawa Timur sebut kuliner Nusantara mendunia, pecel Jawa Timur masuk 7 besar salad terbaik dunia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, pecel khas Jawa Timur berhasil masuk dalam daftar 100 salad terbaik di dunia versi Taste Atlas tahun 2026 dan menempati peringkat ke-7 dunia. Menurut Khofifah, capaian ini sebagai bukti makanan tradisional Indonesia semakin mendapat tempat di panggung internasional. Pengakuan ini tidak sekedar soal kelezatan rasa, namun juga bentuk apresiasi terhadap budaya dan filosofi yang terkandung dalam kuliner Nusantara. Kawan, perbaikan ruas jalan Pasar Gadang akan segera dimulai. Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto menjelaskan, perbaikan jalan tersebut sudah masuk di tahap pengadaan. Bagian yang akan diperbaiki meliputi penempatan ke arah timur sepanjang 500 meter sampai jembatan Gadang yang diproyeksikan total perbaikan mencapai 670 meter. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi jalanan bersama-sama. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi. One Hot News.

Serigen 9 on FM, guidance for your life. Kawan, jam 7 pagi, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Hari Minggu, kawan ya, 31 Mei 2026. Nah, ini juga bulan terakhir ya untuk di bulan Mei, bertepatan juga dengan akhir pekan. Kira-kira seperti apakah untuk pantauan di sekitar Anda? Ini masih cenderung landai lancarkah? Biasanya kalau pas akhir bulan, kadang kondisi traffic juga tidak begitu ramai kawan ya. Cuman kalau kemarin siang sampai sore hari itu, kalau dilihat kondisi lalu lintas, sebenarnya beberapa update dari pendengar Sirigir FM itu masih cukup masif ya untuk peningkatan arus kendaraan, masih cukup tinggi, apalagi untuk di jalur-jalur yang mengarah ke area Kota Batu, kemudian juga untuk area yang masuk ke dalam Kota Malang. Ini kondisinya cenderung padat. Kalau kemarin itu start dari sekitar jam 1 siang ya, itu sudah mulai ramai. Sekitar jam 12 siang itu sudah mulai ramai. Bahkan antrian seperti di area Simpang Kepo Harjo kemarin itu sudah mulai nampak kisaran sekitar jam 11 maupun juga jam 10 siang. Nah, ini kalau di pagi hari kelihatannya memang masih cenderung lancar. Dan perlu untuk Anda antisipasi juga nantinya untuk waktu arus balik ya. Biasanya kalau hari Minggu itu cenderung ramainya yang dari arah Batu turun menuju ke area Karangploso, Singosari. Itu biasanya terjadi kisaran jam 1 siang. Kalau jam segini sih masih lancar saja. Nampak untuk arah masuk dalam Kota Malang ini masih landai. Kemudian lanjut dari area dalam Kota Malang, dari Ahmad Yani ya, barangkali mengarah ke Sabilillah. Dari Sabilillah kemudian mengarah ke area Ciliwung sampai ke area Basuki Rahmat. Untuk di pagi hari ini masih cenderung lancar saja. Area Semeru kawan ya, ini juga kondisi traffic masih cenderung landai. Cuman kalau dari Semeru mendekati di area Jalan Ijen ini cenderung ramai. Kelihatannya juga karena banyak ya yang datang ke area Car Free Day Ijen. Untuk pagi ini, bagi Anda juga yang sudah mulai aktivitasnya olahraga, seperti apa kawan untuk lokasi di sekitaran Anda atau barangkali juga rute perjalanannya seperti apa, dari Anda boleh untuk sampaikan. Termasuk barangkali ada informasi juga nih kegiatan yang dilakukan untuk di momen akhir pekan ini, apakah juga akan mempengaruhi kondisi lalu lintas, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Karena tadi sudah di-share juga ya oleh Wulan untuk di area Balai Kota Malang sampai di area Jalan Kertanegara. Hari ini start dari jam 8 nanti kawan sampai jam 5 sore bisa diantisipasi karena ada penutupan jalan. Jadi dilakukan pengalihan arus lalin di area bundaran Alun-Alun Tugu kawan ya, sampai ke area Jalan Kertanegara. Itu untuk informasinya. Kalau di lokasi kegiatannya apa, itu kabarnya ada road race gitu ya, dan juga supermoto. Untuk lokasinya ini nanti nutup jalan area Alun-Alun Merdeka, bundarannya itu kawan tidak seluruhnya ditutup ya, hanya di area gedung DPRD Kota Malang hanya setengahnya saja, kemudian juga termasuk di area Jalan Kertanegara itu yang ditutup. Jadi untuk Anda yang berencana untuk hari ini nanti barangkali memanfaatkan moda transportasi kereta gitu ya, startnya dari stasiun Kota Baru, jadi bisa berangkatnya lebih awal kawan, agar nantinya untuk perjalanan Anda juga tidak terganggu karena kemungkinan juga bakal ramai gitu ya di area dekatnya Alun-Alun Tugu.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Salam,
0: Parkire, 2000.
7: Loh, kaya jahe langkung air, kok ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
7: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
8: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
7: Berarti iki penting yo Pak Disub.
8: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigen Line on FM, guiding for your life. Kawan, di jam 7 pagi seperti biasa ya, kita juga akan update dulu informasi bersama PMI Kota Malang untuk update bagaimanakah kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Untuk hari ini, kawan, jadwalnya nanti kita akan ngobrol bersama Kasih Pengelolaan Darah PMI Kota Malang, ada Bu Nena Diasmari. Sudah terhubung dengan saya, Bu Nena, saya mau sapa dulu. Selamat pagi, Bu Nena.
1: Halo, selamat pagi Mbak Nurul.
0: Selamat pagi, Bu Nena. Pagi hari ini kita akan update dulu bagaimanakah kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Silahkan Bu Nena.
1: Baik, terima kasih Mbak Nurul. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini, Minggu 31 Mei 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk stok darah yang tersedia, produk darah WB atau darah lengkap, golongan darah A 21, B 44, O 33 AB 8. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A 199, B 584, O 409, AB 111. Untuk produk darah TC atau trombosit konsentrat, golongan darah A 20, B 23, O 49, AB 24. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC pada semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Nurul.
0: Baik Bu Nena. Bu Nena, untuk hari ini apakah sudah ada jadwal untuk kegiatan mobile unit?
1: Baik, untuk kegiatan PMI Mobile Unit hari ini ada di dua tempat Mbak Nurul. Nih, jam 7:30 sampai jam 12 siang ada di Gereja Kalam Kudus Jalan Arif Margono dengan target 50 orang. Yang kedua ada di Gereja Diaspora di Blimbing ya. Nih, targetnya 50, nanti jam 8:30 sampai jam 1 siang Mbak Nurul.
0: Baik, ada dua lokasi ya seperti biasa.
1: Betul, ya siap.
0: Baik, Bu Nena, selaku Kasih Pengelolaan Darah dari PMI Kota Malang, ini yang memiliki tanggung jawab ya untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan CPUB BPUM. Nah, terutama Bu Nena, ini bagaimana untuk bisa menjaga mutu dari PMI Kota Malang? Seperti apa itu Bu Nena? Silakan.
1: Baik, setelah darah diambil dari pendonor itu, pengelolaan darah dilakukan dengan hati-hati tentunya untuk memastikan keamanan dan kualitas sebelum digunakan untuk transfusi. Nah, berikut beberapa tahapan ya pengelolaan darah itu supaya bisa menjaga mutu darahnya. Nah, setelah pengambilan darah itu akan ditransportasikan ya sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Darah juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Darah juga akan dilakukan pengolahan darah secara mekanik sesuai dengan produk. Nah, sampel darah juga, sampel darah donor juga akan dilakukan pengujian darah ya, infeksi menular lewat transfusi darah dengan 4 parameter yaitu HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Serta kami tidak lupa untuk melakukan konfirmasi golongan darah dari pendonor serta melakukan uji saring antibodi. Kami juga melakukan pengelolaan darah yang tidak layak ya. Jika terdapat darah yang tidak memenuhi standar, akan disortir atau dieliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari risiko penyebaran penyakit. Darah juga akan dilakukan proses pelulusan produk sesuai dengan persyaratan dalam prosedur. Darah juga akan dilakukan pengujian mutu produk secara random sampling untuk memastikan bahwa kualitas darahnya baik. Nah, darah juga akan dilakukan penyimpanan ya sesuai dengan produk dan interval suhu dari masing-masing produknya. Nah, setelah itu dilakukan serangkaian proses pengolahan darah tersebut, darah baru bisa didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien sesuai dengan prinsip rantai dingin untuk menjaga suhu supaya mencegah kerusakan darah. Berikut Pak Nurul.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Nena untuk informasi dan juga sambungnya bersama City Guide FM.
1: Baik, terima kasih Mbak Nurul. Semangat pagi ya, happy weekend.
0: Happy weekend, semangat pagi. Baru saja kawan ya, ada kasih pengelolaan darah dari PMI Kota Malang, Bu Nena Diasmari yang sambung bersama Sidikir FM untuk update bagaimana kebutuhan dan stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Program ini kawan, kerjasama Sidikir FM dan PMI Kota Malang. Anda bisa simak setiap jam 7 pagi. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang di 0341 364 617. Alamat ada di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Baik kawan, untuk pagi hari ini Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih relatif lancar sepanjang Pandaan, sepanjang Sidoarjo, bahkan nanti Anda masuk di sekitar Gate Waru. Kemudian lepas dari Waru mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga masih terkondisikan. Mungkin Anda punya informasi juga seputar tol seperti apa, pagi hari ini Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Info tol ini didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix cat epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Untuk informasi pemesanan Anda bisa hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Baru saja kawan ya, Keisha dengan Mengejar Matahari. Ini juga kalau dari Anda lagi dalam perjalanan ya, biasanya kalau rutenya turun dari arah Kota Batu menuju ke Malang, kalau jam-jam segini juga jangan lupa untuk kenakan kacamata hitam ya, karena kadang masih agak silau tuh, jadi seolah-olah mengejar matahari. Mungkin kalau di wilayah Anda, kawan, kondisi cuaca masih cerah, sama juga nih dengan di wilayah Tlogomas. Nanti boleh terus untuk Anda sampaikan juga informasinya langsung di 0811 3600 911. Tapi informasi untuk di jam 7 kali ini masih soal pasar gadang dulu kawan ya, karena mendekati di bulan Juni, yang artinya kalau dari Anda salah satunya yang sudah menantikan jalan pasar gadang untuk bisa lebih mulus, lebih enak untuk dilintasi, lebih lebar. Nah ini memang untuk perbaikannya baru akan dimulai pada bulan Juni. Kalau informasi yang kita terima, memang perbaikan jalan pasar gadang itu dimulainya kira-kira pertengahan Juni. Karena kalau dari gambaran beberapa pendengar Sedikit FM ya, ini memang ada yang menyampaikan lubang di jalan pasar gadang ini sudah semakin bertambah gitu. Sudah ada beberapa titik yang ini memang kurang layak ya untuk bisa diakses, karena kalau ada kendaraan apalagi roda 4 yang melintas, selain karena banyaknya jalan yang berlubang, itu lubangnya bukan hanya banyak saja kawan, tapi juga cukup dalam, jadi cukup mengganggu. Kemudian juga dengan berbagai aktivitas di area pasar gadang ya, kapan hari sempat dikeluhkan juga. Nah kalau untuk sekarang kabarnya di lokasi semua aktivitas dagang gitu ya, ini memang disterilkan untuk nantinya bisa segera dilakukan perbaikan jalan di area pasar gadang. Kemudian kalau untuk informasi yang kita terima, memang lubang di jalan pasar Induk Gadang ini selain sangat parah, itu terutama yang ada di dekatnya lapak pedagang. Kalau dihitung ya sedikitnya lebih lah dari 10 lubang. Salah satunya itu yang punya lebarnya ini, kalau gambaran dari pendengar Sedikit FM kapan hari itu ada yang menyebut sampai 2 meter gitu ya. Karena saking banyaknya lubang yang ukurannya lebar dan juga dalam, para pengendara ini harus melintas secara gantian kadang, dan perlu untuk hati-hati. Untuk itu kawan, informasi yang kita terima dari Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUPR PKP Kota Malang, perbaikan jalan di area pasar gadang ini sudah masuk di tahap pengadaan. Dan bagian yang sudah dicor kawan, mulai dari perempatan mengarah ke timur atau sepanjang 500 meter, sementara 100 meter menjelang jembatan gadang ini nanti dilakukan pengaspalan. Jadi total panjang perbaikan jalan kira-kira nanti yang akan dilakukan kisaran 670 meter. Itu kawan. Jadi pertengahan Juni ini akan dilaksanakan perbaikan, melanjutkan perbaikan jalan yang bakal dilakukan dengan dua macam konstruksi, ada yang dicor beton dan juga aspal. Tadi saya sudah sampaikan yang dicor beton kawan, itu dari perempatan mengarah ke timur atau sepanjang 500 meter itu ya yang dicor. Kemudian yang diaspal

0: itu 100 meter posisi yang menjelang jembatan Gadang, itu yang dilakukan pengaspalan. Kemudian selain jalan, pengen juga akan melakukan perbaikan di saluran airnya di sisi kanan dan juga kiri. Kemudian di bagian jembatan nanti juga dilakukan pengupasan aspal. Selanjutnya bakal diganti dengan aspal yang baru. Untuk mengerjakan keseluruhan, kawan ini nanti menggunakan dana alokasi khusus atau DAK senilai 14,9 miliar. Dan diharapkan ini memang bisa berjalan lancar gitu ya perbaikannya, agar akses untuk masyarakat dan juga perekonomian yang ada di lokasi ini tidak sampai terganggu. Karena setelah diperbaiki, kawan, ini harapannya juga masyarakat bisa menjaga jalan tersebut bersama-sama. Karena memang di area jalan Pasar Gadang ya, ini juga termasuk area yang rawan terkena air, entah itu dari pedagang gitu ya. Kemudian juga banyak dilalui kendaraan dengan tonase yang berat. Jadi ya, kalau dirasa sekarang ini kondisinya jalannya rusak, harapannya bisa segera dilakukan perbaikan. Nah, kabarnya perbaikan sudah menemui titik terang gitu ya di pertengahan bulan Juni nanti. Nanti kalau sudah mulai enak dilintasi, sudah bagus, ini harapannya juga bisa dijaga gitu ya oleh masyarakat. Kalau untuk saat ini sih bagaimana, barangkali pantauan dari Anda boleh untuk sampaikan, berhubung juga besok ya ini sudah masuk di bulan Juni, Anda boleh sampaikan untuk lapak-lapaknya ya, kapan hari dari pendengar Sidikir FM ada yang sharing, ini sudah mulai banyak memang yang dibongkar, tapi ada di beberapa sisi itu yang masih ada aktivitas jual beli. Kalau untuk sampai hari ini seperti apa juga pantauan terakhir di lokasi, nanti boleh untuk Anda gambarkan ya langsung di Sidikir FM 0811 3600 911. Atau barangkali kalau ngobrolin soal pasar ya, kapan hari itu yang juga rame, masih jadi perhatian juga oleh masyarakat termasuk para pendengar Sidikir FM yang selalu mengawasi di area Pasar Kebalen, Jalan Jenderal Jackson. Nah, ini sudah mulai semakin tertibkah di lokasi? Kita coba update juga, barangkali kawan Anda yang sedang akses di area Jalan Zainal Jaksa sudah sesuai dengan jam operasional yang berlaku kah? Harusnya selesai di jam 6, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Pantauan di pasar-pasar lainnya juga boleh untuk Anda share ya, berhubung hari Minggu biasanya bakal lebih ramai nih, apalagi di pasar-pasar yang banyak kulinernya. Nanti Anda boleh sampaikan juga, yang mau on air monggo langsung di 0811 3600 911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyu dikhawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sri Green Line One on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini, informasi dulu untuk Anda, warga Malang dan sekitarnya, barangkali yang pengen investasi tahun 2026, nah masih bingung juga investasinya berupa apa. Nah, kalau untuk Anda, apalagi yang lokasinya dekat dengan wilayah Kota Batu, itu kan sekarang yang paling banyak peminatnya investasi berupa properti. Apalagi di Kota Batu, villa-villa ini kan bisa disewakan. Nah, kawan, kalau beli properti, kadang itu masih ada rasa takut untuk boncos ya, takutnya itu malah boncos atau nggak produktif. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group. Apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Jadi segera kawan, Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap ya, Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-3447. Saya ulangi, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-3447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, untuk informasi via WhatsApp saya move dulu. Ini tadi melalui pesan chat ya, ada beberapa informasi dari pendengar Sidikir FM. Selamat pagi Bu Mulyani. Bu Mulyani, ada foto yang dikirimkan, saya tampilkan dulu kawan. Ini tadi informasinya perjalanan ke Tumpang. Waduh, cantik sekali ya, nampak cerah ini. Coba saya tampilkan dulu, ini dia untuk foto yang pertama. Selamat pagi, perjalanan ke Tumpang dari Cemoro Kandang. Ini kondisinya lancar untuk lalu lintas, cenderung lengang bahkan untuk trafiknya. Cuaca cerah, mataharinya tertawa lebar. Selamat berhari Minggu, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Dari Bu Mulyani. Terima kasih Bu Mulyani ya. Kemudian tadi dari Bu Mulyani juga sempat kirim foto, pantau rutenya kali ini mengarah ke pemandangannya Gunung Semeru gitu ya. Dan itu kelihatannya Gunung Semeru meletus. Waduh. Iya Bu Mulyani, tadi itu saya coba cek ya, dari grup Gunung Api Semeru, kita dapat informasi memang Gunung Semeru ini mengalami erupsi. Ada foto sekitar jam 5 lebih 31 menit ya. Ini tadi kalau aktivitas Gunung Semeru memang dari jam 12 malam tadi kawan sampai jam 6 pagi ini, informasi yang kita terima itu memang terjadi letusan kira-kira sekitar 16 kali. Kemudian ada hembusan itu 1 kali, guguran 1 kali, kemudian tremor harmonik itu 1 kali. Kawan, itu informasi yang kita terima. Jadi untuk letusan secara visual gitu ya, yang bisa terlihat, kalau yang bisa terlihat itu ada sebanyak 10 kali dengan tinggi asap kurang lebih 500 sampai 800 meter gitu Bu Mulyani ya. Warna asapnya putih tebal sampai kelabu, condong ke arah barat daya dan barat laut. Sesuai dengan tadi foto dari Bu Mulyani ya, kelihatannya erupsi. Betul Bu Mulyani, kalau yang bisa kita lihat letusan teramati itu sebanyak 10 kali, tinggi kurang lebih 500 sampai 800 meter. Terima kasih Bu Mulyani infonya. Tadi Pak Juli kawan sempat menelpon juga, karena kalau pas jam 7 seperti ini ya, perjalanan barangkali mengarah ke timur, kadang lebih silau, jadi seolah-olah mengejar matahari. Tadi Pak Juli sempat update informasi, saya ikut ngejar matahari gitu, info dari Pak Juli. Dari Kemirahan ke Tumpang Bromo, jalanan lengang, dominasi roda 2, cuaca cerah sekali, tetap hati-hati di jalan. Terima kasih Pak Juli. Pak Hadi, selamat pagi juga, ada informasi berupa video. Tadi sempat saya tanyakan bagaimana untuk pantauan di area Pasar Gebalen yang kapan hari kan jadi sorotan ya, karena untuk aktivitas pasar ini masih belum tertib gitu kawan. Karena kalau pasar pagi itu harusnya jam 6 ini sudah selesai untuk aktivitas jual beli. Jadi setelah di jam 6 itu harusnya sudah clear ya yang jualan, utamanya PKL-PKL yang di pinggir jalan. Cuman kelihatannya masih sama saja dengan beberapa hari sebelum-sebelumnya. Banyak nih yang masih jualan. Jam 7 lewat 43 menit, Pak Hadi tadi ketika melintas di sana ada video yang dikirimkan, saya tampilkan dulu.
1: Pagi ini suasana di kebanggaan.
2: Pasar kebanggaan
1: ini juga boleh untuk Anda share ya.
2: Pasti banyak yang jualan.
1: Apalagi di
2: Wastip juga sudah ada petugas.
1: Sampaikan juga yang mau on air, monggo langsung di 0813-609.
0: Iya, di lokasi itu memang sudah ada petugas Pak ya, tapi masih belum begitu tertib ini. Ada video lagi durasi 10 detik masih dari Pak Hadi.
1: Pengeboran sumur dalam milik semua perusahaan yang diduga mengancam sungai Canitri, anak sungai di kawasan Hulu
0: Berantas. Baik, ini dia ya videonya dari Pak Hadi. Iya kawan, masih banyak nih aktivitas di area pasar Kebalen ya, padahal sudah lebih dari jam 6. Tadi Pak Erianto juga sempat singgung untuk di lokasi ya, ada videonya juga. Terima kasih Pak Erianto, saya tampilkan dulu. Sambil saya cepatkan ya videonya.
3: Katanya jam 6 ini gimana ini? Aparatnya ini ada. Tapi kayak cuma ngobrol-ngobrol aja. Santai kawan. Jam perjualan pedagang pasar Kebalen sepanjang jalan Jenuk Jaksa pukul 24 sampai 06. Nah, ini pukul berapa ini? Pukul 8 kurang seperempat.
0: Baik, padahal sudah jelas ya, bannernya juga masih terpasang itu di lokasi. Kok ya masih saja ini jualan, padahal jamnya sudah melebihi. Terima kasih Pak Erianto untuk informasinya. Dari Pak Erianto ada satu video lagi ya, tapi masih proses ini kawan untuk downloadnya. Nanti kita akan update video dari Pak Erianto juga untuk di jam selanjutnya. Karena untuk di jam kali ini saya juga mau cek dulu kondisi trafik yang di daerah Veteran. Kondisi lalu lintasnya sejauh ini masih cenderung lancar saja kawan. Depannya UM, kondisi trafik masih landai. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
4: Blues Spirit.
5: Blues Spirit.
4: Spirit Malang Raya.
6: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung. Dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas. Isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
4: Blues Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, minyak goreng dan beras premium sulit ditemukan di Kota Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, tren belanja masyarakat Kota Malang saat ini didominasi kepada produk premium dibandingkan bahan pangan kelas menengah. Ia menambahkan, karena hal tersebut membuat sejumlah pasar tidak lagi menyediakan minyak goreng dan beras kategori menengah. Namun demikian, Pemkot Malang berupaya untuk tetap menyetok ketersediaan bahan pangan pasar bersama Bulog untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan pasokan bahan pangan tetap aman. Kawan, Dindik Jatim siapkan strategi untuk pertahankan gelar LKS nasional. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Pawiyaim kembali memasang target tinggi dalam Lomba Kompetensi Siswa Nasional 2026 yang akan berlangsung dengan skema daring dan luring pada 27 Juli sampai 1 Agustus 2026. Seperti diketahui, Jawa Timur berhasil mempertahankan gelar juara umum keempat kalinya berturut-turut. Menurut Aris, keberhasilan Jawa Timur dalam mempertahankan gelar juara umum tahun lalu tidak lepas dari langkah ekstrim yang menghasilkan capaian signifikan. Untuk itu, pihaknya ingin persoalan maksimal kembali diterapkan kontingen Jatim untuk memastikan gelar juara LKS 2026. Kawan, wisatawan asing tertarik ke Indonesia karena rupiah melemah. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyampaikan, kondisi rupiah yang melemah menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Ia menambahkan, saat ini pihaknya mulai menyebarkan promosi agar semakin banyak wisatawan yang datang ke Indonesia. Lebih lanjut, pihaknya mengajak pelaku usaha pariwisata untuk tidak pesimis dan dengan melakukan kolaborasi antar sektor demi memajukan peluang pariwisata Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, dengan saya Bulan di pagi hari ini, pagi yang cukup cerah, sudah jam 8 ya. Sementara kalau kita melihat dari informasi yang ada, kegiatan di sekitar Balai Kota khususnya di arah ke Jalan Kertanegara ada road race kawan, jadi hindari untuk sementara waktu. Tidak hanya itu yang perlu dihindari untuk saat ini di sepanjang Jalan Zainal Zaksa. Tadi ada yang menyampaikan kondisi kepadatan di sana, bahkan di jam 7 lebih 50 menitan Pak Erianto ini masih terjebak adanya para pedagang yang masih jualan di kanan kiri jalan sehingga jalannya menyempit, belum lagi untuk para pembeli yang belinya itu drive thru. Kemudian lalu lintas yang terjadi peningkatan volume kendaraan, jadi bisa dibayangkan bagaimana kondisi chaosnya di sana. Lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan yang sekarang sedang memantau area Malang. Ada Pak Zion, terima kasih. Stasiun Pintu Timur kondisinya padat kawan, semua jadi parkiran. Jalan Pajajaran juga full mobil. Dan untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya, termasuk juga di wilayah Kota Batu, akhir pekan ini bagaimana? Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami. Untuk warga Malang yang mau cari kasur tapi masih bingung carinya di mana, kabar baiknya Anda bisa datang ke Victoria Furnish Center karena di sana siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Kawan, di Victoria Furnish Center Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari king coil, serta dan floren. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protektor, free travel bed dan free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Untuk informasi lebih lanjutnya, cek ya Instagram dan Google di Victoria Furnish Center.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
5: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
4: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
5: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
6: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Onbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan-kawan, pagi hari ini ada beberapa tambahan update yang disampaikan dari kawan-kawan City Guide. Pak Arief, terima kasih Pak Arief, voice note yang dibagikan. Kita putarkan kawan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
1: Traffic ini di Kota Wisata Batu. Ini saya mobil sampai stasiun Malang ini. Jalannya super lenggang. Ini kok tumben ini minggu-minggu kok. Lancar sepi, jalannya cenderung lenggang. Apa ada acara yang ada di Malang atau di Batu ini ya? Kalau di Batu sih ada acara wisuda di Aliza. Kalau di Malang ini acaranya apa ya kok jadi sepi ini ya? Itu aja infonya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, terima kasih banyak sudah berbagi informasi. Kalau untuk kegiatan hari ini ada di sekitar Jalan Kertanegara, Pak. Jadi menurut informasi yang kami dapatkan, yang di-share juga dari rekan-rekan di Subkota Malang, dalam rangka kegiatan road race ya di Jalan Kertanegara Kota Malang, harusnya sekarang sudah dimulai, karena kalau dari agenda mulainya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore nanti. Nah, untuk kawan-kawan City Guide yang mau datang ke sana, ini juga ada beberapa kantung parkir yang bisa Anda manfaatkan kawan, di sekitar Jalan Sultan Agung ya untuk titik parkirnya. Kemudian untuk titik parkir lainnya bisa Anda manfaatkan juga Jalan Gajah Mada. Kemudian untuk ruas jalan yang dialihkan, Jalan Tugu, Jalan Kertanegara, termasuk Jalan Sultan Agung. Tampaknya sudah mulai ramai juga di sekitar lokasi. Kemudian ini tadi ada tambahan lagi dari Pak Alfitz, terima kasih banyak. Baru saja lewat Bululawang merambat lampu merah sampai turunan sebelum SPBU Bululawang, imbas volume kendaraan mungkin. Pesan untuk pengendara luar kota, kalau nyalip-nyalip tolong lihat kondisi lawannya, jangan maksa kalau nanggung. Ini sudah 3 kali loh ketemu yang agak ugal-ugalan gitu ya. Pak Alfitz ini mengingatkan, dan memang tidak ada salahnya ya, karena ini kan untuk kebaikan bersama ya Pak Alfitz ya. Alangkah lebih baik kalau kita bersabar, dan juga kalaupun memang harus datang lebih awal di suatu tempat, maka kita ya seharusnya berangkatnya agak pagi gitu ya, untuk mengantisipasi kepadatan. Jadi bukan kemudian harus terburu-buru menambah kecepatan, belum lagi membahayakan orang yang ada di sekitar. Terima kasih Pak Afid. Dan kemudian kawan, ini tadi dari Deputi Traffic Tol Pandaan Malang ada Pak Irfan yang menyampaikan update perkembangan lalu lintas yang ada di gate tol Kejapanan dengan situasi terkini. Mulai ada peningkatan volume yang ke arah luar selatan ya informasinya. Coba kita tampilkan di visual radio. Masih didominasi kendaraan pribadi kawan, yang terpantau dengan kondisi cuaca cerah pagi hari ini. Terima kasih Pak Irfan dan rekan-rekan yang bertugas. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali lanjutkan. Tapi untuk sementara ini kita geser dulu. Waktunya kita updatekan lalu lintas di jalan tol.
2: Informasi seputar jalan tol.

Kawan, informasi dulu untuk kalian yang lagi dalam perjalanan. Kali ini berencana untuk aksesnya di ruas tol. Kondisi trafik di ruas tol Pandan Malang masih cenderung lancar. Seri Pandan Malang arah tol Gempol, Kejaparan Porong, Sidoarjo sampai ke Waru Utama sejauh ini kondisi lintas masih cenderung landai. Kawan, untuk di akhir pekan, bagaimana untuk arus kendaraan yang menuju ke Malang juga? Anda boleh sampaikan ya, barangkali lebih cenderung ramai. Anda boleh share informasinya langsung di 0811-3600-911. Kawan, informasi dari Anda boleh manfaatkan juga untuk share di sosial media kami dengan mention di @sirikait911fm. Info

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, kondisi pagi hari ini khususnya di area Telogomas masih cerah, bahkan cukup terik ya untuk Anda yang sekarang ingin melanjutkan aktivitas outdoornya mumpung akhir pekan ya, mumpung liburnya cukup panjang. Kemudian untuk Anda yang sekarang ada rencana mengarah ke Pasar Kebalen, lagi-lagi kita dapat update dari Kawan City Guide soal kondisi di sana, kali ini dari Pak Ali. Pak Ali menyampaikan mohon bisa dibantu. Kondisi pagi ini Pasar Kebalen masih ramai sehingga menimbulkan kemacetan. Banyak pedagang yang berjualan yang sebetulnya itu kan dibatasi sampai jam 6 pagi. Dan siang atau malam masih banyak pedagang, petugas tidak ada di lokasi. Mohon ada tindakan tegas dari pemerintah dan petugas untuk mengatasi kemacetan dan pedagang yang tidak patuh terhadap aturan yang ada. Ini tadi Pak Ali juga sempat mengirimkan videonya, kawan. Kita coba tampilkan di visual radio seperti apa kondisi di sana. Nah, ini bertepatan juga dengan kereta api lewat ya. Jadi bisa dibayangkan kondisinya semakin padat di lokasi. Terima kasih banyak Pak Ali. Ini masih terlihat juga beberapa pedagang yang ada di sana. Kemudian untuk beberapa catatan lain dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan sambil kita komunikasi dengan rekan-rekan khususnya dari KBO Lantas ya, Polresta Malang Kota, dengan Pak Saiful Husen, karena beberapa kali kita juga koordinasinya melalui Pak Saiful Husen, termasuk juga ke Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah. Untuk Anda kawan yang punya update informasi di beberapa titik lainnya, atau mungkin Anda tadi juga sempat melihat ya bagaimana kondisi di Jalan Kertanegara, ini soal kegiatan road race hari ini, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana di WhatsApp kami. Kemudian ada lagi tambahan dari Pak Bambang, terima kasih, selamat pagi Pak Bambang.
1: Halo, selamat pagi Siti Kat. Ya, saya follow up Pak Arif, kebetulan memang jalurnya, jadi saya tadi dari daerah Sawu Jajar ya, ke arah Ubi. Lumayan padat, situasi posisi padat di Rampal, itu ada 6, terus di daerahnya ini jembatan flyovernya kereta api, dekatnya PCA Klojen itu super padat merayap, karena di sebelah kanannya pasar Klojen itu kuliner sangat-sangat krodit. Itu kalau arah dari stasiun ke Klojen juga agak lumayan padat sekali, krodit. Masnya kalau mau rame lagi.

0: Oke, terima kasih banyak Pak Bambang untuk tambahan informasinya. Selamat beraktivitas. Kawan-kawan sedikit juga masih bisa kirimkan voice note maupun chat ya di 0811-3600-911.
1: City Guides Inside.
2: Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus jatuh nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
3: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
2: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Pujimahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
4: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Nah, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
2: Praktik jual-beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri dari tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
8: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
9: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
7: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kawan, melanjutkan kabar yang disampaikan lewat WhatsApp dari kawan-kawan City Guide, Pak Zian nih tadi menambahkan soal stasiun kondisi di stasiun ya, pintu timurnya itu sudah mulai padat semua jadi parkiran, jalan Pajajaran ini juga full mobil. Nah, Pak Zian di sini menyarankan kalau bisa di pertigaan jalan Pajajaran itu disterilkan biar arusnya lancar. Ini kok malah dibuat parkir, nurunin barang dan lain-lain, jadi gantian lewat. Belum lagi ketambahan pasar klojen ya, kasihan yang mau ke stasiun. Itu yang jadi catatan Pak Zion. Kemudian ada lagi tambahan kali ini dari Pak Hasan Bisri. Terima kasih banyak voice note yang dibagikan.
10: Sepertinya di Pondok Anur itu ada wisuda ya, tapi sudah repair ya. Jadi kemacetan sudah mulai nampak. Tetap hati-hati, di Pondok Anur ada wisuda. Ini padatannya masih panjang.
1: Baik, Pak Hasan. Jadi tadi ada video juga yang ditambahkan.
11: Selamat pagi, semangat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
10: Ini kondisi di Krebet, traffic di Krebet ya, terpantau sangat padat, luar biasa ini padatnya, yang arah ke selatan terutama. Ini luar biasa ini. Ini ekornya sampai mana? Ekornya sampai mana? Betulnya sih nggak ada apa-apa, cuman dari imbas di traffic aja karena volume ya yang luar biasa yang arah ke selatan. Sangat padat yang arah ke utara, arah ke Malang terpantau ramai lancar. Ini untuk yang arah ke selatan masih lanjut, nggak ngerti sampai kemana ini ekornya. Ini sudah mau nyampe Anur, masih berlanjut. Tetap hati-hati kawan-kawan yang melintas di arah ke selatan terutama ya. Boleh diantisipasi, tetap semangat, tetap hati-hati. Terima kasih, ini masih panjang soalnya antriannya.
1: Oke Pak Hasan, terima kasih ya Pak, hati-hati di jalan. Pak Hadani ini tadi juga mengirimkan voice note kawan.
0: Exit tol Singosari arah Batu tetap padat kayak kemarin ini, banyak rombongan bis.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dani. Terpantau sudah mulai banyak bus yang melintas ya untuk kawan-kawan City Guide. Anda juga masih bisa berkabar dengan memanfaatkan WhatsApp seperti kawan-kawan City Guide lainnya di 0811-3600-911.
11: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tujuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 pagi. Kawan, beberapa pejabat Polresta Malang Kota berganti. Rotasi ini dilakukan pada tiga pejabat utama, mulai dari Kabak Ops, Kabak SDM, dan Kasat Res Narkoba. Kompol Wiwin Rusli sebelumnya menjabat Kabak Ops digantikan AKP Rizky Julianda. Sedangkan Kabak SDM yang sebelumnya diisi AKBP Sofia Sugesti sekarang dijabat Kompol Bakhtiar Teguh. Sementara itu Kasat Res Narkoba sebelumnya dipimpin Kompol Daki Zul diserah terimakan kepada Kompol Hendro Triwahyono. Kawan, Pemprov Jatim bakal kaji anggaran untuk bisa tambah koridor Trans Jatim di Malang Raya. Saat melakukan kunjungan ke Kota Malang pada 29 Mei lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan kaji ulang kekuatan anggaran APBD untuk merealisasikan permintaan tambahan koridor baru Trans Jatim di kawasan Malang Raya. Karena selain Malang Raya, akses Trans Jatim mungkin dibuka di wilayah Pasuruan sesuai aspirasi yang disampaikan elemen buruh saat Hari Buruh Internasional di Kota Surabaya. Menurut Khofifah, keseluruhan Malang Raya memiliki kebutuhan akses transportasi publik yang masif karena tingginya mobilitas masyarakat mulai dari sektor wisata, pendidikan, sampai bisnis. Kawan, Kemenak menargetkan Indonesia menjadi produsen produk halal dunia. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan, saat ini Indonesia memiliki modal kuat untuk menjadi pemimpin global dalam sektor ekonomi syariah dan industri halal. Ia menjelaskan, untuk mewujudkan target tersebut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengembangkan produk halal serta pengembangan ekonomi syariah. Lebih lanjut, pihaknya meyakini jika tren produk halal akan menjadi kebutuhan masyarakat di masa depan, baik di Indonesia maupun di dunia. Demikian 911 Hot News jam 9 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

Sir Gain Line on FM, guiding for your life. Kawan, jam 9 pagi, saya Nurul Fitriani kembali bersama Anda. Jam 9 ya, kondisi cuaca yang alhamdulillahnya masih cenderung cerah di wilayah Telogomas. Barangkali sama juga ya dengan di sekitaran Anda untuk kondisi cuaca yang memang kawan, kalau pagi ini di wilayah Jawa Timur kondisinya itu ada yang berpotensi mulai dari cerah, bahkan ada juga beberapa titik yang masih ada potensi untuk hujan. Tapi kalau untuk secara keseluruhan sih sepertinya kalau di Malang Raya masih cerah saja ya. Semoga juga cuaca seperti ini mendukung untuk aktivitas Anda. Akhir pekan biasanya cukup banyak nih kegiatan di luar ruangan, entah itu jalan-jalan, kemudian olahraga ataupun juga aktivitas lainnya yang memang kalau pas akhir pekan ini enaknya aktivitasnya di luar ruangan. Dan kalau di hari Minggu, beberapa informasi tadi dari pendengar Sidigar FM banyak ya update-nya. Banyak yang sempat singgung soal pasar-pasar yang ada di wilayah Malang, termasuk daerah Kebalen tadi yang juga masih jadi sorotan karena iya lagi-lagi jamnya ini masih belum sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Sudah ada bannernya ya, cukup jelas tadi, bahkan ada pendengar yang membacakan gitu untuk banner yang terpasang di area pasar Kebalen. Sudah ada bannernya, kemudian juga ya sudah ada petugasnya, tapi para pedagang, para pembeli masih beraktivitas meskipun sudah melebihi batas waktu. Hal ini tadi kita juga masih coba komunikasikan kawan ya ke pihak Diskopindag. Ini harapannya bisa diatensi, apakah barangkali perlu ditambah waktunya lagi atau bagaimana ya, karena harapannya kan bisa tertib. Sejauh ini apa troublenya, problemnya gitu, kemudian apakah untuk bisa bikin tertib sejauh ini kira-kira apa ya yang perlu untuk dilakukan. Nah ini sepertinya juga perlu diketahui agar masyarakat yang sering melintas di lokasi juga nggak bingung gitu ya, karena sudah ada bannernya, masyarakat juga sudah tahu harusnya jam 6 sudah clear, tapi ya kenyataannya di lokasi berbeda. Itu kawan. Kemudian tadi waktu saya live TikTok ya sekitaran jam 7, ada juga beberapa pendengar yang sempat share informasi seperti di area Pasar Klojen ya. Nah Pasar Klojen ini kan juga kawan, ketika momen akhir pekan ini dilakukan satu arah di area depannya Pasar Klojen karena untuk satu jalurnya itu ditutup untuk tempat makan-makan, karena kalau di dalam pasarnya sendiri kan memang kondisinya agak sempit ya untuk areanya. Jadi untuk makan-makannya pun ditaruh di luar. Dan Pasar Klojen juga memang jadi salah satu pasar yang cukup banyak peminatnya karena ramai kulinernya. Mungkin ada informasi juga nih di area Pasar Klojen seperti apa update-nya, karena kalau untuk di lokasi ya sama dengan Car Free Day, ada batas waktunya untuk satu arah dari jam 6 pagi itu ya sampai nanti biasanya jam 10 kawan. Bisa diantisipasi juga nanti ketika di lokasi sudah diberlakukan arus lalin secara normal ya. Kalau untuk saat ini sih masih satu arah kelihatannya. Kemudian untuk yang di wilayah lainnya lagi, tadi selain Pasar Kebalen, kemudian juga di area Pasar Klojen, tadi di area Pasar Gadang sempat saya singgung juga ya. Ini kalau di Pasar Gadang yang masih jadi perhatian dari masyarakat juga perbaikan jalannya, karena sekarang sudah di akhir bulan Mei, tanggal 31, sebentar lagi masuk di bulan Juni besok ya. Nah untuk di area Pasar Gadang itu akan dilakukan perbaikan jalan nanti di pertengahan bulan Juni. Kalau kapan hari sudah ada pendengar yang menanyakan gimana kondisinya Pasar Gadang untuk jalannya, apakah sudah enak, apakah sudah bisa dilintasi dengan nyaman. Tapi sayangnya kawan, di bulan Mei kemarin semuanya masih fokus untuk relokasi dulu. Sedangkan untuk di bulan Juni ini nanti baru akan dilakukan perbaikan. Dan perbaikan kabarnya juga gak butuh waktu lama ya. Semoga juga bisa lancar agar nantinya masyarakat sudah bisa menikmati kondisi jalan yang enak dan juga nyaman. Di pasar-pasar lainnya seperti apa kawan? Oro-oro Dowo sepertinya juga bakal lebih ramai ya sebentar lagi, karena sekarang sudah di jam 9, nanti kalau pas bubaran dari Car Free Day Ijen, biasanya banyak tuh yang mampir di area Pasar Oro-Oro Dowo. Dari Anda boleh terus sampaikan informasi di Sidigar FM. Anda bisa manfaatkan WhatsApp 0811-3600-911. Sosial media kami Anda juga boleh manfaatkan dengan mention di @sidigaid911FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: Mbak, anu yo dek, kang ngarepi ku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak, sama tak bagus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan is pokoknya liwat kini.
11: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
11: Yo wes cepetan.
1: Yo. Mbak, garis zigzag itu lo mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
11: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar.
1: Tinggal lagi. Hey.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit lain Wonder FM, guiding for your life. Kawan, iya tadi soal kondisi pasar kebalen ya, kita juga masih tanyakan setelah dilakukan penertiban ya beberapa waktu yang lalu bersama dengan beberapa dinas terkait, ada Dishub, ada Satpol, bahkan juga ada petugas kepolisian. Kira-kira apakah sudah ada evaluasi gitu ya? Kemudian juga bagaimana kedepannya soal pasar kebalen ini biar lebih tertib lagi. Ini tadi masih kita tanyakan. Sudah kita teruskan beberapa informasi dari pendengar ke Kepala Diskopinda Kota Malang, ada Pak Eko Syah ya, dan masih menunggu untuk responnya. Info yang lain, jam 9 pagi tadi ada Bu Enda. Selamat pagi Bu Enda, ini ada juga informasi melalui voice note tadi dari Bu Enda melalui VN ya. Coba saya play dulu untuk voice note-nya.
1: Selamat pagi Radio City Gate, saya menginfokan ini kenapa hari Minggu kok pasar Klojen jadi dua arah. Ini kenapa ini? Sejak kapan kok berubah lagi aturannya? Ini kenapa kakak? Itu aja yang bisa saya sampaikan.
0: Iya, terima kasih Bu ya untuk informasinya, kok dua arah ya, saya juga baru tahu nih. Apa karena ada kegiatan di daerah Kertanegara situ ya, jadi kondisinya dibuat dua arah? Coba kita pastikan dulu Bu Endah ya, karena biasanya kalau pas akhir pekan itu diatur searah, cuman kok hari ini diaturnya itu dua arah gitu. Ada petugas gak Bu Endah di lokasi? Biasanya cukup lengkap ya, ada Dishub juga untuk pengaturan lalin. Nanti mungkin boleh dilengkapi juga. Terima kasih Bu Endah. Kemudian selain dari Bu Endah, tadi ada informasi juga dari Pak Dani melalui voice note. Saya play dulu kawan informasi dari Pak Dani.
2: Exit tol Singosari arah Batu tetap padat kayak kemarin ini. Banyak rombongan bis.
0: Baik, oke, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Baru saja dari Pak Dani, exit tol Singosari arah ke Batu sudah mulai ramai. Dan untuk update yang lainnya kawan, barangkali kalau Anda juga mau menambahkan, nanti boleh untuk Anda share informasi langsung di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, saya juga masih punya satu informasi dulu untuk Anda warga Malang yang kali ini pengen investasi. Nah, investasi berupa properti ya, sepertinya cocok untuk di tahun 2026. Apalagi kalau di wilayah Kota Batu, properti ya bisa disewakan juga kawan kalau bentuknya villa. Tapi kadang kalau mau beli properti takutnya boncos, nggak produktif. Nah, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Kita selalu rekomendasikan Paramalen yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi. Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop dan juga smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group, apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan, Anda miliki Villa Panama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-331-347. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.
3: Infotalk, informasi seputar jantung.
4: Kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari, kondisi pagi hari ini masih relatif lancar. Di sepanjang Pandaan, nihil antrian, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Nanti di selepasnya Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke Waru, baik di menjelang Gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, semuanya masih terkondisikan. Semoga cuaca juga begitu. Untuk Anda kawan-kawan City Gate yang punya informasi lainnya, Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigain Lain One FM, guidance for your life. Kawan, ini tadi tambahan informasi ya. Sebelumnya kan Iqbal sempat memberikan kabar di beberapa lokasi tadi soal lalu lintas, termasuk tadi saya sempat tanyakan ke Iqbal karena sempat akses juga di daerah Kertanegara, apakah sudah mulai kelihatan untuk aktivitas di lokasi Kertanegara ini kan ditutup ya jalannya, termasuk juga di setengahnya alun-alun Tugu yang pas depannya Balai Kota Malang. Itu ada event apa tadi ya namanya? Iya, untuk di lokasi tadi informasi yang kita terima itu memang ditutup start dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore. Dari pendengar Sidikir FM tadi sudah ada yang sempat kirim foto juga ya untuk kegiatannya, ada road race dan juga supermoto. Itu untuk informasinya. Kemarin itu pendengar Sidikir FM ada juga yang pas pantau di lokasi, ada banyak ban ini di lokasi, jadi kelihatannya akan ada event road race gitu. Dan kalau tadi informasi dari Iqbal ketika melintas sekitaran jam 8 lebih 55 menit gitu ya untuk di lokasi, entah gak kelihatan atau memang masih belum gitu. Coba nanti kita cek juga ya dari CCTV Malang Kota, karena setengah di area alun-alun Tugu ini kan juga terakomodir ya dengan CCTV Malang Kota. Info yang lainnya, tadi ada Pak Faul, selamat pagi. Pak Faul tadi juga update informasi berupa foto. Ada dua foto yang dikirimkan, saya coba tampilkan dulu. Pantauan di daerah Ngijo Karangploso, arah ke Batu sudah ada antrian. Ini dari Kepoharjo, antriannya lumayan panjang. Sama di pertigaan Karangploso ini lebih panjang lagi. Semua ke Batu, belum terlihat juga petugas kawan, jadi harus sabar ini yang melintas. Oke, terima kasih Pak Faul. Foto yang pertama ini sambil saya tampilkan di visual radio kami, ini kelihatannya di area perempatan Kepoharjo itu kawan ya. Nah itu di lokasi masih warga sekitar saja ini yang ngatur Pak ya kelihatannya. Selanjutnya foto yang kedua, nah ini di daerah Ngijonya kawan, nampak kondisi trafik juga masih ngantri untuk yang mengarah ke Kota Batu. Terima kasih Pak Faul, sudah mulai tinggi kawan volume kendaraan di jalur Karangploso utamanya yang mengarah ke Batu. Pak Wahyu tadi juga mengabarkan di Kertanegara ada lomba drag race gitu ya. Jadi informasi dari Pak Wahyu ini tadi, mungkin sempat pantau juga nih Pak Wahyu ada dokumentasinya bagaimana perkembangan untuk saat ini di lokasi, nanti boleh untuk di-share. Termasuk ini tadi kita sudah hubungi ke Kadisub Kota Malang Pak Wijaya dari Bu Endah ya tadi yang menanyakan, daerah Pasar Klojen kok dibuat dua arah ya, padahal akhir pekan biasanya dibuat satu arah. Ini apakah peraturan baru lagi atau bagaimana? Kita masih tanyakan ke Pak Wit selaku Kadisub Kota Malang. Belum ada respon kawannya, kita masih menunggu dulu. Yang lainnya lagi dari Anda, beberapa update informasi masih bisa terus untuk Anda sertakan juga selain di WhatsApp 0811 3600 911. Sosial media kami juga boleh langsung di @sidiguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Memakai make up memang bisa menunjang penampilan, wow. Tetapi banyak orang lupa satu hal penting, yaitu batas aman penggunaan produk make up. Banyak yang berpikir selama make up belum kadaluarsa, berarti masih aman digunakan. Padahal sebenarnya, setiap produk memiliki batas waktu pakai setelah dibuka. Karena produk yang sudah dibuka bisa terpapar udara dan bakteri yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Lalu berapa sebenarnya batas aman untuk menggunakan make up? Nah, Anda

singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan setelah dibuka. Karena produk ini sering bersentuhan langsung dengan mata, sehingga lebih rentan terkontaminasi bakteri. Yang kedua ada foundation dan concealer cair. Biasanya aman digunakan sekitar 6-12 bulan setelah dibuka. Jika sudah lebih dari itu, tekstur bisa berubah, bahkan berisiko menyumbat pori dan memicu jerawat. Ketiga, lipstick dan lip gloss. Rata-rata bisa digunakan sekitar 12-24 bulan. Namun jika sudah terasa kering, berubah bau, atau warnanya tidak sama seperti sebelumnya, sebaiknya segera diganti ya. Selanjutnya, produk makeup berbentuk bubuk seperti bedak atau eyeshadow. Biasanya memiliki masa pakai paling lama, sekitar 1-2 tahun setelah dibuka. Karena kandungan airnya lebih sedikit, sehingga bakteri lebih sulit berkembang. Selain memperhatikan waktu penggunaan, Anda juga bisa mengecek kondisi produk. Misalnya, jika bau berubah, warnanya berbeda, atau teksturnya menggumpal, sebaiknya jangan digunakan lagi ya. Jadi kawan, tampil cantik dengan makeup tentu boleh saja, tetapi jangan lupa memperhatikan batas aman penggunaannya. Karena makeup yang sudah terlalu lama dipakai bukan hanya mengurangi hasil riasan, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan kulit.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
5: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan di jam 9 masih dengan informasi beberapa pendengar. Tadi Pak Dani sempat menelpon ya. Pak Dani tadi menyampaikan di Jalan Merbabu mau belok ke Pasar Oro-Oro Dowo di atau Simpang Balapan gitu ya. Tadi kondisinya padat pol di Hutan Malabar digunakan buat parkir, dominasi parkir mobil di pinggir jalan. Jadi mohon disub ditindaklanjuti. Itu kalau informasi dari Pak Dani. Terima kasih Pak Dani. Ini coba kita teruskan dulu. Barangkali kalau ada dokumentasinya nanti boleh ya disertakan juga. Selain itu ada Mas Prima juga mengabarkan depannya KNPI sama SDN Kauman 2 itu gak boleh puter ya. Tapi kok banyak ya di lokasi ini yang puter balik. Tadi sama Mas Prima juga dikirimkan dokumentasinya, ada foto gitu ya area yang dimaksud. Kemudian oh ini sepertinya capture gitu ya dari G-Maps tadi kalau informasi dari Mas Prima. Itu kelihatan sudah ada rambu dilarang putar balik tapi masih banyak yang putar balik itu. Terima kasih informasinya dari Mas Prima. Coba nanti kita sampaikan juga ya untuk petugas biar monitor ini. Kalau di lokasi sering ada pelanggaran putar balik. Kemudian kawan untuk di area Pasar Klojen itu biasanya dibuat satu arah ya waktu akhir pekan. Tadi ternyata informasi dari pendengar dibuat dua arah.

arah dari Bu Endah ya infonya. Ternyata ini efek karena di area sekitaran Simpang 3 Suropati Tugu itu ada kegiatan road race di area Balai Kota hari ini. Jadi untuk yang di daerah di area Kertanegara itu kan ditutup kawan ya. Jadi untuk di area Pasar Klojen ini dilakukan pengaturan dua arah. Itu informasi tadi dari Ibda Andri selaku Kadit Lantas Polsek Klojen. Tadi beberapa petugas polisi ada yang di area sekitaran alun-alun Tugu ya untuk ngatur trafiknya karena memang untuk di lokasi ada pengalihan arus. Terima kasih Pak Andri untuk informasinya. Itu kawan alasannya kenapa di area Pasar Klojen hari ini dibuat dua arah. Kemungkinan juga untuk hari ini saja karena memang masih ada kegiatan di area alun-alun Tugu. Kemudian bagaimana pergerakan di area alun-alun Tugu? Saya juga coba tampilkan untuk Anda. Ini masih saya tampilkan di visual radio kami. Pantauan yang di area depannya gedung DPRD Kota Malang itu kan ditutup ya karena digunakan sebagai sirkuit. Seperti ini untuk pantauan saat ini, masih sepi ya. Kurang tahu juga ini untuk areanya yang digunakan puter-puterahnya lewat di mana saja. Coba saya buka dari segala sisi yang terpantau ya oleh CCTV. Ini ada bisa lihat juga di visual radio kami. Banyak nih yang sudah menunggu untuk nonton juga di area luar-luar pagar. Sudah dipasang barikade, kemudian juga untuk di tengahnya sudah dipasang ban juga kawan ya sebagai area sirkuit. Ini kalau yang di daerah Kertanegara Anda bisa lihat juga di visual radio kami. Ini digunakan sebagai area podium sepertinya yang di daerah Kertanegara. Terima kasih kawan ya untuk informasi-informasi dari Anda. Beberapa update yang lain masih bisa ikut untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911. Antisipasi yang di area sekitaran alun-alun Tugu sampai di Kertanegara ini bakal ditutup sampai nanti sekitar jam 5 sore.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode

0: Kedua itu, Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yurisdiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbojok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, produksi kakao Kabupaten Malang melimpah. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avicenna Medicina Sani Putra menyatakan, produktivitas kakao mencapai 770 kg per hektar. Selama ini petani menjual kakao dalam bentuk biji mentah menjadi nilai jualnya tidak terlalu tinggi. Avi menambahkan, untuk produksi total dalam setahunnya mencapai 1.100 ton lebih biji kering. Kawan, angka harapan hidup lansia di Jawa Timur menyentuh 75%. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi, menyampaikan berbagai upaya dilakukan untuk menunjang indeks pembangunan manusia di Jatim untuk meningkatkan angkanya harapan hidup lansia. Sejumlah program yang sudah dilakukan seperti program lansia, didukung Komisi Daerah Lanjut Usia, program zakat produktif yang berasal dari BUMD, dan ada juga rombongan untuk lansia yang ingin berdaya dan berusaha. Sekarang angka harapan hidup lansia di Jawa Timur menyentuh angka 75%, angka ini meningkat 1% dibanding tahun sebelumnya. Kawan, Gunung Dukono di Maluku Utara kembali erupsi pagi ini. Melalui informasi dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Gunung Dukono kembali meletus pada pagi ini dengan kolom abu vulkanik teramati setinggi 1.300 meter dari atas puncak. Melalui pengamatan kegempaan Gunung Dukono dini hari ini, menunjukkan terjadi 38 kali gempa letusan dan erupsi dengan lama gempa kisaran 17 hingga 70 detik. Satgas terkait mengimbau masyarakat untuk menghindari aktivitas di sekitar Gunung Dukono untuk mengantisipasi letusan erupsi susulan. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di pagi hari ini kawannya sangat luar biasa kepadatan tadi di sekitaran stasiun Kota Malang kawannya. Dan mungkin perlu waspadai saja loh kawannya untuk kali ini ada yang melewati sana. Tadi di Jalan Suropati lalu Jalan Pajajaran itu padat sekali yang mengarah ke Trunojoyo kawan. Trunojoyo perempatan Klojen, Pasar Klojen itu sangat padat, cenderung berhenti kawan. Ini yang perlu Anda waspadai ya. Lalu di Gatot Subroto juga sudah mulai ada antrian kali ini yang mengarah ke Bukluduk. Dan di sekitaran Mergan, ini kok panjang sekali ya antriannya, Mergan Lori atau dari IE Rais. Dari Kasin itu kawan menuju ke perempatan Mergan sudah mulai padat juga. Lalu sekitaran Galunggung, dari Raya Langsep juga ramai. Lalu Bendungan Sutami sudah mulai ada antrian. Tadi sih dari arah Suhat masih ramai lancar kawan ya. Suhat ramai lancar. Lalu kalau misalkan kita lihat di MT Haryono yang mengarah ke arah Batu ya, atau ke barat di TL Daging Dinoyo, pertigaan Dinoyo, itu sudah mulai ramai kawan. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di pagi hari ini kawan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami kawan mengenai cuaca juga di sekitaran Malang Raya. Kalau yang saya cek saat ini ya, di sekitaran Logomas ini sangat cerah sekali, sangat nyaman gitu kawannya untuk cuacanya, dan cocok memang untuk berkuliner pagi atau mencari sarapan setelah berolahraga. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana untuk pantauan lalu lintas lainnya di hari Minggu ini dan besok. Sepertinya masih ada beberapa perusahaan yang libur kawannya. Anda bisa tambahkan saja di 0811 360 911. Dan ini tadi ada Pak Anto kawan menambahkan ya mengenai adanya kecelakaan di area gerbang Puncak Dieng. Ada apa ini Pak? Ada kecelakaan di area gerbang Puncak Dieng, arah ke Dieng atas. Katanya ini mbah penjual bubur yang biasa jualan ke arah jalan terusan Dieng dan ke arah Puncak Dieng laka sama anak kuliahan gitu. Jadi ini sebenarnya ditabrak gitu ya. Untuk Pak Anto tadi menginformasikan, oh ini ada orangnya juga kawan, tapi tidak kita tampilkan ya. Oke, ini mbah-mbah penjual bubur kawan katanya. Aduh, cukup kasihan ya. Hati-hati kawan untuk kali ini. Dan ini sudah ditangani oleh unit laka. Tadi kejadiannya sekitaran jam 10 kurang 7 menit kawan. Dan hati-hati kawan ya, untuk Anda semua yang memang sedang melintas, hati-hati saja di jalan, kurangi kecepatan gitu. Lalu ada informasi tadi dari Kanit Lantas Polsek Klojen Ibda Andri. Memang kalau misalkan kita lihat di Simpang 3 Suropati Tugu, tadi saya juga sempat melewati situ kawan di jam 8, sekitaran jam 8.45 sampai 8.50an. Itu sudah banyak kepolisian yang standby di sekitaran Tugu kawan ya, dan membantu di beberapa titik. Contohnya yang dari arah Pajajaran menuju ke Trunojoyo itu juga ada kepolisian. Lalu sekitaran ini kawan, saya lupa namanya ya, sebentar kami cek dulu. Suropati, nah dari Suropati ke Pajajaran pun juga ada kepolisian. Di Tugu dari Kahuripan juga ada kepolisian tadi. Jadi sudah beberapa titik ada pihak-pihak kepolisian ya. Dan yang minim tadi malah di perempatan Klojennya. Di perempatan Klojen saya tidak melihat adanya polisi, hanya supletas saja. Yang mana supletasnya pun bingung kawan, saking padatnya lalu lintas ya. Jadi agak-agak sulit gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda bagaimana pantauan lalu lintas lainnya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran

tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh,
4: kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
7: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat pagi menuju siang kawan ya untuk kali ini. Kalau misalkan kita lihat kawan perakiraan cuaca ya, tadi pagi Kota Malang itu diawali dengan suhu yang cukup dingin kawan, bahkan antara 18 sampai 19 derajat Celcius ya di beberapa titik. Lalu kalau misalkan kita lihat saat ini rata-rata berada di kisaran 20 sampai 29 derajat Celcius kawan ya, dengan kelembapan juga sudah mulai menurun. Tapi masih tetap ada beberapa titik yang cukup tinggi kawan kelembapannya, ini antara 62 ya paling rendah. Oh, 60 kawan yang paling rendah. Sebentar kita cek terlebih dahulu. Yang paling rendah ini 57 ya. Yang paling rendah kelembapannya 57 dan yang paling tinggi kelembapan mencapai 95% kawan. Jadi cukup lumayan ya, kali ini masih terasa isis kalau misalkan orang Jawa ngomongnya kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, mungkin di beberapa titik ini ada laka kawan ya. Dari tadi pagi ya sudah mulai ada laka kawan. Dan ini yang mungkin perlu Anda waspadai, jalanan sepi, jalanan lengang bukan berarti itu aman ya. Sebaiknya Anda meningkatkan waspada saat di jalanan. Jangan lupa fokus dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan kendaraan Anda kawan ya. Dan kalau misalkan kita cek untuk di jam 10.24 ini secara secara pandangan mata memang lalu lintas di Kota Malang sudah mulai meningkat kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911. Traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

Kalau misalkan kita lihat kawan ya, ini di Jalan Kertanegara memang ada acara ya, sampai jam 5 nanti kawan. Ini akan ada road race gitu ya. Jadi gelaran road race X Supermoto Championship 2026 kawan ya. Ini digelar oleh Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Dan Ketua Pelaksana Acara dari AF Organizer, Afifuddin Nur, itu mengatakan kalau Road Race X Supermoto Championship 2026 ini merupakan yang perdana di Kota Malang ya. Dan seri kedua nantinya akan berlanjut di Kabupaten Malang dan finalnya akan dilanjutkan di Kota Batu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang kalau di Kota Malang sendiri dulu setiap tahun ada, kata Afif kawan ya. Sirkuit Kertanegara ini terakhir kali itu tahun 2015. Setelah itu vakum lama, terselenggara lagi di tahun 2023 di Jalan Jonge, di Velodrome. Setelah itu vakum lagi, baru ada event di tahun 2026 ini kawan. Seperti itu ya. Jadi tidak jadi-jadi dari tahun 90-an, bahkan mau dibikin sirkuit ternyata tidak jadi-jadi. Dan akhirnya ya menggunakan jalan besar nih kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang Jalan Kertanegara dan separuh Jalan Tugu itu ditutup total kawan. Dan mungkin Anda perlu hindari saja ya untuk kali ini di sekitaran sana kawan. Kirimkan di WhatsApp kami. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, memang libur Idul Adha 2026 ini ya di Malang tidak seperti di minggu sebelumnya kawan, kan juga ada libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Nah ternyata di, mungkin karena sebelumnya sudah long weekend ya, jadi di Idul Adha ini ternyata okupansinya menurun kawan untuk hotel-hotel yang ada di Kota Malang. Jadi libur panjang Idul Adha kali ini belum memberikan lonjakan signifikan pada tingkat hunian hotel di Kota Malang kawan. Sampai memasuki akhir pekan panjang, okupansi hotel rata-rata masih berada di angka 60%. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Malang, Agus Basuki, mengatakan kondisi ini kawan berbeda dibanding momentum libur besar lainnya yang biasanya langsung mendorong peningkatan wisatawan sejak hari pertama libur. Menurutnya kawan, masyarakat masih lebih banyak memprioritaskan aktivitas ibadah kurban dan berkumpul bersama keluarga dibanding melakukan perjalanan wisata. Jadi kalau misalkan saat Idul Adha, rata-rata okupansi hotel masih sekitar 60% ya. Dan biasanya mulai Sabtu Minggu bisa naik kisaran 70-80%, katanya seperti itu. Dan meskipun secara umum tingkat hunian belum maksimal kawan, beberapa hotel di Kota Malang sudah mulai mencatat kenaikan reservasi menjelang puncak akhir pekan ya. Bahkan beberapa hotel dilaporkan sudah mendekati okupansi 80-90%. Dan Agus menilai pola libur Idul Adha memang memiliki karakteristik berbeda dibanding libur sekolah maupun momen Natal dan Tahun Baru. Pada awal libur, masyarakat cenderung tetap berada di rumah untuk menjalankan tradisi kurban sebelum memilih bepergian kawan ya. Jadi wisatawan baru mulai bergerak setelah agenda kurban itu selesai. Jadi peningkatan okupansi itu memang lebih terasa mendekati akhir long weekend, kata Agus seperti itu kawan. Dan PHRI Kota Malang masih optimis ya kalau jumlah wisatawan akan meningkat dalam 2 hari ke depan ini. Dan Kota Malang, kawasan Malang Raya ya dinilai masih menjadi tujuan favorit wisatawan domestik karena menawarkan kombinasi wisata alam, kuliner, sampai udara sejuk pegunungan. Nah mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga kawan, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, kirimkan di 0811 360 911. Dan kembali kita pantau kawan ya lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Kalau untuk saat ini kawan, di sekitaran Kota Malang ini masih cukup aman. Dan beberapa titik yang mungkin perlu Anda waspadai adalah di Tugu itu tadi dan di TLMCC ini sudah mulai memanjang kawan, mengarah ke Malang ya. Dari arah utara ke Malang itu sudah mulai panjang. Lalu sekitaran Jalan Gajayana ini sudah mulai memanjang kawan. Atau di TL Tunggul Mas dari arah Batu ini sudah mengarah ke Malang semuanya. Dan beberapa titik yang ada di tengah kota, jantung Kota Malang ini sudah ramai ya, termasuk di Tugu, Majapahit, ini masih ramai lancar sih. Kayu Tangan sudah mulai ramai tapi tidak terlalu padat. Perempatan Kasin ada antrian, Muharto juga cukup ramai kawan. Di Ki Ageng Gribik, sekitaran Saujajar sudah mulai ramai di beberapa titik ada antrian kawan ya. Bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ada informasi dari Pak di Bohol kawan, menginformasikan melalui voice note ya.
1: Selamat pagi Nenwanwan.
0: Selamat pagi.
1: Ini mau tanya kenapa ya kok gak ada tindakan ya untuk perbaikan jalan ini.
0: Oke,
1: di
0: mana
1: nih? Sekitar Taman Slamet. Taman Slamet dan seputarannya itu kok kayaknya gak ada respon gitu dari pihak terkait.
0: Iya.
1: Ya mungkin bisa di up lagi Mbak Mas. Matur nuwun.
0: Oke.
1: Sampai puara gitu lewat itu tadi. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Bo. Dan memang kalau misalkan kita lihat kawan untuk di siang hari ini ya, lalu lintas masih cukup aman kawan. Dan Pak Bo ini mungkin melewati jalan Taman Slamet ya, yang mana memang sering dilaporkan kalau di situ berlubang kawan, dan memang masih belum ada penanganan ya. Terima kasih Pak Bol untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan ya, memang ada acara ini yang perlu Anda waspadai dari jam 8 sampai jam 5 nanti kawan. Dan mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. City Report didukung

0: Oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Wisdom.
2: Sabar itu ya, apa ya, ada sedihnya juga sih. Apa untuk menahan apa aja gitu, menahan emosi, menahan macam-macam persoalan sehingga karu-karuan, kita harus sabar gitu-gitu doang. Iya, semua itu ini apa harus gitu dilatih dengan ya apa ya, misalnya orang tunggu antri, misalnya ngantri itu harus, kalau kita nggak sabar pasti kita nggak enak dilihat orang gitu. Ibaratnya gitu, antri apa aja, terus apa yang ada, masalah apa yang belum sampai datang, misalnya kereta, misalnya gitu. Ini jamnya ini harusnya udah datang, nggak datang, kita kalau nggak sabar bisa marah-marah toh gitu. Jadi ibarat aja itu ya, banyak sih marah tapi nggak bisa marah. Pernah ini manggung sama Elpa Mas gitu, kita manggung di kota Bandung ya. Wah, belum kita kenalin, ini band Elpa Mas dari kota Malang, naik ke panggung ya. Baru belum, masih kejereng-kejereng udah lempar-lempar apa, dilemparin apa batu lah apa ini, tak pikir ini bikin grogi gitu. Sampai kita bubar itu, waktu itu tuh Raksasa, God bless ya. Sampai wah, yang rusak ini terus kita turun gitu, ada yang ke belakang itu sebagian penonton baru tahu Persib ya, loh hubungannya main band sama bal-balan nih opo ini. Wah, itu kita harus sabar juga. Oke ya, enggak apa-apalah, apa memang salah paham kan, itu ribet-ribet gitu. Ada juga waktu itu kan Tata Takwa juga di Parkir Timur Senayan. Itu juga ribet juga, orang-orang sampai naik panggung lah apa gitu, ribet lah gitu. Kita harus hati-hati dan sabar gitu. Apa ya, misalnya aku untuk main di musik misalnya gitu, kita angin musik kan, kita main musik, ada yang mau dengerin, ada berkenan atau tidak gitu. Ya teko gak teko sakar mulah gitu. Kan kita ini apa, aku nyuguhkan musik gitu ya, yang datang pasti yang suka gitu. Kalau nggak suka yang aku suguhin nggak datang gitu, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya, jadi enak gitu, daripada kita nyuguhkan orang yang nggak suka. Saya Toto Tewel, gitaris Elpa Mas, untuk Wisdom di City Guide 911 FM.
1: Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911.
3: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
4: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
5: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
3: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada Pak Bambang yang menginformasikan. Mohon info dari Majen Sungkono ke MUG, apa ada daerah yang perlu saya hindari? Aman Pak, cuma volume saja ini ya. Kalau misalkan kita lihat ya, sedikit ramai lancar, merata semua jalanan Pak Bambang. Dan memang yang perlu dihindari mungkin di sekitaran Kertanegara dan juga di Tugu ya, karena ada event gitu. Atau mungkin hindari stasiun gitu saja, stasiun Kota Baru kawan, lewat yang lain saja gitu ya. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di pagi menuju siang ini kawan ya, menjelang jam 11, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan, berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan tahu tidak, ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Padanrejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Padanrejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Padanrejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Padanrejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Padanrejo ada di setelah jalan Raya Giriporno. Jalan-jalan plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik siapapun jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbujuk, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, produksi kakao Kabupaten Malang masih dipasarkan sekitar Malang dan Blitar. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang, Avicenna Medisica Sani Putra menyatakan, pemasaran kakao mentahan mayoritas dipasarkan ke Kampung Coklat Blitar dan supplier lokal Malang. Sementara itu, berdasarkan BPS Kabupaten Malang, produksi kakao tersebar di 19 kecamatan. Mayoritas berada di Sumber Manjing Wetan, disusul Pagak dan Poncokusumo. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani, Pemkab Malang mengusulkan program budidaya dan hilirisasi kakao ke Kementan RI. Tujuannya agar petani bisa mengelola kemudian menjualnya dalam bentuk produk olahan. Kawan, sejumlah gunung di Jawa Timur rawan terbakar saat kemarau. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menyampaikan, Jawa Timur sudah memasuki musim kemarau tahun 2026 yang diperkirakan akan lebih kering dibanding tahun sebelumnya dan menyebabkan potensi terjadinya kebakaran hutan gunung. Sejumlah gunung yang rawan terbakar di Jatim seperti kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Hutan Raya Raden Suryo, termasuk Gunung Lawu yang ada di perbatasan Jatim dan Jawa Tengah. Selain itu, Gunung Argopuro, Ijen, dan Penanggungan juga memiliki potensi terjadi kebakaran saat musim kemarau. Untuk itu, pihaknya mengimbau para pendaki bisa menjaga kondisi lingkungan di sekitar gunung. Kawan, Indonesia perkuat kerjasama dengan China, fokuskan AI dan hilirisasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pihaknya bersama delegasi pemerintah China membahas kerjasama kedua belah pihak di sektor ekonomi dan teknologi. Ia menjelaskan pentingnya meningkatkan investasi asing ke Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan devisa negara melalui produksi dalam negeri. Lebih lanjut, pihaknya berharap investasi ini bisa terus berjalan jangka panjang untuk keberlangsungan ekonomi bilateral negara. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.

0: Citygate 91 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, dengan saya Bulan Indriani di kondisi siang yang cukup terik ya. Ada yang sekarang ini sedang bersiap untuk mengarah ke sekitar Balai Kota. Hati-hati Jalan Kertanegara karena masih dilakukan penutupan imbas kegiatan road race. Dan rencananya kalau tidak sampai molor ya, nanti sampai jam 5 sore saja. Selepas itu sudah mulai pembongkaran untuk sirkuitnya, termasuk juga pembukaan lalu lintas sehingga lalu lintasnya juga sudah kembali normal. Mungkin Anda yang sekarang ini sedang memantau di beberapa ruas jalan, Anda yang sempat juga keliling area Kota Malang kemudian melintas di beberapa titik yang berdekatan dengan area road race, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana di WhatsApp kami sebagai antisipasi kawan-kawan Citygate yang sekarang ini masih mobile. Ada Pak Budi Santoso, selamat siang. Terima kasih banyak kiriman videonya. Kita lihat bersama di visual radio kawan, sekilas terpantau soal kepadatan.
1: Kepo Arjo, Karang Ploso, macet total sampai tembus. Tak terkendali.
0: Baik, Pak Budi, apakah sudah berhasil lolos di depan? Bagaimana Pak pantauannya? Apakah sudah ada petugas di lokasi? Nanti kita coba sambil tanya ke rekan-rekan Polres dan Polsek setempat ya, seperti apa pengaturan yang dilakukan, karena memang di momen libur panjang ini tentu juga beberapa titik apalagi yang mengarah ke destinasi wisata ini yang perlu dihindari itu ya, yang perlu diperhatikan juga oleh rekan-rekan dari pihak kepolisian maupun dari Dishub. Kita lanjutkan kali ini dari Pak Reski. Selamat siang Pak Reski.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginfokan kepadatan dari Perempatan Kepuh menuju Karang Ploso.
0: Oh, titik sama.
2: Itu ekornya sudah sampai mana tadi? Ayam tulang lunak. Ya. Ayam tulang lunak itu udah mulai padat. Padatan mungkin efek dari pasar sayur Karang Ploso. Begitu info dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang arah ke Kota Batu itu luar biasa kepadatannya kawan, sudah sangat memanjang. Tapi nanti selepas dari sekitar ini ya, area Raya Kepuh, jadi lepas jauh warung-warung, ini kondisinya sudah kembali normal. Kalau yang arah sebaliknya, ini juga sudah mulai terlihat aja adanya peningkatan volume kendaraan, tapi tidak separah yang arah ke Kota Batu. Tuh, coba ya nanti kita cari tahu dulu pengaturan seperti apa, termasuk di beberapa ruas tol tadi juga terpantau sudah mulai terjadi peningkatan. Kita beralih di sekitar Kota Malang kawan, hindari masuk di area Jembatan Tunggul Mas, sudah sangat panjang antriannya. Tidak hanya yang arah keluar dari Jembatan Tunggul Mas mengarah ke jalur utama Telogomas, tapi yang dari arah Kota Batu juga sama, sudah cukup panjang. Lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu.

0: Kawan, di siang hari ini beberapa catatan dari kawan-kawan Setigait yang masuk ke kami. Ini soal antrian ya, hati-hati khususnya Anda yang berencana mengarah ke Kota Batu dari Karanglo di sepanjang Karang Proso ini tampak sudah mulai terjadi peningkatan. Ternyata yang dari arah TL Karanglo nantinya masuk ke Kota Malang ya, ini juga sama kawan, peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terjadi cukup panjang. Tapi nanti selepas dari pertigaan atau di ini ya di simpang Ela Sucipto kondisinya sudah kembali normal. Kita lanjutkan dulu, ini tadi ada Pak Budi kawan menambahkan lewat voice note ya. Kita coba play, ini tadi ada tambahan informasi video juga.
1: Apo Arjo Karang Ploso.
0: Coba kita putarkan voice-nya jam 11:09.
2: Kalau petugas belum ada, cuma ada polisi cepet aja dari Kepo Arjo.
0: Oh, oke. Okay. Terima kasih banyak Pak Budi. Tadi kami juga masih coba untuk kontak rekan-rekan dari lantas ya, dari unit lantas dengan Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung sekaligus dari petugas polisi mobile yang biasanya petugas mobile ya dari Satlantas Polres Malang dengan Bripka Indramawan, ini masih belum dapat jawaban. Semoga nanti kita bisa dapatkan update pengaturan lalu lintas yang sudah disiapkan khususnya di momen libur panjang ini. Pak Reski, terima kasih banyak Pak. Nah ini Pak Reski terjebak di TL Begawan ya, tadi sempat kita bahas kondisi di sana siang hari ini, beberapa dokumentasi ditambahkan. Coba kita putarkan kawan dari Pak Reski. Ini kondisinya masih ramai lancar ya, menuju ke traffic light Begawan sudah mulai padat. Ada beberapa dokumentasinya, ini yang arah keluar Pak Reski kawan. Lalu lintasnya padat, sementara untuk cuacanya masih sangat cerah di siang hari ini. Tambahan voice note masih dari Pak Reski.
3: Selamat siang, mau menambahkan info di pertigaan TL Begawan itu sudah ada petugas di subnya, tapi masih padat yang menuju rumah sakit Universitas Muhammadiyah atau menuju Batu. Begitu info dari saya. Kalau saran menuju Batu lewat alternatif lain saja karena lumayan padat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau melihat ya, antrian lepas dari jembatan Tunggul Mas itu yang mengarah ke Kota Batu, jalur utama, ini masih aman saja. Antrian sedikit, nanti akan Anda jumpai di menjelang Jatimpak 3, selepasnya sudah kembali normal. Nah, Anda yang memilih jalur lain ya, mungkin kita ambil di Diponegoro, Hasanuddin, ini jauh lebih lancar, dan kemudian lewat BNS, area Ororo Ombo, ini juga masih terkondisikan, tapi hati-hati di Jalan Agus Salim ini cukup padat di sana, kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Kota Batu. Sementara yang dari wilayah Kabupaten Malang masuk ke Kota Malang, Anda yang posisinya saat ini di sekitar Kepanjen bisa ambil jalur utama. Kondisi di Raya Pepen, Pakisaji sampai di seputaran Sukun masih terkondisikan. Bagaimana pantauan di ruas tol? Saatnya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
4: Informasi seputar jalan tol.

Kontengan yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama, Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya kawan di jalan tol beserta cuaca ya. Kalau misalkan saat ini sekitaran Kota Malang masih cukup cerah dan cerah berawan, dan bisa tambahkan kalau misalkan ada pantauan-pantauan udara kabur maupun kabut asap kawan yang saat ini memang berpotensi terjadi di wilayah Jawa Timur, kirimkan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebon Agung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet nggak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan hati-hati, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi khususnya untuk Anda yang mau mengarah ke Jembatan Tunggul Mas dan ketika Anda saat ini berencana mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, Anda dari arah Karanglo khususnya lewat Karangploso ya, kondisi kepadatan juga sudah mulai terpantau di sana. Kita akan coba beralih ke Jalan Kertanegara, ini adalah titik yang digunakan untuk road race di sejak pagi tadi sampai siang hari ini. Sambil kita tampilkan di visual radio kawan, kita bisa lihat di sana acara masih berlangsung dan beberapa panitia dan juga peserta masih ada di lokasi ya. Masih cukup ramai di sana terpantau siang hari ini. Kemudian kalau kita coba lihat dari sisi lainnya, oke, sambil kita tampilkan di visual radio, saat ini di area Jalan Trunojoyo ya, arah selatan ini sudah terpantau juga peningkatan volume kendaraan, beberapa mobil yang terparkir di sana, ini juga semakin ramai kawan, seperti ini kondisinya. Lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Kemudian untuk kabar selanjutnya, kita beralih ke WhatsApp, ada Pak Rino. Dari atas, arah UMM sampai pertigaan Tunggul Mas, kondisinya padat merayap.

0: demikian sebaliknya. Ya tadi ada foto juga yang ditambahkan seperti ini ya. Wah, panjang sekali nih Pak. Dominasi kendaraan roda 4 kawan terpantau siang hari ini dengan kondisi cerah. Kemudian dari Kanit Turjawali, Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung juga menyampaikan untuk saat ini beberapa personil juga sedang bertugas ya untuk memantau kondisi lalu lintas di momen libur panjang ini kawan. Tapi keberadaan personil di beberapa titik di mana saja, termasuk juga apakah saat ini ada pengatur aturan semacam rekayasa lalu lintas yang perlu diketahui masyarakat, kita masih coba cari tahu lebih dalam lagi. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di area Malang Raya siang hari ini bagaimana, boleh nanti Anda berkabar. Kawan bisa lewat WhatsApp ya, dan tentunya melalui Instagram dan beberapa sosial media kami, cukup mention di sana di @cityguide911fm.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyu dikhawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.
4: For your life. City Guide FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Dan untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan ya, hati-hati nih tadi beberapa titik yang perlu diwaspadai. Kita coba lihat kembali, kita coba update kembali untuk Anda yang sekarang posisi dari arah Surabaya mengarah masuk ke kota Malang, bersiap nanti menjelang di traffic light Ella Sucipto. Ini masih sangat panjang kawan untuk kepadatannya. Kemudian selepas dari itu sudah kembali normal, lanjut mengarah ke sekitar Suhat. Suhat justru siang hari ini jauh lebih lancar ya, hanya antrian menjelang traffic light UB yang terpantau. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Kota Batu, jalur utama nanti Anda akan menjumpai antrian di menjelang traffic light Jembatan Tunggul Mas. Apalagi yang dari arah Kota Batu, arah turun ke Kota Malang, ini jauh lebih panjang ya antrian. Kalau kami sih menyarankan ada bisa lewat jalur dalam, misalnya saksofon. Jadi nanti ambil U-turn untuk mengarah ke Candi Panggung, saksofon, kemudian lewat Tegal Gondo, nanti antrian sedikit akan Anda jumpai di menjelang Pendem, selepasnya sudah kembali normal. Nah, Anda yang mau lanjut lagi lewat jalur utama Raya Mojorejo atau di ini ya, di sekitar Jalan Raya Mojorejo ini sudah cukup panjang antriannya. Kemudian nanti masuk Raya Beci di sekitar Insinyur Soekarno yang mengarah ke Jatim Park 3.

0: 3 ini juga tampak peningkatan volume kendaraan terjadi. Atau mungkin lewatnya Anda yang saat ini posisi dari arah Insinyur Soekarno masuk di Ponegoro Hasanuddin, ini juga jauh lebih lancar lewatnya Ororo Ombo ya. Kondisinya jauh lebih lancar untuk melanjutkan mengarah ke Sultan Agung. Seperti itu kalau kita melihat kondisi di siang hari ini. Termasuk di Jalan Kertanegara, kegiatan masih terus berlangsung, kawan. Kita juga masih terus memantau, bahkan untuk saat ini dari pantauan CCTV ya, kalau kita coba lihat, ini masih berjajar ya, beberapa ban yang tersusun di sana, dan dari pihak panitia, ini juga masih ada di lokasi untuk melakukan persiapan. Mungkin Anda yang tadi sempat juga mampir ya di event ini, boleh nanti Anda ceritakan seperti apa kondisi di sana. Anda melihat ya seperti apa antusias dari masyarakat sekitar di 0811-360-911. Kita lanjutkan informasi dari petugas deputi traffic ya, kali ini dari area Pandaan. Pak Firza mengabarkan giat jam TO area Pandaan Malang saat ini terpantau kondisi lalu lintas khususnya dari Gate Singosari masih ramai lancar dengan dominasi oleh lalu lintas exit beroperasi penuh 6 gardu dengan panjang antrian 3-4 kendaraan. Sementara untuk entrance beroperasi 3 gardu dengan panjang antrian 7-9 kendaraan. Gitu kawan, untuk MR standby sebanyak 2 unit mengantisipasi adanya peningkatan lalu lintas dari arah Kejapanan. Untuk kondisi cuaca juga masih cerah. Ini tadi ada video ya yang dibagikan sambil kita tampilkan di visual radio kondisi siang hari ini. Lalu lintas masih berjalan ya. Ini di Gate Singosari kawan. Oke, terima kasih banyak. Selamat bertugas rekan-rekan. Untuk Anda yang mau menambahkan, manfaatkan WhatsApp kami, bisa kirimkan voice note atau mungkin kalau ada dokumentasi, foto maupun video, Anda juga bisa kirimkan di 0811-360-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal, Alun-Alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di Alun-Alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, Alun-Alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya.
2: Jalan-Jalan Plus.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Kawan, di akhir pekan ini dan terhitung sebagai long weekend ya, karena besok ini juga sebenarnya masih masuk libur gitu. Mungkin Anda juga salah satu yang menikmati hari libur di beberapa titik yang ada di Malang Raya. Ini juga banyak tempat yang bisa dieksplor bersama, tidak hanya di wilayah Kota Batu ya, dengan destinasi wisatanya Kota Malang juga ada beberapa yang bisa Anda kunjungi, mungkin dengan kayu tangannya atau bahkan alun-alun Merdeka Kota Malang. Kawan, daya tarik ruang publik gratis alun-alun Kota Malang ya, ini juga terpantau sudah semakin ramai, tidak hanya di Kota Malang, Kota Batu pun juga sama. Bahkan kalau kita melihat di Kota Batu saja, dari petugas keamanan alun-alun Kota Batu, Juma Ali memproyeksi perputaran masa itu mencapai angka 3.000 orang, sedangkan di hari biasa ya itu hanya 1.000 orang. Jadi memang tingginya volume pengunjung ini tidak sebatas didominasi oleh wisatawan keluarga yang ingin bersantai, tapi juga dijadikan ruang terbuka publik ya untuk beberapa kegiatan, seperti halnya salah satu dari kelompok gitu ya dari SMA Negeri 2 Kota Malang yang memanfaatkan untuk bersantai sekaligus pelatihan OSIS di ruang terbuka. Nah, memang banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan di ruang terbuka semacam alun-alun Kota Batu maupun di Kota Malang yang bisa dimanfaatkan. Tapi di sini yang perlu diingat, jangan lupa bagaimanapun, dimanapun Anda berada, tidak hanya alun-alun deh, mungkin bicara di beberapa destinasi lainnya. Untuk sampahnya, pastikan menjadi tanggung jawab masing-masing. Pastikan Anda juga buang sampah di tempatnya, jadi tidak ditinggal begitu saja ya. Kita sama-sama menjaga. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini sedang memantau di beberapa titik lain, nanti Anda boleh sampaikan seperti apa. Kita masih coba Untuk nantinya hubungi melalui Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung untuk minta update terkait dengan kondisi lalu lintas ya dan pengaturannya selama siang hari ini. Mungkin dari pantauan pagi sampai siang hari ini termasuk juga beberapa proyeksi gitu ya, perkiraan memasuki sore dan malam harinya ini sebagai antisipasi saja. Kita akan diarahkan ke petugas ya, salah satu petugas dari Satlantas Polres Malang, Pak Adnan. Nanti kita akan coba hubungi. Kemudian untuk berikutnya kita coba ke newsroom dulu, Nurul.
0: Iya Wulan, informasi datang dari Pak Hasan baru saja menelpon. Tadi mobile di ruas tol Wulan dari arah Malang menuju ke utara, tadi ada beberapa informasi. Seperti di area KM75, tadi itu ada kendaraan berupa bus ya yang trouble. Cuman untuk di lokasi sudah ada petugas yang standby, jadi cukup aman karena busnya pun juga yang trouble sudah di pinggir. Yang satunya lagi KM82, tadi terlihat ada selebor yang jatuh gitu Wulan. Posisinya pas di tengah-tengah, jadi banyak kendaraan yang menghindar pas melintas di lokasi. Dan ini tadi kalau untuk yang selebornya kayaknya perlu bantuan petugas gitu untuk segera mengevakuasi gitu Wulan.
8: Dapat fotonya nggak?
0: Belum ada fotonya, barangkali pendengar ada yang melintas di lokasi boleh disertakan ya.
8: Oke, terima kasih banyak Pak Hasan ya. Untuk Anda masih bisa menambahkan kawan di 0811 3600 911.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan

aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun,

0: semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, banyak pasutri Kabupaten Malang belum tercatat di Dispenduk Capil. Ada 470 ribu pasangan di Kabupaten Malang menikah siri dan belum tercatat di Dispenduk Capil. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Malang, Subianto, menyatakan untuk perkawinan yang tidak tercatat ada 970.800 lebih pasangan, sementara yang tidak tercatat ada lebih dari 470 ribu pasangan. Subianto menambahkan, saat ini pihaknya masih mengupayakan untuk menertibkan status pasutri yang ada di Kabupaten Malang. Kawan, Pemprov Jatim siapkan ribuan operator untuk permudah masyarakat mengambil PIN pendaftaran SPMB. Kepala Dindik Jatim Aris Agung Pawiyai mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun 2026, pihaknya menyiapkan 7.212 tenaga operator dan tim helpdesk. Kata Aris, ribuan petugas itu disiagakan untuk memudahkan pelayanan pengambilan PIN pada 28 Mei hingga 9 Juni 2026 untuk SPMB jenjang SMA derajat. Selain itu, terdapat posko layanan SPMB yang melayani informasi umum seperti persiapan, daftar ulang, aduan masyarakat, kendala pengambilan PIN, bahkan kendala saat pendaftaran SPMB. Kawan, dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia belum bisa menjalani debut pertandingan. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, menyampaikan perkembangan dua calon pemain naturalisasi Indonesia, Luke Fikri dan Michel Becker. Keduanya sekarang telah mengikuti TC di Jakarta. John menambahkan, namun saat ini keduanya belum bisa menjalani debut pertandingan karena proses naturalisasi yang belum rampung dan pendaftaran pemain kompetisi yang sudah ditutup. Namun demikian, John berharap kehadiran dua pemain tersebut memberi suasana positif kepada skuad Garuda untuk menjalani kompetisi selanjutnya. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
1: One Hot News.

Serigen Line on FM, guiding for your life. Kawan, jam 12 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda. CD Report ya untuk siang hari ini. Kawan, di jam 12 kali ini, barangkali Anda mau mengarah ke area sekitaran Trogomas ya, di dekatnya SMK PGRI 3. Antisipasi di lokasi itu ada laka, kawan. Tadi itu laka melibatkan ada pick up dan juga Honda.

ada CRV gitu ya, warna putih. Kemudian untuk di lokasi tadi sudah mulai ramai, cuman belum ada petugas kalau informasi dari beberapa pendengar. Informasi tadi kita sudah sampaikan ke petugas lantas wilayah Lowok Waru. Coba saya cek dulu. Oh, ini informasi dari Ibda Dedi Hafidi, ternyata dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru tadi update-nya rekan-rekan sudah di lokasi gitu kawan. Mungkin sudah ada update-nya gitu ya, di lokasi seperti apa nanti boleh untuk Anda share. Sementara info terakhir yang kita terima, kendaraan yang terlibat laka itu masih ada di pinggir jalan, tengah jalan maksudnya untuk pick up-nya. Kalau untuk Honda CR-V-nya itu sudah di pinggir, karena Honda CR-V-nya yang ditabrak. Kurang tahu juga kronologinya bagaimana, ini masih menunggu kawan untuk informasi lebih lanjut dari petugas yang terkait. Informasi yang lainnya siang hari ini yang lagi dalam perjalanan boleh terus untuk Anda share update-nya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Ya kawan, di jam 12 kali ini kita update dulu beberapa informasi yang masuk ya via WhatsApp. Sekitar jam 12 lewat 4 menit tadi ada kiriman video dari Pak Tri Bagus. Saya tampilkan dulu untuk videonya.
1: Tabrakan.
0: Oke, ini video laka yang lokasinya ada di area Trogomas dekat dengan pintu masuk area SMK PGRI 3 atau di dekatnya Waalaikumsalam itu ya. Informasi dari Pak Tri Bagus. Sebelumnya tadi jam 12 lewat 1 menit dikirimkan dokumentasi berupa foto juga laka di Trogomas itu antara pick up dan juga Honda CR-V warna putih. Kemudian belum nampak petugas. Tadi sekitaran jam 12 lewat 1 menit seperti ini kawan, untuk pick up-nya itu muat barang gitu ya. Muat dekor kelihatannya. Kemudian kalau untuk Honda CR-V-nya tadi ada di depannya pick up tersebut. Jadi kemungkinan untuk kendaraan roda 4 Honda CR-V itu tertabrak dari belakang gitu ya oleh pick up-nya. Itu untuk informasi yang kita terima. Kemudian tadi informasi yang kita dapat juga kawan dari WhatsApp ya. Tadi ada info serupa dari Pak Andi. Nah, Pak Andi juga mengirimkan foto. Cuman tadi kalau dari informasi Pak Andi, karena belum tahu juga ya di lokasi kronologinya bagaimana, sudah ramai saja untuk kendaraan untuk warga yang berkumpul di area dekat laka. Tadi diinformasikan pick up mogok gitu jelang apartemen Begawan, bikin macet. Nah, ini sekali lagi informasi yang kita dapat bukan pick up yang mogok ya, tapi mobilnya terlibat laka. Dan sekali lagi informasi dari pendengar tadi yang ketika melintas di lokasi itu belum ada petugas. Cuman karena tadi informasi yang masuk ya, langsung kita teruskan laporannya ke pihak Polsek Lobok Waru. Tadi ke Kapolsek Lobok Waru langsung Kompol Anang Trihananta dan juga ke Panit Lantas Polsek Lobok Waru ada Dedi Hafidi. Tadi juga langsung direspon oleh Pak Dedi, disampaikan petugas ini sudah ada di lokasi. Terima kasih kawan untuk informasinya. Info yang lain ya, wilayah Kota Malang hari ini juga ada kegiatan di area Balai Kota Malang sampai di area Kertanegara. Tadi ada tambahan informasi dari Pak Amang Rifai siang hari ini. Saya play dulu dari Pak Amang. Selamat siang. Selamat siang.
2: Ternyata di Balai Kota ini ada road trip ya. Ini saya nggak sengaja mau lewat dari Glojet mau ke Balai Kota, ternyata ditutup total untuk road trip. Oke, terima kasih. Begitu info saya siang ini.
0: Baik, terima kasih Pak Amang. Iya Pak, dari pagi tadi tuh Pak Amang sampai nanti jam 5 kisaran informasi yang kita terima. Kurang tahu juga jam 5 ini sudah selesai atau sudah dibuka gitu ya jalannya. Coba nanti kita pastikan kawan ya, kegiatannya selesai jam berapa. Apakah jam 5 tersebut yang kita terima informasi estimasi ini kegiatan sudah selesai atau jalannya sudah dibuka gitu jam 5. Untuk informasi yang lain di segmen selanjutnya kawan, nanti kita akan update juga bagaimanakah untuk update lalu lintas. Apalagi hari ini kan bisa dibilang long weekend ya, sejak di libur Idul Adha kemarin, libur nasional di hari Rabu kawan ya, di wilayah Kabupaten Malang ini sudah mulai mengalami peningkatan arus selama beberapa hari kemarin dan lanjut sampai hari ini ya, hari Minggu, bisa dibilang juga long weekend. Bagaimanakah update-nya utamanya di area Kabupaten Malang, nanti kita akan sambung informasi bersama dengan KBO lantas dari Polres Malang, ada Ibda Nur Adnan di segmen selanjutnya kawan. Bagaimana update kondisi traffic, kemudian juga pengaturan lalin bagaimana untuk bisa mengatur, memastikan kondisi lalu lintas juga beraman, berjalan dengan aman dan juga lancar. Informasi yang lainnya lagi sampai siang hari ini dari Anda yang mau menambahkan, boleh terus untuk Anda share ya di 0811-3600-911. Sementara kita akan update dulu pantauan lalu lintas di jalan tol.
3: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan Anda yang siang hari ini masih mobile dan berencana mengarah ke ruas tol, kondisi siang hari ini cukup ramai, tapi masih terkondisikan di beberapa gate tol seperti halnya area Singosari, kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke ruas Pandaan. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo, Sidoarjo juga masih terkondisikan untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik di menjelang gate Waru dan di selepasnya Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak juga lancar. Info tol lainnya masih bisa Anda bagikan di @cityguide911fm.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersidesa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi,
3: kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, jam 12 siang, saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Dan seperti di awal tadi saya sampaikan, untuk jam 12 kali ini kita akan sambung dulu update informasi bagaimana untuk pantauan lalu lintas, termasuk juga update selama long weekend di area Kabupaten Malang bagaimana untuk kondisi trafiknya. Tapi sebelum sambung dengan KBU Lantas dari Polres Malang, ada Ibda Nur Adnan, saya mau informasi dulu ya untuk Anda warga Malang dan sekitarnya. Barangkali yang tahun 2026 pengen investasi tapi bingung nih investasinya berupa apa. Nah, kalau dirasa sekarang ini kayaknya yang lagi naik daun investasi berupa properti. Apalagi kalau di Kota Batu, properti itu kan bisa disewa-sewakan ya, jadi villa. Nah, kalau Anda pengen beli properti, kadang itu masih ada rasa takut boncos atau takut nggak produktif. Nah, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, kawan yang mempersembahkan hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Kawan, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Lokasinya dekat dengan Jatimpa Group. Apalagi kalau soal legalitas sudah dipastikan aman. Segera kawan yang Anda miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Info lengkap Anda bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Saya ulangi kawan, untuk info lengkap bisa cek di Instagram @paramapandermanhill atau bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, sudah terhubung dengan saya. Kita akan update dulu bagaimana untuk pantauan lalu lintas selama long weekend sejak momen libur Idul Adha gitu ya sampai hari ini. Ini kan terhitung long weekend ya, apalagi kalau Anda ambil cuti hari Jumat kemarin. Kita akan update dulu bersama dengan KBU Lantas dari Polres Malang. Sudah ada Ibda Nur Adnan yang terhubung dengan saya di telepon. Selamat siang Pak Adnan.
7: Selamat siang Bu Nurul.
6: Selamat siang. Salam kenal Pak Adnan. Gimana kabarnya hari ini, sehat Pak?
7: Alhamdulillah sehat. Kebetulan ini lagi melaksanakan tugas pemantauan arus lalu di Simpang 4 Karanglo berserta anggota.
6: Baik. Nah Pak Adnan, ini bisa diupdate dulu bagaimana untuk kondisi traffic di lokasi dulu deh. Bagaimana untuk hari ini Pak Adnan?
7: Untuk pantauan arus lalu lintas mulai tadi pagi sampai saat ini terpantau di layar CCTV di pos polisi Simpang 4 Karanglo. Untuk yang ada peningkatan yaitu di jalur eksit tol Singosari, baik mengarah ke Batu maupun mengarah ke Malang Kota. Demikian.
6: Mulai dari jam berapa itu Pak Adnan? Tadi pendengar sempat update itu jam 10 ya, itu udah mulai rame nih ke Karangploso.
7: Betul, tadi sekitar jam 8-9 sudah mulai ada peningkatan. Mungkin yang sudah berangkat dari luar kota sudah mendekati eksit tol Singosari sehingga sudah mengalami peningkatan tadi.
6: Oke, nah kemudian Pak Adnan, untuk update kondisi traffic gitu ya selama long weekend saat ini seperti apa Pak Adnan pantauannya dari pihak Lantas Polres Malang?
7: Untuk pantauan traffic light di Simpang 4 Karanglo termonitor di CCTV, yang ramai memang mengarah ke Batu nggih, mengarah ke Batu. Namun demikian masih bisa terkendali dan tidak terjadi ekor yang panjang, demikian.
6: Baik. Kemudian sejauh ini Pak ya, pantauan dari pagi sampai sore dominasi peningkatan lalin kalau di area Kabupaten Malang, tepatnya di mana sajakah Pak Adnan biasanya?
7: Untuk kepadatan arus lalu nanti untuk yang pagi sampai dengan siang nanti yaitu ada di tiga titik yang sudah saya sebutkan nanti, diantaranya di eksit tol Singosari, Simpang 4 Karanglo Singosari, dan nanti terjadi kepadatan lagi di Simpang 4 Kepoharjo. Demikian.
6: Baik, ini mulai dari pagi sampai siang gitu Pak Adnan ya?
7: Betul, nanti sampai siang. Nanti mendekati sore sampai malam di tempat titik tersebut di arus baliknya gitu, arah kembalinya.
6: Oke. Kemudian Pak Adnan, Perkiraan lalu lintas kalau untuk di malam hari kemudian juga di jam-jam tertentu, biasanya kan di Malang memang cenderung lebih ramai. Upaya apa ini Pak yang sudah dilakukan?
7: Upaya yang dilakukan antisipasi long weekend ini, kita dari Satlantas Polres Malang sudah menurunkan, memploting personil di simpul-simpul yang dari bawah mengarah ke Batu dari simpang 4 Karanglo, kita plotting personil naik untuk lanjut di simpang 3 Masjid Kembar, lanjut naik lagi di simpang 4 Kepo Harjo, lanjut naik sedikit di simpang 3 GPA, lagi simpang 3 depan Mapolsek Karangroso, demikian Ibu.
6: Oke. Dari beberapa kendaraan yang teramati, ini kebanyakan masih kendaraan pribadi kah Pak Adnan, atau banyak kendaraan-kendaraan bus-bus wisata gitu di long weekend ini?
7: Untuk saat ini terpantau masih didominasi pribadi, ada juga sebagian menggunakan kendaraan bis, demikian.
6: Baik. Nah kemudian Pak Adnan, ini imbauan ya terakhir untuk masyarakat di momen long weekend seperti ini, bagaimana Pak Adnan?
7: Terima kasih untuk imbauan keselamatan di jalan. Silakan warga masyarakat yang mungkin sedang bersama keluarga atau rekan-rekan sedang liburan, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas di jalan, gunakan sabuk keselamatan di dalam berkendara. Jangan menggunakan HP, ya. Jangan menggunakan HP saat berkendara, sangat berbahaya sekali. Jangan melawan arus, pastikan kendaraan yang digunakan dalam posisi baik. Dan manakala sudah mulai terasa lelah atau ngantuk, monggo menepi sejenak untuk istirahat. Demikian Ibu.
6: Oke, baik. Terima kasih Pak Adnan untuk sambungnya bersama kami siang hari ini.
7: Sama-sama Ibu Nur.
6: Baik, selamat bertugas kembali Ibda Nur Adnan ya, selaku KBO lantas dari Polres Malang. Itu kawan untuk informasi di momen long weekend kali ini ya. Memang kalau untuk di sisi utara, pantauan kondisi traffic yang padat masih didominasi di 3 titik seperti di exit Singosari, Karanglo dan juga di perempatan Kepuharjo. Yang lainnya lagi dari Anda barangkali yang mau menambahkan pantauan, boleh terus untuk Anda share di 0811 36911.
2: City Guides Inside. Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus satu nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
8: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluh kan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
2: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Puji Mahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
9: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Ya, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan, kemudian penetapan lokasi khusus. Nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
2: Praktik jual-beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Ya, kawan, untuk di siang hari ini kita akan update dulu pantauan lalu lintas ya. Barangkali

0: kalau Anda berencana mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan, rutenya start dari area Supriyadi, kondisi trafik masih lancar saja. Kemudian nanti Anda lanjut mengarah ke Rayang Gendengan, Pakisaji itu ya, kondisi trafik juga masih landai. Sampai daerah Kepanjen, area Jalan Mojosari, depannya Unira, ini juga kondisi lalu lintas masih cenderung lancar. Kawan, karena kondisi cuaca masih cenderung panas terik, semoga juga mendukung untuk aktivitas Anda. Tapi kadang kalau kondisi cuaca lagi panas terik seperti ini, perlu untuk jaga emosi juga ya. Apalagi kalau Anda sudah menemukan kondisi lalu lintas yang padat, sudah ngantri panjang, nah ini perlu untuk ekstra sabar. Barangkali bisa siap-siap dengan air putihnya ya untuk menghidrasi tubuh Anda, memasuki di musim-musim kemarau. Nah ini bisa dibilang beberapa hari kemarin juga musim pancaroba ya, dan mungkin sampai hari ini kawan. Dan untuk itu kalaupun siang hari meskipun Anda tidak haus, pastikan untuk tetap hidrasi tubuh Anda dengan minum air putihnya. Kawan, siang hari ini City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, di siang hari ini kita update dulu ya informasi traffic sebelum kembali ke beberapa laporan yang kita terima via WhatsApp. Jadi kalau Anda kali ini yang mobilnya di area sekitaran Suhat, kondisi lalu lintas sebenarnya masih lancar kalau dari arah jembatan Suhat menuju ke patung pesawat. Cuman kalau untuk arah sebaliknya, kondisi traffic lumayan ngantri kawan, dari arah patung pesawat itu menuju ke U-turn yang mengarah ke Candi Panggung. Ini kelihatannya juga efek volume saja ya, karena belum ada informasi di area sekitaran Suhat. Lanjut sampai ke area jembatan Suhat, itu kondisi lalu lintas lebih lengang. Jadi yang ngantri memang baru di area dekatnya U-turn Candi Panggung kalau dari arah patung pesawat menuju ke jembatan Suhat. Kawan, untuk siang ini traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 999 62. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Lanjut kawan, untuk informasi yang kita terima soal kejadian laka, ini tadi ada informasi untuk kronologinya dari Panit Lantas Polsek Lawawaru, Ibda Dedi Hafidi. Termasuk juga ada beberapa dokumentasi dari kejadian laka tersebut. Ini tadi kalau disampaikan, untuk info kendaraan pick up itu dari arah timur melaju ke barat, dan untuk Honda CR-V-nya melaju dari arah barat mengarah ke timur. Jadi berlawanan arah ternyata ya. Dan untuk Honda CR-V-nya ini berusaha untuk mendahului kendaraan lain, tapi karena jaraknya terlalu dekat, kawan akhirnya adu banteng kawan dengan pick up tersebut. Kejadian laka tidak terhindarkan, dan ini tadi kejadian sekitaran hampir jam 12 gitu ya, informasi dari Panit Lantas Polsek Lawawaru ada Ibda Dedi Hafidi. Nah, untuk dokumentasinya kita baru terima juga. Ini dia kawan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Nah, ini dia ya untuk posisi kendaraan pick up-nya, bagian depan itu ringsek kawan. Sama juga dengan untuk kendaraan Honda CR-V-nya, bagian depan sebelah kanan pun juga ringsek ya. Untuk Honda CR-V platnya L1507TT kawan. Itu untuk informasinya. Kemudian ini tadi untuk kendaraan pick up-nya ya, karena muatannya juga cukup banyak untuk bisa dipinggirkan, jadi muatannya diturunkan dulu. Kelihatannya tadi muat dekor gitu ya. Nah, ini untuk di lokasi ketika dicoba untuk dipinggirkan, dan ada videonya juga, durasi 32 detik, saya coba tampilkan dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Izin melaporkan pada hari ini, Minggu 31 Mei tahun 2026, kami dari Unit Lantas Polsek Lawaru mendatangi TKP Laka Lantas kendaraan roda 4 dengan roda 4, yakni pick up dengan mobil CR-V warna putih. Untuk korban jiwa nihil, kerugian hanya material. Demikian dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kawan untuk pantauan dari petugas yang ada di lapangan ya, yang datang ke area laka. Terima kasih untuk informasinya Bapak. Dan juga kawan, informasi yang lainnya, nah ini buat Anda, barangkali warga Malang dan sekitarnya, siang hari ini jam 12 biasanya ini kan waktunya untuk istirahat. Salah satu bentuk istirahat juga tidur. Kalau Anda sampai di rumah pengen tidur, berasa kayaknya kasurnya perlu ganti deh. Nah, ini ada perlu datang ke Victoria Furniture Center, karena di sana siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan untuk tidur Anda. Di Victoria Furniture Center Anda bisa miliki kasur premium mulai dari king coil, serta dan juga Florence. Anda bisa dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan juga free ongkir all area Jatim. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center. Untuk di Malang ada dua lokasi kawan ya. Yang pertama di Jalan Tumbungu Suryo nomor 64 Blimbing Malang, atau bisa juga di Jalan Wijen Panjaitan nomor 172C Betek Malang. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa cek di Instagram dan Google Victoria Furniture Center.
2: Informasi.
0: Dan kawan untuk update yang lain, ini tadi untuk yang di WhatsApp ya. Coba saya cek dulu untuk informasi yang kita terima. Oh, tadi itu ada Pak Didi ya. Pak Didi, selamat siang. Informasinya lagi mobile di manakah ini? Saya play dulu.
2: Sekitaran Jagung Suprapto cuacanya sangat cerah, panas terik. Lalu lintasnya cenderung sepi ya.
0: Baik.
2: Dua arah cenderung sepi. Terima kasih. Selamat siang. Yang penting hatinya tidak sepi. Jangan bahagia.
0: Baik, selamat siang Pak Didi. Terima kasih untuk informasinya. Cukup berbeda ya jalur untuk arah masuk dalam Kota Malang, area Jaksagung Suprapto. Dua arah masih lancar. Beda dengan di Karangploso. Tadi Karangploso yang sudah mulai padat. Terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Tadi direspon juga oleh teman-teman di newsroom ya. Sempat dibalas melalui pesan chat. Semoga hatinya jenengan tidak kosong Pak Didi. Kawan, terima kasih untuk informasi-informasi dari Anda untuk di siang hari ini. Barangkali Anda juga lagi perjalanan mau mengarah ke area sekitaran Veteran. Coba saya cek dulu ya. Nah, ini kalau di area Veteran, kondisi trafik sebenarnya dua arah masih lancar. Sampai di Jalan Bandung, kemudian dari arah Jalan Bandung mengarah ke Veteran pun juga masih cenderung landai. Depannya UM ya, masih cenderung lancar saja. Traffic report untuk siang hari ini didukung juga oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
3: Blues Spirit.
4: Blues Spirit.
3: Spirit Malang Raya.
5: Blues Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas. Isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
3: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, ratusan bencana terjadi di Kabupaten Malang. BPBD Kabupaten Malang mencatat selama bulan Januari sampai Mei 2026 tercatat ada 200 bencana alam yang terjadi. Kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, jenis bencana yang terjadi didominasi tanah longsor dan angin kencang. Sementara itu, daerah yang mengalami bencana terbanyak di Pujon dengan total 20 kali bencana. Kawan, cuaca di Jawa Timur didominasi cerah dan terdapat potensi kabut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan, mayoritas wilayah Jatim pada hari ini akan didominasi cuaca berawan hingga cerah, namun masih terdapat sebaran udara kabur dan asap di beberapa titik. Secara umum, mayoritas kabupaten kota di Jawa Timur akan berawan dengan suhu siang mencapai 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan bervariatif. Sementara, wilayah-wilayah yang mengalami kabut asap perlu diwaspadai karena bisa menurunkan jarak pandang dan kualitas udara lokal seperti wilayah Malang, Pacitan, Kota Batu, Trenggalek, serta Banyuwangi. Kawan, Wakil Menteri Pertanian menyebut cadangan beras nasional mencapai puluhan ton. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono memastikan stok cadangan beras nasional yang disimpan di gudang Bulog mencapai 28 ton. Ia menyampaikan, pihaknya optimis menghadapi fenomena El Nino karena tidak khawatir dengan kekurangan stok bahan pangan. Lebih lanjut, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian demi memenuhi kebutuhan bahan pangan. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.

0: untuk di siang hari ini ya, memasuki jam 1 kawan, tadi terlihat memang banyak informasi. Dan kalau misalkan kita lihat beberapa titik di Kota Malang untuk siang hari ini masih cukup padat kawan ya, termasuk di sekitaran Kayu Tangan dan lain-lainnya. Dan ini kita coba buka satu persatu informasi yang belum terbaca tadi ya. Ada Pak Yohanes tadi ya, Pak Ivan menginformasikan kawan. Kalau misalkan kita lihat ini Pak Ivan menginformasikan yang nyari Pertalite di SPB Usahawan sekarang sudah ready, katanya seperti itu kawan. Lalu ada Pak Didi menginformasikan Jagung Suprapto sangat cerah, terik dan lalin dua arah sepi kawan, kata Pak Didi. Ini kita coba putar terlebih dahulu kawan ya, untuk video dari Pak Didi.
1: Sekitaran Jagung Suprapto cuacanya sangat cerah, panas terik.
0: Oke.
1: Lalu lintasnya cenderung sepi ya, dua arah cenderung sepi. Terima kasih. Selamat siang. Yang penting hatinya tidak sepi, jangan lupa bahagia.
0: Oke, terima kasih Pak Didi untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi tadi dari Panit Lantas Polsek Lawaru Ibda Dedi Hafidi kawan ya, kita coba buka terlebih dahulu kawan. Dari Pak Dedi ini informasi tadi. Dan kalau misalkan kita lihat memang tadi ada informasi ya, di jam 12 lebih 6 menit kawan ya, kita itu mendapatkan informasi dan meneruskan adalah Kadit Logomas ada pickup dan Honda CR-V warna putih yang terlibat, katanya seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat katanya rekan-rekan sudah di lokasi, kata Pak Dedi seperti itu kawan. Dan ternyata di jam 12.46 tadi kami mendapatkan update-nya ya, kalau misalkan ternyata kendaraan pickup dari arah timur itu melaju ke barat dan CR-V melaju dari arah barat mengarah ke timur dan berusaha untuk mendahului kendaraan lain, tapi jarak terlalu dekat dan akhirnya adu banteng dan tidak bisa terhindarkan. Ini kawan fotonya ya, ada beberapa fotonya. Ini pickup-nya, lalu ada ini mobilnya CR-V ya. Nah,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Saya melaporkan
2: pada hari ini Minggu 31 Mei tahun 2026 kami dari unit lantas Polsek Lawaru mendatangi TKP laka lantas kendaraan roda 4 dengan roda 4, yakni pick up dengan mobil CR-V warna putih.
0: Oke. Okay.
2: Untuk korban jiwa nihil, kerugian hanya material. Demikian dilaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Lalu ada Bu Mulyani menginformasikan kawan ya, di jam 1 tadi sepertinya satu pas kawan. Selamat siang, dari Tumpang kembali ke Malang lewat Pakis Kembar dan Raya Bunut Wetan ramai lancar. Cuaca panas terik 30 derajat. Cuaca boleh panas tapi hati jangan sampai ikutan panas ya, kata Bu Mulyani. Dan Raya Akas Serikaton panas membara. Ada fotonya kawan, kami tampilkan ya. Nah ini ya dia, luar biasa ya, sangat panas sekali kawan. Tidak ada tutupan awan untuk di siang hari ini. Lalu ada Bu Mulyani menambahkan juga, Wandit kok sepi ya, padahal besok masih libur. Iya betul ya, mungkin orang-orang liburnya sekarang sudah arus balik Bu Mulyani, dan lebih memilih untuk di rumah saja, sepertinya seperti itu ya. Dan kalau misalkan kita lihat ada beberapa titik yang mungkin untuk di siang hari ini jam 1 lebih 8 menit ini sudah mulai ramai kawan ya, seperti di sekitaran Semeru dari arah Kayu Tangan, lalu alun-alun depan Masjid Jame, lalu di perempatan Kasin dari arah selatan ke utara, dan yang paling panjang itu di Raya Langsep kawan, dari arah selatan ke utara di perempatan Cyber Mall itu juga sudah mulai ramai. Pertigaan di Noyo Daging, di MT Haryono dari arah Unisma maupun dari arah Wawatugong itu sudah mulai ramai. Dan di Jalan Gajayana yang padatnya ini di pertigaan Sardu kawan. Lalu di Suhat pun juga beberapa titik ada antrian, sudah mulai melambat sedikit. Dan yang panjang lagi kawan, antrian dari TLMCC yang mengarah dari utara ke selatan. Di TLMCC sangat luar biasa padatnya kawan. Waspadai saja untuk kali ini, kirimkan ke WhatsApp kami titik-titik mana lagi yang padat kawan di 0811 36011.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
3: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
4: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
3: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan cek gak bayang wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada informasi ya dari Pak Joko tadi. Kita coba cek dulu kawan ya, ini info dari Pak Joko.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Pun berada pendengar City Guide. Saya informasikan di Kota Batu kondisi agak redup atau mendung, tapi berawan, tapi cukup lumayan bagus. Artinya tidak begitu panas. Sedangkan untuk traffic yang menuju Kota Batu itu terutama di Jalan Muhammad Hatta ya, atau dari arah Karangploso ke Batu itu agak tersendat, macetnya luar biasa. Setelah saya lewat, ternyata saya pantau teman-teman yang ngatur lalu lintas itu, polisi cepek ini mendahulukan yang dari arah Tegal Gondo dan Sekar Putih, padahal arah mobilitasnya sedikit. Sedangkan yang di arah Karangploso menuju arah Batu ini cukup padat. Nah, ini mohon disampaikan untuk City Guide, sampaikan ke petugas Polantas Kota Batu lah agar mengatur ini agar lancar. Sangat panjang ini antriannya kalau dari Karangploso menuju Batu, dari Batu menuju Karangploso atau exit tol itu juga sama. Jadi mohon ada pengaturan, kalau polisi yang atur lancar itu, karena lampu merahnya akan nggak nyala, dikuningkan. Jadi mohonlah ada petugas kepolisian atau memberi pengertian kepada teman-teman yang mengatur di jalan di lalu lintas itu, tidak hanya mendahulukan yang mengasih uang saja, tapi di mana kondisi yang padat itu didahulukan yang banyak. Saya kira itu, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa menikmati liburan. Tambahan informasi untuk di pertigaan Pendem, itu juga sangat padat, tapi tidak ada petugas sama sekali. Mohon disampaikan ke Lantas Kota Batu, ya minimal adalah anggota yang di sana untuk mengatur, karena yang dari arah Karangploso menuju Batu itu sangat padat, sedangkan dari arah turun dari Batu menuju Malang juga cross itu juga sangat padat. Jadi terjadi penumpukan, nggak ada yang ngatur di sana. Terima kasih, semoga disampaikan dan bermanfaat.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Heru Joko ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini tadi ada informasi dari Pak Denny kawan, menginformasikan ada bis mogok setelah jembatan Kalilanang Kota Batu. Mohon diinfokan pada Dishub atau petugas kepolisian untuk segera diderek, katanya seperti itu. Dan ini sudah diteruskan oleh kawan-kawan di newsroom kawan ya, ke Kanitur Jawali Polres Batu kawan ya. Kita coba teruskan terlebih dahulu. Lalu kalau misalkan kita lihat tadi juga kita teruskan informasi mengenai kepadatan di sekitaran Karangploso Batu kawan ya. Ada laporan tadi dari Pak Heru, jadi ini kita teruskan ke KPU Lantas juga, Kota Malang, maksud saya bukan Kota Malang kawan ya, Polres Malang. Nah, Polres Malang, Ibda Nur Adnan kawan. Nah, katanya seperti itu. Nah, kata Pak Adnan ini ada balasan kawan ya. Sebenarnya kalau traffic light itu ikut wilayah Batu nggih, lokasi yang lawannya Kabupaten Malang akan kami kondisikan, katanya seperti itu. Nah, kita coba lihat juga jawaban dari Kanitur Jawali Polres Batu kawan Ibda Kebah. Dan mungkin untuk Anda juga bisa tambahkan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk di siang hari ini kawan. Dan ini masih banyak info mengenai lalu laka kawan ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Anda perlu waspadai saja kawan, hati-hati ya. Dan dari tadi itu yang laka rata-rata menggunakan baju ini kawan ya, menggunakan baju olahraga gitu kawan. Beberapa yang mengalami laka itu menggunakan baju olahraga. Jadi ini sepertinya memang pulang dari olahraga atau mungkin dari CFD gitu tadi kawan ya. Nah, itu yang mungkin perlu Anda waspadai, hindari saja. Dan Jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda. Terkadang kita sudah waspada tapi orang lain belum tentu waspada. Makanya itu kita perlu fokus saat di jalanan, kawan. Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan kita akan move terlebih dahulu ke newsroom. Kita akan update-kan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, siang hari ini masih relatif lancar di sepanjang Pandan termasuk juga di sekitar Sidoarjo. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Waru, so nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya masih terpantau lancar. Mungkin Anda yang punya informasi di beberapa titik tol lainnya boleh Anda tambahkan di WhatsApp. Info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix, cat epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gas gak ya? Gas lah.
7: Woi, berhenti mas. Waduh.
6: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
7: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
6: Ya, feeling aja sih pak.
7: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan ini gatot kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
8: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain dan di sekitaran Teluk Gomas kawan. Untuk saat ini ya, itu sudah mulai mendung untuk di jam 13.34 ini kawan. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ini ya, bagaimana pantauan-pantauan kali ini di sekitaran Anda kawan. Lalu ada Pak Glenn menginformasikan, selamat siang, info kemacetan di Teluk Gomas dua arah puncaknya di pertigaan Tirto itu semrawut, mohon ada petugas biar Pak Ogahnya nggak bingung katanya. Oh, di sini ya, di pertigaan Tirto Utomo itu kawan, yang mengarah ke UMM ini sangat padat. Sebaliknya pun juga sama, ini fotonya kawan ya, saya tampilkan di visual radio. Terima kasih Pak Glenn untuk informasinya. Lalu ada Pak Faul Rohman menginformasikan kawan, yang diinfokan Pak Heru Joko sudah saya infokan mulai pagi tadi, kenyataannya petugas no respon katanya. Waduh, ini berarti masih apa ya, masih belum ada tanggapan yang baik ya dari pihak Kabupaten Malang maupun dari Batu kawan, Polres Batu. Terima kasih informasinya Pak Faul Rohman ya. Dan mungkin untuk Anda kawan, kali ini bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya ini, Tirta Utomo sampai ke Teluk Gomas. Luar biasa ini antriannya, panjang sekali kawan, yang mengarah ke Batu. Tunggul Mas juga panjang, sampai bahkan di jembatan Tunggul Mas itu antriannya hingga Karyawiguna kawan ya. Lalu sekitaran Saksofon ini mengarah ke Candi Panggung maupun sebaliknya juga cukup ramai. Maijen Panjaitan ini semakin panjang antriannya. Yang Suhat mengarah ke jembatan, TL Jembatan, itu juga sama, panjang sekali antriannya. Sebaiknya Anda waspadai kawan ya, bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di siang hari ini. Kayutangan juga beberapa titik sudah mulai ramai. Lalu Bendungan Sutami juga memanjang antriannya, termasuk di sekitaran Raya Langsep, ini luar biasa ya. Dari arah selatan ke utara kawan, di perempatan Cyber Mall dari Raya Langsep itu sangat panjang. Galunggung pun juga ramai. Waspadai saja kawan, hati-hati di jalan, dan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda. Dan memang kalau misalkan untuk cuaca ya, saya pantau di sekitaran Kota Malang ini sudah mulai berawan dengan suhu kisaran 20-26 derajat Celcius. Dan saya coba cek kawan potensi-potensi yang ada untuk sore hari nanti. Kalau saat ini mungkin yang perlu kita waspadai anginnya. Anginnya ini beberapa titik ada sampai 27-28 km per jam. 27-28 km per jam kawannya. Lalu ada jarak pandangnya masih aman sih, 10 km lebih. Lalu kelembapannya juga 73%. Dan kalau misalkan kita lihat saat ini cuacanya akan berawan sampai di nanti malam kawannya. Berawan saja sampai di nanti malam. Tapi nanti malam cuacanya akan turun seperti tadi pagi kawan. Suhunya akan menyentuh di 17 derajat Celcius beberapa titik yang ada di Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami atau ke sosial media. Kebetulan kawan, saat ini saya sedang live TikTok ya. Anda bisa melihatnya langsung juga, bisa update-update juga di live TikTok kawan di @cityguide911fm.

digunakan. Padahal sebenarnya setiap produk memiliki batas waktu pakai setelah dibuka. Karena produk yang sudah dibuka bisa terpapar udara dan bakteri yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Lalu berapa sebenarnya batas aman untuk menggunakan make up? Nah, Anda bisa ikuti tips ini kawan. Yang pertama untuk maskara dan eyeliner cair, ini termasuk produk dengan masa pakai paling singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan setelah dibuka. Karena produk ini sering bersentuhan langsung dengan mata, sehingga lebih rentan terkontaminasi bakteri. Yang kedua ada foundation dan concealer cair. Biasanya aman digunakan sekitar 6-12 bulan setelah dibuka. Jika sudah lebih dari itu, tekstur bisa berubah, bahkan berisiko menyumbat pori dan memicu jerawat. Ketiga, lipstick dan lip gloss. Rata-rata bisa digunakan sekitar 12-24 bulan. Namun jika sudah terasa kering, berubah bau, atau warnanya tidak sama seperti sebelumnya, sebaiknya segera diganti ya. Selanjutnya, produk makeup berbentuk bubuk seperti bedak atau eyeshadow. Biasanya memiliki masa pakai paling lama, sekitar 1-2 tahun setelah dibuka. Karena kandungan airnya lebih sedikit, sehingga bakteri lebih sulit berkembang. Selain memperhatikan waktu penggunaan, Anda juga bisa mengecek kondisi produk. Misalnya, jika bau berubah, warnanya berbeda, atau teksturnya menggumpal. Sebaiknya jangan digunakan lagi ya. Jadi kawan, tampil cantik dengan makeup tentu boleh saja. Tetapi jangan lupa memperhatikan batas aman penggunaannya. Karena makeup yang sudah terlalu lama dipakai bukan hanya mengurangi hasil riasan, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan kulit.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ada informasi yang masuk ya. Kalau misalkan kita lihat, tadi kan kita meneruskan informasi Pak Heru kawan. Dan kata Pak Faul, informasi dari Pak Heru itu sudah dari tadi pagi belum ada penindakan dari pihak kepolisian. Dan sekarang sudah ada jawaban ini ya dari Kanitur Jawali Polres Batu Ibda Gema, monitor ditindaklanjuti katanya seperti itu. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di siang hari ini, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Termasuk dengan cuaca kawan, kali ini di sekitaran Pulau Gemas memang semakin mendung dan sudah mulai gelap kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan dengan potensi-potensi di sekitaran Anda bagaimana. Apakah masih cerah di sekitaran Anda, masih ada teriknya

kawan-kawan, Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol di siang hari ini masih sama, tidak ada kepadatan ya, ramai lancar lebih tepatnya. Untuk Anda yang mengarah ke ruas Pandaan, kemudian di area Sidoarjo, untuk Anda yang sekarang mau lanjut kali ini mengarah ke sekitar Waru, untuk di sekitar Gate Waru juga masih ramai lancar. Mungkin Anda yang punya update informasi di beberapa titik lain, boleh nanti Anda tambahkan di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia. Pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu.

0: Sampai sekarang, pabrik gula krepit masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula krepit dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula krepit terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula krepit nggak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong krepit itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bulu Lawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit Malang Raya.
2: Blues Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional.

0: tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Mazuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, Satpol PP Kota Batu perketat pengawasan kawasan steril PKL liar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Batu, Wiwit Ananda, menyatakan pihaknya memperketat pengawasan di 6 kawasan zona merah. Wiwit menyatakan juga, titik yang dimaksud itu alun-alun Kota Wisata Batu, Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada, Jalan Dewi Sartika, dan Jalan Sultan Agung. Wiwit menambahkan, penegakan perda diwali dengan teguran lisan. Jika ke depan masih diketahui melanggar, maka akan dilakukan penyitaan barang dagangan. Kawan, tim Lab 4 Polda Jatim ungkap penyebab kebakaran Pasar Baru Tuban. Tim Laboratorium Forensik Polda Jatim merilis hasil pemeriksaan penyebab kebakaran Pasar Baru Tuban yang terjadi pada 23 April 2026 lalu. Kapolres Tuban AKBP Alaidin mengatakan hasil pemeriksaan tersebut diterima setelah proses penyelidikan berlangsung selama hampir 1 bulan dan percikan api berasal dari stop kontak yang mengalami kelonggaran yang memicu api hingga membakar kios sekitarnya. Kata Alaidin, saat ini terdapat 41 hingga 42 kios dan los yang terdampak kebakaran dengan total kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Selain itu, beberapa bagian bangunan pasar juga mengalami kerusakan karena panas dan asap kebakaran. Kawan, ratusan ribu jamaah haji Indonesia telah tinggalkan Mina menuju Mekah. Sekitar 132 ribu jamaah haji asal Indonesia kini mulai meninggalkan kawasan Mina menuju Mekah sejak Jumat pagi waktu Arab Saudi. Wakil Satgas Mina Zainul Muttaqin menyampaikan, ada sekitar 424 kloter telah keluar Mina dari 500 kloter yang disiapkan setelah menyelesaikan mabit dan ibadah lempar jumroh pada hari-hari tasyrik. Lebih lanjut, PPIH meminta jamaah asal Indonesia untuk mematuhi semua aturan ibadah haji agar berjalan lancar dan aman. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: Nine One One Hot News.

0: Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi saya perjalanan menuju ke Tlogomas dari arah Batu, ada perlambatan tentunya arah turun, mungkin arus balik dari yang kemarin ya. Tapi yang naik juga tidak kalah ramai. Kalau kita biasanya melihat pemandangan di hari Minggu itu rata-rata yang turun aja ya, yang turun dari arah Batu menuju ke tol atau mungkin ke pusat kota atau bahkan arahnya ke selatan. Tapi hari ini saya lihat yang naik pun juga sama, mengular bahkan antrian di beberapa jalur alternatif di sekitaran gang depannya POM itu ya, ada jalan kecil. Itu nanti bisa tembusnya arah ke Unitri, kemudian dari Unitri itu bisa menuju ke ini kawan, ke arah Pasar Randusari. Tapi ini bukan yang di depan MAN ya, ini pas yang di depannya POM. Nah itu ada jalur alternatif. Kalau untuk papasan tentu nggak bisa ya, harus bergantian. Jadi jalannya hanya muat untuk satu mobil saja. Nah tadi saya lihat juga ada beberapa kendaraan yang masuk di sana, mungkin karena antrian menuju ke pertigaan Tunggul Mas itu panjang ya, jadi akhirnya banyak yang masuknya di beberapa jalur alternatif tadi. Cuma sangat disayangkan beberapa jalur kan juga sempit ya jalannya, sehingga itu di jalur alternatif pun juga ada perlambatan. Darmo cukup ramai tadi di pertigaannya Tirta Utomo, itu ada pengaturan juga dari rekan-rekan Supeltas. Pusat kota juga tidak kalah rame kawan, terutama di sekitaran Kayu Tangan, Bromo, Semeru, lalu area Kawi. Kawi gimana? Maksudnya MOG gimana ya? Ini kan antriannya dari Ijen, Tenes, ke MOG, apakah parkirannya juga full? Nanti boleh menambahkan. Ada beberapa laporan tadi yang belum sempat terakomodir, itu ada tambahan info dari Pak Ogon di Kepuharjo, katanya dua arah padat. Coba saya cek dulu. Tadi Pak Ogon ini sempat kirim infonya melalui video kawan. Di jam 1 lewat 49 menit.
1: Padat-padat nih sampai 2 sub. Yang arah Singosari, yang arah Batu juga panjang mulai rel. Infonya dari driver lain yang arah Batu dari rel maksudnya.
0: Oke.
1: Ya, dari tol, pintu tol.
0: Wah, ini masih saya tampilkan kawan di visual radio kami. Yang arah naik pun juga rame, yang turun juga sama. Jadi kayaknya mungkin yang arah naik ini besok kali ya untuk arus baliknya di hari Senin. Jadi istirahatnya itu besok di warung warek nih. Oke, baik. Perlambatan memang sudah signifikan di sana Pak ya. Masih saya tampilkan kawan di Viso Radio, berhubung hari ini juga cuaca cerah sekali, jadi yang mau jalan-jalan ini masih sangat direkomendasikan juga ya, apalagi yang wisatanya outdoor. Ini lanjutannya di jam 1 lewat 55 menit.
1: Di dekat Tirtasani.
0: Tirtasani, oke. Okay.
1: Masih lambat.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ogon untuk beberapa tambahan infonya. Tadi yang melintas juga di sekitaran Karanglo sampai dengan Kepuharjo, arah ke Batu maupun juga yang arahnya ke tol, itu sama-sama ada perlambatan kawan. Sementara untuk beberapa update lainnya kita akomodir kembali di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga yang mau kembali bergabung bisa langsung call in di 0811-3600-911. Untuk Anda yang selama ini kalau internetan gitu atau lagi scroll-scroll media sosial kok tiba-tiba loadingnya lama gitu, atau ya lemot gitu internetnya ya. Terutama kalau udah lemot pasti bakal bikin emosi. Nah saatnya Anda pindah ke Kapten Aratel, nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming nanti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Aratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan mendapatkan tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Aratel. Kapten Aratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Serigetain 101 FM, guidance for your life. Kawan kembali, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Terakhir update yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar ini soal kepadatan di sekitaran Kepuh Harjo, kemudian di area Karanglo, lalu bergeser juga di sekitaran Ahmad Yani, termasuk di area pusat kota Malang. Tadi saya sempat ini juga ya, terjebak kepadatan juga ketika mau mengarah ke sekitaran SPBU Logomas, itu udah mulai ngantri. Kalau yang dari arah ini kawan, kalau yang dari arah Dinoyo itu mulai dari Vape Hotel udah merambat ya, atau dari Man 1. Nah kalau yang dari Batu itu dari perbatasan Gapura Kota Kabupaten, jadi di sekitaran SPBU UMM itu udah mulai ngantri juga. Terus nanti sampai di pertigaan Tunggul Mas. Simpulnya sih di ini ya, kalau yang arah ke Batu itu simpulnya di pertigaan Tirto. Tirtonya nggak merambat sih memang, Tirto Utomonya. Tapi yang setelah Tirto itu kalau mau turun, nah itu udah mulai, udah yang mau ini ya, mau naik ya, itu yang udah mulai ngantri juga. Kalau di sekitaran Karya Wiguna sama sih, di sekitaran pertigaan Sasando itu juga banyak yang terhambat di sana. Kemungkinan ini ngambil alternatif kayaknya ya, menghindari antrian di Kepuh Harjo, banyak yang masuk di area Sasando. Ini kalau saya lihat yang dari Sasando rata-rata memang yang mau masuk ke area pusat kota. Jadi yang turun nih, yang turun dari arah Batu mau masuk ke pusat kota Malang lewatnya Sasando. Walaupun memang agak tersendat, tapi kalau dibandingkan dengan antrian yang di jalur utama di jalan raya perusahaan itu, justru yang di Sasando ini lebih direkomendasikan kawan. Ya agak ngantri dikit lah nanti ya di perlimaan Tunggul Wulung dan juga di pertigaan Sasandonya sendiri. Yang mau arah ke Batu sebenarnya kalau lewat Tegal Gondo juga masih aman sih. Cuma gak jadi nih, gak jadi aman. Saya baru cek di ini ternyata di arah Hanut sama-sama ngantri ternyata kawan ya. Yang exit dari Tegal Gondo belok ke Pendem tuh nanti agak panjang juga antriannya ternyata. Kita geser kembali ke laporan yang sudah masuk di WhatsApp. Terakhir tadi Pak Ogon ya, ini sekarang saya geser ke Bu Mulyani. Bu Mulyani berkabar ini ngantar tamu, toko oleh-oleh di Tumenggung Suryo juga sepi. Padahal saya bawa rombongan satu bus ke Batu yang ramai. Baiklah Bu Mulyani, kayaknya mungkin besok ya arus balik yang signifikan itu kawan, karena besok masih tanggal merah. Ada update juga dari Bu Mulyani, Lalin di sekitaran Pasar Bunul, cerah cuacanya. Agak mendung, sorry. Kemudian di Simpang Sulfat sampai Wisnuwardana juga sama. Lalinnya masih relatif sepi. Terima kasih banyak Bu Mulyani untuk update-nya. Ada Pak Nick juga, padat merayap di depannya Alfamart Tasikmadu. Tasikmadu juga termasuk titik yang sering dijadikan alternatif juga ya. Sehingga pasti akan menemui perlambatan-perlambatan di sana. Nanti kawan-kawan boleh kembali update pantauan di beberapa titik lainnya. Kami nantikan kawan kabar dari Anda di 0811-3600-911.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas kawan ya di sekitaran ruas tol. Selain itu juga Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan untuk cuaca kali ini di ruas tol kawan. Apakah memang sudah mulai mendung di beberapa titik, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas. Bukannya sampean emang di buriku, tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain, loh. Kabeh iki nek mburiku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigaitain 11 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Update kembali dibagikan dari kawan-kawan pendengar Pak Iswoko di jam 2:13. Baloga, jembatan Kalilanang dua arah ya ini Pak ya, masih lancar sampai di rest area Karangploso yang mulai merambat katanya. Ada kiriman foto kawan tadi dari Pak Iswoko. Sebentar, saya mau coba tampilkan dulu. Ini dia fotonya. Oh, ini di mana nih Pak fotonya? Kok yang di foto ini kelihatannya jauh lebih lancar? Apa ini tadi yang mengarah ke Baloga itu Pak Iswoko? Cuaca relatif cerah kawan di sana ya, cerah berawan sih lebih tepatnya. Terima kasih Pak update-nya. Lalu juga tadi ada tambahan info dari Pak Ayat. Nih Pak Ayat juga kirim infonya melalui foto kawan, perjalanan dari Pujon ke Malang luar biasa katanya padatnya. Tumben nih Pujon ya. Mulai dari Santera turun ke Batu, banyak juga kendaraan luar kota yang mulai naik ke Batu. Cuacanya terik, foto di atas posisi sampai Telogo Mas. Coba saya cek dulu ya fotonya dari Pak Ayat. Ini, oh ini yang sudah di ini ya, yang di Telogo Mas, betul. Setelahnya UMM ini Pak ya. Sebelumnya Terminal Landung Sari arah ke Pertigaan Tunggul Mas, yang itu udah mulai ngantri juga. Kalau yang di Pertigaan Tunggul Mas ini sampai mana tadi Pak ekornya ya? Kalau kita cek di map sih, ini dari arah ini kawan, dari POM UMM ya, SPBU UMM itu yang udah mulai ngantri. Kalau yang mungkin mau menghindari antrian ya, menghindari antrian di sekitaran Tunggul Mas, masuk Dermo kayaknya masih aman kawan. Dari arah Sido Makmur, kalau Anda dari jalur utama, itu kemudian bergeser sampai ke sekitaran Jalan Raya Dermo, dari Dermo itu masuk lagi arah ke Tirto Rahayu itu lancar sih. Mungkin ngantrinya di pertigaan Tirto Taruno saja yang agak berambat. Lepas dari itu normal antriannya Tirto Rahayu sampai nanti exitnya di sekitaran Pasar Landung Sari, atau mungkin juga masuknya di Terusan Kecubung. Itu yang nanti exitnya di depan MAN 1 masih direkomendasikan kawan. Untuk update yang lainnya mungkin kalau mau arah ke ini lagi, ambil alternatif lagi menghindari antrian juga ya di TL MT Haryono, mungkin bisa langsung bergeser juga arah ke Merjosari. Nah itu masih relatif ramai lancar gitu. Sementara untuk beberapa update yang mau arah ke Batu juga sama, bisa langsung lewat Sigura-Gura kalau Anda dari arah selatan, maupun juga yang masuknya dari arah Veteran, karena masuk di Sumber Sari Gajayana agak ngantri juga nih, lumayan panjang begitu antrian di sana gitu kawan. Sementara untuk beberapa update. Sementara tadi juga ada tambahan info dari rekan-rekan Polres Batu. Ini dari Kanit Turjawali, Polres Batu ada Ibda Gema. Ada beberapa foto dan video kawan yang dikirimkan. Saya tampilkan foto-fotonya dulu. Ini di Insinyur Soekarno. Oke, rame ya. Kemudian ini, oh ini di Simpang Pendem nih. Ada berapa petugas nih? Lebih dari dua ya. Kalau saya lihat dari kiriman fotonya Ibda Gema ini, yang bantu untuk penarikan arus lalin. Oke, yang turun pun juga rame, yang naik pun juga sama. Baiklah, terima kasih update-nya Pak Gema. Nanti kita akan sambung lagi kawan di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-360-911. Wisdom.
1: Sabariku ya, apa ya, ada sedihnya juga sih, apa untuk menahan apa aja gitu, menahan emosi, menahan macam-macam persoalan sih, gak karu-karuan, kita harus sabar gitu-gitu doang. Iya, semua itu ini apa, harus gitu dilatih dengan ya, apa ya, misalnya orang tunggu antri, misalnya ngantri itu harus, kalau kita nggak sabar, pasti kita nggak enak dilihat orang gitu. Ibaratnya gitu, antri apa aja, terus apa yang ada masalah apa yang belum sampai datang, misalnya kereta, misalnya gitu. Ini jamnya ini harusnya udah datang, nggak datang kita kalau nggak sabar bisa marah-marah toh gitu. Jadi ibarat aja itu. Ya banyak sih. Marah tapi gak bisa marah. Pernah ini manggung sama El Pamas gitu. Kita manggung di kota Bandung ya. Wah, belum belum kita kenalin, ini band Elpama dari Kota Malang, naik ke panggung ya. Baru belum masih kencereng-kencereng udah lempar-lempar apa, dilemparin apa batu lah apa sih, apa ini tak pikir ini bikin grogi gitu. Sampai kita bubar itu waktu itu tuh Raksasa, God bless ya. Sampai wah yang rusak ini terus kita turun gitu, ada yang ke belakang itu sebagian penonton baru tahu Persib ya, loh hubungannya main band sama bal-balan ini apa ini. Wah itu kita harus sabar juga, oke ya nggak apa-apa lah, apa memang salah paham kan itu, ribet-ribet gitu. Ada juga waktu itu kan Tata Takwa juga di Parkir Timur Senayan, itu juga ribet juga. Orang-orang sampai naik panggung lah apa gitu, ribet lah gitu. Kita harus hati-hati dan sabar gitu. Apa ya, misalnya aku untuk main di musik misalnya gitu, kata angin musik kan kita main musik, ada yang mau dengerin, ada berkenan atau tidak gitu. Terus teko gak teko sakarmu lah gitu. Kan kita ini apa, aku nyuguhkan musik gitu ya, yang datang pasti yang suka gitu. Kalau gak suka yang aku suguhin gak datang gitu, ya gak apa-apa gitu loh. Jadi ya, jadi enak gitu, daripada kita nyuguhkan orang yang gak suka. Saya Toto Tewel, gitaris Elpamas, untuk Wisdom DC Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan.

0: dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedih Ketain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, di sebelumnya ya, sekitaran jam 12 kita terima laporan dari kawan pendengar. Ini terkait aduan yang mau bayar PDAM begitu ya. Jadi kronologinya ini, yang bersangkutan itu mau bayar PDAM karena telat 2 bulan belum bayar. Lokasinya itu di daerah Bedali Lawang. Baru ingat karena ya rumahnya kosong sehingga kemarin-kemarin itu belum dibayar gitu, dan sekarang telatnya 2 bulan. Biasanya dibayarnya kemana ya tagihannya katanya, soalnya sudah akhir bulan dan sekarang hari Minggu begitu. Nah, ini ada yang menanyakan, dan tadi rekan-rekan di newsroom juga sudah meneruskan ke Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan. Katanya ini masih dibantu untuk cek salurannya dulu, dan sudah dirincikan sebenarnya kawannya pembayaran dan lain-lain, tapi ternyata tagihannya tidak ditemukan setelah mau berbayar. Dan ini masih respon awal yang kita terima, akan dikonfirmasikan lagi dan diminta untuk ikut kode pembayaran, tidak pakai nomor saluran, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak Pak untuk update-nya tadi dari Pak M. Wim ya, selaku Kabak Umum Perumda Tirta Kanjuruhan, PDAM Kabupaten Malang. Itu respon yang diberikan kawan. Untuk update lainnya, saya geser kembali, ada Bu Mega, ini dari Pertigaan Pendem. Sebentar, saya tampilkan di Visual Radio, yang arah kemana ini Bu Mega? Panjang ya antriannya ya. Ini yang arah mana kemana nih? Bu Mega juga yang mengarah kemana? Soalnya saya lihat yang Bu Mega ini kok lancar gitu. Arah sebaliknya udah mulai ngantri. Mungkin boleh ditambahkan Bu Mega, ini arahnya kemana? Cuaca cerah kawan ya. Dari kiriman videonya Bu Mega, cantik sekali. Oke, baik, panjang antrian di sana. Tapi belum dapat keterangan nih saya dari arah mana. Oh, arah dari Dinoyo ke Kota Batu. Itu yang ngantri Bu ya? Kalau Bu Mega nih yang arah ke ininya kah? Yang ke Pertigaan Pendemnya. Coba saya cek dulu ya. Kita coba bandingkan kawan antrian. Oh iya ya. Sama-sama ngantri sih sebenarnya. Yang padat itu yang arah ke Batu ya. Kalau yang arah sebaliknya masih relatif aman. Arah ke Batu. Oke, baik Bu Mega. Terima kasih banyak untuk update-nya. Kalau saya lihat sekarang dari perempatan Arhanud itu kawan, sampai di Pertigaan Pendem sudah mulai ngantri. Tadi saya sempat share beberapa foto dari rekan-rekan Polres Batu yang juga menginfokan untuk pengaturan arus lalin. Pengaturan arus lalin posisinya di Pertigaan Pendem. Tadi saya belum play videonya ya, saya masih tampilkan foto-fotonya saja. Ini kawan, beberapa kiriman dokumentasi lainnya, salah satunya ada kiriman video.
1: Selamat siang, dengan kami Brigade Murca dari Samlalan Polres Batu melaporkan situasi arus lalu lintas terkini di Simpang 3 Pendem Soekarno Hatta, bergabung dengan rekan jajaran Polsek Jonjo. Bisa kita lihat arus lalu lintas dari arah Surabaya terkendali. Sebaliknya dari arah Kota Batu menuju ke Kota Malang dan Surabaya juga terpantau lancar terkendali. Sementara personil dipimpin oleh Kapolsek Jonjo melaksanakan pengaturan pola-pola pengurayan arus lalu lintas di Simpang 3 Soekarno Hatta pada hari Minggu tanggal 31 Mei pukul 14:10 waktu Indonesia Bagian Barat. Sekian dari kami. Selamat siang dan salam.
0: Ya, rekan-rekan lantas dari jajaran Polres Batu termasuk juga dengan rekan-rekan dari Polsek Jonrejo sudah standby kawan untuk melakukan pengaturan di Simpang Pendem yang arah naik nih. Kalau kita lihat dari kiriman videonya luar biasa juga ya, volumenya tinggi sekali. Arah dari Karang Peloso juga begitu, termasuk untuk yang turun itu juga sama, ada perlambatan di sana. Gitu, sementara untuk beberapa update-nya kawan di jam 2 lewat

44 menit. Saya geser lagi nih, ada Pak Handi. Bu Mega, kalau di terminal gelap banyak bus. Ah, ini bukan Bu Mega yang Bu Mega Perwira, Pak, tadi yang laporan. Atau Pak Handi hanya mau share info saja berkaitan dengan bus yang ngetem ya. Mohon, Pak, untuk dikirimkan juga dokumentasinya. Karena ini ya, penindakan itu kan nanti berdasarkan dengan nopol yang sesuai dengan bus yang ngetem di luar terminal juga. Jadi kalaupun tidak ada dokumentasinya, dari petugas juga ada kesulitan untuk menindak mana aja bus yang ini yang ngetem di luar terminal. Meskipun ya harusnya petugas juga selalu standby ya di sana, di pintu keluar itu, untuk melihat pelanggaran-pelanggaran dari bus-bus yang masih ngetem di luar terminal. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update-nya nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya. Boleh kembali menambahkan dengan mention di 38911 FM.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tujuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan, banyak pasutri Kabupaten Malang belum tercatat di Dispenduk Capil. Ada 470 ribu pasangan di Kabupaten Malang menikah siri dan belum tercatat di Dispenduk Capil. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Malang Subianto menyampaikan, untuk perkawinan yang tidak tercatat ada 970.800 lebih pasangan, sementara yang tidak tercatat ada lebih dari 470 ribu pasangan. Subianto menambahkan saat ini pihaknya masih mengupayakan untuk menertibkan status pasutri yang ada di Kabupaten Malang. Kawan, sembako di Jatim terus mengalami fluktuasi harga. Harga sembako di Jatim mengalami fluktuasi harga dalam beberapa hari sesuai dengan data dari Siska Perbabu yang mencatat beberapa harga sembako dan kebutuhan masyarakat meningkat. Peningkatan itu terjadi di barang seperti gas LPG 3 kg mencapai 1,5%, lalu daging sapi mencapai 1,06%, minyak goreng curah sekitar 0,76%, dan minyak goreng kemasan premium naik 1,63%. Sementara ada beberapa komoditas yang menurun harganya, seperti bawang merah turun 1,44%, bawang putih turun 0,96%, cabai keriting turun 4,74%, cabai besar turun 3,44%, dan daging ayam ras turun 2,54%. Lebih lanjut, saat ini kenaikan dan penurunan harga komoditas dan sembako di Jatim disebabkan oleh beberapa hal seperti biaya produksi, kebijakan pemerintah, kurs hingga cuaca. Kawan, Indonesia ditargetkan jadi produsen nomor 1 produk halal di dunia. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya menargetkan Indonesia bisa menjadi produsen produk halal nomor 1 di dunia dan tidak hanya menjadi pasar konsumen. Kata Nasar, posisi ekonomi syariah Indonesia terus memperlihatkan perkembangan positif dengan menempati peringkat kedua ekonomi syariah global dari yang sebelumnya berada di peringkat 5. Tapi terdapat tantangan untuk ekonomi syariah Indonesia, seperti rendahnya tingkat literasi dan kesadaran masyarakat pada ekonomi syariah, dengan angka kesadaran di Indonesia baru mencapai 7% dan jauh di bawah Malaysia yang mencapai 76%. Nantinya pemerintah berharap kesadaran masyarakat pada ekonomi syariah dan produk halal bisa meningkat ke angka lebih dari 50%. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
0: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan, kalau misalkan kita lihat ada beberapa informasi ya yang masuk. Ini tadi dari Bu Sofia yang tadi sudah terputar, ini saya coba buka lagi kawan ya.
1: Antrian menuju arah Surabaya dari Karang Ploso menuju ke Karanglu.
0: Oke.
1: Padat merayap
0: ya. Terima kasih Bu Sofia untuk informasinya. Lalu ada Pak Nur yang menginformasikan tadi kawan ya, melalui video juga. Masih sama ini kawan ya. Di sekitaran Pendem kalau ini. Kalau tadi Karang Ploso. Ini masih Pendem juga Pak Nur nih informasinya. Padat sekali kawan ya di Pendem. Cenderung ramai. Padat merambat ya, cenderung ramai dan padat merambat kawan.
2: Terima pertigaan Pendem ke arah Ranut seperti ini.
0: Oh luar biasa ya. Terima kasih Pak Nur untuk informasinya. Dan kalau misalkan kita lihat, ini ada informasi lain kawan dari Pak Sultan Hadi, menginformasikan lewat video juga kawan. Oh bukan Pak Sultan Hadi kawan ya, Pak Sultan Junaidi. Informasinya ini Pak Sultan Junaidi, arah Karang Ploso Sasando juga ikut padat katanya. Nah, ini kawan Pak Sultan Junaidi. Oh luar biasa kawannya, padat sekali, merambat kawan untuk kali ini di Sasando. Terima kasih Pak Sultan untuk informasinya. Lalu ada informasi juga dari Pak Anto. Pak Anto ini tadi telepon off air kawannya. Dari arah Pancen alhamdulillah lancar jaya, dari arah Kebon Agung juga lancar katanya, seperti itu. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Dan Anda kawan, untuk di jam 3 lebih 9 menit ini bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kirimkan pantauan-pantauan lalu lintas di, untuk cuaca maksud saya ya, pantauan-pantauan cuaca juga di 0811 3600 911. Kalau untuk cuaca kawan, saat ini masih berawan ya, di sekitaran Tlogo Mas pun berawan dan cenderung cerah di beberapa titik. Ada yang cerah berawan, ada yang berawan. Dan kelembapan pun juga masih tinggi di 86%. Dengan kecepatan angin masih tetap kawan ya, antara 27 hingga 28 km per jam. Jarak pandang saat ini kira-kira 10 km, lebih dari 10 km. Dan nanti kawan, memasuki jam 4 sampai di jam 6 ya, itu potensinya akan di 20 sampai 21 derajat Celcius untuk suhu udaranya. Dan memasuki jam 10 itu akan di sekitaran 19 derajat Celcius kawan. Boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di sore hari ini beserta cuaca? Kirimkan saja di WhatsApp kami melalui dokumentasi kawan ya. Kalau misalkan lebih jelas, bisa Anda kirimkan melalui voice note maupun telepon kawan di 0811 3600 911. Dan bisa sharing juga di sosial media kami. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok kawan di @cityguide911fm.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat kunjungan di sekitaran kota Malang ini sangat ramai ya. Dari tadi pagi kawan ya, sekitaran jam 8 sampai jam 10 itu sudah mulai padat lalu lintasnya di beberapa titik, khususnya di tengah kota kawan. Tadi saya sendiri jam 8.45, 8.55 gitu ya, itu melewati di sekitaran Trunojoyo. Luar biasa padat kawan, di jalan Pajajaran itu macet sekali ya. Padahal parkir itu harusnya cuma sampai di sekitaran jalan Sultan Agung kalau tidak salah, seperti itu ya, Kertanegara gitu juga. Ini kita coba cek ya, parkirnya pokoknya di beberapa titik saja kawan, parkir untuk acara road race itu ya. Jadi di Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan Agung, kanan kiri itu ya Sultan Agungnya, hanya di situ saja parkirnya. Nah, untuk di Ronggo Warsito itu jalannya untuk stand-stand gitu kawan. Nah, tapi tadi itu parkiran bahkan sampai di Jalan Trunojoyo di depan ini kawan, juga di depan Pul Juragan 99 itu juga tadi banyak sekali untuk parkirnya, luar biasa sekali. Nah, untuk saat ini bagaimana? Apakah sudah mulai landai di sekitaran Trunojoyo kawan untuk parkir-parkir dan lain-lain, atau mungkin semakin ramai ya penontonnya karena acara road race ini sampai di jam 5 nanti kawan. Dan kalau misalkan kita lihat Panglima Sudirman malah ini yang ramai lancar, tapi di TL Simpang Dr. Cipto ya, mengarah ke utara ini cukup ramai kawan, dari arah Panglima Sudirman. Lalu kalau misalkan kita lihat di TL Kaliurang kawan, yang dari arah Jaksa Agung Suprapto mengarah ke Legend Sutoyo, atau dari selatan menuju ke utara, itu sudah mulai panjang juga antriannya. Beberapa titik juga cukup ramai, seperti dari Legend Esparman mengarah ke TL Sabilillah, dari arah selatan ke utara luar biasa padat. Dari Jalan Borobudur mengarah ke TL Sabilillah juga sama. Dari TL MCC dari arah utara ke selatan ya, menuju ke TL MCC itu juga sama, antriannya panjang kawan. Luar biasa untuk kali ini. Termasuk di Raya Perusahaan yang tadi disebutkan oleh beberapa kawan pendengar ya, termasuk di Kepoharjo, lalu sampai ke Pendem kawan, pertigaan Pendem tadi juga lumayan ramai ya. Jadi waspadai saja untuk kali ini, di Muhammad Hatta ini padat sekali kawan ya. Lalu mengarah ke Batu pun juga cukup ramai, di Diponegoro, Patimura, luar biasa. Di sekitaran Bukit Berbunga ini padat sekali kawan ya, di Bukit Berbunga mengarah ke atas maupun ke bawah sampai ke Tulung Rejo itu juga luar biasa padat. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di sore hari ini. Dan memang kalau misalkan kita lihat, meskipun beberapa orang melihat kalau kunjungan wisata pada long weekend kali ini diprediksi tidak terlalu tinggi ya, termasuk Ketua PHRI Kota Malang, Pak Agus itu. Tapi peningkatan volume kendaraan ini tetap terjadi kawannya. Seperti kemarin siang, kalau misalkan kita lihat kemarin siang di wilayah Malang Utara, itu juga terjadi kepadatan di Jalan Raya Karanglo, Kecamatan Singosari. Lalu mobil angkutan dan kendaraan pribadi ini berdasarkan sejak Exit Tol Karanglo kawan. Jalanan terpantau padat sampai flyover Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan meskipun tak seramai libur Idul Adha ya, wisatawan-wisatawan khususnya asal Surabaya, Gresik, Sidoarjo terlihat dari platnya itu masih mendominasi kawan. Rata-rata juga kendaraan datang dari arah Pasuruan lewat flyover Singosari, sementara kendaraan yang keluar masuk jalan tol tampak tak meningkat signifikan kawan. Dan kalau misalkan kita lihat kata Kanitur Jawali Polres Malang, Ibda Andi Agung, Pak Andi ini sebelumnya memprediksi bahwa Jalan Raya Ngijo, Kecamatan Karangploso bakal padat selama long weekend. Dan kalau misalkan kita lihat sampai siang kemarin itu juga sama seperti itu kawan ya, cukup ramai di beberapa titik tapi cenderung lengang kawan. Dan kendaraan yang menuju Kota Batu lebih sepi dibanding saat Idul Adha lalu. Sementara itu akses di Exit Tol Singosari dipastikan tetap aman lancar. Tapi hari ini kawan ya, mungkin karena yang saya bahas tadi pagi ya, seperti kalau misalkan kata Ketua PHRI Kota Malang itu, untuk libur Idul Adha ini trennya berbeda dengan libur-libur lainnya, baik libur sekolah maupun libur libur kenaikan Yesus Kristus kemarin. Berbeda kawan ya, kalau misalkan mereka memang saat mulai long weekend sudah mulai keluar-keluar untuk berjalan-jalan. Tapi kalau misalkan untuk saat ini, biasanya 1 dan 2 hari orang-orang itu
Jadi saat hari H di Idul Adha dan juga di cuti bersamanya, orang-orang lebih memilih di rumah kawannya untuk merayakan Idul Adhanya gitu. Jadi masih potong-potong, masih sembelih bersama tetangga dan lain-lain gitu. Lalu menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah. Dan baru di dua hari akhir itu akan diperkirakan terjadi lonjakan kawan, baik itu okupansi hotel maupun di kendaraannya juga akan meningkat. Dan kalau misalkan kita lihat mungkin pada Kamis lalu ya, sejak start cuti bersama itu ada sekitar 14 ribu kendaraan yang masuk dan keluar kawan. Baru pada hari Jumat sedikit meningkat hingga 15 ribu kendaraan. Dan kalau misalkan kata Kepala Dinas Perhubungan atau di Sukota Malang, Wijaya Saleh Putra, perkiraan puncak keramaian long weekend bakal terjadi hari ini ya, di tanggal 31, terutama pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Dan kalau misalkan kita lihat, Pak Wit ini memprediksi lonjakan kendaraan tak akan terjadi signifikan kawan ya. Jadi potensi kendaraan padat di jalan utama itu tetap ada, khususnya di jalan pusat seperti Tugu kawan, yang memang ditutup sementara karena ada event Road Race dan Super Moto Championship 2026 yang mengalihkan sebagian jalan Tugu, jalan Kertanegara dan jalan Sultan Agung ke ruas lainnya. Dan kalau misalkan kita lihat penutupan ini sudah terjadi di jam 8 tadi ya, itu sudah padat kawan, mau ke jam 9 itu ramai sekali ya. Dan baru dibuka lagi pukul 5, setelah pukul 5. Dan makanya saya sarankan untuk Anda yang memang kali ini ingin menuju ke tengah kota, sebaiknya hindari saja di Jalan Tugu kawan ya, atau sekitaran Balai Kota Malang. Dan Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan saat ini di sekitaran Malang Utara ya, khususnya Malang Utara, Malang Selatan. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: foto, informasi seputar jantung.
1: Selamat sore, kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas. Di ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih lancar dua arah dari beberapa getol yang sudah mulai ada peningkatan volume. Ini di jalur entry-nya Gate Singosari ya. Kalau di jalur exit sebenarnya cukup ramai juga, tapi kalau dibandingkan memang jalur entry tolnya jauh lebih panjang. Sama halnya dengan Ki Ageng Gribik, kawan dari Ki Ageng Gribik mengarah ke Gate Malang Madiopuro, itu sudah mulai ngantri juga, termasuk di Gate Pakis maupun Lawang. Arah ke Surabaya cukup ramai ternyata di Kejapanan menuju ke Porong, lewat dari Porong arah ke Waru relatif lengang, bahkan arah sebaliknya masih ramai lancar, sama halnya dengan Gemporombang, Gempas sampai dengan Paspro. Nanti kawan-kawan boleh kembali menambahkan ya update lainnya di ruas tol, bisa langsung mention di @City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersidesa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
4: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
5: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
4: Terus?
5: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
6: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
4: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
5: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
6: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
7: Pagi Anto.
0: pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
7: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat sana flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sana flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita membahas mengenai kepadatan lalu lintas yang memang sudah terjadi kawan ya, dari beberapa waktu lalu, dari beberapa hari lalu. Dan inilah yang memang perlu kita waspadai kawan. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk sore hari ini ya, bagaimana pantauan-pantauan di sekitaran Anda. Dan kalau misalkan memang padat tapi belum ada kepolisian, nanti kita coba bantu kawan ya, teruskan ke pihak kepolisian, kirimkan saja informasinya. Dan kalau misalkan kita cek kawan, untuk saat ini ya, memang ada event Road Race yang masih berlangsung sampai di jam 5 nanti. Dan hal inilah yang memang perlu kita waspadai kawan. Dan hindari saja ya daripada daripada terjebak kepadatan yang bisa saja terjadi. Dan kalau misalkan Anda sadar nih ya, ini saya ingin bahas dari kemarin kawan. Malang kembali meriding kalau misalkan kata saya ya. Kenapa kok bisa gitu? Karena pantauan di BMKG dari kemarin itu ada beberapa titik yang bahkan mencapai 17 derajat Celcius. Di sekitaran Sukun tadi pagi ya, saya cek di jam 3, jam 4 itu sekitaran 18 derajat Celcius kawan. Sangat luar biasa, dingin sekali ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat, masyarakat Kota Batu dan wilayah Malang Raya dalam beberapa hari terakhir merasakan suhu udara yang lebih dingin dibanding biasanya. Bahkan sampai nanti malam kawan ya, sesuai pantauan yang saya tadi bacakan di laman BMKG, nanti di jam 3 dan 4 dini hari ya, itu akan terjadi suhu hingga 18 derajat Celcius. Bahkan ada beberapa titik di Batu sampai 16 kawan. Suhu udara yang lebih dingin ini terjadi terutama pada malam hingga pagi hari ya. Dan menurut Kalaksa BPBD Kota Batu, Suwoko, ini terjadi karena sudah memasuki musim kemarau. Fenomena bedidding ini memang terjadi saat musim kemarau awal-awal kawan ya. Bahkan saat malam hari menuju pagi, suhu ini bisa mencapai belasan derajat Celcius yang mengakibatkan suhu lebih dingin dibanding hari biasanya kawan. Dan bedidding ini merupakan kondisi penurunan suhu drastis saat malam hari ya sampai pagi hari yang menandai awal musim kemarau. Dan membuat suhu menjadi lebih dingin baik saat malam hingga pagi hari meskipun cuaca panas kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, menurut BMKG, hal ini terjadi akibat pergerakan angin monsun Australia yang membawa massa udara yang sangat dingin dan kering dari daratan Australia menuju wilayah Indonesia. Dan hal inilah yang mengakibatkan beberapa wilayah di Indonesia saat ini lebih dingin dibanding biasanya. Dan kalau misalkan kita lihat terkait dengan suhu dingin yang terjadi di kota Malang, lebih tepatnya Malang Raya ya, saya bilangnya Malang Raya, diakui oleh beberapa wisatawan yang datang ke kota Malang kawan. Saya cek di sosial media, beberapa komentar itu bilang kalau misalkan Malang sudah mendidih. Dan memang nantinya kawan, musim kemarau tahun 2026 di wilayah Jatim dan Malang Raya itu akan terjadi dimulai Mei hingga Oktober mendatang. Dan mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kemarin malam yang ikut merasakan bedidingnya Malang Raya, baik di Kota Malang, Kabupaten Malang atau Kota Batu, bisa kirimkan di 0811 3600 911. Dan ini tadi ada Pak Zikrofi ya di live TikTok kawan, menginformasikan kalau arah dari pantai Balekambang macet. Dari pantai Balekambang macet, di mana Pak Zikrofi untuk tepatnya ya, bisa tambahkan untuk titiknya di mananya ini ya, arah dari pantai Balekambang macet kawan untuk kali ini ya. Mungkin sudah mulai peningkatan volume dan juga balik dari pantai kawan untuk sore hari ini, bisa tambahkan Pak Zikrofi ya ke WhatsApp kami atau mungkin tetap di live TikTok juga boleh. Katanya ini ada tambahan ini di wilayah Bledoan. Bledoan itu di mana ya, kita coba cek terlebih dahulu kawan ya. Untuk Bledoan di Malang Selatan ini ya berarti ya. Kita coba cek. Nah, ini tidak di sama Wonokerto. Oke. Bledoan sama Wonokerto. Oh, informasinya seperti itu ya. Kita coba lihat kawan di Wonokerto. Sekitaran Wonokerto, jalur dari di Wonokerto sini ya, di dekatnya kantor desa Wonokerto itu ya sudah mulai padat memang kawan di sekitaran sana. Dekat-dekat dengan pasar Wonokerto juga cukup ramai. Nah, ini di beberapa titik, contoh di Rejosari juga cukup ramai. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan ini ada Pak Zikrofi yang menambahkan ya. Nah, ini katanya kepadatan karena buka tutup tepatnya di jembatan. Jembatan apa itu, Pak ya? Nah, mungkin Pak Zikrofi kalau misalkan berkenan untuk pindah ke WhatsApp untuk informasi lebih lanjutnya bisa kirimkan ya melalui voice note dan juga titiknya yang pada tadi. Kirimkan di WhatsApp yang ada di yang tertera di live TikTok ini, Pak ya. Dan mungkin untuk Anda kawan bisa sharing-sharing juga untuk pantauan lalu lintas di sekitaran Malang Raya. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
3: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
2: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

Decisions for Your Life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam,

0: Klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Irhas kawan, menginformasikan ya, kalau misalkan kita lihat logo Mas macet, balik Muhammadiyah juga macet, mulai saksofon sampai Dr. Andes Muhammad Hatta. Info min, info apa ini? Memang Pak Irhas ya, sejak siang tadi, bahkan pagi tadi ya, sekitaran Teluk Gomas itu sudah mulai padat kawan. Bahkan tadi saya pagi juga sudah mulai merambat di sana ya. Saya tadi dari arah Dinoyo, di jam sekitar jam 9 lebih 50-an kawan ya, itu sudah mulai padat di Teluk Gomas. Jadi luar biasa sekali ya, ternyata sekarang Pak Irhas ini terjebak kemacetan. Ini Pak Irhas fotonya di mana ya? Boleh tambahkan, ini jembatan mana ini ya? Nah ini kawan jembatannya ya, saya tampilkan di visual radio. Seperti tidak asing sih jembatannya. Apakah ini di Muhammad Hatta itu Pak Irhas ya, bisa tambahkan. Lalu kawan, saya ingin terhubung terlebih dahulu saat ini ya dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar Pemkot Batu, pastikan Tugu Pancasila Simpang Patih tak hilang karena proyek bundaran.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Nasrur.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu memastikan pembangunan bundaran dan proyek preservasi jalan di kawasan Simpang Patih tidak akan menghilangkan keberadaan Tugu Pancasila yang menjadi salah satu ikon sejarah setempat. Bahkan, tugu tersebut direncanakan akan direstorasi dan dipercantik sebagai bagian dari penataan kawasan. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga nilai sejarah Tugu Pancasila yang saat ini masih dalam proses pengajuan sebagai cagar budaya. Berikut adalah keterangan dari PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto.
3: Tugasnya Dinas Pariwisata. Makanya kemarin saya minta untuk memoto detailnya itu, ketika nanti dipindah itu jangan sampai nanti ada apa ya, ada yang hilang dari, kalau mungkin ada yang rusak kita perbaiki.
4: Omongannya nggak sampai perluasannya.
2: Menurut Heli, proses penataan akan melibatkan budayawan dan tenaga ahli melalui Dinas Pariwisata Kota Batu. Pemerintah juga telah meminta dokumentasi detail seluruh bagian tugu sebelum pekerjaan fisik dimulai untuk memastikan tidak ada unsur sejarah yang hilang atau rusak selama proses pembangunan. Pemkot Batu berharap proyek ini dapat menggabungkan kebutuhan infrastruktur modern dan upaya pelestarian sejarah daerah. Nantinya Tugu Pancasila tetap akan menjadi bagian penting dari kawasan Simpang Patih dan diproyeksi menjadi titik utama di area bundaran yang baru. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Itu tadi kawan informasi dari reporter City Guide FM Asrul Rozi mengenai Pemkot Batu, pastikan Tugu Pancasila Simpang Patih tak hilang karena proyek bundaran.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19

0: September, semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tujuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Iman Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: Kawan, insentif guru di Malang dipangkas separuh. Perencana ahli muda bidang perencanaan evaluasi dan pelaporan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Ahmad Anwar, menyebut insentif guru tidak tetap yang dijatah Rp500.000 per bulan pada tahun sebelumnya bakal dipangkas 50% menjadi Rp250.000 per bulan untuk tahun ini. Sementara ini, insentif tersebut masih diperkirakan per 3 bulan dengan total Rp750.000. Kemudian untuk jumlah penerimaannya juga mengalami penurunan dari yang awalnya 9.500 jiwa turun menjadi 6.311 GTT. Kawan, Pemprov Jatim ubah jadwal EFH ASN dari Rabu jadi Jumat mulai Juni 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan kebijakan work from home akan dilanjutkan tapi ada penyesuaian soal hari. Siang sebelumnya WFA ASN hari Rabu menjadi Jumat mulai Juni 2026. Seperti yang diketahui sejak April 2026, ASN Pemprov Jatim memberlakukan sistem EFH dengan semangat hemat energi, baik itu hemat BBM, listrik, air, juga telepon kantor. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak juga menjelaskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan EFH ASN Pemprov Jatim efektif menekan konsumsi BBM. Kawan, skema pemulangan jemaah haji Indonesia sudah dipersiapkan. Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Dendi Suryadi mengatakan PPIH Arab Saudi mulai mematangkan skema kepulangan jemaah haji Indonesia yang bakal dilakukan mulai 1 Juni 2026. Kata Dendi, kelompok terbang kloter pertama idealnya menjadi rombongan awal yang pulang, dan skema yang disiapkan mencangkup seperti jadwal penerbangan, pergerakan bus, hingga kesiapan hotel. Nantinya pemulangan gelombang pertama akan dilakukan pada 1 hingga 15 Juni lewat Jeddah, lalu gelombang kedua akan dijadwalkan pada 7 hingga 30 Juni melalui Madinah. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Erika Rosa. Sore hari ini kembali menemani Anda. Kita masih di program City Report Weekend, menemani yang juga lagi menikmati long weekend kawan. Tadi barusan ya, saya lewat di sekitaran jembatan Tunggul Mas yang arah ke Batu, lalu lintasnya masih cukup padat. Dan tadi terpantau ada antrian yang cukup panjang, bahkan tadi ngunci ketika saya melintas, itu yang dari jembatan Tunggul Mas belok kanan arah ke Batu, maupun juga yang dari Telogomas mengarah ke Kota Batu. Ini gak tahu ngantrinya apakah karena tadi saling serobot, walaupun lampunya sudah merah kemudian masih banyak yang lanjut jalan, atau mungkin di depan ada hambatan ya. Ada yang kejebak kepadatan tidak, barangkali di sekitaran jembatan Tunggul Mas yang arah ke Sengkaling, yang mengarah ke pertigaan Tirto Utomo kawan. Tadi memang kalau untuk antrian kendaraan ini dari Telogomas ekornya sudah mendekati apartemen Begawan. Sebelumnya apartemen Begawan itu sudah mulai ada antrian, kemudian berlanjut sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas. Kayaknya masih berlanjut lagi sampai depan. Tapi karena tadi saya mengarahnya itu belok kiri, mengarah ke Telogomas dan juga Dinoyo, jadi tidak bisa memantau kalau yang arah ke Sengkaling itu ujung kepadatannya sampai di mana. Barangkali ada yang lagi perjalanan, boleh juga kawan, Anda bisa juga menambahkan update informasi bersama dengan kami.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: menemani Anda kawan yang juga lagi perjalanan. Tadi ada update informasi dari Pak Arif. Tadi Pak Arif sempat mengirimkan update informasi melalui voice note. Saya coba putarkan dulu. Terima kasih Pak Arif untuk informasinya.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini dari Pakis sampai ini GPA ya. Ini dari Pakis lewat GPA lewat Araya sampai Jalan Sworojo, ini aman, lancar, cenderung lenggang ini jalurnya. Ini beda dengan yang minggu-minggu biasanya. Tetapi ke arah Kepo, ya itu macetnya juga biasa, saya kan lewat dalam. Setelah itu saya masuk lewat jalan raya, baru kelihatan padatnya yang dari atas itu, panjangnya. Tapi setelah Kepo itu yang ke arah Batu itu lancar. Tapi sebaliknya ini panjang sekali ini, sampai ini sampai pasar ini.
0: Wow.
1: Sampai pasar sampai belok lagi ini Mas Yan.
0: Sampai pasar Karangploso Pak ya.
1: Nanti padatnya minta ampun nih. Baik yang naik ke atas dari sebelum Kepo juga padat, yang turunnya juga padat.
0: Okay.
1: Jadi setelah Kepo itu lo lancar, kosong malah, 3-4 mobil aja. Nah, itu aja infonya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin itu di sekitaran Karanglo, kemudian Masjid Kembar, GPA, termasuk perempatan Kepuharjo, itu terplotting ada personil dari kepolisian. Bahkan dari sore hari sampai dengan kurang lebih menjelang maghrib ya, kita dapat beberapa dokumentasi melalui grup kolaborasi Malang Raya. Itu diantaranya memang di beberapa titik yang tadi saya sebutkan, mulai dari perempatan Karanglo, kemudian GPA, lalu juga di Masjid Kembar dan juga perempatan Kepuharjo, itu ada pengaturan dari kepolisian. Karena memang ini momennya long weekend ya, dari mulai libur Idul Adha kemarin, barangkali potensi kepadatan masih sampai besok, karena besok masih tanggal merah. Nah, kalau hari ini, gimana tadi Pak Arif? Sepanjang perjalanan, barangkali ada bantuan pengaturan dari kawan-kawan kepolisian, tidak ya? Mengingat potensi kepadatan yang tadi disampaikan oleh Pak Arif ya, yang mau naik Kota Batu kawan, mengingatkan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Arif, dari Karanglo sampai dengan perempatan Kepuharjo, antriannya panjang. Pusatnya berarti di perempatan Kepuharjo ini ya. Arah turun yang dari Batu mau mengarah ke gerbang tol Singosari, tadi mulai dari pasar Karangploso sampai dengan perempatan Kepuharjo, itu juga terpantau ada kepadatan. Nah, lagi-lagi memang Kepuharjo ini menjadi pusat kepadatan. Di sana biasanya selain karena volume kendaraan yang memang meningkat, ini momennya long weekend, itu juga disebabkan karena crossing kendaraan barangkali ya. Di sana persimpangan, kemudian banyak keluar masuknya kendaraan juga dari gang-gang yang dari sekitaran Sasando maupun juga yang di apa tuh namanya ya, jalur bawah itu ya. Mungkin yang lagi perjalanan selain Pak Arif tadi yang mobile dari Karanglo, Karangploso dan arah sebaliknya, boleh juga kawan menambahkan update informasinya. Kalau mungkin belum ada pengaturan dari kepolisian, nanti coba kita teruskan, kita bantu update bagaimana kondisi yang ada di lokasi. Nah, mumpung lagi jalan-jalan, ada yang lagi jalan-jalan di sekitaran Kota Batu kawan, ini kayaknya saat yang tepat nih. Apalagi kalau Anda merencanakan untuk investasi di bidang properti, mungkin mau lihat langsung lokasinya, Kota Batu jadi pilihan yang tepat ya. Kalau mau beli properti di Kota Batu, ini memang pas sekali, tapi jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, namanya Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya juga aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill, sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Yang mau tahu info lengkapnya bisa cek dulu Instagram di @parama_pandermanhill atau menghubungi di 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat dari sekitaran Gempol Rembang sampai ke Paspro juga masih aman lancar. Di sekitaran Porong mungkin ya, Sidoarjo Porong, lalu Surabaya Porong ini juga masih aman. Waru Utama pun juga mungkin cukup ramai tapi tidak terlalu padat, kawan. Dan Waru Utama mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo juga masih aman lancar. Bisa tambahkan juga pantauan cuaca untuk kali ini di ruas tol, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Info tol ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Shade Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya, kawan, di program Traffic Report Weekend, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Ini tadi ada juga Pak Ardian. Nah, ini sama seperti yang tadi saya infokan ketika tadi saya melintas itu jam 4 kurang 10 menit barangkali, Pak. Saya melintas dari Jembatan Tunggul Mas, belok kiri arah ke Dinoyo. Nah, saya melihat sekilas yang arah ke Batu, itu luar biasa crowded loh, kawan. Jadi yang dari Begawan lurus arah ke Senggaling itu ada antrian yang lumayan panjang, kemudian berhenti di tengah jalan. Padahal lampunya tuh sudah merah, tapi kayaknya banyak yang kemudian kendaraan ini menerobos, entah menerobos tadi yang awal menerobos, kemudian akhirnya yang belakang jadi nyambung antriannya atau bagaimana. Karena tadi ketika saya melintas, kondisinya itu sudah padat di lokasi. Ini tadi Pak Ardian juga menambahkan. Nah, kalau kata Pak Ardian, di jam 4 lebih 12 menit, Tunggul Mas arah ke Senggaling itu jalan, cuma dua mobil, lampunya sudah merah. Sehingga tadi berhenti di tengah jalan, ujung macetnya sampai di Tirta Utomo. Yang dari Batu arah ke Malang, ini juga antri panjang dua lajur, ujungnya mungkin sampai di daerah Jetis. Wow, panjang juga nih, Pak, ya. Yang dari Tunggul Mas arah ke Batu ada hambatan karena ada mobil yang menerobos lampu merah. Kemudian yang turun dari Senggaling arah ke Jembatan Tunggul Mas itu juga terpantau ada antrian yang cukup panjang. Pak Ardian tadi sempat mengirimkan foto, saya coba putarkan dulu. Ini tadi foto dari Pak Ardian, ya. Kondisi terkini di sekitaran Jembatan Tunggul Mas. Oke, masih loading. Nah, ini memang terlihat dari semua arah kondisinya padat. Kalau Pak Ardian, ini posisi dari arah Jembatan Tunggul Mas. Kondisi masih padat sampai dengan jam 4 lebih 12 menit. Mungkin bisa diantisipasi, kawan, sambil nanti coba kita bantu untuk koordinasi, kita komunikasikan dengan jajaran Polsek Lowok Waru. Ada lagi? Tadi dari Pak Rudi, kalau Pak Rudi ini info dari Ranupani, ada bongkaran acara alas trail run, ini ada potensi kemacetan ya di lokasi. Tadi Pak Rudi mengirimkan juga beberapa dokumentasinya, ada voice note, kemudian juga ada ini menyampaikan titik lokasi kepadatan ya. Tadi ada screenshot dari aplikasi pemantau traffic begitu. Titik yang dimaksud oleh Pak Rudi. Ada voice note-nya, saya putarkan dulu dari Pak Rudi.
1: Ini yang dari Bromo turun ke Tumpang, Ngadas, itu nggak bisa. Jadi terhambat di pintu masuk Bromo di pertigaan Bromo Hill. Kebetulan yang dari arah Ranupani menuju ke Bromo Hill ini juga volume meningkat karena bubaran acara maraton alas trail run.
0: Oke, itu tadi informasi dari Pak Rudi, ada potensi kepadatan di sekitaran jalur Bromo. Tadi teman-teman di newsroom sudah bantu teruskan laporannya ke Kasat Lantas dari Polres Probolinggo AKP Safik Jundira. Ada update, Yola? Iya, terkait dengan laporannya Pak Rudi tadi, ada update mungkin dari kawan-kawan kepolisian?
2: Iya, Erika, tadi kita coba laporkan ya untuk update-nya itu ke Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Safik Jundira Zulkarnain. Awalnya dari AKP Safik ini bilang ini masuk wilayah Malang, tapi kalau kita klik

0: Berapa kali ya kita coba cek lagi di maps yang di-share oleh Pak Rudy itu sebenarnya memang masuknya wilayah Probolinggo begitu. Tadi kita juga sempat share ya untuk ininya, untuk lokasinya ya ke rekan-rekan dari Polres Probolinggo. Jadi wilayahnya itu masuknya ke Sariwani, Kabupaten Probolinggo. Begitu Erika, katanya siap mungkin segera ditindaklanjuti setelah ini kembali.
1: Baik, nanti barangkali ada update, kita juga akan minta update lagi ya dari kepolisian. Barangkali bagaimana penanganan yang dilakukan di lokasi. Terkait dengan Pak Ardian, kepadatan di sekitaran Jembatan Tunggul Mas yang arah ke Tirto maupun yang Sengkaling arah turun ke Jembatan Tunggul Mas. Ini tadi kita juga sudah meneruskan ke Panit Lantas dari Polsek Lawaru, Ibda Dedi Hafidi. Masih belum ada jawaban dari Ibda Dedi. Biasanya Ibda Dedi ini kalau dikasih info, termasuk juga berkaitan dengan informasi lalu lintas, cukup fast respon ya. Kita tunggu saja kawan, sambil bisa diantisipasi untuk Anda yang juga mau melintas di sekitaran Jembatan Tunggul Mas. Kawan, terima kasih yang sudah berbagi informasi, termasuk yang sudah berbagi informasi seputar lalu lintas. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id, UM Excellent in Learning Innovation.
2: City Guides Inside. Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus satu nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu memberantas mafia lapak ini? Tim kuasa hukum korban dugaan jual beli kios pasar Laron Batu, Bagas Dwi Wicaksono mengatakan, dugaan praktik jual beli lapak ilegal dengan tarif mencapai 10 juta rupiah per kios bermodus catut nama pejabat telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
3: Uraian faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di pasar Laron Kota Batu. Jadi sebetulnya gini Mbak, di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluhkan mengenai adanya pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas sebagai apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
2: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Bujimahastoto Ika, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
4: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Ya, kami di situ hanya dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan, kemudian penetapan lokasi khusus. Nah, ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
2: Praktik jual-beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: Experience for your life. Citygate FM.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala.

0: Oldalmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
0: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Nah kawan, itu tadi efek dari long weekend. Salah satu potensi kepadatan bukan hanya di sekitaran wilayah Malang Raya, termasuk Karangploso, Karanglo, lalu juga Karanglo arah ke Karangploso. Tapi ternyata jalur di sekitaran Gunung Bromo itu juga ada potensi kepadatan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, kalau kepadatan di sekitaran Bromo Hillside itu selain karena barangkali juga potensi long weekend, ini juga di sana ada acara Alas Trail Run. Jadi ada acara yang kemudian ini juga makin memicu potensi kepadatan. Selain itu ada Pak Hindra, tadi jam 4 lebih 18 menit, ini juga menambahkan terkait dengan potensi kepadatan yang ada di sekitaran jembatan Tunggul Mas. Pak Hindra tadi mengirimkan juga ada voice note, saya putarkan, ada voice note dan juga ada dokumentasi foto yang disampaikan ke kami.
1: Macet mulai UMM sampai ke bawah, ke Telogo Mas ini. Sepertinya penumpukan kendaraan, penumpukan volume kendaraan. Itu aja, terima kasih Siti Gaet.
0: Terima kasih kembali. Terima kasih kembali Pak Hendra, saya tampilkan juga ya dokumentasinya ya. Ini kondisi di sekitaran jembatan Tunggul Mas. Kalau dokumentasinya itu kelihatannya di dekatnya UMM yang arah turun kawan, tadi disampaikan mulai dari UMM arah ke jembatan Tunggul Mas itu yang terpantau ngantri panjang. Efek volume dan juga ngantri di traffic light Pak Hendra ya. Hati-hati di jalan Pak Hendra, semoga setelah ini kondisinya relatif lancar. Ini tadi kita juga sudah komunikasi dengan panit lantas dari Polsek Lowokwaru terkait dengan potensi kepadatan di sekitaran jembatan Tunggul Mas, baik yang mengarah ke Batu maupun juga yang turun dari UMM arah ke jembatan Tunggul Mas. Ini tadi kita sampaikan ke panit lantas dari Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi. Kalau kata Ibda Dedi, mohon izin pengaturan waktu untuk lampu traffic light itu bisa diinfo ke rekan-rekan dari Dinas Perhubungan. Kebetulan anggota dari Polsek Lowokwaru ini sebagian lagi ada giat takziah anggota yang meninggal. Nah ini tadi kami juga menyampaikan selain barangkali selain imbas karena antrian di traffic light, mungkin ini karena efek kepadatan karena sekarang ini long weekend ya. Tadi Ibda Dedi menyampaikan memang betul ini salah satu potensi kepadatan karena adanya peningkatan volume kendaraan. Nah, pengaturan yang seperti apa yang barangkali juga bisa dilakukan nanti coba kita tanyakan kembali. Sementara itu, menemani Anda, terutama warga Malang dan sekitarnya,

yang lagi jalan-jalan di dalam kota Malang saja kawan, mungkin lagi cari kasur juga, tapi bingung mau cari di mana. Saya punya rekomendasi, mumpung Anda lagi mobile, ada Victoria Furniture Center. Ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan juga Florence. Dapatkan ada berbagai promo menarik kawan, dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi segera toko Victoria Furniture Center. Lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
6: Apa sih, hebat dewi gue loh.
5: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
6: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus ya?
5: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
6: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayaknya. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
7: Hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: jam 4 lebih 50 menit kawan. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda sore hari ini, masih setia menemani Anda. Semoga yang lagi kejebak kepadatan ini senantiasa diberikan kesabaran. Jangan lupa juga stok cemilannya mungkin ya. Atau yang baru saja pulang berwisata, merasa sudah mulai lelah, agak ngantuk, konsentrasinya berkurang, menepi dulu demi keselamatan, apalagi kalau nyetirnya sendiri, gak ada yang gantiin. Ini kayaknya istirahat sejenak, mungkin di tempat ibadah, di minimarket, rest area, atau tempat-tempat yang memungkinkan kawan, bisa jadi pilihan ya, apalagi yang masih harus perjalanan cukup jauh. Keselamatan tentu menjadi yang paling utama, karena faktor manusia apalagi pengemudinya tuh menjadi salah satu faktor penting juga ya. Semoga yang lagi kejebak kepadatan, kemudian juga harus perjalanan jauh, sebentar lagi lancar kondisinya. Sambil boleh berbagi juga supaya kawan pendengar City Guide yang lain ini bisa menghindari kalau memang ada potensi kepadatan, di mana yang perlu dihindari. Tadi ada Pak Rudi Haryono ya, yang juga berbagi informasi di jam 4 lebih 21 menit. Pak Rudi kembali menyampaikan update informasi. Oke, saya putarkan dulu. Ini di kita agak slow juga nih. Saya mau putar informasi dari Pak Rudi. Masih loading ya. Pak Rudi tadi menyampaikan ada voice note kawan. Oh, sudah. Tadi sudah saya play juga dari Pak Rudi. Ini ada antrian yang mau masuk arah ke Tumpang di pertigaan Bromo. Tadi kita sudah menyampaikan juga laporannya, kita teruskan ke Kasat Lantas dari Polres Probolinggo. Ada Pak Eko Setiono, tadi melaporkan ada potensi kemacetan di Jalan Bukit Berbunga, ini dimulai dari pertigaan Bendo, kepadatan imbas dari volume kendaraan, cuacanya mendung, lalu lintas padat merambat ekor antriannya sampai dengan depannya SDN Punten 1 Kota Batu. Ada video juga dari Pak Eko Setiono. Saya play, Anda bisa lihat di visual radio. Nah, ini Jalan Bukit Berbunga Kota Batu ya, yang mau mengarah ke pertigaan Bendo. Ini yang turun berarti. Yang turun dari Jalan Bukit Berbunga arah ke pertigaan Bendo kawan. Di sana memang ada beberapa lokasi wisata, ada beberapa lokasi wisata, salah satunya yang memang terbaru itu ya, ada Mikotopia, kemudian juga ada beberapa lokasi wisata lain yang barangkali juga jadi favoritnya masyarakat. Jadi potensi arus balik wisatawan barangkali yang juga perlu diantisipasi. Yang lagi mager keluar, pinginnya di rumah saja, atau mungkin juga ada banyak kerjaan yang memang harus dikerjakan di rumah dan butuh layanan internet, masih suka lemot gak ya layanan internet di rumah Anda? Kalau masih suka lemot, kemudian bikin emosi, kayaknya nih saatnya yang tepat kawan Anda pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa menikmati internet real speed bukan abdu, streaming lancar, kemudian gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman pastinya. Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624. Kalau gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis tanpa biaya upgrade dan juga downgrade. Kapten Naratel ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis juga biaya instalasi. Kalau mau tahu info lengkapnya, Anda bisa hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi websitenya di www.kaptennaratel.com. Mari kawan, ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan juga harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan, menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan kalau misalkan kita lihat dari Gempol Rembang kawan menuju ke Paspro ya juga masih aman lancar. Boleh bagikan kawan bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbujuk, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Iman Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News. Sidigate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, fenomena bediding mulai dirasakan warga Malang Raya. Beberapa hari terakhir masyarakat Malang Raya mulai merasakan udara dingin, khususnya pada malam hari. Menurut Kalaksa BPBD Kota Batu, Suwoko, fenomena tersebut menjadi tanda awal memasuki musim kemarau. Selain malam hari, suhu dingin juga dirasakan saat dini hari menuju pagi dengan suhu mencapai belasan derajat Celcius. Sementara menurut BMKG, kondisi ini terjadi akibat pergerakan angin monsun Australia yang membawa massa udara yang sangat dingin dan kering dari daratan Australia menuju wilayah Indonesia. Kawan, marak konten pocong di Jawa Timur. Muhammadiyah dorong literasi digital dan penegakan hukum. Sekretaris PW Muhammadiyah Jatim, Profesor Dr. Bianto, menyayangkan maraknya konten pocong yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Dia menambahkan untuk aparat penegak hukum didorong mengambil tindakan terhadap pembuat konten yang meresahkan publik. Sementara itu, masyarakat diminta lebih bijak menyaring informasi dan membedakan fakta dengan konten atau konten sensasional. Kawan, militer Iran berkuasa penuh atas pengelolaan Selat Hormuz. Komanda Pusat Angkatan Bersenjata Iran memperingatkan seluruh pihak agar mematuhi peraturan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Ia menegaskan juga bahwa Iran memiliki kewenangan penuh atas jalur perairan strategis ini. Sementara itu, mereka menegaskan juga bahwa kapal yang melintas harus memperoleh izin terlebih dahulu. Pihaknya mengatakan bahwa ini bertujuan untuk menjamin keamanan kapal-kapal yang melintas. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih di program City Report Weekend bersama saya Erika Rosa. Terima kasih banyak yang masih bersama dengan kami dan terus membantu juga untuk berbagi informasi. Kawan, ini tadi ada baru di Haryono di jam 5 lebih 3 menit tadi menambahkan update informasi.
1: Ini saya sudah melewati Bromo Hillside. Untuk yang dari Bromo menuju ke Ngadas ini sudah ramai lancar. Namun sebaliknya yang sekarang dibuat bergantian ini dari Bromo Hillside menuju ke Ranupani itu di stop terlebih dahulu. Ini saya sudah sampai di perbatasan Ngadas. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu Pak Rudi, terima kasih juga update informasinya. Kawan, itu catatan barangkali untuk Anda yang hari ini atau besok mau mengarah ke Bromo, atau khususnya yang hari ini ya, mungkin mau lewat di sekitaran Bromo, yang mau naik ke Bromo maupun juga yang baru dari Bromo kemudian turun mau mengarah ke sekitaran Malang.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa sore hari ini. Saya mau kembali cek dulu beberapa catatan informasi yang tadi belum sempat kebaca. Ada Pak Arief di jam 4 lebih 46 menit. Tadi Pak Arief kembali berbagi informasi. Ada videonya saya tampilkan di Visual Radio.
1: Izin melaporkan di Simpang Kepo. Tidak ada petugas dari kepolisian, hanya ada petugas disub satu orang. Mohon dikoordinasikan dengan pihak kepolisian.
0: Oke, di Simpang Kepuh ya, ini masih terlihat ada potensi kepadatan kawan. Dari sekitaran jam 4 tadi, kita dapat informasi di sekitaran Simpang Kepuh, itu potensi kepadatan yang dari Batu turun lumayan panjang. Ekornya sampai di depannya Pasar Karangbloso, kemudian untuk ujung antriannya sampai di perempatan Kepuh Harjo. Yang arah sebaliknya juga sama, tadi dilaporkan ada potensi kepadatan mulai dari sekitaran ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuh Harjo. Ini kami sudah komunikasi dengan KBO Lantas dari Polres Malang, Ibda Nur Adnan. Tadi disampaikan, tadi kami awalnya menanyakan, bagaimana Dan, ini sudah monitor belum ya? Terkait dengan potensi kepadatan di Karanglo, Karangploso dan juga arah sebaliknya. Karena dari informasi beberapa kawan pendengar City Guide, termasuk yang terbaru tadi ada Pak Arief ya, menyampaikan di Simpang Kepuh Harjo itu belum ada bantuan pengaturan dari kepolisian. Nah, jawaban dari Ibda Adnan di jam 4:30 tadi, monitor ini Pak Adnan sedang berdiri di Simpang 4 Karanglo bersama dengan anggota. Anggota juga sedang gatur lalin di Simpang 4 Kepuh Harjo, kondisinya infonya ramai. Kalau arah ke exit tol kondisinya meriah, baik itu yang dari Batu maupun juga arteri Malang Kota. Katanya sudah ada petugas kepolisian nih di Simpang 4 Kepuh Harjo. Kalau Ibda Adnan sekarang ini posisi ada di perempatan Karanglo. Nanti infonya dari Pak Arief kita share juga ya ke Ibda Adnan. Barangkali nanti bisa dicek kembali apakah di perempatan Kepuh Harjo itu sudah ada bantuan dari kepolisian atau belum. Terima kasih Pak Arief sudah berbagi info bersama dengan kami. Ada lagi Pak Didik tadi juga berbagi informasi, kalau Pak Didik lagi mobile di sekitaran MOG. Nah, saya play dulu, tadi Pak Didik juga mengirimkan video kawan, ada voice note juga ya. Saya play dulu dari Pak Didik di jam 4 lebih 50 menit.
2: Yang mau ke MOG, yang males kalau MOG macet, monggo datang ke MOG, mumpung sepi jalannya lancar dua arah.
0: Tumben nih Pak, kondisinya lancar ya. Oh, ada lagi dari Pak Didi, ada tambahan video.
3: Ini MOG sepi.
0: Tumben ya. Ini yang dari Jalan Ijen ya, arah ke depan MOG.
3: Kali ini longgar.
0: Kondisinya lancar, cenderung lengang loh. Yang dari Ijen arah ke pintu masuk MOG sama sekali tidak terpantau ada antrian. Ini terima kasih banyak Pak Didi untuk informasinya. Berbeda dengan weekend sebelum-sebelumnya Pak ya, di mana selalu ada potensi kepadatan di sekitaran Jalan Kawi, terutama yang mau masuk ke sekitaran MOG. Kalau sore hari ini lancar, bahkan cenderung lengang. Sore hari ini kawan, saya juga mau mengajak Anda, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi. Pembangunan Simpang Patih Batu antara ikon baru Kota Batu dan juga nasib para pedagang.
4: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
5: Kawan, rencana pembangunan bundaran Simpang Patih senilai 10 miliar di Kota Batu terus menjadi perhatian publik. Di satu sisi, proyek ini digadang-gadang menjadi ikon baru kota dan mempercantik kawasan pintu masuk Kota Batu. Namun, di sisi lain, Puluhan pedagang yang selama puluhan tahun berusaha di lokasi tersebut kini menghadapi ketidakpastian nasib usaha mereka. Pemerintah Kota Malatu melalui Dinas Lingkungan Hidup menyatakan lahan yang ditempati pedagang kini berstatus ruang terbuka hijau atau RTH, sehingga tidak lagi diperbolehkan digunakan untuk pembangunan usaha permanen. Selain itu, terdapat temuan tunggakan sewa lapak yang menjadi perhatian pemerintah dalam proses penataan kawasan. Ketua Paguyuban Pedagang Sanggrahan Samuel Wajib mengaku pada pedagang merasa tidak mendapatkan sosialisasi yang cukup sebelum rencana penertiban dilakukan. Berikut adalah keterangan dari Paguyuban Pedagang Sanggrahan Samuel Wajib.
6: Ini tapi kan belum ada sosialisasi secara resmi gitu loh. Hanya tahu, sudah tahu sebenarnya. Cuman kan nggak ada bagaimana sih, bener nggak bener kan, kan belum tahu.
7: Terus tiba-tiba langsung didata.
6: Itu ya, yang membuat semua kaget, semua apa. Apalagi seperti kemarin itu kami ada pertemuan Pak Abai Pajak, Mas Pajak itu. Informasinya kok tanggal 25 sudah mau dibersihkan, itu semakin kaget lagi. Waduh, kok belum ada apa-apa kok sudah kayak gini.
5: Menurut Samuel, terdapat sekitar 28 pedagang yang menggantungkan penghasilan dari usaha di kawasan Simpang Patih. Hingga kini, para pedagang masih menunggu penjelasan mengenai relokasi dan pertemuan lanjutan dengan pemerintah Kota Batu. Kawasan Simpang Patih sendiri telah menjadi pusat aktivitas ekonomi mulai sejak tahun 2000-an. Berbagai usaha seperti warung makan, kedai kopi, salon, hingga tambal ban tumbuh dan bertahan di lokasi tersebut selama bertahun-tahun. Para pedagang berharap pembangunan kawasan tetap dapat berjalan, namun disertai solusi yang memberikan kepastian tempat usaha bagi warga yang terdampak penataan tersebut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda bisa baca juga di website City Guide 911 FM.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Guidance for your life. Sirigate FM.
9: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Kawan, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menjalankan. Dan terima kasih banyak Anda yang ini tadi masih berbagi informasi bersama dengan kami. Tadi ada Pak Johannes di jam 5 lebih 12 menit. Pak Johannes mengirimkan beberapa catatan informasi. Ini tadi lagi perjalanan di mana nih Pak Johannes? Ada videonya ya, saya play di visual radio.
1: Selamat sore Siti Gai.
0: Sore Pak.
1: Izin melaporkan di lalu lintas di sore hari ini. Di arah pertigaan Pasar Karangploso yang mengarah ke Batu, juga yang mengarah ke Karanglo. Itu yang mengarah ke Batu ramai lancar, yang mengarah ke Karanglo arah ke timur
0: ngantri panjang
1: padat melayap
0: nih.
1: Kepadatan terpantau di perempatan Kepuharjo dan Masjid Kembar. Sangat padat yang mengarah ke tol Karanglo. Untuk rekan-rekan yang menuju ke jalan Karanglo mengarah ke tol, untuk cari jalan alternatif atau bersabar. Demikian informasi lalu lintas di sore hari ini di sekitaran Karanglo Karangploso dua arah ke timur dan ke barat. Selamat bertugas Mbak, selamat sore.
0: Terima kasih banyak Pak Johannes. Tadi Pak Johannes juga menambahkan captionnya, ada polisi satu di mana nih Pak tepatnya? Perempatan Kepuharjo Pak Johannes ya. Nah kawan, ini yang perlu di

antisipasi. Ternyata kepadatan yang dari Batu turun arah Karangploso dan juga arah Karanglo itu ekornya bukan lagi di Pasar Karangploso, tapi masih lanjut ini yang arah ke Giriburno, yang turun tepatnya dari Giriburno, Karangploso, kemudian mengarah ke Karanglo, itu antriannya panjang. Dari videonya Pak Johanis tadi terlihat juga yang antri itu bukan hanya kendaraan pribadi, roda 4 dan juga roda 2, bahkan ada beberapa bis pariwisata. Barangkali karena ini momen long weekend, ada potensi banyak wisatawan mungkin yang berwisata secara rombongan. Lalu sekarang ini juga katanya lagi musim karya wisata ya, dari sekolah-sekolah yang dari luar kota. Barangkali juga ada beberapa yang memang agenda wisatanya itu mengarah ke Malang Raya, termasuk juga ke Kota Batu. Karena dari beberapa minggu yang lalu, kalau Anda mungkin juga seringkali mobile kawan, lewat Karanglo, Karangploso, itu pasti lumayan sering Anda akan bersimpangan dengan bis pariwisata yang barangkali ini mereka juga mau mengarah ke Kota Batu maupun yang turun dari Kota Batu mengarah ke Gerbang Tol Singosari. Antisipasi saja mungkin bisa dipertimbangkan yang hari ini baru pulang dari Batu yang mau mengarah ke sekitaran Singosari dan Surabaya. Ada lagi tadi Pak Bagus ini juga berbagi informasi. Pak Bagus ada beberapa catatan info. Tadi perjalanan dari Lawang ini mau mengarah ke Brongkos. Brongkos itu daerah Blitar ya. Jalannya ramai lancar, ini posisi sudah di daerah Telangagung. Ada videonya, saya tampilkan juga di Visual Radio. Tadi dari Lawang mau mengarah ke Blitar, ini sudah sampai di Telangagung. Kondisi di Telangagung kawan, kalau dari videonya Pak Bagus, kondisinya relatif ramai dan lancar dua arah. Yang dari Malang arah Blitar maupun juga yang dari Blitar masuk ke Malang di sekitaran Telangagung, kondisinya lancar.

0: City Guides Life Hacks.
1: Memakai make up memang bisa menunjang penampilan, wow. Tetapi banyak orang lupa satu hal penting, yaitu batas aman penggunaan produk make up. Banyak yang berpikir selama make up belum kadaluarsa, berarti masih aman digunakan. Padahal sebenarnya, setiap produk memiliki batas waktu pakai setelah dibuka. Karena produk yang sudah dibuka bisa terpapar udara dan bakteri yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Lalu berapa sebenarnya batas aman untuk menggunakan make up? Nah, Anda bisa ikuti tips ini, kawan. Yang pertama untuk maskara dan eyeliner cair, ini termasuk produk dengan masa pakai paling singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan setelah dibuka. Karena produk ini sering bersentuhan langsung dengan mata, sehingga lebih rentan terkontaminasi bakteri. Yang kedua ada foundation dan concealer cair. Biasanya aman digunakan sekitar 6-12 bulan setelah dibuka. Jika sudah lebih dari itu, tekstur bisa berubah, bahkan berisiko menyumbat pori dan memicu jerawat. Ketiga, lipstick dan lip gloss. Rata-rata bisa digunakan sekitar 12-24 bulan. Namun jika sudah terasa kering, berubah bau, atau warnanya tidak sama seperti sebelumnya, sebaiknya segera diganti ya. Selanjutnya, produk makeup berbentuk bubuk seperti bedak atau eyeshadow. Biasanya memiliki masa pakai paling lama, sekitar 1-2 tahun setelah dibuka, karena kandungan airnya lebih sedikit sehingga bakteri lebih sulit berkembang. Selain memperhatikan waktu penggunaan, Anda juga bisa mengecek kondisi produk. Misalnya, jika bau berubah, warnanya berbeda, atau teksturnya menggumpal, sebaiknya jangan digunakan lagi ya. Jadi kawan, tampil cantik dengan makeup tentu boleh saja, tetapi jangan lupa memperhatikan batas aman penggunaannya. Karena makeup yang sudah terlalu lama dipakai bukan hanya mengurangi hasil riasan, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan kulit.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional,

0: kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampe lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, barusan tadi ada Bu Maharani menyampaikan jam 5.35 keluar dari tol, kemudian masuk kota Malang, kondisinya lancar. Arah sebaliknya ini yang terlihat padat merambat. Ada yang mungkin pulang berwisata, arus balik mungkin ya Bu Maharani ya. Terima kasih banyak Bu Maharani update-nya. Ada juga Pak Johannes ini kembali memantau tadi. Ada beberapa kawan pendengar City Guide melaporkan kondisi di sekitaran Jalan Bukit Berbunga di daerah Selekta kawan. Ini tadi ada info terbaru dari Pak Johannes di sekitaran Jalan Bukit Berbunga. Ada videonya, saya tampilkan juga di Visual Radio.
1: Selamat sore menjelang malam, City Guide kembali melaporkan di Selekta. Lalu lintas yang dari arah Selekta untuk balik ke arah Batu Kota Alun-Alun atau yang arah ke Batu Love Garden, ini antriannya dari pertigaan jembatan metro.
0: Wow, dari pertigaan jembatan metro
1: Karangplosong antriannya sangat panjang yang mengarah ke bawah. Ini bubaran dari Kutopia.
0: Waduh, ini kok minim pergerakan kayaknya ya.
1: Rame lancar. Dan informasi lalu lintas di sekitaran Selekta. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Johannes. Kawan itu tadi, hati-hati untuk yang lagi mobile, Jalan Bukit Berbunga dari Selekta, dari Mikotobia, ini yang turun arah ke pertigaan Bendo, yang mau masuk Kota Batu maupun juga yang mengarah ke Karangploso, antrinya masih cukup panjang ya. Ekor antriannya di pertigaan jembatan metro, kalau dilihat dari videonya Pak Johannes, itu tadi didominasi kendaraan pribadi roda 4, dan minim pergerakan nih, jalan sedikit, kemudian berhenti, dan begitu. Kayaknya ujungnya sampai di pertigaan Bendo. Ini mungkin bisa diantisipasi karena lalu lintasnya masih padat. Kalau Anda lagi di atas kawan, yang masih ada di sekitaran Selekta, di sekitaran Mikotobia, mungkin bisa dipertimbangkan ya jalur lain, atau mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk menunda dulu waktu perjalanan supaya juga

0: meminimalisir adanya potensi kepadatan dan juga antrian kendaraan.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Iya, kawan merangkum tadi dari beberapa informasi yang disampaikan oleh kawan pendengar City Guide, ada beberapa titik yang barangkali perlu diwaspadai. Potensi kepadatan sampai dengan jam 5 lebih 51 menit, ini terutama di sekitaran Jalan Bukit Berbunga Kota Batu yang dari Selekta arah turun ke Pertigaan Bendo. Tadi dilaporkan terakhir yang laporan itu ada Pak Johannes di jam 5.37. Antrian kendaraan itu sudah sampai di pertigaan jembatan metro. Tadi lalu lintasnya padat merambat ya, cenderung berhenti di beberapa titik. Dominasi kendaraan pribadi roda 4. Dan barangkali kalau melihat dari tadi, apalagi ini long weekend, mungkin ini arus balik wisatawan yang baru saja jalan-jalan, barangkali di sekitaran Cangar, Sumber Brantas, Selekta maupun juga di sekitaran Mikotobia, mungkin bisa diwaspadai. Kalau memang ada jalur lain, barangkali bisa dipertimbangkan juga nih, lewat jalur lain atau ditunda dulu keberangkatannya. Selain itu, ada potensi kepadatan juga di jalur Giripurno. Ini di daerah jalur Giripurno yang mengarah ke Karangploso, kawan. Mengarah ke Karangploso lewat Giripurno, tadi infonya juga ada kepadatan, bahkan bukan hanya kendaraan pribadi, tapi ada juga beberapa bis pariwisata. Nanti kepadatan berlanjut lagi dari Karangploso sampai dengan perempatan Kebuharjo. Kemudian ada beberapa potensi kepadatan juga yang mengarah ke gerbang tol Singosari. Ada yang lagi perjalanan, mungkin lagi kejebak kepadatan juga, boleh kawan bisa menambahkan untuk update informasinya. Terima kasih banyak Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami, yang sekarang ini lagi perjalanan maupun yang lagi di rumah saja, boleh ikut berbagi informasi bersama dengan kami, termasuk informasi seputar Malang Raya. Update informasi Anda boleh gabung lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: Citygate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, sebagian wilayah Malang belum terjangkau jaringan internet. Kepala Diskom Info Kabupaten Malang Atsali Suprianti menyebut ada sekitar 21% wilayah yang masuk kategori blank spot atau keterbatasan akses jaringan internet imbas keterbatasan anggaran. Sejumlah wilayah yang masuk blank spot ini berada di daerah pegunungan dan pantai yang juga didominasi oleh wilayah dengan potensi wisata. Kata Atsalis, pihaknya terus mengupayakan percepatan pemerataan akses internet melalui kerjasama dengan para provider dengan membangun tower bersama untuk berbagi provider. Kawan, Kofifa optimis produksi gula Jatim capai 51% nasional. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan kontribusi Jawa Timur terhadap produksi gula nasional pada tahun 2026 mencapai 51% atau sekitar 2 juta ton. Kofifa menambahkan angka tersebut meningkat sekitar 685 ribu ton dibanding produksi gula kristal putih Jawa Timur pada tahun 2025 yang mencapai 1,34 juta ton. Menurut Kofifa, peningkatan ini menunjukkan peran Jawa Timur sebagai sentra produksi gula nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan Indonesia. Kawan, tata kelola perdagangan sawit dinilai penting bagi stabilitas industri. Ketua Umum Perkumpulan Petani Kepala Kelapa Sawit Indonesia, Mansuetus Darto, menilai perbaikan regulasi tata kelola perdagangan sawit penting bagi stabilitas ekosistem industri nasional. Sementara itu, Mansuetus juga mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi tata kelola yang transparan serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pihak. Ini bertujuan agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza, selamat petang.
1: Hot News.

Serikat 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan kembali. Saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda di petang kali ini. Tadi beberapa laporan yang disampaikan oleh kawan-kawan pendengar bersama Erika di jam 4 sampai dengan jam 5 tadi. Ini mostly soal pantauan lalu lintas, kemudian juga tadi berkabarnya soal kepadatan tidak hanya di pusat kota Malang, tapi perbatasan Malang, Lumajang, Probolinggo itu juga luar biasa, karena kunjungan ke Bromo itu selain di pagi hari yang luar biasa meningkat, sampai di sore hari tadi itu juga ada perlambatan kawan di sana. Di beberapa titik lainnya mungkin kalau kita bergeser kembali ke kota Malang, perlambatan masih ditemui juga di sekitaran Majapahit ya. Oh, ini dari Majapahit bergeser ke kawasan Kayu Tangan sendiri, termasuk yang di kawasan Merdeka Utara, Selatan maupun juga Timur. Kayaknya apakah efek dari rekayasa lalu lintas ini ya? Di sepanjang mana nih? Di sepanjang area Kayu Tangan tuh ada perlambatan. Kemudian yang bergeser ke Suropati dari Kahuripan itu juga sama-sama ada perlambatan. Termasuk yang di Trunojoyo, penumpukan dari arah Pasar Klojen, kawan Patimura, Trunojoyo sampai nanti yang mengarah ke sekitaran Gatot Subroto, karena kan pengalihan ini nggak boleh belok ke Kertanegara ya. Sehingga ada penumpukan, kalaupun mau masuk ke pusat kota itu harus muternya agak jauh, lumayan jauh juga. Kalau dari arah selatan, dari arah ini kawannya yang dari arah Trunojoyo bergeser ke selatan dulu, lalu nanti berbelok lagi masuk ke area pusat kota. Sementara kalau di sekitaran MUG, tadi sempat ada keluhan soal antrian panjang, sekarang ya udah normal ya. Antriannya di sekitaran Tenes kawan, saat ini yang sudah mulai ada perlambatan. Harapannya memang imbas dari volume saja. Dan kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran melawan arus, nanti kawan-kawan boleh menambahkan juga, boleh berbagi juga apakah masih ditemukan begitu ya atau seperti apa. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update di petang kali ini, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan, bisa langsung call in di 0811-3600-911. Ada pesan yang masuk dari Pos Pantau Semeru, sebentar ya, ini tadi update untuk Gunung Semeru. Kita cek kalau dari meteorologinya ini cuacanya masih mendung. Untuk angin tidak begitu berangin katanya dari rekan-rekan pos pantau. Cenderung bertiupnya lemah ke arah barat laut. Suhunya kisaran 22 sampai 25 derajat Celcius. Ini di jam 6 tadi ya. Kita cek lagi apakah ada laporan erupsi kawan. Oh tidak ada. Masih aman saja kawan. Sementara kalau di kota Malang, kisaran suhu ya juga sama ya, dari 22 sampai 25, kalau sekarang kita di 25. Tapi meskipun 25 derajat, kalau di luar ruangan ya, di jalan raya, apalagi yang mobile begitu menggunakan R2, atau ya sekedar nongkrong-nongkrong aja, mungkin kafenya ala-ala outdoor begitu, pasti sekarang udah kerasa dingin ya. Mulai dari hari apa yang mulai dingin banget tuh? Kayaknya dari malam Jumat kemarin. Dari malam Jumat sampai dengan terakhir tadi malam dan malam hari ini di petang kali ini sudah mulai kerasa dingin. Banyak yang bikin konten juga ya. Saya lihat beberapa konten kreator pada bikin konten terkait fenomena bedinding Malang yang sudah dimulai kawan. Informasi katanya kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Kalau kata mahasiswa musim maba, katanya musim maba. Padahal ini kayaknya masih belum ya untuk musim maba. Beberapa waktu lagi, mungkin masa-masa sekarang ini masih validasi yang sudah diterima dari periode sebelumnya atau dari metode pendaftaran sebelumnya SNBP ya kalau saya nggak salah. Lalu juga nanti sekitaran Juli kayaknya yang udah mulai ada tes dan lain sebagainya. Lalu Agustus, nah itu yang udah mulai berdatangan di Malang. Katanya sih Agustus, Juli-Agustus tuh puncak-puncaknya dinginnya kota Malang. Biasa menyambut maba, tidak hanya kota Malang ya, kota Batu maupun juga Kabupaten Malang sama. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update di petang kali ini, nanti kawan-kawan boleh kembali update juga ya pantauan di titik lain. Bisa langsung mention di @citygate911FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
9: Woi, maju aja. Kiri langsung jalan.
10: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
9: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
10: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
11: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh CDJ Prime. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada informasi yang masuk dari Pak Yoyo di jam 6 lewat 13 menit. Info lalin Batu Malang dan sebaliknya padat merayap. Tadi dari Kota Batu sampai Pertigaan Pendem memakan waktu 40 menit. Waduh, hampir 1 jam Pak dari Kota Batu sampai ke Pertigaan Pendem. Kota Batunya dari mana? Dari alun-alun Pak? Atau dari mana tuh ancar-ancarnya Kota Batunya? Coba kita cek lagi kawan ya. Kayaknya tadi sudah sempat relatif terurai. Apa sekarang udah mulai ngantri lagi? Oh iya, luar biasa. Tadi kita sudah sempat koordinasi dengan jajaran Polres Batu. Dan di setiap persimpangan ya, terutama persimpangan yang memang dia rawan padat, itu rekan-rekan dari Polres Batu standby kawan untuk melakukan pengaturan. Pertigaan Bendo, itu juga sama, sudah ada petugasnya. Lalu juga simpang Dewi Sartika, ada juga di sekitaran Pendem, termasuk yang ini ya, yang sebelumnya Pendem itu juga ada tuh. Biasanya petugas terkait yang melakukan pengaturan atau kadang ada bantuan dari Supoltas. Nah, tapi kalau yang bantuan Supoltas itu kita sempat juga dapat beberapa kritikan ya, masukan lebih tepatnya dari kawan-kawan pendengar karena tidak begitu maksimal melakukan pengaturan. Banyak yang mengutamakan untuk di jalur minor sehingga jalur utama dari Patimura sampai Insinyur Soekarno itu terimbas. Kan banyak ya pertigaan-pertigaan kecil di wilayah Kota Batu itu. Ini ada yang Wukir, kalau itu kayaknya nggak ada deh. Yang biasanya dilaporkan itu kayaknya Sarimun ya. Kayaknya Sarimun deh. Di simpang Sarimun itu selalu ada Supeltas kalau saya nggak salah yang melakukan pengaturan kawan, dan sesekali memang mendapatkan ini kritikan gitu, masukan dari kawan-kawan pendengar. Kalau bisa petugas aja deh yang ada di sana katanya, karena ya begitu, ketika ngatur yang exit lebih diutamakan atau yang mau entry ke sana itu lebih diutamakan, tapi yang di jalur utama itu sering diberhentikan, akhirnya mengular antriannya di mana-mana. Tapi kalau tadi gimana pertigaan Sarimun, apakah aman saja atau bagaimana kawan-kawan pantauan di lokasi, nanti boleh berkabar ya. Pak Yoyo tadi dari alun-alun katanya, luar biasa, dari alun-alun sampai ke Pertigaan Pendem itu 40 menit kawan, berbarengan dengan plat-plat luar kota Pak. Tadi pada saat turun maupun juga naik, apakah juga melihat nopol-nopol yang depan, kode depannya tuh pada berbeda begitu? Kemarin malam saya juga sama di TL Suhat, kok rasanya kendaraan ini nyari plat N-nya cukup sulit gitu kawan. Kemarin sekitar jam berapa saya ya, kayaknya habis-habis maghrib gitu, itu mengamati di sekitaran TL Suhat platnya W L, banyak sekali L ya, dari awal-awal long weekend tuh L udah ini udah banyak bertebaran di Malang Raya, terus juga AG juga banyak, B apalagi, terus DK juga banyak, dan ya plat-plat luar kota lainnya lah ya yang menghabiskan waktu liburannya di Malang Raya gitu kawan. Sementara ada Pak Rangga, turun Batu istimewa katanya, saking ngantrinya Pak ya. Baiklah, hati-hati di jalan nih kawan-kawan. Kalau mungkin di beberapa titik simpang, kalau yang tadi sempat ada petugasnya sekarang sudah tidak ada, atau ada kendala apapun, nanti boleh kabar-kabar ke City Gate. Jangan lupa kirimkan dokumentasi, nanti kita akan bantu untuk sampaikan di 0811-360-911.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

Ya kawan, kembali kita pantau untuk kondisi lalu lintas di sekitaran jalan tol. Ini terutama untuk yang mau arus balik mengarah ke Surabaya. Kawan, antisipasi di gerbang tol Singosari terutama untuk jalur entry. Sepertinya antrian makin panjang dibandingkan dengan sore hari tadi. Karena lalu lintas yang mau mengarah ke jalur entry gerbang tol Singosari itu mulai dari perempatan Karanglo juga sudah mulai terlihat ada peningkatan volume kendaraan. Berlanjut sampai dengan di jalur entry gerbang tol Singosari, antriannya juga masih terpantau panjang. Untuk alternatif lain, barangkali untuk Anda yang mau mengarah ke Surabaya lewat di gerbang tol Lawang, jalur entrinya relatif lancar, atau di gerbang tol Pandaan kawan, di sana juga terpantau kondisi relatif lebih lancar. Kawan, info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: 101.1 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda di sore tadi ya. Siang menjelang sore sih lebih tepatnya, kita dapat informasi dari Pak Fahmi tadi melaporkan soal kehilangan dompet. Kejadiannya ini kemarin ya. Katanya sih dari arah Ijen, di daerah Ijen katanya dekat dengan pintu masuknya Austinville. Nah, kemudian tadi dijelaskan juga untuk info awalnya, katanya kawan ada beberapa isinya ya, kartu-kartu penting dan sejumlah uang tunai juga. Untuk lebih detailnya, untuk kronologi seperti apa, lalu ciri-ciri dompetnya itu juga bagaimana, jalur mana saja yang dilintasi, kita sudah terhubung bersama dengan Pak Fahmi di line telepon. Pak Fahmi, selamat malam.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Yolanda, Pak Fahmi yang bertugas malam hari ini. Ya, Pak ya, Fahmi. Baik Pak. Boleh dijelaskan dulu nih Pak Fahmi berkaitan dengan kronologi ya. Kronologi hilangnya dompet Pak Fahmi yang terjadi kemarin di hari Sabtu berarti Pak. Silahkan.
1: Iya, kemarin itu saya kebetulan di daerah Jalan Ijen Atas. Itu... ya emang saya agak teledor ya. Dompet itu saya pangku di mobil. Itu saya mau sholat. Nah itu pas sholat itu seingat saya itu jatuhnya pas saya turun dari mobil itu.
0: Di masjid itu, mana Pak?
1: Daerah dekat Austinville.
0: Dekat Austinville.
1: Dekat sana. Iya.
0: Oke, ingat nama masjidnya mungkin Pak?
1: Gak ingat saya.
0: Pokoknya di daerah situ ya.
1: Sholat Isya pas waktu itu.
0: Oke. Pada saat waktu sholat Isya dompetnya di pangku, mungkin kemungkinan jatuhnya pada saat turun dari mobil di depannya masjid itu.
1: Ya, karena setelah sholat Isya itu saya jalan. Baru ngeh, loh dompet saya mana gitu.
0: Jalannya kemana Pak?
1: Ke bawah, ke Tidar.
0: Oh, maksudnya sudah mengendari kendaraan lagi, sudah naik mobil lagi gitu ya?
1: Iya, enak. Baru nggak sambil jalan saya akhirnya saya kembali lagi, terus sudah nggak ada.
0: Udah nggak ada dompetnya, kembali lagi ke masjid itu, apakah juga sempat menanyakan ke yang masih ada di masjid
1: saya
0: mungkin?
1: Saya tanya di situ, ya nggak ngeh juga. Iya, soalnya di pinggir jalan itu posisi.
0: Oh, masjidnya pas di pinggir jalan, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, okay,
1: ya,
0: baik.
1: Saya cuma mohon bantuan kalau misalkan ada yang menemukan dompet saya bisa langsung ke alamat yang ada di KTP saya itu atau bisa telepon ke nomor HP saya
0: Atau bisa ke City Guide ini Pak, nanti

0: itu
1: Dompet lipat ya.
0: Isinya ya surat-surat harta gitu. Lengkap ada di sana. Ya, musibah ini, Pak.
1: Surat-suratnya apa tuh? SIM, KTP gitu, Pak ya.
0: Iya, SIM A, SIM B, KTP, ATM.
1: ATM atas
0: sudah
1: nama?
0: Saya atas. Fahmi semua.
1: Atas nama Fahmi Irham ini ya?
0: Iya, Fahmi Irham.
1: Oke, semua surat-surat dok ini ya tadi, kartu-kartu tadi itu semua atas nama Fahmi Irham. Dompetnya warna hitam, kulit, dompet lipat. Ada merek, Pak, mungkin boleh disebutkan?
0: Mereknya bukannya ada bintang-bintangnya.
1: Oh,
0: ada
1: oke.
0: Bintang.
1: Ada logo bintangnya begitu ya.
0: Iya, kecil gitu.
1: Sementara dugaan masih di sekitaran masjid itu atau sebelumnya ada berhenti di titik lain juga, Pak?
0: Enggak ada. Udah itu langsung kembali lagi saya.
1: Oh, iya. Apakah gimana?
0: Jadi saya sempat jalan apa? Jalan kaki. Untuk menelusuri daerah-daerah situ. Nggak ada.
1: Udah nggak ada ya. Apakah nyarinya pada saat malam itu juga, Pak? Maksudnya
0: memang,
1: pas malam,
0: malam
1: itu, besoknya
0: malam
1: nyari
0: itu
1: lagi
0: juga
1: nggak?
0: Iya, malam itu juga dan juga posisinya emang agak terang ya di situ ya. Jadi kelihatan banget kalau misalkan ada yang jatuh atau.
1: Oke,
0: saya
1: apakah
0: ingat
1: besoknya
0: banget
1: minta
0: emang.
1: lagi?
0: Mana?
1: Untuk hari ini apakah
0: Besoknya,
1: dicari lagi di situ?
0: besoknya saya hari ini ya hari ini
1: Hari
0: saya
1: ini.
0: ke Kapolsek untuk minta surat kehilangan itu
1: Oh ya.
0: dikasih syarat-syaratnya. Setelah itu saya ke sana sama anak saya pelan-pelan gitu panjang jalan itu nggak ketemu terus habis itu ke City Gate ini untuk bikin laporan juga minta bantuan.
1: Iya. Sayangnya tidak ada dokumentasi, Pak ya. Mau kita coba apa posting gitu di media sosial. Tapi tidak
0: Iya
1: ada
0: itu.
1: dokumentasi. Oke, baiklah. Oke, Pak Fahmi, nanti kita sampaikan terus berulang-ulang ya terkait dengan lokasi hilangnya, lalu juga ciri-ciri dompetnya dan tadi atas nama untuk kartu-kartu yang ada di dompetnya tadi atas nama Pak Fahmi Irham. Terima kasih
0: Iya.
1: Pak Fahmi sudah berkenan sharing-sharing juga. Semoga segera
0: Terima
1: ketemu juga Pak
0: kasih.
1: ya.
0: Ya, sehat selalu, sukses.
1: Baik, selamat malam Pak. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Ya itu kawan ya, kita tadi sudah sambung bersama dengan Pak Fahmi Irham, kehilangan dompet di area Austinville. Ada masjid di sana, tapi tadi Pak Fahmi juga lupa nama masjidnya apa. Pokoknya katanya pinggir jalan. Lalu dompetnya itu perkiraan jatuh pas di depan masjidnya itu karena dalam keadaan menyetir dalam mobil memangku dompet lalu pada saat keluar dari mobil nah mungkin disitulah titiknya terjatuhnya itu kawan. Dompetnya ini warna hitam kulit, dompetnya tipenya dompet lipat begitu. Kalau merek tadi tidak spesifik disebutkan, tapi untuk logonya dia ada bintang-bintangnya lah gitu kata Pak Fahmi. Untuk surat-surat ininya ya kartu tadi di sana ada SIM A, SIM C, KTP, ATM dan semuanya atas nama Fahmi Irham. Kalau mungkin Anda menemukan boleh hubungi Polsek setempat atau bisa juga hubungi City Gar FM ya di 0811 3600 911.
2: Wisdom. Sabariku ya, apa ya? Ada sedihnya juga sih apa untuk menahan apa aja gitu menahan emosi menahan macam-macam persoalan sih nggak karu-karuan kita harus sabar gitu-gitu doang iya semua itu ini apa harus gitu dilatih dengan ya apa ya misalnya orang tunggu antri misalnya ngantri itu harus kalau kita nggak sabar pasti kita nggak enak dilihat orang gitu ibaratnya gitu antri apa aja terus apa yang ada masalah apa yang belum sampai datang misalnya kereta misalnya gitu ini jamnya ini harusnya udah datang nggak datang kita kalau nggak sabar bisa marah-marah toh gitu jadi ibarat aja itu ya banyak sih marah tapi nggak bisa marah. Pernah ini manggung sama Elpamas gitu kita manggung di kota Bandung ya

kita kenalin, oh, ini band Elpama dari Kota Malang, naik ke panggung ya. Baru belum masih kejereng-kejereng udah lempar-lempar apa, dilemparin apa batu lah apa sih, apa ini tak pikir ini bikin grogi gitu. Sampai kita bubar itu waktu itu tuh Raksasa, God bless ya. Sampai wah yang rusak ini terus kita turun gitu, ada yang ke belakang itu sebagian penonton baru tahu persib ya, loh hubungannya main band sama bal-balan ini apa ini. Wah itu kita harus sabar juga, oke ya nggak apa-apa lah, apa memang salah paham kan itu, ribet-ribet gitu. Ada juga waktu itu kan Tata Takwa juga di Parkir Timur Senayan, itu juga ribet juga. Orang-orang sampai naik panggung lah apa gitu, ribet lah gitu. Kita harus hati-hati dan sabar gitu. Apa ya, misalnya aku untuk main di musik misalnya gitu, kata angin musik kan kita main musik, ada yang mau dengerin, ada berkenan atau tidak gitu. Just teko gak teko sakar mulah gitu. Kan kita ini apa, aku nyuguhkan musik gitu ya, yang datang pasti yang suka gitu. Kalau nggak suka yang aku suguhin nggak datang gitu, ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi ya, jadi enak gitu daripada kita nyuguhkan orang yang nggak suka. Saya Toto Tewel, gitaris Elpamas, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya baru saja terima informasi ya dari Bu Isti. Katanya lagi kejebak macet nih. Dari arah mana nih? Dari arah Dampit. Kejebak macetnya di Krebet. Nah, ini tadi Bu Isti menanyakan, ini kok macet sampai hampir 1 jam? Ada apa ya? Nggak bisa jalan bahkan. Nah, tadi kami masih menyampaikan kemungkinan masih imbas dari volume. Karena ini kan hari Minggu ya. Mungkin juga pergerakan yang dari arah selatan tuh memang luar biasa tinggi sekali. Cuman kalau kata Bu Isti, kayaknya ada faktor lain nih selain volume. Karena ini benar-benar tidak ada pergerakan. Kita juga sudah coba tanyakan ke jajaran Polsek Bululawang, kawan. Karena masuk wilayah Bululawang ya. Nah, ini masih belum dapat jawaban juga. Barangkali nanti kalau sudah ada update, kita akan sampaikan. Adakah kawan-kawan yang melintas di area Krebet juga? Boleh berbagi ya, barangkali ada tambahan-tambahan juga untuk faktor penyebab kepadatannya. Kawan, nanti bisa langsung sampaikan dengan mention kami di @city_gate911fm atau bisa langsung call in atau chat atau boleh kirimkan videonya juga di 0811 3600 911.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbojo, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Iman Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: CityCat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, produksi kakao di Malang melimpah ruah. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Malang Avicenna Medisika Sani Putra menyebut, dalam satu tahun produksi kakao bisa mencapai 1.144,18 ton biji kering dari luas lahan existing mencapai 3.000 hektar. Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, produksi kakao terbesar tersebar di 19 kecamatan dan mayoritas berada di sumber Manjing Wetan yang mencapai 276 ton. Selain itu, Kecamatan Paga juga mampu memproduksi kakao sebanyak 168 ton, disusul oleh Dampit 147 ton dan Poncokusumo 131 ton. Kawan, Perda Baru Jatim perkuat sistem penanggulangan bencana 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menjelaskan bahwa perda ini mencakup aspek pencegahan, mitigasi hingga tahap pemulihan pasca bencana secara mendalam. Adi menambahkan sistem kebencanaan di Jatim memang terus mengalami pembaruan sehingga pemerintah setempat berupaya menyelaraskan aturan daerah dengan regulasi nasional serta pergeseran paradigma penanggulangan bencana global. Dengan demikian, perencanaan wilayah di Jawa Timur diharapkan semakin tangguh dan tahan terhadap berbagai guncangan alam. Kawan, Presiden RI dinilai punya hubungan baik dengan pemimpin adidaya dunia. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan figur yang mampu menjalani relasi yang baik dengan para pemimpin-pemimpin negara adidaya. Ia mengatakan ini memberikan manfaat bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika global saat ini serta mendukung kepentingan nasional di masa mendatang. Lebih lanjut, Kodari juga berharap hubungan ini dapat semakin memperkuat posisi Indonesia dalam menjalin hubungan diplomatik, perdagangan, investasi, serta kerjasama strategis dengan berbagai negara. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: 911 Hot News.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Malam hari ini kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Di segmen sebelumnya laporan terkait dengan kepadatan Bu Isti ya tadi yang membagikan terjebak antrian dari arah Dampit ke pertigaan Krebet kawan, dan terpantau ini sudah hampir 1 jam bahkan enggak bisa jalan. Jadi benar-benar definisi of macet gitu ya. Stuck, tidak ada pergerakan. Kalau masih bisa berputar rodanya meskipun pergerakan sedikit, kalau kata rekan-rekan kepolisian itu masih merambat gitu. Masih ya cenderung padat merambat saja. Tapi kalau sampai tidak ada pergerakan sama sekali, ini udah kategorinya macet. Tadi kita sempat bilang ke Bu Isti, mau kita tanyakan dulu ke jajaran Polsek Bululawang, karena kan masuk wilayahnya Bululawang. Kita sudah meneruskan laporannya ke Panit Lantas Polsek Bululawang. Ada Pak Supriyono. Dan tadi di jam 6 lewat 58 menit sudah ada jawaban kawan dari Pak Supriyono. Katanya kepadatan itu imbas dari faktor kendaraan yang lewat. Banyaknya faktor kendaraan yang lewat. Volume kendaraan terpantau dari rekan-rekan Polsek Bululawang itu naiknya sampai 200%, luar biasa. Ini pergerakan yang arus balik dari selatan kayaknya ya. Atau gimana Bu Isti, tadi kepadatannya itu apakah yang dari arah selatan saja yang mendominasi atau yang dari arah sebaliknya juga sama? Sama-sama ada perlambatan, nanti boleh berbagi lagi Bu ya. Oh segitunya ya, katanya Bu Isti. Biasanya saya juga kena macet tapi gak berhenti lama gini, yang dari arah lawan gak ada mobil yang lewat. Terima kasih banyak infonya, katanya. Oh oke, jadi arah sebaliknya justru yang dari Malang ke selatan gak begitu banyak mobil yang lewat Bu ya. Atau terkena macet juga sampai akhirnya tidak ada yang lewat. Tadi macet mulai kurang lebih 2 km sebelum nyampe ke lampu merah. Sampai sekarang saya belum nyampe juga ke lampu merah. Sudah berapa lampu merah Bu Isti terlewati, tapi masih belum lolos juga ya. Baik, terima kasih Bu Isti untuk update-nya. Sudah ada petugas kah Bu di lokasi? Tadi kita juga meminta, menanyakan ya lebih tepatnya ya, apakah ada petugas yang standby di lokasi begitu. Menanyakan ke rekan-rekan Polsek Bululawang. Harusnya meskipun imbas volume, tidak ada faktor entah itu ada laka, entah ada trouble apapun di jalan, petugas tetap harus hadir ya di lapangan, mengingat tadi katanya peningkatan volume sampai 200% ya, bukan 100 lagi, tapi sampai 200%. Ini pertanyaan kita hanya di read saja oleh Pak Supriyono selaku Panit Lantas Polsek Bululawang. Jadi kita masih menunggu juga nih apakah memang mau ke lokasi atau bagaimana. Kita juga lagi menunggu update-nya. Update lainnya ada Patrio Andi. Sebentar, saya cek dulu tadi Patrio ini sempat kirim chatnya di jam 6 lewat 37 menit. Izin berbagi info, katanya pertigaan Waca itu yang dari arah Turen macet sampai pertigaan Pabrik Gula Krebet. Ah, ini kayaknya sama nih, di jalur yang sama kayak Bu Isti, terjebak juga tuh menjelang pertigaan Krebet. Ada kiriman videonya, saya mau tampilkan dulu kawan untuk kiriman video dari Pak Trio, tadi di jam 6 lewat 58.
1: Selamat malam City Cat 911 FM.
0: Selamat malam
1: ini
0: Pak.
1: Ini saya dari arah Turen, mulai dari pom bensin Bakalan, arah ke Krebet ini masih belum pertigaan Wajah. Saya okay. Kurang lebih di sini sudah hampir 30 menit. Terima kasih.
0: Terima kasih. Baik Pak, ini tadi Bu Isti juga sampai hampir 1 jam masih ngantri juga. Ada kiriman voice note ternyata dari Pak Trio.
2: Info dari bapak-bapak yang menyeberangkan di pertigaan Wajah, ternyata di Pondok Pesantren Anur ada wisuda. Terima kasih.
0: Oh, bisa jadi ini penyebab anu ya, faktornya ternyata di Ponpes Anur ada wisuda. Kalau jam segini biasanya apa nih? Jam-jam bubarannya begitukah? Atau baru datang atau bagaimana? Tapi kayaknya kalau wisuda harusnya tadi siang ya. Kepulangan orang tua santri kah? Mungkin jam segini begitu kawannya sehingga ada perlambatan atau masih padat aktivitas keluar masuk di pondok pesantren. Kadang memang kalau di Anur lagi ada giat begitu kawannya, pasti imbasnya kepadatan itu sampai di area pabrik gula. Mungkin nanti ada tambahan dokumentasi juga, mungkin pantauan di lokasi, boleh berbagi info juga kawan-kawan ya. Bisa langsung kabarkan melalui WhatsApp kami, kalau di WhatsApp boleh chat, boleh voice note, atau bisa langsung telepon. Lebih clear lagi kalau voice note seperti kawan-kawan yang sudah melaporkan ya, atau mungkin juga melalui dokumentasi, tambahan video mungkin, atau bisa langsung telepon saja di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna. Dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, malam hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini saya sambil live TikTok juga ya. Di live TikTok ada Pak Firman. Sorry, tadi ada kawan pendengar Pak Eko yang minta info soal kondisi lalin dari arah Kota Malang menuju ke Kota Batu. Nah, ini kalau lewat di area Tlogomas sebenarnya lancar ya. Tlogomas tuh lancar, sampai sekali juga aman aja. Pendem, simpang Pendem tuh juga lancar. Mungkin agak ngantrinya ini kalau saya lihat ya, perlambatan itu masuk di Beji. Jadi dari Jatim Park 3 itu sudah mulai ada perlambatan sampai di simpang Sarimun. Nah, lewat dari Sarimun tuh lancar. Kemungkinan kalau ujung kepadatan di Sarimun nih kadang karena pengaturan lalu lintas juga sih, selain memang volume cukup tinggi ya di dari pagi sampai malam hari ini. Tapi ya karena ini juga kawan, bisa jadi ya karena pengaturan di simpang Sarimun, kadang yang exit Sarimun itu lebih diutamakan, sehingga ya itu yang dari arah Malang ada perlambatan. Tapi nanti boleh di-spill juga yang sudah melintas di sana ya. Update lainnya, tadi Bu Isti kembali berkabar, katanya ini sudah mulai merambat, maju dikit. Sudah lepas dari lampu merah belum Bu Isti? Ini kita menunggu-nunggu kabar juga yang di area Krebet kawan. Ada Bu Amalia, mohon maaf ini saya masih macet di pertigaan Krebet, mau mengarah ke Malang, adakah info-info yang lain katanya. Nah, ini imbas dari volume ya Bu ya, tadi kita sudah sempat menanyakan ke rekan-rekan Polsek kawan, ke Polsek Bululawang, yaitu tadi update-nya. Masih ada perlambatan imbas dari volume yang peningkatannya itu sampai 20%, 200% sorry. Saya geser kembali ke update lainnya, ada Pak Taufik. Pak Taufik ini update melalui video ya. Ini pantauan di Kayu Tangan di pusat kota, padet katanya. Oke, tidak ada keterangan yang melalui audio ya. Nah, ini kalau dari videonya luar biasa. Yang berbelok ke arah Balai Kota itu sama kawan, udah mulai ngantri. Tapi kalau yang di Semeru masih ada ini ya, masih bisa normal untuk lalu lintas. Kayaknya karena bubaran ini deh, bubaran road race itu deh yang di area Balai Kota. Kan ada pengalian arus yang kemungkinan masih bubaran itu karena acara baru selesai di jam 5 sore begitu kawan, sehingga perlambatan luar biasa. Nah, ini saya masih tampilkan di visor radio kami untuk yang di area Semeru dari arah Kayu Tangan. Oh, ini yang ke ini ya. Iya, yang ke Semeru ini ya. Semeru ya juga ngantri ternyata. Kalau ini dari arah utara ternyata kawan. Semoga semuanya berada pada lajur masing-masing, jangan mau belok ke kanan tapi ngantrinya di kiri maupun sebaliknya, karena itu juga yang kadang bikin antrian semakin panjang. Terima kasih untuk beberapa update yang disampaikan. Terakhir tadi juga ada Parangga ya, katanya turun Batu Istimewa. Naik turun sama-sama istimewa ini. Sama-sama ngantri soalnya. Gitu. Terima kasih untuk beberapa update-nya juga. Tadi ada tambahan dari Pak Trio, Pak Taufik, lalu juga tadi ada update lagi dari Bu Amalia dan tambahan dari Bu Isti. Nanti kawan-kawan boleh kembali berkabar ya. Untuk pantauan lainnya di 0811-3600-911. Untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagram di @unira_malang.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
2: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: Ya kawan, itu tadi ya Asma Librasi dari Sugi Murnian menemani perjalanan Anda. Banyak beberapa laporan kembali disampaikan oleh kawan-kawan pendengar, termasuk tadi kan kita lumayan intens ya share laporan dari Bu Isti. Bu Isti ini tadi mulai terjebak dari arah Dampit mengarah ke ini kawan, pertigaan Krebet, dan hampir 1 jam minim pergerakan, bahkan tidak ada pergerakan begitu. Tadi kita menanyakan ya, laporan awalnya itu masuk, sebentar saya cek lagi. Laporan awalnya itu di jam 6 lewat 49 menit. Sampai tadi di jam 7 lewat 22, belum lewat juga di Tel Krebet. Jadi masih benar-benar stuck di sana. Sudah ada petugas, Bu? Atau gimana nih update-nya sekarang, sudah di jam 7 lewat 36 menit nih? Barangkali ada update juga. Begitu ya. Oh, tadi katanya kan ada tambahan info ya dari kawan-kawan pendengar. Tadi itu Pak Trio, katanya itu ada acara di Ponpes Anur. Nah, itu jadi salah satu faktor. Adakah juga yang masih di sekitaran Ponpes Anurnya mungkin? Boleh nanti berkabar ya. Apakah juga di depannya Ponpes Anur itu ada petugas? Atau dari mungkin dari pihak pondoknya sendiri yang melakukan pengaturan begitu kawan? Nanti boleh sharing-sharing ya. Pak Riono, kirim informasi melalui video. Saya mau tampilkan dulu kawan di visual radio kami ya. Sebentar, ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Kait.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Info traffic ini saya mulai dari Masjid Bululawang ke arah Gunung Legi, macet. Ini saya tempuh dari Masjid Lawang tadi, saya tempuh mulai dari sampai Krabet ini 23 menit.
0: Oke.
1: Ini krodit di pertigaan pabrik gula Krebet. Tidak ada petugas ini.
0: Tidak ada petugas.
1: Tidak
0: ya?
1: Ada petugas sama sekali. Macet. Krodit sekali. Begitu infonya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Riono. Baiklah, ternyata belum ada petugas kawan ya. Nanti kita coba follow up lagi ke rekan-rekan Polsek Bululawang, karena tadi pas kita menanyakan gimana Pak, apakah petugas sudah monitor atau standby di lokasi, dibaca aja chatnya. Chatnya masih dibaca aja, belum ada jawaban, belum ada tanggapan. Apakah mungkin setelah dibaca itu mau langsung mengarah ke lokasi atau seperti apa, kita belum tahu nih. Jadi kita minta keterangannya dari kawan-kawan pendengar yang di lapangan, yang ada di sana, itu seperti apa. Karena kita tidak punya akses untuk coba cek CCTV yang di sana ya, atau ternyata tidak tercapture CCTV juga kawan di sekitaran Krebet itu. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung. Tapi ini ada bantuan dari Pak Riono juga yang kirim video. Ternyata memang tidak ada petugas, traffic pun cenderung berhenti di sana. Hindari dulu untuk kawan-kawan baik yang dari arah selatan maupun juga utara ya, karena masih ada perlambatan di sana. Ada yang tadi bilang yang bahas dari acara di Anur, ada juga yang bilang ya karena volume saja begitu. Meskipun volume saja, tapi tetap saja gitu ya, ketika memang tidak ada pengaturan di lokasi dan mengandalkan TL saja, di sini ini kelemahannya. Karena biasanya orang kalau udah macet kayak gini, banyak yang udah nyerobot-nyerobot aja gitu ya. Nah itu yang kadang bikin macet juga, apalagi posisi di pertigaan Krebet nih, juga lumayan sering terjadi kepadatan, terutama di momen weekend, hari Minggu, yang daerah selatan lumayan mendominasi. Gitu, sementara tunggu beberapa update kawan di malam hari ini. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengoboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
4: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
3: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: happens for your life. CityGate FM. Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
1: CityGuide 911 FM. Guidance for your life.

0: Di report ya, saya langsung report lagi nih beberapa update yang kembali dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Kita geser dulu, tadi itu ada Pak Mashkur ya. Coba kita cek, ada kiriman video juga dari Pak Mashkur kawan. Saya tampilkan di Viso Radio kami. Gimana ini Pak?
1: Sudah sekitar 2 jam lebih macet di Pulau Lawang, jalan raya Pulau Lawang Krepet. Krepet ke timur, krepet ke selatan, ini sangat panjang, parah.
0: Parah juga ya?
1: Di tanjakan depan Anur, satu ada truk mogok mulai tadi perlu dievakuasi.
0: Oh.
1: Ini parah banget nih, mulai tadi dah mari-mari. Laporan dari Purwawan.
0: Ya, terima kasih Pak. Jadi selain karena ada acara di Pondok Anur itu, kawan ternyata ada truk yang mogok juga, tapi belum dievakuasi. Coba kami nanti follow up lagi Pak ya ke rekan-rekan Polsek Bululawang. Harapannya nanti bisa segera ditindaklanjuti. Begitu, terima kasih banyak Pak Mashkur untuk tambahan infonya. Ada Elta Sonalita, ya Kak, macet berhenti di sini sudah jalur alternatif katanya. Coba saya tampilkan dulu. Tadi ada kiriman ini ya, kiriman foto. Hah. Ini lewat alternatif nih, 1 jam 2 menit ini. Mbak Elta. Lewat mana nih? Lewat Wahid Hashim ya, untuk alternatifnya. Oke, baik. Terima kasih. Ada share ininya juga. Maps-nya juga, share location-nya kawan. Krebet Senggrong ya, lewat. Oh, ini berarti kalau alternatif masuk di area tebu-tebu itu ya? Biasanya gitu, cuman kadang kalau udah di jalur utama ngantri, kadang di jalur alternatif juga terimbas begitu. Nanti boleh berbagi juga ya di WhatsApp, barangkali nanti ada dokumentasi untuk jalur alternatif seperti apa. Sementara untuk update yang lain, nanti kita akomodir kembali kawan di segmen berikutnya. Kawan-kawan masih boleh kembali berbagi di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet nggak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bulu Lawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Blues Spirit.
1: Blues Spirit.
0: Spirit Malang Raya.
2: Blues Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada 3 model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blues Spirit.
1: Blues Spirit.
0: Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, bencana Kabupaten Malang didominasi angin kencang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kota Malang, Sadono Irawan, menyebut terdapat 200 bencana alam yang terjadi di Malang sejak Januari hingga Mei 2026 dan didominasi oleh angin kencang. Untuk angin kencang mencapai 42 kejadian, disusul oleh banjir 9 kejadian dan 2 gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur meliputi 31 pohon tumbang dan 66 tanah longsor. Dari data tersebut, Kecamatan Pujon menjadi wilayah dengan bencana terbanyak, yaitu mencapai 20 kali bencana. Kawan, DPD LPKAN Jatim usulkan uji coba program SIM digital nasional. DPD, Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia, mendukung penuh program SIM digital nasional

0: yang diluncurkan Kolantas Polri 22 Mei lalu dan bakal diuji cobakan selama 60 hari. LPKAN meminta Polda Jatim untuk melakukan uji coba di 3 wilayah dengan karakteristik berbeda, tetap mengakui SIM fisik selama masa transisi, memperkuat sistem perlindungan data pribadi, serta menyediakan perangkat pendukung yang memadai. Ketua DPD LPKN Indonesia Jawa Timur, Muhammad Syarifuddin Abdillah mengatakan, uji coba selama 60 hari tersebut dilakukan agar kendala teknis dapat diidentifikasi dan dievaluasi sebelum diberlakukan secara penuh. Kawan Presiden RI membawa kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dari Prancis. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Prancis dan menghasilkan 4 kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. Sementara itu, Kepala BKPM Roslani mengatakan bahwa forum ini juga menjadi penggerak untuk mendorong investasi perdagangan serta kerjasama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Lebih lanjut, ia mengatakan kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat seiring dengan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: One Hot News.

0: solutions for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki di buriku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya, Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Bu Isti, tadi katanya masih numpuk di lampu merah itu di jam 7:36. Lalu ada Bu Elta. Oh, Bu Elta tadi sudah ya, yang terjebak kepadatan dan masuk di jalur alternatif. Lalu ada dari Pak Bondan Rio, di jalan-jalan alternatif sudah stuck semua. Kalau kata supir-supir yang tadi melintas, katanya ada buangan wisuda pondok, semuanya diarahkan ke jalur alternatif Pak ya, jadinya numpuk di sini. Nah tadi Pak Bondan ini sempat kirim foto kawan, ini screenshot ya, lebih tepatnya dari pantauan Google Maps. Nama jalannya apa nih Pak alternatifnya ini? Tadi sempat di-share di jam 7:38. Yang masih jauh, mending muter jauhin Bulu Lawang, termasuk alternatifnya. Lewat mana ya? Kepanjen ya, muter aja. Jauh lebih lancar deh kayaknya di sana. Lalu ada Pak Rangga. Pak Rangga ini update-nya melalui video kawan. Saya mau tampilkan dulu di visor radio kami.
1: Pun juga utara ya, karena masih ada perlambatan di sana.
2: Ini ada perlambatan padat banget. Ini di Jalan Tawang Argo. Berarti kalau misalnya kita dari Kalilanang, jembatan Kalilanang mau menuju ke Karangploso itu ada padat. Mungkin sampai di crossingan perempatan menuju ke Malang Skyline ini mungkin juga masih agak padat ini. Kalau di map itu sampai ke pasar Karangploso itu merah.
0: Oh oke.
2: Semuanya kayaknya macet.
0: Semuanya kayaknya macet katanya. Iya Pak, memang pada merambat begitu ya. Tadi ini laporannya masuk di jam 19.40. Sekarang di jam 8:27. Apakah sudah ada perubahan Pak Rangga di area Tawang Argo? Atau mungkin sudah bergeser jauh nih kayaknya Pak Rangga juga ya. Itu boleh kembali update Pak. Pak Riono, ini kembali mengirimkan dokumentasi. Atau ini yang tadi Pak ya, sebentar. Yang saya tahu bukan karena wisuda santri Ponpes Anur ya katanya. Pertama volume kendaraan dan juga dipicu oleh truk mogok yang ke arah kota, tepatnya sebelah utaranya SPBU Anur. Oh ya, ini terkait dengan kepadatan tadi Pak Riono ya. Tadi kita juga sudah koordinasi kembali Pak dengan rekan-rekan Panit Lantas Polsek Bulu Lawang, Pak Supriyono. Kalau kata Pak Supriyono, sampun monitor masih diupayakan begitu. Jadi katanya petugas sudah monitor nih. Apakah sudah terlihat juga mungkin kawan-kawan yang lagi di perjalanan ya? Nanti boleh berkabar bagaimana pantauan di sana, apakah sudah ada petugas atau belum. Lalu Pak Syufian nih yang bergabung juga. Bulu Lawang dua arah macet, tidak tahu apa penyebabnya. Jadi penyebabnya tadi kalau misalnya memang ada giat wisuda di Anur, itu jadi salah satu penyebab juga. Lalu karena faktor volume itu sekitar 200% peningkatan dari informasi rekan-rekan Polsek Bulu Lawang dari bagian lantas, ditambah juga karena ada truk yang mogok. Truk mogok tadi di utaranya SPBU Anur begitu kawan. Update dari Pak Riono. Jadi hindari dulu. Lalu ini ada Bu Isti, baru terlihat lampu merah, maju dua mobil berhenti lagi katanya. Baiklah. Ada kiriman video juga kawan dari Bu Isti, saya mau tampilkan dulu ya. Di visual radio kami. Oke, masih agak loading ini. Ada tambahan video, apakah sudah lewat Bu Isti? Dari TL-nya. Ya, ini dia.
3: Ini Mbak yang ngatur
0: Supertas ya? Oh iya.
3: Itu enggak ada petugas tuh.
2: Gada tidur semua.
3: Ini cuma mas-masnya yang ngatur. Ini baru lewat lampu merah.
0: Oke, baru bisa lewat lampu merah ya Bu Isti ya. Dan yang ngatur pun juga bukan dari petugas, tapi dari Supeltas nih, sukarelawan aja kayaknya juga ya. Tadi di jam 7:54. Terima kasih Bu Isti, hati-hati di jalan. Semoga setelahnya lampu merah udah mulai lancar ya. Oh iya, ini di jam 8:06 katanya alhamdulillah sudah mulai lancar. Alhamdulillah, ikut senang juga saya. Sudah lolos tadi dari kepadatan, mungkin masih ada yang ngantri, harap bersabar karena hampir 1 jam lebih tadi ya Bu Isti pun juga terjebak kepadatan di sana. Gitu kawan, sementara untuk beberapa update yang sudah dibagikan, nanti kawan-kawan boleh kembali berkabar di 0811-3600-911. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Saya Yola Oktavia, kawan, masih menemani perjalanan Anda. Saya langsung kembali geser ya ke beberapa laporan, karena ini lumayan banyak juga laporan yang masuk di kita. Bu Amalia, ini juga masih ngantri di pabrik gula krebet, macet, tapi yang di Ponpes Anur sudah selesai katanya acaranya. Baiklah, jadi untuk yang keluar masuk tuh sudah nggak ada berarti Bu ya. Ada Pak Bondan kembali bergabung. Sebentar, saya cek dulu. Kalau kata Pak Bondan, di area yang saya tandai ini katanya ada jembatan besi kecil, hanya cukup satu arah. Yang bikin macet tuh karena nunggu bergantian alur jembatan. Setelah melewati jembatan lurus terus ke utara sudah lancar dan sekarang posisi sudah di Kedung Kandang. Wah, baik. Coba saya cek dulu kawan dari Pak Bondan ya. Jalan apa ini namanya Pak Bondan? Saya masih belum tahu nih ini jalannya apa. Pokoknya dekatnya Samara apa gitu ya kalau dari screenshotannya ini. Ini mungkin boleh di zoom in lagi Pak untuk melihat nama jalannya, barangkali nanti bisa jadi referensi nih untuk rekan-rekan yang lagi ada di area Krebet, di area Bulu Lawang yang butuh untuk jalur alternatif. Begitu Pak ya. Lalu ada tambahan kawan dari Pak Trio. Sebentar, Pak Trio juga update melalui voice note ini. Saya mau tampilkan, saya mau play dulu.

0: adalah keterangan dari pelatih kepala Persikoba Kota Batu, Arif Siono.
1: Saya harap di pertandingan hari Rabu main dengan caranya Persikoba normal ya Mas ya, karena ini pertandingan pertama di nasional, mungkin ada rasa nervous juga ya. Ada rasa nervous yang membuat para pemain kurang pede, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan nanti di hari Rabu sudah normal kembali kayak kita main waktu regional, mungkin seperti itu.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persikoba dalam persaingan grup M Liga 4 Nasional. Hasil tersebut juga membawa Persikoba memuncaki klasemen sementara grup M. Selanjutnya, Persikoba dijadwalkan menghadapi Persikubin Pegunungan Bintang pada Rabu mendatang di Stadion Berantas Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guides Inside. Ruang publik yang disiapkan untuk rakyat kini tercoreng oleh transaksi gelap dan pungli lapak dagang. Bermodus satu nama pejabat, oknum tak bertanggung jawab nekat memperjualbelikan aset negara secara ilegal. Lalu di tengah tumpang tindihnya pengawasan birokrasi, seberapa serius pemerintah mampu

0: telah lama terjadi dan kini kasusnya resmi dilaporkan ke Polres Batu.
1: Urayan faktanya yaitu mengenai terjadinya dugaan pungli yang terjadi di Pasar Laron, Kota Batu. Jadi judulnya gini, Mbak. Di kantor kami itu awalnya ada beberapa orang pedagang yang mengeluhkan mengenai adanya pungutan liar lah. Pungutan liar atau yang diduga sebagai korban daripada pungutan liar itu. Nah, awalnya datang dua orang yang dikawal dengan beberapa teman-teman jurnalis pada waktu itu menceritakan apa yang dialaminya, yaitu mengenai dia jualan. Setelah dia jualan, namun ternyata dimintai oleh oknum lah, entah itu berkapasitas seperti apa. Ini dalam tindak lanjut pada Polres Batu yang telah dilaporkan. Nah, kemudian di situ ada transaksi yang mana di situ oknum tersebut itu menyatakan bahwasannya permintaan daripada materi yang ditujukan kepada klien, beberapa klien kami itu diperuntukkan sebagai apa? Yang pertama diperuntukkan sebagai atas nama pemerintah daerah, Pak.
0: Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, Nurbianto Bujimahastoto IK, menegaskan status lapak ratusan pedagang tersebut hanya bersifat sementara, namun penanganannya rawan karena wewenang pengawasan terbagi lintas OPD. Sementara instansinya hanya berfokus pada pembinaan usaha.
2: Perlu diketahui juga bahwa di situ kami di pemerintah daerah belum membuat retribusi apapun, mengingat dari pemerintah belum membuat retribusi apapun, mengingat memang lahan itu masih lahan sementara seperti itu. Nah, kami di situ hanya apa ya, dibilang kami pemberdayaan kepada para paguyuban, ada 9 paguyuban di situ lah, untuk menjaga kawasan tersebut agar dapat dipergunakan secara optimal untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Memang terkait dengan perdagangan kaki lima itu ada peraturan mendagrinya, ada perpresnya, ada yang dilarang untuk melakukan penggusuran atau membubarkan secara paksa. Namun malah harus diwajibkan kita pemerintah daerah itu untuk melakukan pendataan. Kemudian penetapan lokasi khusus, nah ini yang masih belum bisa kita lakukan karena lokasi khusus milik pemerintah Kota Batu itu rata-rata di daerah-daerah yang tidak terlalu strategis.
0: Praktik jual-beli kios ilegal menjadi tamparan keras bagi tata kelola ruang dan ketertiban kota. Penegakan hukum dan ketegasan lintas instansi kini dinanti sebelum hak-hak pedagang kecil sepenuhnya habis ditumbalkan oleh oknum-oknum nakal.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Sudah ada jawaban kawan ini dari Pak Bondan. Katanya untuk alternatif itu masuk di Jalan Wahid Hashim. Jembatannya namanya Jembatan Sukorejo. Kalau di Google Map, Sukorejo Bridge katanya. Oke, baik Pak Bondan, terima kasih untuk tambahan alternatifnya. Pak Galih, ini Pak Galih kirim informasinya melalui voice note kawan. Kita play dulu ya.
1: Maaf tadi nggak sempat video karena saya berseberangan arah.
0: Oh, oke. Ada tambahan voice note pertama ternyata.
1: Selamat malam Siti Gait, izin melaporkan. Ini tadi sepertinya ada kecelakaan di depannya Avan Danau Toba. Kayaknya kok lihat pecahannya kok agak parah. Yang ke arah Ranugrati. Depannya Avan persis, tapi sudah ada ambulan dua di sana. Satu tadi sepertinya udah meluncur. Hati-hati untuk teman-teman yang perjalanan malam. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Maaf tadi nggak sempat video karena saya berseberangan arah.

0: Coba saya cek dulu di grupnya Relawan Malang ST Hangat ya. Tadi memang sekitaran jam 8 itu ada info penanganan begitu kawan. Sebentar ya, kita coba cek. Dekatnya Selat Bali itu ya. Iya nih kayaknya kawan, di area Saojajar. Sudah, memang sudah ada ke lokasi dari rekan-rekan terkait. Ini dari Koordinator Relawan ST Anget, ada Pak Afan, itu meminta bantuan 3 ambulans ya. Oke baik, sudah aman Pak, sudah ada ambulans juga, tadi katanya di sana ada 2 unit. Kalau saya cek trafiknya, coba kita cek dulu ya. Apakah di area Danau Toba itu masih ada perlambatan? Sedikit saja, depannya Afan itu ya, itu sudah relatif ramai. Kalau tadi memang mungkin ada perlambatan kawan di Jalan Selat Bali pas pertigaan itu ya. Di situ saja perlambatannya sekarang sudah normal, mungkin agak ngantri ketika nanti mencapai persimpangan Ranugrati. Tapi lepas dari itu lancar juga. Terima kasih Pak Galih untuk update-nya. Ada Pak An, kawan Pak An tadi update info melalui voice note juga.
1: Selamat malam Siti Gat.
0: Selamat
1: Saya
0: malam Pak.
1: Saya informasikan arus lalu lintas yang turun ini sangat padat sekali, sedangkan lampu merah yang di Pusdik Arhanud itu hijaunya cuma sebentar, jadi panjang sekali antriannya sampai jembatan hampir pos polisi Pendem itu.
0: Oh iya iya.
1: Terus yang ke arah Malang yang yang di Landung Sari itu juga padatnya sampai Hotel Res, Hotel UMM.
0: Iya, iya. Dari SPBU ya.
1: Jadi arus yang turun ini semua padat ini. Lampu merahnya itu hijaunya sebentar.
0: Sebentar.
1: Di Arhanud itu. Demikian informasinya. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Tadi informasinya rekan-rekan Polsek ya, Polres Batu sudah monitor kawan untuk yang tadi di Pendem dan juga berhubungan dengan area Arhanud ya. Itu sementara untuk beberapa update-nya, nanti kawan-kawan boleh kembali menyampaikan dengan mention di @citykait911fm.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilama arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilama, ojo ngelama nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 9 malam. Kawan, ratusan ribu pasangan di Malang tak tercatat di KK. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Malang terdapat 470 ribu pasangan yang menikah secara siri, sehingga kategori perkawinannya tidak tercatat di kartu keluarga. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Malang, Subianto, menjelaskan KK dengan kategori perkawinan belum tercatat ini dikarenakan pernikahan hanya sah menurut agama maupun adat, namun belum didaftarkan ke negara melalui KUA. Selain itu, kata Subianto, KK tanpa kategori perkawinan bisa jadi merupakan produk zaman dulu, tepatnya sebelum tahun 1990 dari pamong desa setempat sehingga masih minim spesifikasi. Kawan, pendaftaran KIP Kuliah Jatim 2026 resmi dibuka akhir Mei. Kemendikti Saintek bersama Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan resmi membuka pendaftaran program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka tahun anggaran 2026 melalui portal digital nasional. Program tersebut ditujukan bagi lulusan SMA, SMK, dan MA dari keluarga kurang mampu dengan prioritas penerima pemegang KIP KKS peserta PKH hingga keluarga yang terdaftar dalam DTKS Kemensos. Penerima KIP kuliah akan mendapatkan pembebasan biaya kuliah serta bantuan biaya hidup untuk mewajibkan calon pendaftar untuk melakukan registrasi mandiri secara daring dengan melengkapi data ekonomi keluarga dan dokumen administrasi sesuai ketentuan. Kawan, mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI mengkritik seringnya kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Menurut mantan Menteri Luar Negeri RI Dino Patijalal, tingginya frekuensi perjalanan Presiden Prabowo ke luar negeri selama ini tidak lazim. Dia menekankan, dari data yang ada, sejak menjabat Presiden Prabowo sering melakukan kunjungan ke luar negeri satu hari dari total 6 hari kerjanya. Dino menilai kegiatan Presiden itu justru bagian dari pemborosan anggaran negara. Dino menyarankan untuk menjalin komunikasi dengan pimpinan negara lain, Presiden lebih baik memanfaatkan teknologi daripada kunjungan langsung. Langkah itu diyakini bakal menghemat ratusan miliar rupiah yang biasanya dipakai untuk biaya perjalanan dan akomodasi lainnya. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
6: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
7: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
8: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
9: Ini dia tempat tinggal impian kita.
7: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
8: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
10: Wis jam udan gak mari-mari, malah tambah tumer sih.
11: Lah iya, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
10: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
11: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
10: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
12: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report. Kawan, cuaca malam hari ini terlihat cukup cerah ya, namun udara di Malang Raya terasa lebih dingin dibanding hari-hari biasanya kawan. Dan saat ini suhu di seputar area Tlogomas ini berada di angka 22 derajat Celcius ini kawan. Nah, ini menurut BMKG Karangploso, Retno Wulandari mengatakan fenomena ini dikenal dengan istilah bediding dan merupakan hal yang wajar terjadi saat musim kemarau. Ada dua penyebab utama kawan mengapa suhu di Malang Raya ini turun cukup drastis. Nah, itu saja. Yang pertama, saat musim kemarau, jumlah awan di langit jauh berkurang, akibatnya panas yang tersimpan di permukaan bumi pada siang hari lebih cepat lepas ke atmosfer saat malam hari. BMKG mengibaratkan awan sebagai selimut bumi kawan. Jadi ketika awan berkurang, kehangatan di permukaan bumi pun juga lebih cepat hilang ya. Penyebab keduanya ini dari pengaruh monsun Australia atau angin timur yang saat ini bertiup ke wilayah Indonesia. Angin ini membawa massa udara yang lebih kering dan lebih dingin daripada benua Australia. Bahkan berdasarkan pantauan BMKG Karangploso, suhu minimum di Malang Raya pada pagi hari sudah mencapai 18,4 derajat Celcius. Nah, ini bisa Anda bayangkan kawan, seberapa dinginnya ini ya. BMKG memperkirakan fenomena bediding ini masih akan berlangsung hingga Juli hingga Agustus juga mendatang. Jadi buat kawan yang beraktivitas sejak dini hari atau pada malam hari, jangan lupa menyiapkan jaket dan menjaga kondisi tubuh agar tetap fit menjalani aktivitas. Bagaimana kawan dengan kondisi di daerah Anda? Apakah sama udaranya juga terasa lebih dingin pada malam hari ini? Dan seperti biasa, Anda juga bisa berbagi informasi kondisi arus lalu lintas di kawasan yang sedang Anda lalui melalui WhatsApp City Gate FM di 0811 360 911.

0: San, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
5: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
4: Sedih lu ae lo, Mbak. Sampe tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Sampe sing anteng dek kene yo.
5: Yo wis cepetan.
4: Yo.
5: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
4: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Memakai make up memang bisa menunjang penampilan, wow. Tetapi banyak orang lupa satu hal penting, yaitu batas aman penggunaan produk make up. Banyak yang berpikir selama make up belum kadaluarsa, berarti masih aman digunakan. Padahal sebenarnya setiap produk memiliki batas waktu pakai setelah dibuka. Karena produk yang sudah dibuka bisa terpapar udara dan bakteri yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Lalu berapa sebenarnya batas aman untuk menggunakan make up? Nah, Anda bisa ikuti tips ini kawan. Yang pertama untuk maskara dan eyeliner cair, ini termasuk produk dengan masa pakai paling singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan setelah dibuka. Karena produk ini sering bersentuhan langsung dengan mata, sehingga lebih rentan terkontaminasi bakteri. Yang kedua ada foundation dan concealer cair. Biasanya aman digunakan sekitar 6-12 bulan setelah dibuka. Jika sudah lebih dari itu, tekstur bisa berubah, bahkan berisiko menyumbat pori dan memicu jerawat. Ketiga, lipstick dan lip gloss. Rata-rata bisa digunakan sekitar 12-24 bulan. Namun jika sudah terasa kering, berubah bau, atau warnanya tidak sama seperti sebelumnya, sebaiknya segera diganti ya. Selanjutnya, produk makeup berbentuk bubuk seperti bedak atau eyeshadow. Biasanya memiliki masa pakai paling lama, sekitar 1-2 tahun setelah dibuka, karena kandungan airnya lebih sedikit sehingga bakteri lebih sulit berkembang. Selain memperhatikan waktu penggunaan, Anda juga bisa mengecek kondisi produk. Misalnya, jika bau berubah, warnanya berbeda, atau teksturnya menggumpal, sebaiknya jangan digunakan lagi ya. Jadi kawan, tampil cantik dengan makeup tentu boleh saja, tetapi jangan lupa memperhatikan batas aman penggunaannya. Karena makeup yang sudah terlalu lama dipakai bukan hanya mengurangi hasil riasan, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan kulit.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh,

0: tahun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang memandu Anda di City Report pada malam hari ini. Kawan, malam hari ini ada Pak Hasan Bisri memberikan informasi kondisi di depannya SPB Hanur. Kondisinya luar biasa, yang mengarah ke selatan masih berhenti dan yang ke utara masih jalan sedikit sini, jalan sedikit-sedikit, masih macet di area Bulu Lawang. Dan Pak Hasan Bisri ini juga mengirimkan sebuah video kawan. Mari kita lihat di radio visual kita.
1: Selamat malam, ini kondisi di depannya SPBU Anur. Kondisinya luar biasa. Yang arah ke selatan cenderung berhenti.
0: Padatnya bukan main, Pak.
1: Utara masih jalan dikit-dikit. Masih macet di Bulu Lawang. Hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Hasan Bisri. Ini bagaimana untuk update-nya di kawasan sana? Apakah masih sama macet atau sudah lancar kembali nih Pak Hasan Bisri? Atau mungkin kawan-kawan yang sedang melintas di area Bulu, oh dari area ini ya, depannya SPB Anur, ini gimana ini di area Bulu Lawang? Apakah masih macet kawan? Bisa diinfokan kembali melalui WhatsApp kita di 0811-3600-911. Kita beralih lagi ke informasinya dari Pak Roni. Ini tadi info Lalin, dari arah Karangploso ke pintu tol Singosari padat banget ini ya, cenderung berhenti. Nah, ini untuk Anda kawan yang sedang mengarah ke tol dari melintas dari arah Karangploso menuju gerbang tol Singosari, saat ini arus lalu lintasnya juga terpantau padat ya. Tadi Pak Roni sudah mengabarkan bahkan itu cenderung berhenti. Jika tidak ada keperluan mendesak kawan, Anda juga bisa mempertimbangkan jalur alternatif lain dan tetap menjaga jarak aman antar kendaraan ya. Tentu saja kami akan terus menunggu informasi lalu lintas dari Anda. Nah, ini bisa Anda kirimkan di nomor WhatsApp kita di 0811-3600-911. Lalu di sini ada Pak Dian, ini memberikan info juga, ada anak umur sekitar sekolah SMP. Ini tidur di tengah jalan depan Cyber Mall dan MPC. Ini ya, saya tanya, kayaknya orangnya mabuk atau ngobat ini ya, nggak tahu ini gimana. Nah, ini linglung posisinya, pakai kaos Love Batu kawan. Jadi untuk posisinya sekarang diamankan di pos Satpam Cyber Mall. Nah, mungkin kalau ada yang merasa keluarga kehilangan kawan, bisa ditemuin di pos Cyber Mall ya. Ini kata Pak Dian, mungkin untuk kawan-kawan yang merasa kehilangan keluarganya bisa langsung menuju ke pos Cyber Mall. Nah, ini tadi dengan ciri-cirinya memakai kaos Love Batu ini kawan. Terus ada juga ini Pak Dian masih mengabarkan ya, maaf saya sudah geser di pos Satpam Cyber Mall. Kasihan, mungkin polsek terdekat bisa merapat ya. Ya, siap. Ya tadi dari newsroom juga sudah diteruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya. Selain itu juga ada Kapolsek Klojen Kompol Budiarto dan Kanit Lantas Polsek Klojen ya, Ibda Andri.

Tadi sudah diteruskan di newsroom. Kawan, rencana revitalisasi pasar besar Malang ternyata masih membutuhkan waktu ya. Pemerintah Kota Malang memastikan bahwa proyek tersebut saat ini masih berada pada tahap awal dan belum masuk ke tahap pelaksanaan. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Eko Sri Yuliadi menjelaskan bahwa saat ini Pemkot masih melengkapi berbagai persyaratan administratif yang dibutuhkan dalam skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KBPU. Menurutnya harapan pemerintah sama dengan masyarakat, yaitu agar penataan pasar di Kota Malang bisa segera terwujud. Bukan hanya pasar besar saja kawan, namun pasar Tawangmangu dan pasar Blimbing juga dinilai memerlukan perbaikan. Meski demikian, Pemkot Malang menegaskan bahwa saat ini belum ada keputusan terkait skema pembiayaan maupun teknis pelaksanaan revitalisasi. Oleh karena itu, masyarakat dan para pedagang diminta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Eko juga memastikan bahwa jika proses KPBU sudah mendapatkan kepastian, Pemkot akan mengundang para pedagang pasar besar untuk berdiskusi dan mendapatkan kejelasan secara terbuka mengenai rencana pembangunan tersebut. Sementara itu, terkait wacana pemindahan PKL Pasar Kebalen ke Pasar Indu Gadang, ini Pemkot menegaskan bahwa penempatannya tidak akan menggunakan lahan yang saat ini sudah ditempati pedagang, kawan. Pemerintah ini berencana menyiapkan lahan tambahan atau melakukan perluasan area di sekitar pasar Indu Gadang agar penataan PKL dapat dilakukan tanpa menimbulkan masalah baru bagi pedagang yang sudah ada. Dengan demikian, kawan, baik revitalisasi pasar besar maupun penataan PKL Pasar Kebalen ini masih dalam tahap perencanaan dan menunggu proses lanjutan dari Pemerintah Kota Malang. Bagi Anda kawan yang menginginkan informasi seputar cuaca maupun lalu lintas di malam hari ini, bisa langsung bergabung merapat di WhatsApp kita di 0811 3600 911 atau juga bisa mention di @cityguide911fm.

0: Minuto. Informasi seputar jantung.
1: Selamat malam kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi saat ini masih lancar tentunya ya, kalau di arus balik. Antisipasi juga dari beberapa getol, biasanya cukup mendominasi di jalur entry Singosari ya. Kemudian nanti kalau misalnya bergeser juga arah ke Gempol Rembang, pantauan sejauh ini masih aman lancar, tidak ada antrian yang harus ada antisipasi kawan. Begitu juga nanti dari beberapa getol yang mengarah ke Surabaya. Nah ini kalau saya lihat di sekitaran Porong ya, Porong yang arahnya ke Surabaya, arah ke Waru, itu juga masih normal, termasuk untuk arah sebaliknya jauh lebih lancar lagi. Yang exit dari beberapa gate juga mungkin nanti di bypass Pandaan tidak ada hambatan. Nanti kawan-kawan boleh kembali bergabung, bisa langsung share di 0811 36091.

0: Jalan Plus. Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.
1: Blues Spirit.
2: Blues Spirit.
1: Spirit Malang Raya.
3: Blues Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Blues Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, pembangunan alun-alun Kepanjen masih tunggu kajian. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Malang, Alaik Mubarok, menyebut pihaknya masih menunggu kajian resmi dari Pemkab Malang terkait wacana pembangunan alun-alun Kepanjen di kawasan Stadion Kanjuruhan. Menurutnya DPRD masih belum bisa menentukan sikap sebelum menerima dan mempelajari dokumen studi kelayakan proyek tersebut. Alaik juga menegaskan keputusan baru bisa diambil setelah pemerintah daerah menyampaikan kajian menyeluruh, termasuk alasan urgensi proyek tersebut di tengah kondisi efisiensi anggaran. Kawan, Pemprov Jatim sediakan 500 undangan gratis upacara hari lahir Pancasila. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak warga untuk upacara bendera pada hari lahir Pancasila di Gedung Negara Graha di Surabaya pada besok Senin pukul 7 WIB. Pihak Pemprov Jatim telah menyediakan 500 undangan gratis untuk masyarakat terpilih yang beruntung dan dapat ditukarkan langsung di lokasi acara untuk mengikuti upacara. Kegiatan tersebut penting untuk memperingati hari lahirnya Dasar Negara Indonesia yang ditujukan untuk memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme masyarakat. Kawan Dewan Bisnis Indonesia Prancis menjadi mesin penggerak investasi. Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani meyakini Dewan Bisnis Indonesia Prancis dapat menjadi mesin penggerak investasi asing ke tanah air. Dia juga mengatakan pembentukan Dewan Bisnis tingkat tinggi merupakan tonggak penting dalam memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan momentum peluncuran Dewan Bisnis Indonesia-Prancis menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar yang mencakup kerjasama sektor ketahanan energi, perdagangan, serta kerjasama pertahanan. Demikian 911 Hot News. Jam 10 malam, saya Yola Octavia. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk malam hari ini kawan, kita akan kembali membahas ya di Blue Spirit. Kita akan membahas mengenai kesehatan lagi kawan. Dan biasanya orang itu tidak terlalu sadar dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam merusak kesehatan kawan. Seringkali kita itu berpikir kesehatan itu rusak karena hal-hal besar gitu ya, penyakit berat, pola hidup ekstrim, atau mungkin kejadian-kejadian yang mendadak. Padahal dalam banyak kasus, kesehatan ini justru pelan-pelan terganggu oleh kebiasaan kecil yang kita anggap sepele kawan, dan dilakukan hampir setiap hari atau bahkan setiap hari. Salah satu yang paling sering terjadi adalah duduk terlalu lama. Ini salah satunya kawan. Banyak orang merasa tidak melakukan apa-apa yang berbahaya karena tidak mengangkat beban berat atau tidak bekerja fisik. Tapi duduk berjam-jam tanpa jeda membuat otot itu tidak aktif dan sirkulasinya melambat kawan, dan metabolisme akhirnya menurun. Dan tubuh kita ini sebenarnya dirancang untuk bergerak, bukan diam terlalu lama kawan. Kebiasaan berikutnya adalah kurang minum air putih. Ini terdengar sederhana sebenarnya, tapi sangat umum kawan. Banyak orang baru minum saat merasa haus. Padahal rasa haus itu adalah tanda tubuh sudah mulai kekurangan cairan atau dehidrasi ya. Dalam jangka panjang, kurang minum bisa mempengaruhi konsentrasi, energi, bahkan fungsi ginjal yang bisa berpengaruh kawan nantinya ya. Dan bisa berpotensi gagal ginjal atau mungkin batu ginjal yang cukup berbahaya. Yang sering terjadi, kita sering merasa lelah gitu ya. Padahal sebenarnya hanya kurang cairan. Selain itu ada juga kebiasaan kurang bergerak dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya semua hal itu dibuat sedekat mungkin supaya tidak perlu jalan. Padahal gerakan kecil seperti berjalan beberapa menit, naik tangga, atau sekedar berdiri sebentar itu sudah membantu tubuh tetap aktif. Dan tanpa sadar biasanya kita menghilangkan banyak kesempatan bergerak dari rutinitas harian kita. Ini yang berbahaya kawan. Kebiasaan lain yang sering diremehkan juga adalah pola tidur yang tidak konsisten. Jadi bukan hanya soal kurang tidur, tapi jam tidur yang terus berubah-ubah. Tubuh ini sebenarnya punya jam biologis kawan ya. Jadi kalau misalkan pola tidur itu terus diganggu, kualitas istirahat menurun meski durasi tidur itu terlihat cukup. Jadi setidaknya kita meskipun tidur jam 12 malam, jam 1 malam, harus seperti itu tiap harinya. Cycle kawan ya, jadi ada polanya. Jadi kalau misalnya tidur jam 1, ya udah tidur jam 1, jam 1, jam 1 sampai tidur itu menjadi apa namanya ya, menjadi cycle gitu, menjadi pola. Dan kalau misalkan kita lihat juga, ada juga kebiasaan menunda istirahat. Nah, hal ini yang cukup berbahaya kawan. Merasa dirinya masih kuat, masih bisa lanjut, padahal tubuh sudah memberikan sinyal gitu ya, ini sudah waktunya tidur, sudah waktunya istirahat gitu. Dalam jangka pendek mungkin tidak terlalu berasa kawan, tapi dalam jangka panjang tubuh ini akan apa ya, menagih gitu ya, akan nagih lewat penurunan daya tahan dan kelelahan kronis. Dan yang perlu kita pahami, kebiasaan-kebiasaan ini tidak langsung membuat kita sakit. Efeknya bertahap biasanya, karena tidak terasa langsung, ini sering diabaikan gitu. Sampai suatu hari tubuh itu mulai memberikan tanda lebih keras. Dan kabar baiknya mungkin karena masalahnya berasal dari kebiasaan kecil, perbaikannya pun bisa dimulai dari hal yang kecil juga kawan. Jadi tidak perlu perubahan drastis, cukup mulai sadar, berdiri tiap beberapa waktu, minum air lebih teratur, bergerak ringan, dan memberi tubuh waktu istirahat yang layak. Dan memang untuk malam hari ini Blue Spirit ingin mengingatkan satu hal penting untuk Anda kawan. Kesehatan itu bukan rusak dalam semalam dan juga tidak harus diperbaiki dengan cara ekstrim ya. Perubahan kecil yang konsisten jauh lebih berdampak daripada niat besar yang jarang dilakukan. Dan untuk Anda yang mendengarkan malam hari ini, coba tanyakan ke diri Anda masing-masing kawan, kebiasaan kecil apa yang paling sering Anda anggap sepele, tapi sebenarnya paling sering Anda lakukan tiap hari. Ini yang bisa kita obrolkan untuk malam hari ini kawan. Karena seringkali menjaga kesehatan bukan soal menambah hal baru, tapi mengurangi kebiasaan yang diam-diam merugikan tubuh kita sendiri. Tetap bersama kami kawan di Blue Spirit dari City Guide 911 FM.

0: favorite. Jalan-jalan plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebon Agung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik Gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-jalan plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget, tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan tadi kita membahas mengenai kebiasaan kecil yang memang cukup membahayakan tubuh kita kawan ya. Dan kita akan bahas juga hal-hal yang kecil tapi cukup berdampak bagi tubuh kita, yaitu olahraga ringan yang memang realistis kawan untuk orang sibuk gitu ya. Dan setelah kita bicara tentang kebiasaan kecil yang diam-diam merusak kesehatan, pertanyaan yang sering muncul itu adalah harus mulai dari mana gitu ya. Banyak orang langsung berpikir olahraga berat, ke gym, atau mungkin program ketat gitu ya, HIIT dan masih banyak lagi. Padahal bagi sebagian orang masalahnya bukan tidak mau sehat kawan, tapi tidak punya waktu dan energi untuk olahraga yang terasa besar itu tadi. Disinilah pentingnya memahami kalau olahraga tidak selalu harus berat untuk berdampak, dan tubuh kita sebenarnya merespon gerakan, bukan intensitas ekstrim kawan. Bahkan aktivitas ringan yang dilakukan rutin itu bisa memberikan manfaat besar kalau dilakukan secara konsisten, kalau dilakukan setiap hari gitu ya. Salah satu bentuk olahraga paling sederhana adalah jalan kaki kawan. Banyak orang meremehkan jalan kaki ini dianggap bukan olahraga ya, karena terlalu minim gitu, karena terlalu santai kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat jalan kaki 20-30 menit per hari sudah cukup untuk membantu kesehatan jantung kawan, memperbaiki sirkulasi darah, dan mengurangi ketenangan pikiran. Tidak perlu sepatu khusus, tidak perlu tempat khusus, bisa dilakukan di mana saja. Selain jalan kaki, ada juga gerakan ringan di sela-sela aktivitas kita. Contohnya berdiri setiap 1 jam, meregangkan tubuh beberapa menit, atau berjalan sebentar di dalam ruangan kawan. Jadi gerakan kecil ini membantu tubuh keluar dari posisi statis yang terlalu lama, yang biasanya itu menjadi penyebab pegal-pegal, nyeri punggung, atau mungkin lelah berkepanjangan. Nah, olahraga ringan juga bisa berupa aktivitas harian yang dibuat lebih aktif. Naik tangga daripada lift itu bisa menjadi salah satu kebiasaan yang kita bangun kawan ya. Lalu melakukan pekerjaan rumah dengan lebih sadar gerak gitu. Hal ini mungkin terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan dampaknya signifikan kawan. Yang sering jadi penghalang adalah pola pikir kalau olahraga itu harus sempurna, harus 1 jam, harus berkeringat, harus rutin tiap hari. Akibatnya apa? Saat tidak bisa memenuhi standar-standar itu, orang memilih tidak melakukan apa-apa. Ya wis lah, mandek aja, gak usah olahraga. Biasanya kayak gitu kawan. Padahal melakukan sedikit jauh lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Bagi orang sibuk, kuncinya bukan mencari waktu kosong kawan, tapi menyisipkan gerak di waktu yang sudah ada. 5 menit di pagi hari, 10 menit di sore hari, atau jalan santai di malam hari. Tidak perlu langsung besar kawan, tubuh akan beradaptasi secara perlahan. Perlu juga Anda pahami ya, kalau olahraga ringan ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Bergerak membantu tubuh kita untuk melepaskan hormon yang membuat perasaan lebih tenang, lebih fokus. Jadi banyak orang merasa lebih segar setelah bergerak ringan kawan, meski tidak berkeringat banyak. Blue Spirit malam ini juga ingin menekankan satu hal kawan untuk Anda ya. Olahraga yang terbaik bukan yang paling berat, tapi yang paling mungkin Anda lakukan secara rutin. Nah, biasanya Anda melakukan apa kawan untuk olahraga atau mungkin menggerakkan tubuh? Apakah jalan pagi? Atau mungkin Anda nge-gym? Atau apa kawan? Boleh sharing-sharing ke WhatsApp kami ya. Dan gerakan kecil apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan setiap hari tapi selama ini nggak dianggap oleh Anda? Anda boleh bagikan saja di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di Blue Spirit. Wisdom.
1: Sabariku ya, apa ya, ada sedihnya juga sih, apa untuk menahan apa aja gitu, menahan emosi, menahan macam-macam persoalan sih, gak karu-karuan, kita harus sabar gitu-gitu doang. Iya, semua itu ini apa, harus gitu dilatih dengan ya, apa ya, misalnya orang tunggu antri, misalnya ngantri itu harus, kalau kita gak sabar pasti kita gak enak dilihat orang gitu. Ibaratnya gitu, antri apa aja, terus apa yang ada, masalah apa yang belum sampai datang, misalnya kereta, misalnya gitu. Ini jamnya ini harusnya udah datang, enggak datang, kita kalau enggak sabar bisa marah-marah toh gitu. Jadi ibarat aja itu. Ya banyak sih. Marah tapi enggak bisa marah. pernah ini manggung sama Elpamas gitu, kita manggung di kota Bandung ya. Wah, belum kita kenalin ya, ini band Elpamas dari kota Malang, naik ke panggung ya. Baru belum, masih kejereng-kejereng udah lempar-lempar apa, dilemparin apa batu lah apa nih, apa ini tak pikir ini bikin grogi gitu. Sampai kita bubar itu waktu itu tuh Raksasa, God bless ya. Sampai wah yang rusak ini terus kita turun gitu, ada yang ke belakang itu sebagian penonton baru tahu Persib ya, loh hubungannya main band sama bal-balan nih opo ini. Wah itu kita harus sabar juga. Oke ya, enggak apa-apalah, apa memang salah paham kan itu. Ribet-ribet gitu ada juga waktu itu kan, Tata Takwa juga di Parkir Timur Senayan. Itu juga ribet juga, orang-orang sampai naik panggung lah apa gitu, ribet lah gitu. Kita harus hati-hati dan sabar gitu kan. Apa ya, misalnya aku untuk main di musik misalnya gitu, kata angin musik kan, kita main musik ada yang mau dengerin, ada berkenan atau tidak gitu. Wis teko gak teko sakar mulah gitu. Yeah. Kan kita ini apa? Aku nyuguhkan musik gitu ya. Yang datang pasti yang suka gitu. Kalau enggak suka yang aku suguhin enggak datang gitu, ya enggak apa-apa gitu loh. Jadi ya, jadi enak gitu daripada kita nyuguhkan orang yang enggak suka. Saya Toto Tewel, gitaris Elpamas, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan tadi kita membahas, dua obrolan sebelumnya membahas tentang kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele kawan, dan tentang olahraga ringan yang realistis. Ada satu benang merah yang penting untuk kita pahami bersama-sama. Kesehatan itu tidak dibangun dari hal-hal ekstrim kawan, tapi dari konsistensi ya. Banyak orang memulai perubahan kesehatan dengan semangat besar, targetnya tinggi, aturannya ketat, bukan karena gimana-gimana kawan ya, tapi seringkalinya semangat itu cepat habis. Bukan karena niatnya salah, tapi karena bebannya terlalu berat untuk dijalani dalam jangka panjang. Dan tubuh kita sebenarnya tidak membutuhkan perubahan drastis untuk menjadi lebih sehat. Yang dibutuhkan biasanya malah kebiasaan yang masuk akal dan dilakukan terus-menerus. Minum air lebih teratur, bergerak sedikit lebih sering, tidur dengan pola yang lebih rapi. Hal-hal ini mungkin terlihat kecil, tapi dampaknya besar sekali kalau dilakukan secara konsisten. Masalahnya banyak orang terjebak pada pola semua atau tidak sama sekali. Kalau tidak bisa olahraga 1 jam, akhirnya tidak olahraga sama sekali. Kalau pola makan tidak sempurna, akhirnya menyerah. Padahal tubuh tidak menuntut kesempurnaan seperti itu kawan. Tubuh itu biasanya merespon kebiasaan kita ya. Jadi konsistensi juga berarti mengenal batasan diri kita. Tidak memaksakan diri saat tubuh lelah, tidak merasa bersalah ketika sesekali meleset targetnya. Yang penting kembali ke kebiasaan baik setelah itu kawan. Sehat itu proses dan memang bukan perlombaan. Dalam konteks kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi orang sibuk atau mungkin bekerja dengan jam yang tidak menentu ya, konsistensi ini justru lebih penting daripada intensitas lo kawan. Jadi rutinitas kecil yang bisa bertahan bertahun-tahun akan jauh lebih bermanfaat daripada program besar yang hanya bertahan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Hal lain yang sering dilupakan adalah kesehatan itu akumulatif. Apa yang kita lakukan hari ini mungkin belum terasa besok, tapi akan terasa dalam beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan. Begitu juga sebaliknya, kebiasaan buruk jarang berdampak langsung, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Karena itu, pendekatan yang paling realistis adalah bertanya ke diri Anda sendiri kawan. Kebiasaan apa yang benar-benar bisa saya lakukan setiap hari tanpa merasa terbebani? Jawaban setiap orang itu akan berbeda dan itu tidak apa-apa kawan. Kesehatan bukan soal mengikuti standar orang lain ya, tapi tentang membangun pola hidup yang cocok dengan kondisi kita sendiri. Dan Blue Spirit malam hari ini ya, memang membahas hal kesehatan-kesehatan ini ya. Dan ada satu pengingat sederhana untuk kita semua mungkin. Jangan kejar perubahan besar yang sulit dijaga, kejar perubahan kecil yang bisa kamu ulangi besok, lusa, dan seterusnya. Karena pada akhirnya kawan, kesehatan itu bukan ditentukan oleh satu hari yang sempurna, tapi oleh hari-hari biasa yang dijalani dengan lebih baik. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911 atau kirimkan juga ke sosial media kami juga di @city911fm. Tetap bersama kami di Blue Spirit.
2: Jalan-jalan plus.

0: Kawan, tahukah Anda, selain identik dengan pariwisata, Kota Batu juga dikenal dengan tradisi budayanya. Salah satu tradisi yang bisa dilakukan masyarakat Kota Batu berupa tradisi Kembul Dungo. Secara harfiah, kawan, Kembul Dungo berasal dari bahasa Jawa, kembul berarti kumpul dan dungo artinya doa. Tradisi Kembul Dungo merupakan sebuah upacara persembahan yang dilakukan oleh masyarakat dan dimaksudkan sebagai ungkapan penuh penghargaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini juga dibalut dalam nuansa misteri dan spiritualitas yang kuat. Persiapan Kumpul Dungo juga melibatkan kerja keras bersama masyarakat. Mereka mengenakan pakaian adat yang indah dan alat musik tradisional untuk menciptakan atmosfer yang khusyuk dan penuh penghormatan. Dalam gelaran tradisi Kumpul Dungo dilakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari mengarak tumpeng keliling kota, kemudian ujub-ujub atau lantunan doa khas Jawa, kemudian lantunan tembang mocopat, pagelaran seni, ekral tumpeng, dan terakhir kembul tumpeng alias makan tumpeng bersama-sama. Biasanya semua rangkaian itu dilakukan di Candi Songgoriti yang dianggap sebagai tempat istimewa di Kota Batu dan dianjurkan sebagai lokasi doa bersama. Selama kegiatan Kumpul Dungo biasanya juga dimeriahkan para seniman baik lokal maupun juga mancanegara. Tradisi Kumpul Dungo bukan hanya upacara persembahan, tapi juga momentum untuk memperkuat ikatan sosial, masyarakat berkumpul, bekerja sama dan merayakan kebersamaan untuk menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Generasi muda Kota Batu sangat berdedikasi untuk menjaga dan melestarikan tradisi Kumpul Dungo ini. Mereka tahu dalam tradisi ini terkandung warisan budaya dan identitas yang tak ternilai. Jika Anda memiliki kesempatan, kawan, jangan lewatkan perayaan Kumpul Dungo di Kota Batu. Rasakan kekuatan budaya, spiritualitas, dan kebersamaan yang menyelimuti tradisi ini. Jangan lupa bagikan keseruan Anda di media sosial Sirigai 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilama arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilama, ojo ngelama nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blue Spirit memperkokoh arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, bencana Kabupaten Malang didominasi angin kencang. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik atau KL BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan menyebut, terdapat 200 bencana alam yang terjadi di Malang sejak Januari hingga Mei 2026 dan didominasi oleh angin kencang. Untuk angin kencang mencapai 42 kejadian disusul oleh banjir 9 kejadian dan 2 gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur meliputi 31 pohon tumbang dan 66 tanah longsor. Dari data tersebut, Kecamatan Pujon menjadi wilayah dengan bencana terbanyak, yaitu mencapai 20 kali bencana. DPD LPKAN Jatim usulkan uji coba program SIM digital nasional. DPD Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia atau LPKAN mendukung penuh program SIM digital nasional yang diluncurkan Korlantas Polri 22 Mei lalu dan bakal diuji cobakan selama 60 hari. LPKAN meminta Polda Jatim untuk melakukan uji coba di 3 wilayah dengan karakteristik berbeda, tetap mengakui SIM fisik selama masa transisi, memperkuat sistem perlindungan data pribadi, serta menyediakan perangkat pendukung yang memadai. Ketua DPD LPKAN Indonesia Jawa Timur Muhammad Syarifuddin Abdillah mengatakan, uji coba selama 60 hari tersebut dilakukan agar kendala teknis dapat diidentifikasi dan dievaluasi sebelum diberlakukan secara penuh. Presiden RI membawa kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dari Prancis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Prancis dan menghasilkan 4 kesepakatan komersial senilai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. Sementara itu, Kepala BKPM Roslan Ruslani mengatakan, forum ini juga menjadi penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, serta kerjasama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. Lebih lanjut, ia mengatakan kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia terus meningkat seiring dengan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dengan prospek pertumbuhan jangka panjang. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam. 911 Hot News.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit untuk malam hari ini. Dan tadi kita membahas mengenai kesehatan-kesehatan yang cukup lengkap ya. Dan malam hari ini juga kita akan membahas, banyak orang mungkin merasa hari ini capek gitu kawan. Tapi kalau ditanya capeknya karena apa, jawabannya sering tidak jelas gitu ya. Aduh, pokoknya capek deh gitu. Aduh, gak tahu, badanku rasanya capek saja gitu. Dan itu tidak terlalu banyak bergerak, tapi rasanya lelah. Tidur cukup, tapi bangun tetap tidak segar. Disinilah sering terjadi kesalahpahaman antara capek fisik dan capek pikiran kawan. Capek fisik mungkin biasanya lebih mudah dikenali ya. Tubuh terasa pegal-pegal, otot lelah, tenaga berkurang setelah aktivitas. Capek seperti ini umumnya membaik dengan istirahat, tidur, atau mungkin pemulihan sederhana. Setelah tidur nyenyak, badan terasa lebih ringan biasanya kawan. Sebaliknya, tapi capek pikiran itu seringkali tidak terlihat ya. Dampaknya besar tapi kawan. Tubuh terlihat baik-baik saja, tapi kepala terasa penuh, sulit fokus. Lalu Anda mudah emosi, tidak bersemangat melakukan hal-hal yang biasanya Anda senangi. Tidur tidak selalu menyelesaikan masalah ini kawan, karena sumber lelahnya bukan di tubuh, tapi di pikiran. Banyak orang keliru mengira capek pikiran sebagai capek fisik. Akhirnya solusinya salah, tubuh dipaksa tidur lebih lama, padahal pikiran masih bekerja. Atau sebaliknya kawan, tubuh dipaksa terus produktif, padahal mental sudah kelelahan. Jadi capek pikiran sering muncul dari beban mental yang terus menumpuk. Contohnya, tanggung jawab, tuntutan, pikiran yang tidak selesai, informasi yang tidak berhenti. Bahkan ketika tubuh diam, pikiran itu tetap aktif loh. Itu yang membuat seseorang merasa lelah tanpa tahu sebab pastinya. Yang menarik, capek pikiran sering membuat orang itu merasa bersalah, merasa malas, merasa kurang kuat, padahal itu bukan soal kemauan tapi soal kapasitas mental yang sudah penuh. Di sisi lain, capek fisik justru kadang terasa lebih jujur, kawan ya. Kita tahu penyebabnya, kita tahu cara memulihkannya. Nah, cara capek pikiran ini yang agak sulit memang ya. Tidak selalu memberikan tanda jelas tapi perlahan menggerogoti energi kita. Dan memahami perbedaan ini cukup penting, kawan. Malam hari ini kita akan bahas lebih lanjut ya, karena cara mengatasinya berbeda. Capek fisik itu butuh istirahat tubuh. Nah, capek pikiran butuh jeda mental. Contohnya bisa dengan mengurangi distraksi, HP-nya bisa dikurangi untuk screen time-nya, mengganti suasana, bergerak ringan, memberi waktu yang tanpa tuntutan gitu kawan, yang nggak kesusu-susu. Dan Blue Spirit malam ini ingin mengajak Anda juga lebih peka gitu ya terhadap sinyal tubuh dan pikiran. Jadi tidak semua lelah itu harus dilawan dengan memaksakan diri kawan. Tidak semua lelah juga bisa diselesaikan dengan tidur. Jadi Anda bisa bertanya pada diri Anda gitu, lelah yang dirasakan ini bagaimana belakangan ini, lebih ke badan atau ke pikiran. Nah, karena dengan mengenali jenis lelahnya, kita bisa memilih cara pulih yang lebih tepat. Dan itu adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan, bukan hanya secara fisik kawan ya, tapi juga secara mental. Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
0: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh
2: Cadence for Your Life. City Guide FM.

0: abundance for your life. CityGate FM.
1: Kesiangan deh, mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
0: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: On ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kita kembali lagi kawan di Blue Spirit ya. Dan tadi kita membahas mengenai capek mental atau capek pikiran kawan. Setelah kita bicara tentang capek fisik dan capek pikiran gitu ya, ada satu faktor yang mungkin sering luput dibahas kawan, padahal pengaruhnya itu besar ke kondisi mental kita sehari-hari, yaitu ruang publik. Nah, tempat-tempat yang bisa kita datangi tanpa banyak syarat, tanpa tekanan, dan tanpa harus kita berinteraksi kawan. Jadi ruang publik ini bukan cuma taman kota, tapi juga berupa lapangan, trotoar, alun-alun, jalur pejalan kaki, atau mungkin ruang terbuka di sekitar pemukiman kita kawan. Tempat-tempat ini sering dianggap biasa, padahal kehadirannya sangat penting untuk keseimbangan mental loh. Banyak orang merasa jenuh dan lelah bukan karena aktivitasnya berat, tapi karena terlalu lama berada di ruangan yang tertutup kawan. Pindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, dari layar ke layar lain tanpa jeda yang memberi napas pada pikiran, itu bisa berbahaya juga kawan nantinya. Jadi ruang publik itu bisa memberikan kesempatan sederhana untuk Anda agar bisa keluar dari pola pekerjaan yang seperti itu. Jadi berada di ruang terbuka itu bisa membantu kita untuk beralih fokus terlebih dahulu ya, melihat orang berlalu lalang, mendengar suara sekitar, merasakan udara, melihat hijau-hijauan gitu ya. Semua itu memberikan stimulasi yang berbeda dari layar, bukan hiburan yang intens, tapi cukup untuk membuat pikiran kita tidak terus-menerus berkutat pada beban yang sama kawan. Dan ruang publik juga memberikan rasa keterhubungan sosial tanpa tuntutan ya. Jadi kita tidak harus berbicara, tidak harus berkenalan dengan orang, cukup berada di tempat yang sama dengan orang lain, dan kehadiran manusia lain di sekitar kita seringkali sudah cukup untuk mengurangi rasa terisolasi. Nah, mungkin Anda yang pernah merasakan seperti ini, boleh tambahkan pendapat Anda bagaimana kawan, biasanya cara mengatasi rasa terisolasi ini. Dan dalam konteks kota mungkin ya, Ruang publik yang nyaman itu membuat orang lebih mudah bergerak ringan, berjalan santai. Anda bisa duduk-duduk sejenak itu atau mungkin sekedar mengamati sekitar. Dan aktivitas kecil ini berdampak positif baik secara fisik maupun mental bagi banyak orang. Banyak studi menunjukkan kalau paparan ruang hijau dan ruang terbuka berkaitan dengan penurunan stres dan peningkatan suasana hati, kawan. Suasana mood, peningkatan mood maksud saya. Sebaliknya, ketika ruang publik terbatas atau tidak ramah, orang-orang cenderung mengurung diri. Lalu aktivitasnya berkurang, interaksinya berkurang, dan tanpa disadari, beban mentalnya bisa terasa lebih berat, kawan. Dan yang menarik, memanfaatkan ruang publik itu tidak harus lama loh, kawan. Tidak perlu berjam-jam gitu, 15 jam atau mungkin 3 jam, 4 jam, 1 jam. Tidak perlu, kawan. Cukup 15-30 menit saja sudah cukup memberikan efeknya. Duduk sebentar, berjalan pelan, atau mungkin sekedar menghirup udara dari luar gitu ya, bisa menjadi jeda yang memang dibutuhkan oleh pikiran kita. Dan Anda boleh tambahkan, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini, kawan? Karena menjaga kesehatan mental itu tidak selalu membutuhkan solusi yang rumit, kawan. Kadang jawabannya ada di sekitar kita, tapi kita sendiri yang memang tidak ingin mencarinya, gitu ya, atau kita belum menemukannya. Dan mungkin Anda bisa bergabung untuk malam hari ini. Kapan terakhir kali Anda duduk-duduk santai di ruang terbuka tanpa tujuan khusus ini, kawan? Untuk menyetop terlebih dahulu distraksi di hidup kita. Anda boleh tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
9: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
10: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
11: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
10: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Decisions for Your Life. CityGate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: City Guide 911 FM.

ada satu kesimpulan penting yang memang kita bisa ambil, yaitu kesehatan tidak pernah berdiri sendiri, kawan. Jadi selalu dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan bersama di sekitar kita. Seringkali kita itu membebankan urusan sehat sepenuhnya ke individunya. Harus kuat sendiri, harus disiplin sendiri, harus tahu solusi sendiri. Padahal cara kita hidup sehari-hari sangat ditentukan oleh lingkungan yang mendukung atau justru menghambat kita. Lingkungan yang mendukung membuat pilihan sehat itu jadi lebih mudah. Ketika ada ruang untuk berjalan, orang lebih mudah bergerak. Ketika ada tempat duduk terbuka, orang lebih mudah berhenti sejenak untuk duduk-duduk. Ketika suasana aman dan nyaman, pikiran lebih mudah tenang. Hal-hal ini loh kawan, yang memang tampak sederhana tapi dampaknya nyata. Sebaliknya, lingkungan yang serba terburu-buru, bising, menuntut membuat orang cepat lelah gitu ya, bukan hanya secara fisik saja nantinya, tapi juga mental bakal terkikis kawan. Dalam kondisi itu, menjaga kesehatan itu terasa berat ya, dan arusnya itu selalu melawan kita gitu. Rasanya seperti itu kawan. Kita Jakarta ini ya, apa namanya, kita versus everybody gitu ngomongnya. Jadi kebiasaan bersama itu juga punya pengaruh besar kawan. Saat orang di sekitar kita terbiasa bergerak ringan, mengobrol tanpa tekanan atau memberi jeda pada diri sendiri, ya kebiasaan itu nular juga ke kita. Nah tapi kalau misalkan lingkungan mendorong terus produktif tanpa henti, tubuh dan pikiran itu pasti akan tertekan. Ya akan ikut tertekan. Itulah sebabnya kesehatan itu tidak bisa hanya dibicarakan sebagai urusan pribadi. Tapi memang hasil dari interaksi antara individu dan lingkungan itu membentuk kesehatan kita. Jadi antara pilihan pribadi dengan kebiasaan kolektif, antara ruang yang tersedia dan cara ruang itu digunakan kawan. Dan mungkin Anda bisa mencari kabar baiknya ya dari hal ini. Perubahan itu tidak harus besar yang tadi saya sebutkan ya. Lingkungan itu bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Mengajak jalan santai, duduk sebentar di ruang terbuka, atau mungkin mengurangi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang tidak perlu. Memberi ruang untuk berhenti tanpa merasa bersalah. Aduh, aku belum ini, aku belum itu. Ya, santai dulu gitu ya. Supaya kita lebih sehat kawan dalam segi mentalnya. Jadi Anda bisa tambahkan juga ke WhatsApp kami nih, lingkungan seperti apa yang membuat Anda merasa lebih tenang dan lebih mudah menjaga diri. Karena ketika lingkungan mendukung, biasanya kesehatan itu tidak lagi terasa seperti beban kawan, tapi sebagai bagian dan alami dari hidup kita sehari-hari. Anda boleh tambahkan ya pendapat Anda melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911, atau Anda juga bisa tambahkan pendapat Anda ke sosial media ya kawan di @city911fm. Tetap bersama kami kawan di Blue Spirit.

0: once again, the man from Italy, Roberto Morbioli, and the one and only D-Lift Blanket.
1: Jalan Jalan Plus.
2: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersidesa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Blues Spirit.
4: Blues Spirit.
3: Spirit Malang Raya.
5: Blues Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin, apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya. Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu. Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yurisdiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
3: Blues Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Memakai make up memang bisa menunjang penampilan, wow. Tetapi banyak orang lupa satu hal penting, yaitu batas aman penggunaan produk make up. Banyak yang berpikir selama make up belum kadaluarsa, berarti masih aman digunakan. Padahal sebenarnya, setiap produk memiliki batas waktu pakai setelah dibuka. Karena produk yang sudah dibuka bisa terpapar udara dan bakteri yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Lalu berapa sebenarnya batas aman untuk menggunakan make up? Nah, Anda bisa ikuti tips ini kawan. Yang pertama untuk maskara dan eyeliner cair, ini termasuk produk dengan masa pakai paling singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan setelah dibuka. Karena produk ini sering bersentuhan langsung dengan mata, sehingga lebih rentan terkontaminasi bakteri. Yang kedua ada foundation dan concealer cair. Biasanya aman digunakan sekitar 6-12 bulan setelah dibuka. Jika sudah lebih dari itu, tekstur bisa berubah, bahkan berisiko menyumbat pori dan memicu jerawat. Ketiga, lipstick dan lip gloss. Rata-rata bisa digunakan sekitar 12-24 bulan. Namun jika sudah terasa kering, berubah bau, atau warnanya tidak sama seperti sebelumnya, sebaiknya segera diganti ya. Selanjutnya, produk makeup berbentuk bubuk seperti bedak atau eyeshadow. Biasanya memiliki masa pakai paling lama, sekitar 1-2 tahun setelah dibuka, karena kandungan airnya lebih sedikit sehingga bakteri lebih sulit berkembang. Selain memperhatikan waktu penggunaan, Anda juga bisa mengecek kondisi produk. Misalnya, jika bau berubah, warnanya berbeda, atau teksturnya menggumpal, sebaiknya jangan digunakan lagi ya. Jadi kawan, tampil cantik dengan makeup tentu boleh saja, tetapi jangan lupa memperhatikan batas aman penggunaannya. Karena makeup yang sudah terlalu lama dipakai bukan hanya mengurangi hasil riasan, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan kulit.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayo i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.

Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi. Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbung Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax,

0: kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya ini. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, ndek grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampir nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik Gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik Gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangan yang dihadapi,
5: nah itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal. Alun-alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di alun-alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, alun-alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.

0: Item for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Eh, Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan.Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa.Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide.Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide's Life Hacks.
1: Memakai make up memang bisa menunjang penampilan, wow. Tetapi banyak orang lupa satu hal penting, yaitu batas aman penggunaan produk make up. Banyak yang berpikir selama make up belum kadaluarsa, berarti masih aman digunakan. Padahal sebenarnya, setiap produk memiliki batas waktu pakai setelah dibuka. Karena produk yang sudah dibuka bisa terpapar udara dan bakteri yang dapat mempengaruhi kualitasnya. Lalu berapa sebenarnya batas aman untuk menggunakan make up? Nah, Anda bisa ikuti tips ini, kawan. Yang pertama untuk maskara dan eyeliner cair, ini termasuk produk dengan masa pakai paling singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan setelah dibuka. Karena produk ini sering bersentuhan langsung dengan mata, sehingga lebih rentan terkontaminasi bakteri. Yang kedua ada foundation dan concealer cair. Biasanya aman digunakan sekitar 6-12 bulan setelah dibuka. Jika sudah lebih dari itu, tekstur bisa berubah, bahkan berisiko menyumbat pori dan memicu jerawat. Ketiga, lipstick dan lip gloss. Rata-rata bisa digunakan sekitar 12-24 bulan. Namun jika sudah terasa kering, berubah bau, atau warnanya tidak sama seperti sebelumnya, sebaiknya segera diganti ya. Selanjutnya, produk makeup berbentuk bubuk seperti bedak atau eyeshadow. Biasanya memiliki masa pakai paling lama, sekitar 1-2 tahun setelah dibuka, karena kandungan airnya lebih sedikit sehingga bakteri lebih sulit berkembang. Selain memperhatikan waktu penggunaan, Anda juga bisa mengecek kondisi produk. Misalnya, jika bau berubah, warnanya berbeda, atau teksturnya menggumpal, sebaiknya jangan digunakan lagi ya. Jadi kawan, tampil cantik dengan makeup tentu boleh saja, tapi jangan lupa memperhatikan batas aman penggunaannya. Karena makeup yang sudah terlalu lama dipakai bukan hanya mengurangi hasil riasan, tetapi juga bisa berdampak pada kesehatan kulit.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
5: Onbe ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
6: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
7: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampir nanti kita alihkan ke utara.
8: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia, pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik Gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan bareng pabrik gula Kebonagung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet gak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang.

0: lurus saja. Sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bululawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
3: Apa sih? Hebat dewe iku lho.
2: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
3: Mosok, sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
2: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
3: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan koyo iki. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontaknya Ratna. Kok tego sih yo.
0: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
3: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda berkunjung ke Kota Batu dan ingin merasakan sisi yang lebih dalam dari sekedar wisata, Desa Bumi Aji bisa jadi destinasi yang berbeda. Terletak di lereng pegunungan Arjuna Welirang, Desa Bumi Aji bukan hanya menawarkan udara sejuk dan pemandangan alam yang indah, tapi juga menyimpan jejak sejarah panjang yang dipercaya sebagai salah satu titik awal penyebaran Islam di Kota Batu. Jejak itu masih bisa Anda temui hingga sekarang melalui sebuah kompleks makam leluhur yang berada di kawasan Bumi Aji. Di tempat inilah dimakamkan tokoh-tokoh penting seperti Mbah Batu atau juga dikenal sebagai Mbah Wastu, kemudian Pangeran Rojoyo, serta tokoh lainnya seperti Dewi Mutmainah dan Kiai Abu Naim. Kompleks makam ini hingga sekarang masih ramai dikunjungi peziarah, baik dari dalam maupun luar kota. Suasananya tenang dan sakral, dikelilingi pepohonan dan udara pegunungan yang sejuk, memberikan pengalaman wisata religi yang terasa lebih khusyuk dan mendalam.

0: Namun, Bumi Aji bukan hanya tentang sejarah. Desa ini juga dikenal sebagai kawasan pertanian dan wisata alam yang menyegarkan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi hamparan kebun apel, ladang sayur, dan pemandangan khas pedesaan pegunungan yang masih asri. Udara di sini terasa lebih segar, jauh dari hiruk-pikuk kota. Akses menuju Desa Bumi Aji pun juga relatif terjangkau dari pusat kota Batu, hanya sekitar 10-15 menit perjalanan. Meski begitu, suasana yang Anda rasakan akan sangat berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan terasa lebih dekat dengan alam, bahkan dengan sejarah.
1: Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan tahu tidak? Ternyata ada satu desa di Kota Batu yang identitasnya justru berasal dari aroma itu sendiri. Namanya Desa Pandan Rejo yang ada di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa ini punya suasana yang adem banget. Kombinasi udara pegunungan, hamparan kebun, dan suasana desa yang masih asri. Selain dikenal sebagai desa pertanian, Pandan Rejo juga mulai berkembang jadi destinasi agrowisata, terutama buat Anda yang pengen petik buah langsung dari kebunnya. Cerita Desa Pandan Rejo ini unik banget. Konon, desa ini pertama kali dibuka oleh seorang tokoh dari Kerajaan Mataram bernama Mbah Gondowarso bersama saudaranya dan seorang abdi setia. Nah, mereka membuka hutan yang kemudian berkembang jadi beberapa dusun. Salah satu dusunnya punya banyak tanaman pandan yang tumbuh liar dan harum di sepanjang jalan. Dari situlah muncul nama Pandan Sari yang akhirnya berkembang jadi Pandan Rejo seperti sekarang. Selain itu kawan, Pandan Rejo juga terkenal dengan wisata stroberinya. Ada tempat namanya Lumbuk Stroberi, di mana Anda bisa petik stroberi langsung dari kebunnya. Menariknya lagi, budidaya stroberi di sini sudah ada sejak zaman Belanda, ketika bibitnya pertama kali dibawa ke wilayah ini. Sekarang hasilnya jadi salah satu penopang ekonomi warga. Jadi, Desa Pandan Rejo bukan cuma tentang tempat, tapi tentang cerita, aroma, dan tradisi yang masih terus hidup sampai sekarang. Dari wangi pandan, sampai manisnya stroberi. Semuanya jadi bagian dari identitas desa ini. Dari traffic light Karanglo, Anda masuk ke jalan perusahaan. Lurus saja menuju ke Kota Batu. Raya Pandan Rejo ada di setelah jalan Raya Giripurno. Jalan-Jalan Plus.

0: Wisdom.
1: Sabar itu ya, apa ya, ada sedihnya juga sih, apa untuk menahan apa aja gitu, menahan emosi, menahan macam-macam persoalan sih, nggak karu-karuan, kita harus sabar gitu-gitu doang. Iya, semua itu ini apa, harus gitu dilatih dengan ya apa ya, misalnya orang tunggu antri, misalnya ngantri itu harus, kalau kita nggak sabar pasti kita nggak enak dilihat orang gitu. Ibaratnya gitu, antri apa aja, terus apa yang ada, masalah apa yang belum sampai datang, misalnya kereta, misalnya gitu. Ini jamnya ini harusnya udah datang, nggak datang, kita kalau nggak sabar bisa marah-marah toh gitu. Jadi ibarat aja itu ya, banyak sih marah tapi nggak bisa marah. Pernah ini manggung sama Elpa Mas gitu, kita manggung di kota Bandung ya. Wah, belum kita kenalin, ini band Elpa Mas dari kota Malang, naik ke panggung ya. Baru belum, masih kenceng udah lempar apa, dilemparin apa batu lah apa ini, tak pikir ini bikin grogi gitu. Sampai kita bubar itu, waktu itu tuh Raksasa, God Bless ya. Sampai wah, yang rusak ini terus kita turun gitu, ada yang ke belakang itu sebagian penonton baru tahu Persib ya, loh hubungannya main band sama bal-balan nih opo iki. Wah, itu kita harus sabar juga. Oke ya, enggak apa-apalah, apa memang salah paham kan, itu ribet-ribet gitu. Ada juga waktu itu kan Tata Takwa juga di Parkir Timur Senayan. Itu juga ribet juga, orang-orang sampai naik panggung lah apa gitu, ribet lah gitu. Kita harus hati-hati dan sabar gitu kan. Apa ya, misalnya aku untuk main di musik misalnya gitu, kata angin musik kan, kita main musik, ada yang mau dengerin, ada berkenan atau tidak gitu. Ya teko gak teko sakar mulah gitu. Kan kita ini apa, aku nyuguhkan musik gitu ya, yang datang pasti yang suka gitu. Kalau gak suka yang aku suguhin gak datang gitu, ya gak apa-apa gitu loh. Jadi ya, jadi enak gitu, daripada kita nyuguhkan orang yang gak suka. Saya Toto Tewel, gitaris Elpa Mas, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah meres sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok kan nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi lewat Malang bagian selatan, terus lihat cerobong asap tinggi dan area pabrik yang super luas, pernah kepikiran gak sih itu tempat apa? Itu bukan sekedar pabrik biasa, tapi salah satu saksi sejarah panjang industri gula di Indonesia. Pabrik Gula Krebet. Lokasinya ada di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Krebet yang dari dulu memang dikenal sebagai daerah perkebunan tebu. Sampai sekarang, pabrik gula Krebet masih aktif beroperasi loh. Setiap musim giling, biasanya mulai Mei sampai Oktober, suasananya hidup banget. Truk-truk tebu hilir mudik, mesin-mesin bekerja, dan jadi salah satu pusat ekonomi penting di Malang Raya. Bahkan, bareng pabrik gula Kebon Agung, tempat ini jadi tulang punggung produksi gula di wilayah sini. Sedikit flashback yuk, pabrik gula Krebet dibangun tahun 1906 di masa kolonial Belanda, lalu langsung dikelola oleh perusahaan besar zaman itu. Sempat rusak parah saat agresi militer Belanda tahun 1947. Jadi pabrik ini kemudian dibangun ulang dan akhirnya diambil alih pemerintah Indonesia pada tahun 1961. Nah, sejak saat itu, pabrik gula Krebet terus berkembang dan jadi bagian penting industri gula nasional. Yang menarik, pabrik gula Krebet nggak cuma soal produksi gula, tapi juga punya dampak besar buat masyarakat sekitar. Buka banyak lapangan kerja, jadi penggerak ekonomi lokal, dan terus upgrade teknologi biar tetap eksis. Jadi, setiap asap yang keluar dari cerobong Krebet itu bukan cuma aktivitas pabrik, tapi bukti sejarah panjang yang masih terus berjalan sampai sekarang. Buat yang penasaran dengan tempatnya, dari Kota Malang, kita mulai dari Jalan Gadang ya, jadi nanti tinggal mengarah ke Jalan Lowok Doro. Lurus saja, sampai nanti bertemu jalan bercabang, Anda ambil arah ke kiri menuju ke Jalan Raya Bulu Lawang. Kemudian belok kiri lagi, arah Raya Wandanpuro. Ikuti jalan itu sampai ketemu Jalan Raya Krebet Senggrong. Pabrik gula Krebet ada di kiri Anda. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: yo dek, kang arep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng dek kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, garis zigzag itu loh mbak.
2: Masa gak kelihatan sih?
1: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
2: Wuh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
1: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
0: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi?
1: Hei.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Wisdom.
1: Sabar itu ya, apa ya, ada sedihnya juga sih. Apa untuk menahan apa aja gitu, menahan emosi, menahan macem-macem persoalan sih, gak karu-karuan, kita harus sabar gitu-gitu doang. Iya, semua itu ini apa, harus gitu dilatih dengan ya, apa ya, misalnya orang tunggu antri, misalnya ngantri itu harus, kalau kita gak sabar pasti kita gak enak dilihat orang gitu. Ibaratnya gitu, antri apa aja, terus apa yang ada, masalah apa yang belum sampai datang, misalnya kereta, misalnya gitu. Ini jamnya ini harusnya udah datang, nggak datang, kita kalau nggak sabar bisa marah-marah toh gitu. Jadi ibarat aja itu ya, banyak sih marah tapi nggak bisa marah. Pernah ini manggung sama Elpa Mas gitu, kita manggung di kota Bandung ya. Wah, belum kita kenalin, ini band Elpa Mas dari kota Malang, naik ke panggung ya. Baru belum, masih kenceng-kenceng udah lempar-lempar apa, dilemparin apa batu lah apa sih, apa ini, tak pikir ini bikin grogi gitu. Sampai kita bubar itu, waktu itu tuh Raksasa, God Bless ya. Sampai wah, yang rusak ini terus kita turun gitu, ada yang ke belakang itu sebagian penonton baru tahu persib ya, loh hubungannya main band sama bal-balan ini apa ini. Wah, itu kita harus sabar juga. Oke ya, enggak apa-apalah, apa memang salah paham kan, itu ribet-ribet gitu. Ada juga waktu itu kan Tata Takwa juga di Parkir Timur Senayan, itu juga ribet juga, orang-orang sampai naik panggung lah apa gitu, ribet lah gitu.

harus hati-hati dan sabar gitu. Apa ya, misalnya aku untuk main di musik misalnya gitu, gitu. Nah, musik kan kita main musik, ada yang mau dengerin, ada berkenan atau tidak gitu. Wis teko gak teko sakar mulah gitu. Kan kita ini apa, aku nyuguhkan musik gitu ya, yang datang pasti yang suka gitu. Kalau gak suka yang aku suguhin gak datang gitu, ya gak apa-apa gitu loh. Jadi ya, jadi enak gitu, daripada kita nyuguhkan orang yang gak suka. Saya Toto Tewel, gitaris Elpamas, untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau Anda lagi main ke Kota Batu, ada satu tempat yang hampir gak pernah sepi dan selalu jadi titik temu wisatawan maupun warga lokal, Alun-Alun Kota Batu. Begitu sampai di sini, suasananya langsung terasa hidup tapi tetap sejuk. Dikelilingi hawa pegunungan khas Batu, alun-alun ini dipenuhi tawa anak-anak, pengunjung yang santai duduk menikmati sore, sampai wisatawan yang sibuk foto-foto. Di sekelilingnya terlihat deretan lampu, taman hijau, dan ikon biang lala yang jadi ciri khas alun-alun Kota Batu. Kalau malam hari, lampu-lampu kota terlihat cantik dan romantis. Buat yang datang bareng keluarga, tersedia juga playground anak, area duduk yang nyaman, dan taman terbuka yang luas. Tinggal gelar alas duduk, beli jajanan, dan nikmati suasana. Nah, soal kuliner, ini surganya jajanan. Dan yang gak kalah menarik, alun-alun Kota Batu ini berada tepat di pusat kota. Jadi, setelah dari sini, Anda bisa langsung lanjut ke destinasi lain atau wisata kuliner di sekitarnya. Semuanya relatif dekat. Kalau berangkat dari Kota Malang, aksesnya gampang banget. Dari Kota Malang, Anda bisa mengarah ke Telogomas, kemudian lanjut mengarah ke Jalan Patimura. Setelah itu, Anda bisa masuk ke Jalan Dewi Sartika atau Pasar Among Tani Batu. Kemudian Anda bisa lanjut ke Jalan Agus Salim, Jalan Sultan Agung, kemudian masuk ke Jalan Agus Salim. Selamat datang di Alun-Alun Kota Batu. Tenang saja, gak mungkin nyasar karena lokasinya benar-benar di jantung kota. Jadi, kalau lagi butuh tempat santai, gratis, ramah keluarga, sekaligus lengkap buat wisata ringan, Alun-Alun Kota Batu wajib masuk daftar tujuan ya. Jalan-Jalan Plus.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang, yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa, kembali bersama dengan Anda. Kali ini kita masuk di program Kawan Animalia. Kita kembali bicara seputar hewan ya. Malam minggu kawan, ngobrol santai. Hari ini saya akan ditemani dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Hari ini topik bahasan kita di program Kawan Animalia, kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau ini tanda masalah kulit. Nah, khususnya untuk para pet owner ya. Kita kembali kawan, barangkali juga menambah literasi seputar hewan bersama dengan pakarnya. Nanti Anda yang juga mau ikut bergabung dalam program Kawan Animalia, mungkin mau sharing pengalaman, mungkin juga mau bertanya kepada narasumber, Anda boleh bergabung bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan segera kembali untuk Anda di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa. Di malam hari ini kita masuk program Kawan Animalia. Seperti judulnya ya, hari ini kita mau ngobrol seputar hewan. Dan saya tidak sendirian, sudah hadir bersama dengan saya ada dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Dr. Putri, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya. Sehat dok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ngobrol lagi dok ya. Malam minggu, terima kasih loh dok menyempatkan waktunya untuk kita sharing lagi. Ini masih tugas atau sudah lepas tugas nih dok Putri?
1: Kebetulan masih tugas ini.
0: Oh masih tugas. Sampai jam berapa dok biasanya dok?
1: Biasanya kita penutup layanan itu di jam 9 malam.
0: Baik. Oke dok, semoga nanti tidak ada gangguan. Kita bisa sambung dengan lancar sampai kurang lebih 1 jam dok ya. Kita diskusi bersama malam hari ini. Iya. Saya hari ini kawan di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Putri. Kita bicara jamur pada anabul, ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Itu topik bahasanya. Tapi sebelumnya saya mau bergeser dulu ke beberapa catatan informasi lalu lintas. Tadi ada Pak Iqbal Rafli menyampaikan kawan kondisi lalu lintas di sekitaran MOG. Termasuk ada videonya, saya tampilkan di visual radio.
2: Informasi buat para ojol-ojol, kalau drop lobby MOK disarankan minta tambahan parkir. Ini parkirnya macet pintu keluarnya. Aduh, tekor 10.000.
0: Pintu keluar MOG, kondisinya macet malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Ini mungkin bisa diantisipasi juga untuk Anda kawan pendengar City Guide yang mau mengarah ke sana. Ini potensi kemacetan ya. Malam minggu kayaknya banyak yang mau nge-mall juga nih Pak Iqbal. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Tentu bisa jadi atensi untuk yang mau perjalanan ke sana. Kawan, traffic report didukung Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2, view Gunung Arjuna. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya. Kita kembali lagi di program Kawan Animalia bersama dengan Dr. Putri. Bicara jamur pada anabul dok, ini ada berbagai macam jenis jamur atau bagaimana nih dok? Dan apakah ketika menemui jamur pada anabul ini bisa dikategorikan ini adalah kasus gatal biasa atau justru ini ada warning, ada terkait dengan masalah kulit, Dr. Putri?
1: Oke, jadi kalau kita membicarakan masalah jamur, jenisnya jamur sendiri itu cukup banyak. Tapi yang sering atau yang paling sering kita dapati di kucing itu kalau orang itu kenalnya adalah ringworm. Nah, ringworm ini sangat khas sekali lesinya atau istilahnya kayak kemerahannya di kulit itu, dia akan bulat, bulat banget dan berwarna merah. Biasanya selain warnanya kemerahan, dia juga kalau di kulit dia lebih timbul. Nah, selain itu juga ada keropeng atau kerak-kerak tipis gitu yang menutupi di atasnya. Dan yang paling sangat spesifik, ringworm ini cukup berbahaya dalam artian adalah dia bisa menular ke manusia juga. Jadi gak cuman hewannya, gak cuman kucingnya, gak cuman anjingnya, tapi juga bisa menular ke manusianya.
0: Nah dok, ciri-ciri dari jamur tadi kan sudah disebutkan dok ya. Ini apakah jenis jamur itu juga bermacam-macam dok? Dalam artian ada yang masuk kategori gatal biasa, ada yang masuk ini masalah kulit yang serius.
1: Jadi sebenarnya kalau untuk tahu ini jenis jamurnya seperti apa, itu ada pemeriksaan lanjutan yang bisa kita lakukan dengan mengambil lesi dari kulitnya yang berkeropeng. Itu biasanya kita ambil, kita lakukan pengecekan dan lab untuk tahu dia tipe jamur yang apa. Namun masalah yang sering terjadi adalah biasanya jamur ini tidak berdiri sendiri. Nah, jamur ini bisa kalau memang dia cukup lama itu bisa menjadi tempat atau istilahnya tempat yang baik untuk pertumbuhan dari bakteri. Jadi dari situ, dari pemeriksaan lab itu kita bisa tahu, oh ternyata gatel-gatelnya ini nggak cuman karena jamur aja, tapi juga karena bakteri. Kalau misalnya dia hanya spot-spot kecil, mungkin kita bisa bilang ini masih kondisi ringan. Akan berbahaya, akan sangat mengkhawatirkan kalau sudah mulai merata di seluruh tubuh. Itu berarti dia sudah sistemik. Itu harus ada pengobatan lebih lanjut, tidak hanya yang topikal, tapi ada obat. Yang paling apa ya? Yang paling suka bikin lolos atau orang nggak ngeh kalau sebenarnya hewannya itu sakit kulitnya. Pertama, karena tipe hewan ini bulunya cukup lebat dan tebal. Itu tidak nampak langsung. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat atau kita mau raba, itu akan teraba. Dan bisa, itu kalau sudah parah, sekujur tubuh, itu bisa banyak lesi jamurnya.
0: Dok, lalu ketika menemui ada ciri-ciri, oh ini anabul kita kayaknya ada jamur nih di badannya, hal apa yang harus dilakukan oleh pet owner, dok?
1: Oke. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan di rumah itu pertama kita sisir bulunya dulu. Kalau dia tipe bulunya lebat, kita sisir. Dari situ nanti akan ketahuan rontoknya sebanyak apa. Dari karena kalau memang kulit itu sudah tidak sehat, ini terinfeksi jamur gitu ya, dia sudah tidak sehat, otomatis bulunya itu akan mudah patah. Jadi pasti akan rontok. Dari situ mulai akan kelihatan, oh ternyata yang leher itu mulai pita, sudah mulai banyak bulunya yang lepas. Oh ternyata di ekor. Nah dari situ nanti kita akan ketahuan, loh kok ternyata berketombe ya. Nah gitu biasanya. Setelah bulu itu lepas, setelah kulitnya mulai terekspos, baru kelihatan, oh ternyata ini berketombe. Nah kalau sudah seperti itu, memang sangat disarankan untuk segera dilakukan pemeriksaan. Bila memang perlu, biasanya akan disarankan untuk lion cut atau kasarannya bulunya itu kita pangkas habis semua, karena tujuannya untuk mengkontrol apakah kondisi kulitnya yang terkena jamur, yang terinfeksi jamur itu sudah membaik atau belum pada saat pengobatan. Seperti itu, Mbak.
0: Baik, oke, Dokter Putri, itu tadi sekilas ya di awal yang sudah disampaikan. Tentu ini juga jadi pengetahuan tambahan, barangkali selain menjadi pengetahuan tambahan juga menjadi pengingat nih bagi para pet owner ya. Nanti kita masih akan diskusi banyak bersama dengan Dokter Putri, bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Yang mau bergabung kawan, Anda boleh nanti sambung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh chat, boleh voice note, boleh juga langsung telepon ya. Tapi lebih enak lagi kalau voice note atau di line telepon, supaya lebih bisa ngobrol bersama dengan para narasumber. Kita jeda sejenak, tetaplah bersama dengan kami di program Ijen, di program Kawan Animalia, City Guide 911 FM.

0: Dělat ples. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo untuk jadi wisata alam dan adventure. Selain itu, desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. Gate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please go. usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Jangan bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
0: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.

0: hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di malam minggu ini barangkali Anda yang juga mau perjalanan, ada beberapa titik yang perlu diantisipasi ya. Tadi salah satunya Pak Iqbal Rafli itu mengabarkan keluar dari MOG, ngantri panjang di parkiran dan ngantrinya juga cukup lama tadi. Pak Iqbal bahkan tadi mengirimkan video ya. Ini terlihat ada antrian kendaraan yang cukup panjang, ngantri, jalannya merambat sangat pelan. Selain itu kawan, tadi kita juga sempat dapat informasi dari Pak Virgon di dekatnya SPBU Sentul, ini yang dari Purwasari arah ke Lawang, sebelumnya SPBU Sentul itu ada truk yang terbalik. Tadi kita masih coba komunikasi dengan jajaran dari Polres Lawang untuk minta kontak dari jajaran Polres Pasuruan. Nah ini tadi masih belum ada jawaban, tapi barangkali perlu diantisipasi saja untuk yang lagi perjalanan. Tadi kalau kata Pak Virgon, di lokasi itu agak tersendat ya. Barangkali ada beberapa kendaraan yang mengurangi kecepatannya, tapi yang jelas di lokasi itu tadi belum ada petugas dari kepolisian, baru dibantu oleh kru truknya mengarahkan pengguna jalan untuk jalan terus supaya tidak sampai berhenti dan mengakibatkan potensi kemacetan. Ini perlu diantisipasi, apalagi yang mau mengarah ke Malang lewat di jalur arteri. Kawan, terima kasih yang juga sudah berbagi informasi seputar traffic. Traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Kita kembali lagi di malam hari ini. Kita juga masih ada di program Kawan Animalia ya, bicara soal jamur pada anabul. Ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Saya ditemani ada Dr. Putri Juanita dari Klinik Satwa Sehat Malang. Dok Putri, ini tadi ada yang juga komentar nih dok. Ada Pak Nick tadi menyampaikan kurcacinya Pak Nick, ini 2 pudel dan juga 1 samoyed, itu dikasih minyak ikan, beli di toko orange ya. Ini murah tapi bulunya sudah tidak rontok. Kemudian kalau soal jamur, itu dikasih probiotik, ini belinya juga di toko orange, di online. Kurcacinya sekarang sudah tidak garuk-garuk lagi. Ini kurcacinya Pak Nick, tadi juga divideokan. Pak Nick kirim video tadi jam 7 lebih 21 menit ya. Saya coba putarkan dulu. Ini Pak Nick komentar sambil memvideo kurcacinya nih. Anabulnya Pak Nick ada 3 Pak Nick ya.
1: Dengan jarak 35 menit, masa sih kita sistem perkereta api di dunia.
0: Oke, ini terlihat begitu aktif ya para kurcacinya Pak Nick. Pak Nick menyebutnya ini para kurcaci. Ya, Dokter Putri, kembali lagi ke topik bahasan hari ini. Dok, ketika tadi juga menanggapi dari panik ya, bagaimana mencegah jamur? Ini barangkali juga menjadi pembelajaran untuk para pet owner yang lain.
2: Oke, bagaimana cara mencegah jamur? Jangan sampai dia menginfeksi kulit dari anabul gitu ya. Jadi pertama, untuk kucing, anjing yang memang tipe bulunya lebat, itu memang harus selalu rutin dilakukan sisir setiap harinya. Tujuannya untuk melepas si bulu-bulu yang sudah mati. Lalu rutin untuk melakukan grooming. Namun yang perlu menjadi catatan, misal ini mau self grooming atau misalnya grooming dilakukan sendiri di rumah ataupun mau ke pet shop, itu selalu pastikan kembali bahwa bulunya ini sudah kering sempurna. Sudah kering sempurna itu seperti apa? Jadi bagian luar bulu itu kering, namun kita cek juga bagian dalamnya. Karena ini suka sering terlewat kalau bulunya tebal. Jadi bagian dalam itu kita cek, kita siba atau kita alus secara melawan rebah bulu. Itu sambil kita cek, oke, dia sudah kering atau belum. Karena kondisi bulu yang tidak kering sempurna itu bisa mengakibatkan jamur mudah sekali tumbuh di situ. Selain itu, di rumah boleh juga diberikan suplemen-suplemen yang tadi, yang Pak Nick berikan tadi, ada minyak ikan atau probiotik, itu monggo bisa diberikan secara rutin. rutin, tidak apa-apa, itu aman.
0: Baik, lalu Dokter Putri, ketika si anabul ini terjangkit jamur ya, biasanya reaksi seperti apa sih yang ditunjukkan oleh anabul?
2: Yang pasti akan terjadi reaksinya itu dia pasti gatal-gatal. Dia akan suka garuk-garuk sekali di area-area tertentu yang sekiranya itu menjadi titik infeksinya. Lalu bulunya jauh lebih rontok. Bisa rontoknya secara keseluruhan atau topikal, jadi area tertentu. Misal di area punggung saja atau misal di area kaki saja, itu bisa. Dan selain itu, pada saat misalnya di area bulu yang rontok, kita lihat kulitnya. Kulitnya biasanya tampak kemerahan atau paling mudah lagi kulitnya kok jadi berketombe. Nah, itu juga menjadi salah satu tandanya. Setelah dia gatal, biasanya kalau ini cukup parah gatalnya, itu bisa mengganggu nafsu makan. Jadi biasanya nafsu makannya turun, itu bisa terjadi karena dia sibuk dengan gatalnya. Dia jadi akhirnya kayak teralihkan dengan rasa lapar, itu bisa terjadi. Dan ini yang menjadi bahaya, bila sampai nafsu makannya sudah menurun, itu sangat bahaya ya istilahnya. Nanti bisa menurunkan imunitas yang menyebabkan si infeksi dari jamur ini jauh lebih kuat. Gitu Mbak Erika.
0: Baik, nah ini ketika si pet owner itu sadarnya terlambat, dampaknya apa nih dok?
2: Oke, dampaknya seperti apa? Ini kalau yang tadi saya bilang adalah dia sudah menjadi sistemik. Jadi masalahnya nggak cuma kulit tapi bisa menjadi hal-hal lainnya. Misalnya mungkin awalnya jamur, tapi nggak ngeh, akhirnya dia gatal, dia garuk, itu rontok. Dan pada saat garukan itu menjadi tempat mudah sekali untuk bakteri juga ikut campur di situ. Itu akhirnya bisa menjadi nanah juga bisa. Karena ada bakteri yang termasuk di dalam, apa, ada di kulitnya, itu bisa menjadi nanah. Yang akhirnya bisa menyebabkan kematian jaringan. Seperti itu misalnya kalau misalnya kondisinya cukup parah ya, sampai kita benar-benar nggak ngeh atau lalai sama kondisi kesehatan anabul kita.
0: Baik, dok, kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini ya. Jamur pada anabul ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Ada tidak dok jamur yang ini dikategorikan, oh ini hanya gatal biasa saja?
2: Iya, jadi sebenarnya gatal sendiri itu penyebabnya itu kan banyak. Salah satunya adalah jamur. Lalu ada lagi gatal ini yang bisa disebabkan oleh kutu. Nah, gigitan kutu ini juga menyebabkan gatal di kulit. Lalu juga bisa karena dia alergi makanan, itu juga timbul gatal. Jadi, di mana ini kita bisa kategorikan ini masih ringan, ini sudah mulai agak berat, itu sebenarnya dengan pemeriksaan fisik langsung. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk tahu, oh ini masih kondisi infeksi yang cukup ringan, yang bisa diobatin misal hanya untuk pengobatan topikal saja, salep gitu misalnya. Ini kalau ringan gini biasanya cuma spot tertentu, misal cuma di area kaki saja, kecil, berkerak, merah, oke, yang lainnya aman, itu termasuk ringan. Tapi bila kondisinya sudah hampir menyeluruh di tubuh atau sebagian besar di tubuh, itu berarti dia sudah cukup berat dan itu nggak bisa cuman kita lakukan pemberian obat topikal. Bisa nggak sih dok kalau cuman grooming aja, grooming khusus gitu, kita pakai sampo jamur? Bisa, cuman persembuhannya jauh lebih lama. Alangkah baiknya kita bantu dengan obat oral karena itu secara sistemik juga membantu.
0: Oke, baik, sangat jelas tadi terkait dengan pengobatan yang disampaikan oleh Dr. Putri ya. Dok, nanti kita masih akan kembali di program Kawan Animalia, termasuk kawan, mungkin Anda juga mau ikut bergabung lagi ya. Tadi Pak Nick sharing pengalamannya, Anda sebagai pet owner mungkin juga punya pengalaman lain nih. Boleh sharing atau mungkin juga Anda punya beberapa pertanyaan yang mau dibahas bersama dengan Dr. Putri. Kita masih bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit.

0: City Guide Life Hacks.
1: Menawar itu bukan soal jadi pelit, tapi soal memastikan Anda tidak membayar lebih dari nilai sebenarnya. Saat liburan, banyak wisatawan membayar terlalu mahal hanya karena tidak tahu cara negosiasi. Padahal, di pasar tradisional atau pusat oleh-oleh, harga awal memang sering disiapkan untuk ditawar. Melansir dari panduan negosiasi traveler, Anda bisa menerapkan beberapa tips, kawan. Yang pertama, membiarkan penjual menyebut harga dulu. Harga awal itu bisa jadi baseline Anda untuk membaca ruang negosiasi. Setelah itu, Anda bisa mulai menawar sekitar 20-40% lebih rendah secara wajar, tapi tetap dengan nada sopan. Sumber yang sama juga menyarankan untuk membandingkan harga di beberapa kios terlebih dahulu, supaya Anda tahu kisaran pasar sebenarnya dan tidak menawar secara membabi buta. Hal lain yang sering dilupakan adalah sikap. Berbagai panduan etika tawar-menawar wisata menekankan bahwa pembeli yang ramah dan menghargai penjual lebih mudah mendapatkan harga terbaik. Dan strategi yang paling kuat adalah walk away. Jika harga terasa terlalu tinggi, jangan ragu untuk berjalan pergi dengan tenang. Dalam banyak kasus, penjual akan memanggil Anda kembali dengan harga yang lebih realistis. Contoh sederhananya, harga awal Rp50.000, Anda tawar Rp30.000 dengan santai. Penjual menurunkan jadi Rp45.000, nah Anda bisa naik sedikit ke Rp35.000. Negosiasi berjalan dan seringkali berakhir di angka yang sama-sama masuk akal. Menawar yang cerdas bukan tentang menang atau mengalahkan penjual, tapi tentang transaksi yang adil dan pengalaman belanja yang tetap menyenangkan. Karena saat Anda tahu kapan harus menawar dan kapan harus walk away atau pergi, Anda bukan hanya hemat, tapi Anda juga terlihat seperti pembeli yang paham nilai. Selamat mencoba ya!

0: for your life. CityGate FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Salah nyelip dikit, nggak ketahuan kan ya?
2: Mas, bukannya sampean mang dibur ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Di karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki dibur iku rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Hari ini saya ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dokter Putri Juanita. Oke, saya cek dulu. Tadi ada beberapa informasi yang juga masuk di kami ya. Salah satunya, oke, ini masih loading. Tadi ada informasi juga, ada beberapa tanggapan yang masuk di kami. Oh, ini ada info dari Pak Herman di jam 7:37. Oh, ini komentar terkait dengan topik bahasan hari ini, Pak. Mohon maaf ya, agak loading ya di kami ya. Oke, ini informasi dari Pak Herman tadi di jam 7:37. Ada videonya juga saya tampilkan di visual radio. Oke, kok loading ini ya? Iya, Pak Herman, nanti coba kita putarkan kembali, Pak. Kayaknya masih ada kendala teknis di kami.
1: Tiba di lokasi Coban Rondo, hujan deras.
0: Oh, ini kapan, Pak? Tadi sore ya? Tadi sore, Pak Herman ya, tapi baru masuk di kami jam 7:37. Pak Herman, mungkin boleh ditambahkan, Pak, ini informasi terbaru ini tadi, malam hari ini tadi atau sudah tadi sore ini, Pak Herman? Karena kalau dilihat kayaknya masih cerah ya, dari apa namanya, dari video yang dikirimkan oleh Pak Herman. Oke, terima kasih banyak kawan, Anda yang juga masih bergabung bersama dengan kami. Sambil kita pantau juga lalu lintas di malam hari ini, untuk Anda yang mau perjalanan mengarah ke Malang termasuk turun dari Kota Batu, ini ada sedikit antrian dari pertigaan Tirta Utomo sampai dengan traffic light jembatan Tunggul Mas. Lalu di sekitaran Dinoyo, dari setelahnya Mall Dinoyo sampai dengan traffic light, itu juga ada sedikit antrian. Soekarno-Hatta juga sama, dari depannya RSUB ini sampai dengan traffic light Soekarno-Hatta, di depannya Universitas Brawijaya itu ngantri panjang ya. Kalau arah sebaliknya, yang dari jembatan mengarah ke patung pesawat, kondisi lalu lintas relatif lancar. Kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB. Kita kembali lagi ke Dokter Putri ya. Dokter Putri tadi bicara lagi tentang pengobatan ya. Pengobatan pada jamur yang menyerang anabul. Ini biasanya butuh waktu berapa lama, Dok? Dari mulai gejala ringan sampai dengan yang gejalanya berat.
2: Oke, jadi kalau durasi pengobatannya, kalau ringan biasanya dalam seminggu itu sudah mulai ada efek perubahannya. Tapi di kondisi berat itu bisa sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi memang pengobatan ini nggak cuma obat minum aja yang kita sarankan, memang kalau kondisinya berat. Biasanya kompleks antara topikal dengan grooming rutin itu termasuk untuk yang luar, lalu juga ada pengobatan obat minum. Jadi misalnya kita benar-benar obati dari luar dan juga dalam untuk segera menyelesaikan masalah di kulitnya. Jadi kisaran dari 1 minggu sampai 1 bulan, bahkan ada yang lebih dari itu, Mbak. Kalau memang penyebabnya itu cukup apa ya? Cukup kompleks.
0: Baik, Dokter Putri, jamur ini kan bisa menimbulkan berbagai gejala pada anabul ya. Ini mempengaruhi tumbuh kembangnya juga tidak sih, Dok? Karena kan barangkali berkaitan dengan ketidaknyamanan.
2: Pasti. Jadi kalau apakah berkaitan dengan tumbuh kembang, pasti. Kalau yang saya sampaikan tadi, salah satu gejalanya adalah dia gatal. mungkin ini terlihat sepele ya, gatal, dia akan garuk-garuk. Cuman kalau dia ini gatalnya sangat mengganggu, dia akan garuk-garuk terus-menerus, otomatis nafsu makannya akan turun. Pada saat nafsu makan turun, itu yang bisa akhirnya si anabul itu juga akan terganggu tumbuh kembangnya. Yang lebih bahaya lagi itu sebenarnya bila indukan yang masih menyusui itu yang terkena penyakit ini, karena mau tidak mau pasti anaknya juga akan tertular. PR terberatnya adalah anak-anak bayi ini masih belum bisa kita berikan pengobatan.

0: berkembangnya bayi-bayi. Ini yang harus diperhatikan sebenarnya. Jadi kesehatan anabul, terutama indukan yang masih memiliki bayi, itu menjadi tantangan tersendiri memang.
1: Baik, dan yang bisa terserang oleh jamur ini apakah dari semua usia atau gimana nih Dokter Putri?
0: Jadi kalau jamur itu semua usia, jadi tidak ada spesifik misalnya menyerang untuk anak-anak saja atau yang sudah umur lanjut, itu enggak. Jadi memang jamur ini masalahnya adalah di lingkungan keseharian dia itu. Jadi tidak memandang usia, tapi akan bermasalah bila perawatan hariannya itu tidak terlalu diperhatikan.
1: Baik, oke, itu tadi ya tips dari Dokter Putri ya. Dok, lalu apalagi, apakah ada dampak tertentu ketika jamur ini menyerang anabul-anabul yang tergolong usianya itu masih kecil, Dok?
0: Dampak tertentu sebenarnya kalau paling parah itu bisa menyebabkan kematian sebenarnya ya. Kondisi terparahnya, karena kita istilahnya kita hanya obatkan si topikal saja, tapi kalau sudah masuk sistemik, otomatis dari indukan yang juga sakit, itu kan cukup berat. Biasanya memang anaknya tidak survive. Ini untuk anak yang di bawah 2 bulan. Tapi kalau misalnya sudah anak yang cukup kitten-kitten yang atau papis yang cukup mandiri, biasanya masalah seperti ini bisa kita bisa disehatkan kembali gitu. Yang penting itu tadi lingkungan. Lingkungan juga harus diperhatikan. Jadi kita enggak cuma ngobatin hewannya saja, tapi lingkungannya juga diperhatikan. Karena tidak ada beberapa treatment yang bisa dilakukan di rumah. Misal rutin untuk menjemur setiap pagi, jadi supaya apa ya istilahnya si kulit ini tidak terlalu lembab. Lalu juga kandang, misalnya kalau di kandang anaknya ya, di kandang bila ada selimut atau alas kandang atau apapun itu harus rutin dibersihkan supaya tidak menjadi tempat sarangnya si jamur ini juga berkembang. Kan kita obatin hewannya tapi lingkungannya tetap tidak dibersihkan, kan otomatis kayak percuma gitu ya. Jadi kandang, itu lingkungan kandang, lingkungan rumah juga diperhatikan. Tempat dia tinggal, misalnya dia ditaruh ruangan tersendiri, diperhatikan lagi ruangannya ini cukup nggak kena sinar, kira-kira lembab nggak ruangan ini. Kalau misalnya ruangan ini lembab, itu yang menjadi masalah. Jadi misalnya kita obatin sembuh, tapi ya bisa kambuh lagi kalau misalnya lingkungannya juga tidak cukup baik, begitu.
1: Oke, menarik sekali. Ternyata mengobati bukan hanya fokusnya ketika sudah kejadian ya, tapi menganalisa sumbernya juga penting juga nih Dokter Putri ya.
0: Iya betul, karena lingkungan sebenarnya masalah jamur ini, lingkungan memegang kuncinya.
1: Oke, Dokter Putri, nanti kita akan lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi untuk kita ngobrol di program Kawan Animalia. Kita jeda dulu sebentar, kawan, tetaplah bersama dengan kami, kami akan kembali untuk Anda.
2: For your life. City Gate FM.
3: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
4: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
3: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
4: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
3: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
4: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
5: Kasus penipuan jual beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali di program Kawan Animalia, saya Erika Rosa masih bersama dengan Anda kawan. Kita bicara jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit. Saya ditemani praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Putri Juanita. Sebelumnya kawan, tadi banyak ya yang sudah di-share juga oleh Dr. Putri terkait dengan pengobatan, kemudian juga pentingnya kita mengantisipasi lingkungan untuk mencegah terjadinya jamur pada anabul. Dokter Putri, sebelum kita lanjutkan lagi ngobrol kita malam hari ini ada yang tadi nitip pertanyaan, ada Bu Kurnia. Selamat malam Dokter Putri, di luar topik sedikit ini dok. Jadi kemarin di depan rumahnya Bu Kurnia itu ada kucing kecil. Ini kayaknya kucing baru, tapi cari kaki orang untuk menggigit. Hobinya mencari kaki orang untuk menggigit. Nah, ini Bu Kurnia itu kan mau ngantar makanan lewat ojol. Driver ojolnya itu kakinya kena gigit. Kemudian sama orang, si kucing ini dibuang lagi, tapi malamnya datang lagi. Ya, kembali lagi begitu dengan habitnya selalu mencari kaki orang untuk digigit. Ini kayaknya kucing kecil yang kemarin dibuang, kayaknya kucing kecil itu ada yang buang. Terus sama tetangga, itu dicoba dibuang lagi. Yang jadi pertanyaannya di sini, nanti kalau datang lagi, itu cara mengatasinya bagaimana ya, supaya kucing ini tidak menggigit, harusnya diapakan nih dok? Ini agak berlainan dengan topik bahasan kita hari ini ya, tapi sama-sama berkaitan dengan anabul. Bagaimana Dokter Putri barangkali membantu apa yang tadi ditanyakan oleh Bu Kurnia?
1: Iya, oke. Kalau dari ceritanya nampaknya ini memang lagi masa pertumbuhan ini ya. Jadi dia gigit ini sebenarnya tujuannya karena memang lagi gatal aja itu giginya. Jadi dia mencari media atau hal-hal yang bisa dia gigit. Terlalu memang ini memang cukup mengganggu. Biasanya di umur-umur segini memang kayak nakal-nakalnya gitu ya. Semua digigit, ada kaki digigit, nanti kelihatan kain seliweran juga digigit, diterjang gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini memang agak berat karena tidak bisa. Bukan penyakit yang bisa diobatin gitu ya, memang lagi fasenya aja, nanti dia saat sudah lebih gedean juga akhirnya dia bisa istilahnya sudah nggak begitu lagi karena memang lagi gatel aja. Boleh dikasih mainan ibu, kalau misalnya anaknya muncul boleh dikasih bola atau apapun yang menjadi biar dia fokus ke mainan itu, jadi nggak ngejar kaki-kaki orang sekitar.
0: Oke, tapi ini kalaupun gigit orang tuh bahaya nggak sih dok? Mungkin jadi tambahan juga.
1: Oke, jadi apakah gigitannya ini berbahaya atau tidak? Berbahaya bila itu kan luka terbuka pada kulit ya, kita biarkan. Luka terbuka pada kulit, kalau kita cuma biarkan saja, kita tidak bersihkan, otomatis menjadi infeksi. Lalu akhirnya ketakutannya akan menjadi meningkat, misalnya rabies nggak nih dok? Nah, gitu lagi ya, biasanya begitu ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau masalah rabies sebenarnya untuk di Malang sendiri itu hampir saya tidak mendengar kasus rabies. Jadi kalau misalnya dibilang rabies nggak nih dok, insya Allah aman, selama tidak ada hewan yang menularkan rabies. Tapi kalau memang khawatir, memang selalu setiap kali digigit, mau itu lukanya hanya tergores ataupun itu lukanya dalam, langsung segera dibersihkan, disabun lalu diberi obat luka. Itu apa istilahnya, antisipasi terbaik sebenarnya untuk mengobati kelukaannya.
0: Oke, itu tadi Bu Kurnia ya, sudah dijawab oleh Dr. Putri. Terima kasih Dr. Putri. Dok, kembali lagi ke topik bahasan kita hari ini. Jamur pada anabul, ini sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Tadi Dr. Putri juga sempat menyinggung, ini ada potensi penularan loh ya ke manusia. Sebelum itu dok, apa saja nih dok yang berpotensi jamur pada anabul itu bisa menularkan ke manusia?
1: Ini yang dimaksud hal-hal lain yang selain jamur atau gimana mbak?
0: Tadi kan sempat disinggung oleh Dokter Putri kalau jamur pada anabul itu juga potensi menularkan kepada manusia. Nah, penularannya tuh yang dimaksud bisa menularkan tuh yang seperti apa dok?
1: Oke, jadi

0: memang kalau yang tadi saya sebutkan, biasanya orang kenalnya adalah ringworm karena khas banget dia itu bentuk lukanya itu bulat sempurna. Gimana cara nularinnya ya itu dok? Lah kalau kita pegang kucing kita yang lagi sakit, otomatis kalau kita nggak segera cuci tangan, ya kita akan tertular. Gejalanya akan sama, gejalanya akan gatal dan dia membentuk lingkaran bulat gitu, bulat sempurna di kulit. Terus akhirnya pengobatannya gimana ya? Kalau di manusia mungkin bisa nanti beli-beli salep yang di apotek, memang ada untuk jamur. Jadi bila memang punya anabul yang sedang sakit kulitnya, misalnya ini terkena jamur, boleh untuk memegang dia itu pasti boleh. Namun selalu usahakan setelah selesai bermain atau setelah selesai berinteraksi itu selalu cuci tangan. Biasanya juga nempel di badan, di apa nih, baju, itu juga bisa. Jadi memang harus diantisipasi, jangan sampai itu kalau kita lagi sedang masa pengobatan anabul dan kita juga ikut sembrono. Memang tidak yang menularkan langsung, apa istilahnya, kayak banyak banget gitu sih, enggak mbak. Cuman namanya kita harus antisipasi ya, selalu cuci tangan, selalu bebersih setelah kita mengobati anabul kita.
1: Baik, lalu juga terkait dengan bagaimana kebersihan lingkungan nih dok. Lingkungan yang seperti apa saja sih dok yang ini bisa memicu timbulnya jamur pada anabul?
0: Lingkungan seperti apa? Di area ruangan yang lembab. Lembab ini dalam artian sirkulasi udaranya itu ternyata tidak cukup baik, itu juga bahaya. Sinar matahari mungkin tidak ada yang masuk sama sekali, itu juga bisa menjadikan sebuah masalah. Lalu juga kebersihan kandang, misalnya anak ini di kandang ya, kebersihan kandang, perangkat-perangkatnya, mau itu kasurnya, mau itu selimutnya, mau itu wadah makannya, mainannya, selalu rutin dibersihkan. Untuk wadah makan, wadah minum, usahakan sehari sekali itu selalu dibersihkan. Sedangkan untuk selimut atau mungkin bantal, guling, itu seminggu sekali selalu dibersihkan. Ini kondisi kalau anaknya sehat ya. Kita kan beda kalau misalnya anaknya sudah sakit, kayaknya itu lebih baik dihilangkan saja di kandangnya supaya nggak jadi masalah baru. Jadi kalau ini kita bicarakan yang sehat, untuk kebersihannya itu tadi selalu rutin dibersihkan. Kandang pun jangan lupa untuk dicuci, setidaknya seminggu sekali itu dicuci. Cuci ini dalam artian gak cuma dikuyur air aja, tapi disabun juga. Lalu juga rutin untuk dijemur, itu boleh. Kalau misalnya anaknya full dalam kandang, full indoor, itu boleh dijemur sesekali. Setiap hari itu boleh. Jadi sebentar saja, sekitar 5-10 menit, itu boleh dijemur. Itu bagus untuk kesehatan kita. Gitu, Mbak.
1: Baik, terakhir dong, Dr. Putri, terkait dengan apa yang kita bahas malam hari ini ya. Jamur pada anabul, sekedar gatal biasa atau tanda masalah kulit? Ini apa, dok, yang mau disampaikan untuk para pet owner?
0: Oke, jadi bila hewan atau anabul yang sakit, coba koreksi lagi lingkungan sekitarnya. Karena lingkungan itu faktor utama dari timbulnya penyakit.
1: Gitu, Mbak. Begitu, dok, ya. Lalu juga kalau sudah terlanjur nih, dok, kena jamur, apa, dok, solusinya? Sebagai pengingat juga, reminder ya.
0: Oke, solusinya kayaknya langsung aja dibawa ke dokter. Karena posisinya kita harus tahu. Kita harus tahu dia ini masih kondisi ringan atau sudah cukup berat dan butuh beberapa treatment. Kayak gitu. Karena itu tadi terlihat sepele, hanya masalah bulu rontok, tapi ternyata kalau kita bisa telusuri, itu bisa menjadi masalah yang cukup serius.
1: Baik, terima kasih banyak Dr. Putri untuk sharingnya di malam hari ini ya. Ada banyak tentu yang jadi pengingat kita bersama, terus terkhusus untuk para pet owner nih. Dan tadi juga ada banyak sekali ilmu yang di-share oleh Dr. Putri ya. Dok, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, tentu dengan berbagai topik menarik lainnya. Selamat malam, Dr. Putri.
0: Selamat malam, Mbak Erika. Terima kasih kesempatannya.
1: Terima kasih kembali. Kawan, itu tadi program Kawan Animalia bersama dengan praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, Dr. Putri Juwanita. Saya Erika Rosa dari program Kawan Animalia. Terima kasih untuk yang sudah menyimak program Kawan Animalia malam hari ini. Selamat malam kawan, dan tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Citygate 91 FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 9 dari studio Citygate FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

يحبون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من

0: يسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألون

سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين وقاتلوا

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Dewi Ibnu Hajar al-Asqalani sing teng matan niku critakno mantaro kadunub prokokolbu wa mantaro kal haram wa akalal halal sofat nopo fikrah. Kula terang ora yen masalah halal ya. Halal niku ya sithik halal lo pengira, kira sak takok halal niku sing halal lo fikih, kok halal sing halal lo pengira. Itorno lewat fatwani fukoha. Tapi aja diwale sing dihalal ulama nopo? Oke. Okay. Nah, ulama liberal halal terus. Paham nggih? Nah, ulama ekstremis haram nopo? Haram terus. Mergo akeh bisnis halal sing mesti nyerempet haram. Ya akeh bisnis halal sing mesti ora kok mungkin mesti nyerempet haram. Saling diadol bisa, kadang si buku yang ngapain selingkuh, kadang gue naksi, ngeterowong ngapain demenan, padahal naksi itu halal. Tapi masa gue takut, ibadah itu tiba, nah temen itu gue terangsal haram. Ya bisa. Makanya kira rasa kecangkeman itu ngana wong, pernah itu ngana wong itu semoga sampai tujuan dan berhasil tujuannya, berarti sing copet ya kasih nyopet ya, repot kak. Namalane kula bolak-balik matur teng mriki, teng mriki teng Bojonegoro kula niku gadah kitab Al-Uniyah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani niku. Beliau gadah kitab termasuk nerangno kitabul halal wal haram. Niku piyambake ngendikan sing diarani halal iku ma'ahallahullah. Sing pangger di halal napa pangeran yo halal. Terus fal halal halalu hukmen kula iki eling takfirin. Fal halal halalu hukmen la halalu ainin. Sing diarani halal lu halal hukume ora kok haram aine. Rogalane male fal halal halalu hukmen la halalu aine. Sing diarani halal lu halal hukume ora halal aine. Saiki ana wong bareng lonte entuk duwe opah 50.000. Bariku tuku beras ning ngono. Terus tak takoki duwe 50.000 iku hasil lho. Lonte. Terus tuku beras ning ngono halal to ora? Kowe nopo duwe iki halal to? Juga cara kok kau usaha beli halal ini, wah cara tak cocok. Kan halal. Mergo sing darani halal, halal hukum, hukum mereka jual beli itu halal. Jadi untuk monotok, kita tidak perlu ngecek dua ibu kosopo. Ya dua ibu kosopo. Kadang kan makin kiai kan halal tu. Kadang kiai sinyalam template itu koruptor. Bulat kan? Bulat atau bulat? Bulat. Tapi kalau lagi nanti mikir pasti tahu kitab ini halal dan haram itu tuan dia. Mereka saya buka diri itu orang yang suka tak protes tak nak kok internet itu halal dan haram tuan dia. Mereka ngerti nak duit sekadung ngecekal maling misalnya ada copet nyopet duit Mustafa saya kata hanya pasal juta mungkin orang-orang saya kata bareng nyopet saya kata ditukok nenggone Rufin duit ini kan aine kan haram mereka kok hasil nyopet berarti terus suatu saat Rufin ngerti cacilik sing tuku beras mau kok duit copetan demi Allah mudiknya ngusuk goblok demi Allah duit ini ratau tak bro, haram mereka kok duit cacilik sing kok nyopet. Ya susuk itu kadang ada pintu ini, susuk ada pintu ini. Tapi ya apa, yang susuk itu ya pinter, susuk itu berarti pinter. Tapi kadang ada pintu ini. Pintu ini gini. Duit ini halal dan haramnya tuanti. Tuanti ya. Karena aku tuh halal, mergo duit ini berstatus haram, jok dicopet sama Ruhin. Tapi Ruhin ini dewe kan kok halal, sekarang Rufin untuk duit itu kok adol piring Jepang ya pegawainya Pak Rufin itu adol piring apa? Jepang yang itu kok yang Jepang, orang sholat-sholat jadi si Jepang itu duit kok orang sholat, orang Jepang lah, Rufin ini jawab duit halal sampai haram itu nanti lah iya kan ini kan mutanajis jadi haram job kau tak cilik nyopet mau sedurunge kau induane mongko Mustafa si dicopet mau kan halal kau gak tuh roti Mustafa misalnya saya ini kau yang uang zino duit kecekel lonte jadi haram mereka untuk duit iki kok transaksi zina. Tapi duit iki kok halal, wong kok nyolong hasil panene bojone. Jadi hasil panene dicolong sing selingkuh. Halal kan? Semua bojone soalnya jupuk keluargane kok cek seneng mung ngene haram. Garis ngene dekne hasil panen terus digo selingkuh. Pertama duwe halal atau haram? Halal. Terus digo transaksi lonte? Haram. Terus lonte tuku beras niruhin? Ya ora kira tau mikir ngono. Saya mulane wong ku mikir. Dadi halal ku yo angel tenan. Mulane halal ku halal hukmin la halal wa ini. Jadi sing diarani halal anggere Allah ngendikan halal yo halal. Kira usah neliti aine iku. Karena air itu potensi kabeh. Air duit saya ini potensi kabeh. Sing duit wakil-wakil kadang koruptor, kadang duit macam-macam. Darahnya haram kabeh. Terus piye? Terus piye? Kemudian sing darahnya halal. Nah, jari Imam Ghazali, kan aku pengen mangan mesti halal gampang. Bojo mangan nak ora lesu banget. Nak kira-kira ora mangan ku mati. Uwe ku mesti waline kan. Berarti sedina mangan mau 30-an. 60-an dari itu seram mungkin gedut ke Rufin, seram mungkin mereka itu parilan nih, fardul masalah itu parilan, parilan pengandian. Pengandian masalahnya adalah jika yang kamu makan itu benar-benar haram apa mana terima syubhat, itu pasti halal. Mereka fa'innat berurat tubiful mahdurat wa inna ma harrama alaikum maitata wa dama wa lahmal ini ada istisna famanit turuh. Umpama darurat daging jaleng wae halal. Amalane ulama iku ciri khasé mangan rapati akeh. Perkarane umpama haram ra kake. Terus ora ulama rong piring tanduk. Wah, itu sekali haram haram tenan perkarane. Bar tanduk blegekan terus rokokan gitu. Bar iku ngombe es teh rong gelas. Wah, itu sekali misalnya mungkin dungane haram yo haram tenan. Tapi nak kuwi sakadare nak ramangan mati iku umpama haram wae halal perkara ne mut utuh nek warai dadi wali nek wani yo daftar yo lakoni nek ora kuat yo ora usah ngaku wali. Jalan kedua mukasabah artine mbok ambu nak thayyib nak wangi halal tak wah malah kesuwen meneh. Karena untuk menjadi mukasabah daftar sik sing pertama mau wali mau lagi mukasabah. Mulane ngaji ku mbek ulama fikih wae, kok halal haram iki gampang. Karo ulama fikih gitu salami template koruptor yo halal. Iso wae sing dikek aku pas sing halal sergo. Semua halal terus. Taman delok nufatul mu'in muamalah diman aksaru mali haram angsal kifat. Angsal perkara ini pikirane iso wae sing dikek aku pas. Wah, sekarang koruptor, jabat koruptor, petang kebulak balik, sarung tembelak, tombol dari alas ini, sing dikian aku, iso pas, pas sing, lo sing pas terus deh. Pada ada waktu. Mengenai kejelekan Imam Syafi'i wes presiden fakih, nangnya Wong fakih, wahada kosin lam jadi kol buhu tukol. Wahada te fakih kosin, wong sing atas hati ini, lam jadi kol buhu tukol. Hati ini gak takwa blas. Tapi nak komentari Wong Tasawuf Imam Syafi'i walek meneh. Wan rukin nak tasawuf taran bodho ora rukin sing bodho. Wong tasawuf mesti bodho. Cari Imam Syafi'i. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yansahu. Wong tasawuf gobloke ra karuan, lan ora gerak fatwa. Wong kok gobloke ngono. Imam Syafi'i wong paling gedhe Wong tasawuf. Mulane Imam Syafi'i rondo benten nek jang tasawuf. Malah adene ngendikan kue cek paras utekam kok tasawu besok ini orang nganti awan wis ahmak ahmak ku wis utekam wis duduk wis tasawu jajal setengah hari wis songko utekam bener setengah hari wis ahmak ahmak ku duduk tapi kok jauh terus kue rata tasawu itu nyanyian Imam Syafi'i kok dikne ya alim fakih ya tasawu kemarin song nyanyi loro-loro jadi kok lah Imam Syafi'i ngenya ya kepen udah nembong alim, biar sampai lo ngenya orang alim, mungkin korban kok malah korban umiyo. Contohnya nggak tenge, sing dicontoh no Imam Syafi'i. Ya contoh paling gampang ya, sing darani jual beli halal, ya sing darani jual beli halal itu. Nah cara fakta ono ijab kabul. Ijab itu pokoknya wis misale pituka terus kemene kabul tu misale nenek kah ya. Walimu wis muni angkah tuka wis was tuka anakku ngene-ngene terus kemene kabul tu nikah ha atas ijab billah. Wis. Secara fakta itu halal. Karena sudah ada ijab kabul halal. Terus enggak ada problem dadi. Problem dadi itu perempuan tadi tidak mahram Anda, tidak rodo Anda. Tapi ada kemungkinan haram, sebetulnya ada sisa fikih yang enggak didiskusikan. Yaitu salah sombong. Nyongkone kuwi wong prospek jebule wong sing enggak prospek. Iku iso dadi haram perkarane. Waline setuju iku mergo dengan tanda kutip tertipu. Dadi tebar pesona terus casing iku ya mare haram. Mergo nabi nate nekahno tiyang disongkono. Jebule wong itu wae iku farad dan nikahane nikahnya dibatalkan. Jadi salah sangka iku dadene. Mulane kan ape nikah nak kepen halal tenan. Yakinkan istri Anda bahwa Anda orang paling tidak prospek di dunia. Ismanjan ngoten. Terus ada sisi tasawuf. Sisi yang di luar analisis. Kawin nak niat ninggalno zina ngekang-ngekang mati kanjeng Nabi ku kawinen berstatus sunat. Tenan mau kepengen nekani syahwat, pikiran ben roh rasane wong wedok kawinen itu kawin sing bid'ah sing elek. Sama saya tak tahu, ibarang elek di kongkong ninggal dan di kongkong ngelakoni. Jadi itu ada aspek, ada sekian aspek. Coro fikih, coro nopo, tasawuf. Mulai Imam Syafi'i nanti gada arto disukani Khalifah Harun Rasyid. Ini nanti kalau itu sekitar hampir 2 miliar. Ini aku keluar dari Harun Rasyid sampai rumahnya itu tidak membawa satu dinar pun habis diberikan orang. Karena pikiran Imam Syafi'i, ya seperti itu. Kalau nanti cerita tentang berikut. Semoga sampai lali. Imam Syafi'i dua mitra diskusi jenis Syaiban Ar-Ra'i itu masyur. Jadi Imam Syafi'i itu dikongsi alim sitok tukang ngangon hudus sitok jadi koti. Imam Syafi'i itu jabat jadi koti. Karena ada sengketa hukum itu tanya dia. Syaiban Ar-Ra'i ini itu alim tapi tukang ngangon hudus teng kampung om desa kudu sedih ora berarti sama rasa bayang terus muarat burahut buatan. Terus Imam Syafi'i tanya, ya Syaiban, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Jadi Syaiban Ar-Ra'i, ala madhabi atau ala madhabi. Ini cara madhab, entah madhab. Ya cara madhab, melapa cara madhab, tak takon. Aku roh dewe jadi masyarakat. Karena cara madhab, aku ya. Wong suka wajib zakat, wong kiri apa meneh? Kok iso melarat wajib zakat? Kan tujuannya zakat nyucakno dunya. Apa dunya ini wong melarat luwe suci? Wong kadang melarat buletnya rasa rumah. Lahan parkir lapangan wong akeh. Kabeh masyarakat di lapangan. Mau uran rukurasia, Frank. Wong wajib bayar. Kok iso halal kok di lapangannya wong akeh? Mau kue uran rasia mau pasang. Lu orangnya tukang parkir lo biasa tukang parkir. Lu ora yo ben ro, ora mesti nang melarat kadang yo kok. Sebab kok bulet lah wong beli karam kok. Darani Joko nak hilang ya ora tanggung jawab. Ini lapangan ini wong akeh urun rafia kok berat. Terus kadang sing parkir yo rugi, sing afkor luwe fakir timbang sing. Lah misale sak parkiran 2000, so sehari itu ono sepeda motor 100, berarti untuk dik piro? 200.000. Lu kadang sing parkir dhuwit 5.000. Sing adol lapangan untuk dhuwit. Dari kau nomor larat sing pikir lapangan iku, berhubung pikir yang rasa wae. Dah aku sing wong kene bagi, dibagi 100.000. Terus atas nama opo sing yo bagian atas nama opo sing parkir wong syarate halal kudu wae tasarufku ora wae blas. Halal opo haram? Bulet opo jumbe haram? Bulet. Terus PP melarat dekne ra tau zakat alasane. Melarat mana dinyek Imam Syafi'i, opo wong melarat tujuannya mesti suci ada orang wajib no. Zakat. Meneng Imam Syafi'i. Waduh, saya pinter tenan jenis. Lah nek kula wis zakat zaman kula melarat kan iki sering zakat. Kok kula wong alim, maras tenan. Dadi marat aku ya zakat. Wis. Imam Syafi'i lek kok celokan lucu. Lah terus aku ora zakat iki ana sapa? Oh, dia dhewe melarat. Ya digolek nomor marat liya sing koyo dene. Terus sampeyan tapi kok niku ya rusak hadis. Mergo Nabi ngomentari zakat itu khodu min asniyahim faturatu ala fuqarahim. Jadi zakat itu khodu min asniyahim kok wong suke dicipuk terus dikono mungkin nah zakat modal kowe bulat terus. Ini mau kecil-kecil kan. Tapi saya sebab arok ya tetap ngotot. Ya tapi biaya bu seringnya zakat ni cak no dunia apa dunia yang fakir bu suci. Ayo jadi yang fakir, ayo fakir yo tak sabu. Kue rai so bebang rasa melarat secara fakir terus kue rasa zakat goblok atas nanti. Wong dunia potensi bu, dia kudu zakat nak beri suci. Ya kan mesti deh. Misalnya zakat 0.5% atau 10% atau 1/20 gitu. Kemungkinan zakat kan usur, usul usur, rubul, usur. Kan hanya potensi 3. Wes tak penak sing rubul usur wes sing ringan. Tiap 1.000 berarti piro? Rp250 kan? Gitu kan? Kan 1.000 iku usure 10.000. Iya. Isun usure 2.000. Rp1.500 setengah. Berarti nak tukang parkir untuk duit Rp100.000 kan mau zakat 5.000 orang cat cintik yatim 5 dong. Zakat rafia, zakat rafia. Yang penting mengerti adiknya itu mageri menutup. Rafia bisa jadi tinggal rokokan. Semuanya bisa nyentai yang parkir mau jauh tapi mau parkir atau sentak bak ini gak ngelewong marah nyentak uang. Bandwidth mikir kowe dagangan ning Malioboro utawa ning pasar utawa angger sing biasa mbok goni atus kok wekmu liyane kan ora oleh lha kowe iso kaya wekmu atas nama apa tuku ora nyora mu alasane biasa kulino ning kene yo wekku amalane ngendikane Quran ni wong apik alladzina yumsikuna fis sarra wa tawwa dadi kulo suwon sing biasa dagangan ngoten sing biasa parkir siapat wong 0.5% piye-piye meskipun kita melarat dunia kita ya tetap rawan rawan apa? Kemana ngiyai ini orang melarat kan? Tambah dosa gede misalnya orang juga gede sambil yang salam template sampai pulau orang juta itu pakai halal perkara ini duit rakan orang terkiyai sok ngiyai ini orang melarat ini kisah nyata kiyai tenan pulau sekolah ngiyai ini orang melarat-melarat kok. Nang ini orang suga itu serawan tomak aku ngini orang larap malah susahnya gede kue aku itu malah mencekik mergo orang melarat ngekei kue beras sakilo aku rawan beras jatah anak nah aduk orang suga ngekei duit aku 1 juta kadang duit rakan aku duit 1 miliar kita salam dari orang melarat nanti 10.000 aku duit jatah aku melarat 10.000 berarti astagfirullah aku ngeri ngeri di untuk duit orang melarat orang suga rawan kau melarat, salam itu emblek rugi nasi pangan. Sepuluh ribu rasa kaget. Kau tak beranak isu era sekolah. Berkurasi uang saku. Ngeri lor. Iku sirine kena opor Rasulullah api api uang beu fikir. Tapi Nabi wa Rabi be Abu Bakar Rabi Usman. Perkau Nabi ku kalu dah dunia Abu Bakar Sayyidina Usman. Kau mesti duit lu iya. Orang orang ceritanya Nabi jual duit gila lah bule roba. Duit blonjo itu bahaya. Faham? Artinya kan niat ini komunitas wong melarat. Salamnya template itu potensi haram bukalah. Haram berat perkara ini jatah apa? Jatah nyawa, no? Melani gue melani. Wong nak kefikiran ni. Wong atine atas. Ketasau kem jadi goblok. Mergo sok tasau. Wong mau niat ini komunitas miskin. Akhirnya salam template kau wong miskin jatah blonjo. Faham? Faham ya? Percaya aku orang. Tak waring ngaji kita yang mulai mencapai nak gosok gu wahad kosin lam jatuh kalbu tuko wahad jahulun kefadul jahliyan sohku. Engkau ada kitab Diwan Syafi'i, sair-sair Imam Syafi'i tentang kearifan. Di antara sing kula apali gini gu fakihan wasufiyan fakun leis awasida fa ini wahaku wahi iya ka ansohku. Neng dunia orang luruh kok naga fakihan Yusufiyan. Fakun nai sawahida, kau jauh geman dari fakih pak atau dari sufi. Nah iso yo kau fakih jauh sufi. Tak orang tu orang kabe ngel ngelowo. Kau kau itu bener. Wes pol bener iku tak anggap wong pinter, wis pilihan wis jos kok. Jos. Mergo jare Mas Abi fakun laisa wahida, fatihan wa sufyan fakun laisa wahida. Yo jadi dadi salah sito. Wes wopo dia mandani ketenan, fa ini wa haqu wa iya kan sahu an sahu nasihati. Nangine wong fakih, padahal Mas Abi itu presiden fakih. Wa hadza qasin lam yazib qalbuhu tuqa. Iki wong sing atine atos, atine ora takwa blas, lam yazuku gak ngicipi takwa blas. Tapi nak komentar wong tasawuf, wa hadza jahulun. Iki cek goblok ora keren. Jahil lumayan, jahul goblok banget. Kan akeh kiai marah terus di komunitas melarat kok. Mau kancanan suge. Akhire kadang utang-utang ana tarung marah. Lah kadang si itu si utang lo malah duwe SPP. Nampak suka utang nak gue duit rakan gue, tapi nak ular. Kan kalau aku utang Mustafa yang mikir tenan jatah ngirimnya anak, aku diutang aku malah mari serot tentok. Orang apa nak kamu? Saya aku utang berat kan, aku utang ibras orang gitu. Baru utang ibu rumah kabar, isu ibu jadi cuar cawer kah masa. Bayangin uang suka, uang dia alpa, sombong, wah sombong lah. Yang kedua aku 1 juta, kok ada? Di parkir gue sekolah sedina aku parkir di limo di kota, sak parkiran 10.000 berarti nak pindah 5 toko 50.000 berarti nak sak ulang 1.5 juta, kalau suka salam template wong kiai 1 juta berarti duit parkir paham ya lah wong suka di Jakarta sedina kan kelayapan di limo paham ya gue sedih novalan kelayapan di limo nak parkirnya 10.000 saya kata, itu nak beng limo, karena beng pitu, pitung, beng sahulan, 1.5 juta. Terus orang salam tempel, bagi ayam 1 juta yang beli tender karuan itu duit parkir. Tapi lawe gampang halal, dibang duit SPP beg belonjong. Begitu sirine, itu hibati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain nabi gua yang fitrin sukor, tapi uang rokaat berdonaturin nabi gua Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mergo wong suge nak ngekek ini di duit orang kanggo yang keluar gane. Sebut yasalu nagamada yunfiqun kulil afu, afu kul al af. Utai sing oleh buat infak mau gua sing luweh songko kebutuhan. Paham ya? Lain darani afa ya afu afan barang sing luwiyah. Lah, kowe ora tau luwe. Mulane ora usah nafaku. Tapi aja ngrasa dunyam suci. Piye-piye kowe marah hasilmu ya kok rafia mau. Lah iya to kan misale wong ora duwe ning pasar, mau nggowo sak. Apa dagangan kan. Pasar wae wong akeh anggere digoni sake kudu wae wong liya ora oleh manggon. Yo halal, kulo lah ge seneng. Lho kulo lah ana manggon yo ora oleh. Iki wis biasa wong itu ben wong tapi nang rasa wae itu atas nama apa? Wong ora melok tuku. Bayar sewa yo ora gelem. Acara kula dia tetep zakat mau. Wong 0% istilah teh. Kaya anu Quran apa alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi tak warai iku. Nek acara fikih wajib sedekah ngenteni sugih. Nek acara Quran mboten marat ya sugih yen amben sedekah yo. Sedekah jenis fis-sarra wad-dharra. Wad-dharra iku wektu sing ora enak. Wong saiki sampean milih dadi wong fikih apa dadi wong tasawuf. Tasawuf. Bodho ora tasawuf bodho. Tak fikih atau suara kabeh wujud. Yo ora atos, yo ora bodho. Yo tanpa identitas tapi. Terus kula warai ya, terus wong iku aja manut ulama sito. Ujo anut ulama. Maka cara pandang ulama itu banyak. Kalau bolak-balik cerita tentang budi-budi, Syaqiq al-Balkhi itu sing alim. Tapi wong sealim-alime wong tetap alim guru. Jadi masyhur. Ini gua asline pedagang kaya raya. Barone diulang tasawuf terus milih tasawuf. Padahal zaman dagang dene donatur santri. Sering ngekei duit pondok, ngekei duit santri. Gara-gara dene tasawuf iku roh tenggene padang pasir. Ada burung itu patah sayapnya. Bareng patah sayapnya itu terus manuk-manuk dia makani burung itu. Akhirnya walhasil burung yang patah sayapnya itu tidak kelaparan. Delalah ditegir dipakani kancan-kancan. Jadi ini matur gurune, ya Ustadz saya akan berhenti jadi orang kaya, jadi donatur. Kulo setawakal rezeki ke pangeran. Karena saya melihat kenyataan tadi. Guru ini gue ngakak-ngakak. Blok, blok, blok. Anut kok sing dipakani. Anut sing makani gak kena. Sadar. Jadi al-yadul ulya khairun minal hadis sebelah. Kan lucu kan, dia kok milih posisi anut makhluk sing dipakani. Lagi gue delok kenyataan ngono kok terus anut sing dipakani. Anut sing makani gak kena. Wong al-yadul ulya khairun minal hadis sebelah. Ini Pak Guru rasa kemarin. Kadang kita sebagai murid itu salah pandang. Kita melihat itibar, melihat yang dipakani. Guru kita yang punya kearifan ya, yang ngolah apa yang niru sing dipakani. Kok gak niru sing? Makanya guru itu penting. Karena guru ini yang meluruskan cara pandang kita. Lalu orang kudu ngaji, orang alim sing waras. Dia mau sing ya sufi, ya faqih. Tahu kau yang bisa ni, gua bagus karena kenalas, penak kau kau penak. Mereka pikiran gua isoh dirusak tenan, ada pembanding. Ya kalau masyur gak cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kurang pintar aja ni, Khalilullah. Malaikat rata tahu sinau dan malaikat itu standar. Malaikat Israel ni gua badai nyabut nyawane Nabi Ibrahim. Ibrahim protes. Malaikat Israel, Anda pasti salah. Saya ini Khalilur Rahman, saya ini kekasihnya Allah dan ditulis masyhur saya ini Khalilur Rahman. Kowe tumo, ana Khalil yumi itu Khalilah. Masa kekasih mateni sing dikasih? Pasti Anda salah. Israel balik, ndang kan mau mikir standar ya. Bareng balik ning Allah, logika Ibrahim masuk akal. Ngosok kekasih membunuh yang dikasih. Bareng matur Allah, ya Allah kata Ibrahim Khaliluka begini-begini. Terus jawab Allah bilang ke Ibrahim, wahal ro'etal khalilah yakrohu ayyal ko khalilah. Malaikat itu ilmu, ada nih. Jadi pengiran ngeten, mosok kekasih rahsiap ketemu sing dikasih. Terus mati-mati. Makanya ini penting, makanya kalau dalam tradisi kita, alim itu harus ada mukobalah, harus ada perbandingan. Karena pikiran yang kita sangka absolut, ternyata tidak absolut setelah ada beban. Makanya cara kula Nabi Isa dan Nabi Muhammad, cara kula Abdul Nabi Muhammad. Bukan karena akidah saja, kita tahu logikanya. Bukan karena akidah, tapi memang kita tahu logikanya. Tentu pertama karena akidah, tapi bukan karena akidah. Kita kan tidak taklid kita. Nabi Isa itu tidak kawin, akhirnya rantai anak. Tidak kawin, akhirnya rantai. Terus khusus era karwa, khusus orang digasan gak rugen, betul khusus Nabi Isa. Terkenal itu nak ditabuk bikinnya kanan jika no. Nabi Muhammad garwane kata, garwane kata itu nak dar di depan umum. Nabi itu sering dar di depan umum. Metu itamu beda. Senengannya Nabi nya tak nak dar. Nabi Isa terkenal tukang tirakat. Nate turu sauri-uri ora tau ngangge bantal. Ngangge bantalan pisan watu dilingno pengera. Kowe ku jare seneng aku kok dije bantalan bareng. Kita bisa. Kuwi. Abraham boten. Soale turu ya sing enak. Karwane wayu-wayu. Nah dari sing enak senengane dahar biro asate. Napa? Saki napa? Nah Muhammad sing terkenal tasawuf sing ahyini miskinan, ora miti miskinan wong kabeh Nabi senengane dahar biro anapa? Sate. Orang kaya gue kecelok suga, cek tempe, nanti kecelok marah, dari cek daging nama. Ini cerita. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad derajatnya itu jauh di atas Nabi Isa. Kenapa? Karena ada pembanding tadi. Dengan sifat Isa yang gak punya istri, punya anak, malah mirip Tuhan. Dengan sifat Nabi Muhammad yang punya istri, punya anak, sama sekali gak mirip sama Tuhan. Sehingga Rasulullah aman di Tuhan, kan Isa gak aman. Oleh ini karena Nabi Isa kepada Muhammad kejujukan, bener aku tau aman gak di pengiranmu. Kue gak aman, khusyuk. Mulanya sufi itu masalah. Mulanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang paling kultus, paling iman, paling takdir Nabi Muhammad. Tapi umatnya kabeh lewat ulama, malah ngajar orang Nabi duwe al-a'rad, al-jazariyah. Duwe sisi manusia yo kawin, yo ra duwe duit, kadang yang diutang, macam-macam. Nabi gak ada utang, nanti kabulut dia utang. Bung Yahudi bisa. Ke Nabi nanti buat ada Siti Narfa, kalau nonton istrinya, 30 sok utang Bung Yahudi. Bung Yahudi minta jaminan. Harus ada jaminan, Mat. Aku dipercaya langit masuk kene. Wah, cara matem aku ora percaya kowe. Mbek Nabi dikai baju rompi perang. Justru itu mengangkat derajat beliau. Semuanya bahwa memastikan melihat Nabi punya istri, punya anak, punya cucu, makan, jelas dia manusia, tidak Tuhan. Isa gara-gara seperti itu. Nah, artinya kadang kita ini hanya halunisasi ya, karena kita wong khusyuk bangun wong apik sing ora kawin, sing omongan hati-hati sing. Justru akhirnya wong kultuske berlebihan. Nah, berlebihan kultusnya terus kowe pas salah dinut. Enak wong kaya kula biasa, kadang misok barang macam-macam. Nah, salah rapati dinut. Nah, aku terlalu khusyuk pas salah pun. Iki sirine mukobalah. Sirine kena apa nabi sing cara zahir kawin. Jadi putra di putu kok luwe afdol timbang Nabi Isa sing tirakat. Gara-gara justru dengan tirakat berlebihan malah Isa keserempet. Diarani. Pompomo kalau bayangno Nabi Isa kok kawin kok di anak. Umatilah orang Arab putus. Nanti koyok napa? Pengen. Kok jelas pangeran lam yalid walad. Saiki Nabi yula. Kok gak ada putra gak ada putu. Pangeran ra dibujuk, Nabi gak ada putu. Mengani Nabi ku aman. Mengani Nabi ini sering muka safah pas dahar. Pas dahar itu Nabi muka safah. Itu sir kata ulama. Sirinya napa kok Nabi itu pas dahar malah muka safah. Nabi itu ngerti alam al-malail ala seringnya pas dahar. Ketika ulama-ulama justru itu Nabi sedang memerankan ubudiyah yang luar biasa. Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan. Maka beliau jadi Nabi harus menunjukkan kalau dia benar-benar tidak Tuhan. Caranya adalah menampakkan al-arad al-dasar. Kita tahu mikir kan? Kok kita arah tak terang? No, mesti lebih serak yang lebih khusus. Paham tak maksud? Paham ya? Nah, yang melani ngaji. Jadi, ojo dadi fakih, ojo dadi sufi. Nah, salah sitok. Kok kita salah sitok, diparingi pangeran milah. Milah fakih apa milah sufi? Apa kan? Mila suka dan bosan marah. Eleng-eleng, terus kalau mau fatwa gitu, terus halal be haram ni, tuwa halal, halal be haram ni, tuwa halal. Jadi misalnya duit wis liwat lonte, liwat copet, itu agaknya mutanajis. Eh, agaknya apa? Mutanajis orang najis tapi kena. Najis artinya kena jisum. Saya mau misalnya ono wong selingkuh, duit pertama kan ke hasil adol gabah. Bareng tiga orang paham nan orang lu pinter. Padahal lu soleh, ora tau selingkuh, ora ono sing gelem. Terus terus bareng kena wong maksiat apa hen? Mutanajis. Tapi kan duit iki asal usule halal, yo tohir, yo halal. Jadi cara kula niku tuwa halal. Ya tuwono wa tuwa halal. Dadi ning dunya iku tuwa halal mon tak jamin ning dunya iku. Mulane sampean kudu ngaji ya. Baru kayak diskusine Imam Syafi'i mbek Syaiban Ar-Ra'i, kalau melihat filosofi zakat adalah tathirul mal mensucikan harta, maka kita pun yang miskin sering harta kita itu tidak suci. Kita punya warisan dari orang tua, tapi kita bersaksi orang tua kita untuk mendapat warisan itu sengketa dengan Pak Dik kita, dengan Pak Lik kita. Yang bisa saja yang benar itu Pak Lik kita, Pak Dik. Orang tua kita tidak sengketa, tapi mbah kita sengketa sama mbah lambung kita. Kan serawan subhat kape. Ya tora. Lo yang mana kau ni ada sok suci? Bulat bulat. Masa sengkiai lah, sengulama lah. Sopo seng dunia negara rawan subhat. Niki warisan geng abah, abang dulure piro limo. Lah kowe kok untuk warisan paling akeh mergi abah kula kiai tiyane ra kiai menan sebagai paling akeh. Paling akeh kok halal to ibang paling akeh ya nyrempet. Lha kula nang arek kiai, bapak kula kiai, mbah kula kiai. Tenjen bapak kula untuk warisan paling akeh mergo bapak kula kiai. Tapi bapak karena wong waras, wong jujur nang ngendikan wong. Mbah kula kiai. Dulure ke atas sing kiai mbah kula to dulure papa. Ya untuk paling akhir, nak ngadani putu-putu deh ngono. Cuma ngaku untuk akhir mergo kiai, jadi nak jinggu maslahat pondok, ya rano kisah apa, tapi nak mergo hadun nafsi, ya kisah apa akhir. Aku untuk akhir itu aslinya rajujur. Mergo mbahku ngerti nak aku kiai dibagai. Dan ambung gue hadun nafsi yo haram nanti gue pondok maslahat Allah. Yo nak jadi bapak kau aku, bang kau aku, lah semua harus ditutup tutupi. Faham? Podoa, bener saya benar. Tapi ya bener Imam Syafi'i istilah nak melarat zakat. Udi kayak nosor. Udi nak mana ya hadis tu hodumin akhniyahi fatrotu ala fukoro itu zakat dijumpa kamu juga. Tidak nawa melara. Dan aja kan kau melara. Dua pernah bangun asing melaratnya pinter pisan nak ini Rukin bin Mustafa pada melaratnya Kang aku melarat kan tapi begitu sakit tak kena kuwi terus dari Mustafa aku melarat wis suwi ra kelar zakat wis zakat kupek kuwi deh tak malah perah-perah bal-balan. Tapi apapun itu hikmah ngaji niki kita minimal ngilangi ujub. Jangan karena kita miskin, kemudian kita merasa tidak wajib zakat. Bagaimanapun dalam harta kita, saat kita miskin pun ada syubhat, ada bulet. Aku ramli haram, pokoknya ada bulet. Uang modal rafia untuk duit sama lagi. Jadi aku nak sewengi, anak lapangan yang dikuasai berbulan-bulan. Coba. Tapi aku rada ini haram, dusuk ini. Aku pula seneng itu kambar. Seneng mana sih gelom zakat? Seneng mana sih gelom? Mula ni orang jaluk itu haram. Tapi orang yang alim senengannya jaluk. Kita koi, orang jaluk itu kan haram. Bukan nak sah duri kebutuhannya kan haram. Suatu saat orang alim alama senengannya jaluk suka. Tapi orang kerana sudah terus kita koi. Jadi orang alim gak jaluk. Wong iku nak ngekei aku ganjaran tau lah. Di ganjaran. Wasilah yo. Ya mergi jenengan jalu. Wong ngene iku nek ora tak jalu iku lali lho. Pentinge ngekeki. Kok ben. Kene wong alim merepot. Wong iku nek ora tak jalu iku lali kewajibane opo? Nek. Ya repot. Tapi kok Peter jalu lho. Iki mau cerita pikiranku nek ana pembandinge iku yo terus rubah. Amlane nah ini tradisi pesantren, wong alim itu nak wis duwe mukobala, maknane duwe sekian perbandingan apa? Perbandingan apa? Pemikiran. Jadi mukobala maknane wis dibanding-banding. Ya maknane napa? Mun napa? Dibanding. Pun kula terusno iki. Nah, mau kan bakas halal gitu, terus niku penting ya, jadi halal niku halalu hukmin lah halalu napa aine ning ya halal iku halalu hukmin lah halalu aine. Misale kaya Mustafa kok mangan daging asu dene ra ro nek iku daging asu yo halal senajan to aine sing dipangan haram rupane daging asu tapi karena dia ndak tahu maka status hukumnya halal berarti fal halal halalu hukmin lah halalu aine. Mulanya masyur jadi tentang Kudus, Raden Asnawi itu tokoh revolusi ya tentang Kudus. Ini tersebut buyut pulau. Tersebut buyut pulau. Ini itu pernah mau dipermalukan Cina. Perkara ini orang kok antine Cina. Di depan umum Cina mau ngekei ngerti orang sekelilingnya nak apa nyugui Raden Asnawi daging anjing. Bareng diaturi, terus didahar sampai santri-santri ini. Di depan umum. Yai tahu tadi yang dimakan apa? Tidak tahu kok. Itu tadi daging anjing yang sudah dimakan Yai tadi. Yang kau ini kan Raden Asnawi sih. Dasar wong alim. Alhamdulillah jeng jeng taro rati bodoh ini taro rasane daging anjing. Jadi wasem. Jepulem wong raisen tenang ya. Alhamdulillah jeng jeng dibodoh ini. Taro rati bodoh ini tahu mangan daging asu. Wes halal lo rasane. Jadi karena dibodoh ini. Karena tadi fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Geleng-geleng tadi halal itu halal secara status hukum. Jadi misalnya kayak mangan duit syubhat kira ro atau mangan daging asu kira ro statusnya halal. Padahal ainnya haram. Ane fal halal halalu hukmin la halalu ainin. Yang pentingnya ngaji nih. Tapi aku terus gue ngendani di bodoh nih. Wah, wah yo repot yang saya ngalami wah. Kulo seneng be ulama-ulama. Tak seneng ini pun apa ge? Ngawure iki cek pinter. Imam Syafi'i ku nate. Didolani tiyang ngoten misale Mustafa be Rufin dolan tengen kulo. Bareng mulai Mustafa ngrasani kulo sing elek-elek kulo. Terus Rufin matur kulo, "Gus, Mustafa sing nyutup dengan wolak-walik Gus nak bar metu ke jenengan nganyak jenengan ngrasani jenengan." Jadi Rufin, Imam Syafi'i guyu ngakak-ngakak. Bagus dong, berarti saya wibawa. Jute nak ning arepku ra wani.
2: Imam Syafi'i itu dulu dunia itu sepele wae.
1: Jadi sing kabeh adu-adu kecewa, wah asem jule. Sono critane Habib Alim Alama. Dene iku pas sugih tamune akeh, pas larat iku terus ra ditamu, kanca-kanca dhisik sing seneng dolan niku terus ra tau dolan. Ayo padha ono provokasi, Bib. Temen jenengan itu tidak ada yang benar. Ketika anda kaya dodolan jenengan, bareng jenengan melarat ora. Malah bagus dong. Aku malah susah apa melarat dodolan ini resah hormat. Jadi orang pinter, wajar orang pinter itu kayak wibat. Wah kodah. Selama ini kita anggap seperti itu kan F. Misalnya Rukin suka dodolan, bareng melarat dodolan. Kan seakan-akan perilaku kita ini salah. Menurut tapi bagus dong. Aku paling susah nanti tamu ini resah hormat. Bagus dong, pas darah aku melarat rata dolan. Dolan malah aku bingung. Aku sih nomor untuk kono kok. Nah, mulanya selama ini kan mesti ngeritik perilaku itu. Padahal itu bagus, no? Tenang tau deh. Mulanya sih nih, ono rodo, wah yusnya pelek no kue, roh kue ngitu, hubung rakan gue. Bagus dong, gak ada aku razino. Bagus dong, sokoknya ngono, sokoknya. Nak ramah be aku kecoba malah mas masalah ya tak kan jenuh lama aku jenuh teke aku sedih kira-kira rasanya jadi apa tuh mulanya cara pandang kamu juga orang awam zaman akhir pojok kekhianat tak suka domoro tak melarang ya malah penak ya melarang di dunia ini malah bingung melarang tuh jadi tontonan tiap kancah mudulan kan artinya menonton kemelaratan anu. Faham ya cuma ditolani ben kayak apa malu kita pas kita melarat tang tonggo kanca dolan kan malah isin ado ora ono sing aman paham ya yo lan wis semua sing niru lama berapa dia wis cek penak ngadepi ya, hukum sosial dari bangsa. Tiang semula malah hidup jenengan atau Joko ngerasani jeneng bagus dong berarti aku ibawa dengar pernyataan rawani. Amalane bener Imam Syafi'i berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hibas. Wong munafik koyo ngono gedhinge ning ngarepe rawani wanita. Kuwi aja anggap munafik ku cerdas.

0: so bermuka dua itu orang justru Nabi saking wibawa ini nyata ini ngarepe rawan ini mikir ngono ya orang iso ini Imam Syafi'i. Nah ini ya faqih ya sufi jadi faqihan wa sufian Imam Syafi'i faqihan wal makola atasi ata asyukata utai makola kang kaping songolas itu ini uhiyat dan wahyono ila badil ambiya manis sebagainya biro-biro Nabi apa gawuh iki ati ni fi ma amartuka wala taksini fi ma nasakhta ati fa atasironi engsun dadi nabi didhawuhi pangeran nabi sinten mawon kowe tok aton ning aku fi ma ing dalam perkara amartu kang merintahno engsun kae sih kowe kan ata kongkon nabi ke sing nurut ora sambantah wala taksi lan aja durakani sironi engsun fi ma ing dalam perkara nasakhtu kan nasihati engsun kae sih Evi matik sehing dalam perkara jauh tukang ngajak ingsun kaing siro irama maring perkara fi ikang ibu ing dalema asolahu di keapiane dunia akhirat penahe tukang lanyega ingsun kaing siro amma sayang perkara fi ikang ibu tetap ing dalema alfasadu te terjadi kerusakan wal makola lisrun utawi makola kang kaping rong puluh iku ngene kila didawna pengine kamalul aktif te darani akal sing sempurna iku itiba uridwanillahi ta'ala iku anut golek ridane Allah Ta'ala wastina kusakhatihi uta suflihi samin lan ngeduwi bendune Allah diindarani wong akale cerdas ya sing golek ridane Allah sing ngeduwi bendune Allah ora kok penemu ilmu apa ora wangger wong takwa ya cerdas dawe senawawi oleh komentari dari fasilah budalika dari sulayani itu aku jilu dan aku gendeng jadi mulai aku sering cerita ulama aku nak ngedikan kasar aku tak lumayan darah ini sampai merajin lah memang aku berarti saya darah ini orang bener gendeng ya fasilah budalika jilu dan itu mana nih itu ulama di saya keras-keras atas apa taman naita antam si faqihan munadhiro biwairi ana inwal jununu funun kowe kepengen ngalim ngalama tapi ora tau sinanu kowe tak kandani yo edan iku macem-macem dhewe dhewe ora ngerti karo asline kasar-kasar dadi taman naita antam si faqihan munadhiro tapi biwairi ana in mok angelan mesti nanu wal jununu funun edan iku macem-macem lha kowe paling parah maksudnya kata sedikit sedarannya akal sempurna itu itiba urid wanila wastina bu sukti sakoti te sukti sami artinya fakila fudalika ada uang rangun berarti makanya jaringan barang rada pena baru kaitan kue rapati mukalaf nara mukalaf ora kena si bisa malah aman seneng rupi no aman entah kau ibu ngira kau keliru keliru edan gusti tapi harus kau lah kau orang duit edan modern edan kau orang apa nah dari kaca gue uang edan itu cerdas taruh uang edan rata-rata nih pasar kenapa? Berarti saya iso mikir, karena banyak tersedia makanan. Lagi tahu itu kan orang pikiran itu. Yo, kulo kan rodok, Gus. Dadi romantikan. Jadi dia ada penganalisis wong. Parah kan jago lo nuran. Dia nanti ngaji kulo mahal nih, ngaji mahal nih ngaji ya. Una abe, Gus yang terkenal jadi Muhammad tenan jujur. Alasannya durde nih. Kalau nonton jujur jadi terkenal wali ya. Wadid kancane nyucup dene ra cuk. Yo cung ora nyucup dhe. Wadur kula. Kono lagi jatah kula sedan. Waduh. Sare dur dene jar. Kono lagi jatah. Ada sedan. Ya mung Gusti ya ditakdir di murid ngene. Tas gue cek pinter sakit mau cuma hal iki. Murid di macam-macam wis. Ana sing sopan goblok ora karuan. Baik kono lagi jatah Pak Gus apa? Iya. Tidur ini cara dia ini mergo edan ini mus derajatnya tertinggi ya tapi nak cara cara wong tasawuf cara muka syafah ya jadi sing edan ora kudu sing pasar-pasar angger anut perintah Allah lu gitu apa edan cara senawawi ya ngono apa lan edan piye yo ora usah dak rumah sakit jiwa ora beg wong sing ngono ku milyatan Soalnya wal jurnu wal makola al-hadiyatu wal-ishrun iku ngene kila didawna bang la hurbata orano keasingan iku mojud nilfadili ke diwong sing terhormat uang sing disifat terhormat iku ning dunya orang rasa asing ya happy wae. Paribasané ge urip nang Amerika ya happy wae. Kebong nek asik sujud be pangeran, asik be pangeran, urip ning ndi wae ya happy wae, wis gak masalah. Walawat ana lan ora ana nggon sing tenang iku wujud. Waton nggon sing mbok tetepi. Lil jahili kudu sing bodho. Tapi nek wong bodho urip ning ndi wae wis gak ana nyamane blas. Wong ora ana pangeran wis lara kabeh. Panjen lara tenan, wis wong ora ana pangeran wis lara tenan. Ayil mutasifi tegese wong sing bersifatan ngeten nggih. Ayil mutasifu damel mutada menuju ulang totan. Ayil mutasifu tegese utawi wong sing bersifatan bil ilmi kan ilmu wal amali lan amal. Iku kana ana sapa mutasif bil ilmi wal amal ana iku mukraman den mulyano muazzaman tur den hormati internasi mungguwe menungso. Fi ayi baladene ning endine negara kana ana sapa wae. Orang yang punya amal, punya ilmu, dia hidup di mana saja pasti terhormat. Maka tadi perilakunya sudah terhormat. Bahkan namung kok ana apa kulo baladin, apa saben-saben negara indah mungguh wong iku ana iku watonan dadi tempat singgah sing nyaman. Mergo dene di perilaku standar, di ilmu standar, semuanya standar, sehingga hidup di mana saja ya nyaman. Walau kana senajan ana sapa wong uripan wong monco, senajan status dene wong monco pendatang, tapi kalau dia punya ilmu perilakunya benar ya di mana saja nyaman meskipun dia horiban statusnya itu pendatang. Dawal jahilu ta sing bodho iku khilafu dalika iku sulayane mengkono-mengkono kaku. Artinya senajan to dinasti orang situ kalau perilakunya enggak standar tetap dia dikucilkan. Wal maqala asa niatu wal isyun de maqalah kang kaping 24 iku kila dindawana pengin. Mangkana bito ati engga wa qariban kana denan nasi hoi. Mantai sapane wong kana ana sapa man bisa atir lan to al inda wa ya ana ing munggu sisi awal kwarikan iku parep kana mengko ana sapa man bena nasi antarane manusa iku kwarikan wong sing aneh wong sing orientasine taat ning Allah taala iku wong sing cara wong akeh mesti wong aneh nggih to misale mumpung wong nyimpen dhuwit iku seneng kadang wong takwa iku wedi nyimpen dhuwit kok nang sisa akhire sedekah iku banter para umum kan aneh wong kok sedekah iku umumnya orang wedok ayu kan delok kesempatan rukin merem kan aneh kalau orang ayu kok merem mereka sangking tau hati sampai yakin lah gelem jadi dua kombinasi itu jadi ini apa? Merem paham kan ya? Ini aneh mereka orang nak taat itu cara menungso aneh ya, umumnya orang didi ake senang nah, orang taat didi ake wedi apa sih? Dan delok orang ayu semua ramah romi umumnya orang senang orang takwa wedi para pejabat umum wong senang wong takwa wedi. Menjen wong aneh, wong takwa iku wong aneh. Dadi mangka nabi to ati inda woi koriban kan abena nasi napa? Koriban. Koriban dak kepane. Kados dewe nabi lho, badha ati koriban wa sayaudu koriban. Dewe nabi fatuba lil guru. Fatuba mongko kecil banget lil guru bak dadi wong sing a. Kula nu jarane wong aneh bolak-balik. Ya perkara ini kalau nak diundang pejabat itu angel teko. Meskipun ya kadang teko. Kadang gue ngiling-ngilingan BB pejabat ya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya rotot angel. BB ya kalau ini kadung rabang. Biasa kenal pangeran untuk bangga kenal pejabat kan koyo mudun pangkat. Aneh wae cara kula. Cara kula sering kadang sing ngundang kan wong provokasi. Ke sini acarin nanti yang menteri datang gini-gini, ada gini-gini. Canggemmu biasa kenal pangeran terang longgar aneh-aneh. Maklar ke pintu nera karuan. Kita ini sudah sibuk, sudah masyuk. Tapi ya kok itu kadang-kadang teko. Biye-biye pejabat ya umatnya ganjeng. Tapi gak jauh sering teko. Biye-biye rawan masalah. Kita ini manusia punya tomak, punya rencana, macam-macam. Nah, para kendek pejabat jangan-jangan yang kuatnya tomak kita. Kalau yang kuat kiamu islahu biadil baini memaslahatkan bangsa Indonesia, ada apa dekat pejabat? Kalau gue yakin bahwa Anda adalah penyelesai problem, tapi kalau Anda menjadi bagian dari nopo problem, nopo yang mikir, yang ngajak sih, ya Allah tunjukkan wajah kami. Ini wajah problem apa penyelesai? Enggak gambar ibu to.
1: Waktu naik, lahiran naik.
0: Uang orang rawa, deh. Uang orang rono, apa? Mereka kadang masalah itu sebaiknya dibiarkan, karena nanti ada masalah baru. Ya, kadang sebaiknya masalah yang sudah disunatul itu dibiarkan. Kadang ada masalah, apa? ada masalah nopo. Mulane tradisi ini ulama itu anut dawe Nabi sataku nufitan alma syifiha khairun minal qa'im wal qa'im fiha khairun nasai. Jadi nanti itu, jadi nanti itu di zaman akhir akan banyak fitnah. Orang yang posisinya duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri tidak bergegas ikut terlibat lebih baik yang bergegas ikut nopo

Ya mak misale Ruhin duwe anak puber nang perapatan. Ya tak kono ana Ruhin duwe anak puber nang perapatan. Bareng ana Kiai liwat disuwit-suwiti nawakal. Oke, kita butuh Nahi Mungkar ngandani cah iku. Tapi masalahnya kita tahu cah nom-nom yang perapatan nak dikandani itu malah terus jotosi kiai. Atau malah ada kemungkinan mateni kiai. Dari dosa mensuit-suiti gara-gara dikandani malah kepingine nabul. Berarti kita ini menjadikan dia maksiatnya lebih tinggi. Lebih tinggi. Lalu ketika Imam Nawawi tentang beberapa kitab, Nahi Mungkar itu wajib selagi tidak berpotensi melahirkan maksiat yang lebih besar. Bisa bayangno kowe udah di wong tuane. Tak contohno Ruhin bukan karena Ruhin dia anak maksiat mboten. Kowe bayangno dadi wong tuwa, aja bayangno awakmu dhewe. Kita punya anak nakal ngenyek kiai. Cara aku jek seneng. Piye mau terima ngenyek. Terus kowe darani anakmu kudu ditegur kiai ku, kiai bukan dan pun Mbah kula pasaran jenengan anak kula nakal sampean taboki ra apa-apa. Bareng kiai ini over Nahi Mungkar itu malah dipateni. Dari dosa mau ngenyek gara-gara Nahi Mungkarnya gak tepat dosanya. Kayak apa tersiksa Anda sebagai orang tua dari anak yang dosanya mau ngenyek kiai sekarang dosanya mateni. Paham sih kalau maksudnya? Ini contoh. Kalau seperti itu, kalau potensi seperti itu sebaiknya saya kurasa mau kandani. Karena potensinya kalau dikandani dia akan melakukan maksiat yang lebih akbar. Pacaran, yo mesti haram, ya wajib bukan dani anak menak pacaran. Tapi ono jenis uang, nak tinggal dani niatnya malah kabur ngajak pacaran. Wah jenis untuk kayak saya lah kok bapakin. Lo bareng jiru ono jebule, pentol bojo yo lewat kabur. Lo dengan reputasi ngono kok ngandani ini sok suci ku teko bojo. Paham sih kalau masuk. Tapi kita tetap yakin Nahi Mungkar wajib, pacaran haram ila yaumil. Tapi kita diperhitungan jenis anakku darah koyo aku. Nah dikandani malah dan pun aku semua gak tahu diri tanpa mengeset pikiran masa. Gak tuh gak ada bocah di cekapal kok ada bapak rapal-apal. Bareng anaknya tengkulo ya rapal-apal. Bareng bapak yang ngamuk tak ada. Ini jadi disini dapat bapak setor mau jus waku. Anak mis maju saya ke jus waku. Waduh bapak ngomong lagi. Gue sejalan gue kurang ajar. Anak gue peletor gue diri. Gue mau mikir bodoh itu turunan. Nanti saya kira akan ketemu kalau emang kalian agar kan. Mereka nanya dia nanya tak nanya. Ya jogeman tahlil maca kulhu maca muawidat tapi iku jus 30 kan isi storm jus kira wah sama ada kesajan kan coba kalau tahlilan ya ada gaya ini ada apal sama likur jus tapi apal jus belum kan gaya cara di dunia tahfid wong setor jus 30 itu kondang berarti harus ngelimati ini dunia nafsu itu ana wong ning arepe kiai nek Allahu ahad Allahu samad kodang wis. Tapi nek tahlil biasa wae ora usah ngapal sama likur ujug-ujug wis. Jadi kita tradisi. Paham gitu. Terus iku pentingnya ngaji be ulama. Kita akan yakin Nahi Mungkar itu wajib ila yaumil kiam. Cuma kita itu diberi tuntunan. Kadang Nahi Mungkar melahirkan maksiat sing akbar atau sing asyad. Karena kabeh ulama di tradisi misalnya ono tanggane rondo ndang utar, ono tanggane rondo maksiat, rata-rata iku ngandane mubang-mubang, ibu esek dikandani, wong set kelinge sing saleh dikandani. Uga ngerti nek cah iku dikandani sangka dosa misalnya mau ndang utar, saiki dosa mencemooh kiai. Kadang ingin melakukan maksiat sing afhas sing lebih bu. Tentu ini enggak asumsi ya kita butuh sekian perangkat untuk memastikan kalau itu terjadi asyad. Tapi kita kudu tetap yakin Nahi Mungkar itu wajib. Tapi kita kudu diberi tuhan. Paham sih kalau maksudnya? Ini harus mulai disi ulama cara pandang seperti itu. Kecuali akan terjadi maksiat sing asyad. Nah, asyad misalnya tadi ngenyak kiai dengan membunuh kiai, asyad mana? Asyad mungkin. Geremengi kiai, misoi kiai, asyad mana? Asyad misoi. Ya kita kan iso ngukur. Iso bayangkan kalau Anda bapaknya anak itu. Kowe dia anak biasa gremeng mbek kiai, mungkin Anda kan enggak tersiksa. Nek nabuh kiai. Kan lebih nopo?

0: tersiksa. Karena ini lagi asal. Kalau matur ngeten ini mergi barokai, kalau sering sinau ahwali abdina sinten nabi sinten Ibrahim. Mulanya tak celup bapak-bapak terus. Nabi Ibrahim di mi'rah Allah yang alam malaku. Ini rumah nonton, awas nak salah faham. Bareng di era di mi'rah Allah yang alam malaku, yang disebut Allah, wakada dikanuri Ibrahim malaku tesan. Bareng di era malaku, tidak melaku-melaku sampai pengiran. Macam beliau Khalilur Rahman. Ibrahim, itu sopo. Itu tiang-tiang sing maksiat. Mereka ada yang menzina, ada yang maling, ada yang koruptor, macam-macam. Cara kue piye. Ini pateni mawon. Ya kulu na rizqo, wa ya sunat. Mereka makan rizki engkau tapi maksiati jenengan. Jadi Allah, ya setelah pateni, dipateni. Terus ada orang maksiat lagi dengan bentuk yang lain. Cara kamu gimana Ibrahim? Pateni mawon. Mangan rezeki ini jenengan, mangan bumi ini jenengan, durakan ini jenengan. Dituruti pengiran. Dan pengiran gak mikir, pokoknya dituruti. Suatu saat Allah ngutus Nabi Ibrahim, anam sebelah Nabi Ismail. Takok be pengiran. Ya Rabbi hada samratu fuadi, ini buah hatiku loh jenengan kayak nyembelih. Cara kasarannya sembrono jenengan ini buah hatiku loh jika apa? Nyembelih terus. Sampai pengiran pelehim pas neng alam malakut iku yo kawul aku sing gawe aku enak wae kongkon mateni pas kowe ngongkon aku ora mikir ngongkon kowe ben mikir nemang Nabi Ibrahim. Itu cerita yang ada di kitab hikam, di sarah hikam. Nah ini pelajaran bagi kita. Kowe nak roh wong liya kowe lagi khusyuk ana tambahan iki lagi khusyuk ana cawe itu karo ancepak misalnya numpak GL Pro utawa numpak apa ninja biasa delok kan roken ora pati roh. Kowe mesti wah lupa suwo bocah kowe tok kok calana. Karena apa? Karena itu udah anak kita. Coba kalau itu anak kita.
1: Gusti maghfirah jenengan sing jembar
0: mesti kowe. Bagaimanapun kita semangat mencibir karena itu udah anak kita, ada orang yang terkait dengan kita. Coba kalau kita sama-sama maksiat, mesti gue ya Allah, sempurna jenengan, jenengan. Mulanya kalau ngaji dan putih-putih ngomong, anggar ada uang nasihati, mesti ada masalah yang tidak diutarakan. Ya mau, misalnya mungkin di pembantu elek, elek keriting, bocah desa, mecah no piring, disentak, campri patem. Dalam negara ini piring pecah, mereka elek. Nah misalnya wayu, piye carane nyentak wong ayu? Artine dosane cek iku mesti mecaro piring elek ngono. Piye iso nyentak wong ayu? Tau ge nyentak wong ayu. Allah ngerti nek mentale manusa ngono. Ngono iku ana disiplin. Apa kersa tekem iku mesti ana eleke mbok sentak iki mergo elek. Misalnya mesti wayu terus bareng mecaro piring ngomong bae rugi. Mungkin belum mesti jadi. Seram apa, pecah apa kabeh. Saiki kowe ngamuk mergo piringe pecah apa pes elek, jawab iki. Lek Peter. Podho saiki ngene, Rohin jajan mbek Mustofa, jam 8 tet Mustofa kudu teko. Mustofa ora teko, ngamuk Rohin. Gak ngregani wong tak anteni ora teko-teko. Mergo Mustofa ora ngutangi Rohin. Jajan misalnya Rohin diutang Mustofa 10 juta. Barang nyulayani janji rata kok mau nelpon no, kayak sohen, sesok aye, bi, kue iso ngamuk wong sing utangi gue, iso no, leh, podo-podo nyulayani, kemalane adzirin waklon waladina liman, rata, lan kulo ngamuk gue mau ditenan, kulo rugen elek, jarang kulo ngamuk, kulo mesti tak kau pengiran, ha, rugen ngamuk piye berkofkin. Cara dene donatur ke wani ngamuk rugen. Nah, timbang dia timbang takoki pangeran ngono, kula milih ra ngamuk. Padahal kula kecewa pula. Agar tak kan banduri turu kula mesti turu dhisik. Buat es kritik dek di sini. Tapi lah grafe ngamuk eling crito niku. Aduh. Ibi aku ngamuk mergo ra donatur. Cara dene tau ngekek di aku. Satu juta aku ngamuk lebih. Ini berhubung kabar mesti ya mesti lah ikan. Jadi uang udah mikir. Kue ngasih semangat ngomentari cawe itu kadoan cekak. Piye-piye perkarane orang anak merapona anak meramantu. Andi kan itu orang kita. Dari gue hebatnya Allah. Allah gue nggak baru uang itu kue Nabi Nuh. Nabi Nuh kurang.

0: takwa nih be pengira. Kubu dengan pol be Umar siap. Teh ketingin sampai Robbila tadar alal ardi minal kafirina. Pengiran gawe drama. Singape kecemplung anak eh. Mana ya bunda ya rekam mana wala takum. Biar jajat. Iku gambaran yang pengiran. Pertama kia dengan be Umar siap. Teh no Gusti Umar siap. Tenggelam no. Jepulnya diantara ini anak itu tebungok-bungok ya bunda ya rekam maka anak lihat tenggelam lagi sini ke anak iya tau orang, betul tau orang anak om dia betul lalu kalau termasuk ulama sih jarang ngamuk karena ini bayang tuh umpamu itu anakku biar lalu aku akhirnya kebablasan sampai Mustafa Berukin nak salah biar aku raro nak salah gara-gara aku ngamuk di pangeran dia ini gobloknya keterusan terus raya awas orang evaluasi nak apa? Pula balik. Enak kudu loro banturi turu. Sing ora iso payo turu lho kan yo. Gusti, Gusti. Ono ngono wong alim wis asik kae mbek pangeran, tapi ya tetep gelo asli. Saiki sampean mikir, nanti wong iku maca Quran aja mok delok cerita kan anu iku tenggelam senajan to anake Nabi delok gambarane pangeran. Nabi Nuh pertama ngendikan Rabbil atadzar alal ardi minal kafirina. Tenggelam lho Pak. Bareng roh diantara sampai tenggelam anaknya seorang bapak ya bunda jarakam ma'ana wala takum maka kola sa'awi ila jabali ya'asun guni minam omongannya kola lah asimal yawam min amrillahi lamar rahim ojo ngono jo gue kudu tobat orang iso gunung nyelamat no kue nyelamat no kue mau pengeran gue tekan pas tenggelam Nabi Nuh aja gugat pengeran inna bimin ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul. Lho Gusti jenengan wis putih to, perjanjiannya engkau keluarga saya engkau selamatkan iki anakku lho, ora terima keluarga anak. Kan aneh kan semua yang maksiat ingin ditenggelamkan ternyata Nabi Nuh keberatan ketika tenggelam. Kan sama. Mecah gelas aja elek mbakmu iki ya mecahno ayu kok ora mbakmu. Berarti saat yang ngamuk cah elek mergo pecah gelas apa mergo elek? Jawab yo. Elek ya kok baterai ra karuan. Lah wong mikir ngono barak. Nggih wong iku mlane nek disalahani rukun lha ape ngamuk. Aku ngamuk siji mergo ora ganteng, ora ayu, ora aku ora dewu. Berarti sebab aku ngamuk siji nyilaini janji loro elek, nomor telu ora duwe jasa. Berarti sebab ngamuk iku telu iku sing ketok. Cuma sing diomongno wong gara-gara nyilaini janji, padahal ana loro sing ora disebut. Dan itu sebab paling penting iku elek. Ambek ora ber jasa. Amalane wong iku ora usah sok suci, paham ya wong ora usah apa sok suci, pala dosa ku anfusakum wa alamu dimanit kowe ora usah sok suci. Dari sapa alasane dadi ketokes aku, wis santri sapa sing ora jam belajar tak amuk. Jebule sing gak jam belajar anak gurumu meriang. Ana kiai-kiai gregek pelaturan ilang. Biyen pondok kula mau khusus bocah tahfidz. Tapi bareng pernah putrane guru, putrane guru. Gus anak kula mbek SMP tak mondok ngene jenengan bar saiki. Seloro kena guru kanca. Kula niku wong sing ora tau gelem diundang pidato. Pangger sing ngundang keluarga sarang, sedan, lasem, kajen wis pengabesan guru kula sedanten pernah sepuh. Punya acara teng lasem teng ape Mbah Hamid. Kula ora tau pidato, ora tau ceramah rumpun. Kau ibu putuku, kujunur waktu. Saya sami nak waktu nanya. Kalau anak gerpondok pelaturan jebol, mesti kasus sing. Kena guru, putu nebo. Senyor, Rian Basir Belong gerngaji, bukan gerbasal rong rawon, butin teh. Peranan basal wes alim, bah bayi ibu di Basir. Karena walian putu-putu nebo Basir Belong neng kacen basal, angger ngaji kan tadi putu nebo Basir Belong putu nebo. Wadah basal, lalu rongnya dua sih pilih depan, tapi kena putu guru. Tak kau bala wominan itu tak bayar karim. Iya, saya mau uang so tegas besi nyulani janji, tapi gue so tegas besi ngutangi gue. Kati tak kau sopan nang tegas barang. Iya, gue pentingnya lah ya malah nih. Gue bayang no misalnya sini perapatan ku anak, terus di dosa muh neng perapatan. Terus saya gini apa ono kiai ngeloroi mesti gini mikir ampun bah mungkin malah rakaru. Karena itu anak kamu. Lain kalau suwon uang mikir kata sepuluh orang tadi kita ngerti. Kayak apa Nabi Nuh tegas ini uang kafir sampai habiskan orang kafir. La tazar alal ardi minal kafirina jajar wa ahad dan satu pun orang jangan disisakan asal berstatus kafir musnahkan semua ya. apa ketontonan sing ape tenggelam dalam pandangan Nabi Nuh ketok meripat dewe prapodo karo ngene kafir lho Nuh iki tak tenggelam no. Mikir anak lane wong apike di anak ben kowe iku nak ambek anake wong sing nakal mikir anakmu yo potensi setidaknya kalau sekarang belum nakal masih potensi lane kula suwun saya rada anak nanti anak tetap namari bijak. Kalau nu coba anak kita tambah bijak. Di nono uang tambah di anak tambah rapi bijak. Wes dasar, yo dasar. Serak nanti terang. Terus soro mustawfisan. Eh mantek se uang istana sakang nyaman sopeman bistiwa di taatilah kelawan sibu taating Allah. Taala mahdur Allah. Soro mukot jadi sopeng mustawfisan ku asing. Alin nasi sange menungso, wong sing asik taat be Allah mesti dengan sendirinya mustawfisan alin nasi mesti nak ketemu manusia.
1: Guidance for your life, City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, pembangunan alun-alun Kepanjen masih menunggu kajian. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Malang Alaik Mubarok menyebut pihaknya masih menunggu kajian resmi dari Pemkab Malang terkait wacana pembangunan alun-alun Kepanjen di kawasan Stadion Kanjuruhan. Menurutnya, DPRD masih belum bisa menentukan sikap sebelum menerima dan mempelajari dokumen studi kelayakan proyek itu. Alaik juga menegaskan keputusan baru bisa diambil setelah pemerintah daerah menyampaikan kajian menyeluruh termasuk alasan urgensi proyek itu di tengah kondisi efisiensi anggaran. Kawan, Pemprov Jatim sediakan 500 undangan gratis upacara hari lahir Pancasila. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak warga untuk upacara bendera pada hari lahir Pancasila di Gedung Negara Gerahadi Surabaya hari ini jam 7. Pihak Pemprov Jatim telah menyediakan 500 undangan gratis untuk masyarakat terpilih yang beruntung dan dapat ditukarkan langsung di lokasi acara untuk mengikuti upacara. Kegiatan ini, kawan, penting untuk memperingati lahirnya dasar negara Indonesia yang ditujukan untuk memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme masyarakat. Kawan, Dewan Bisnis Indonesia Perancis menjadi mesin penggerak investasi. Kepala BKPM Rosan Perkasa Ruslani meyakini Dewan Bisnis Indonesia Perancis dapat menjadi mesin penggerak investasi asing tanah air. Dia juga mengatakan pembentukan Dewan Bisnis tingkat tinggi sebagai tonggak penting dalam memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan momentum peluncuran Dewan Bisnis Indonesia Perancis menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar yang mencakup kerjasama sektor ketahanan energi, perdagangan, serta kerjasama pertahanan. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air rek. Tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Mbak, anu yo dek, kang ngarepi ku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak, sama tak bagus nasi ji. Buah itu seger-seger, kemlecer tenan is pokoknya buat ini.
4: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
3: Sedih lu ae lo mbak. Sama tadi dek ini lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing anteng dek ini yo.
4: Yo wes cepetan.
3: Yo.
4: Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
5: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
3: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir. Membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 91 FM Gaiden for Your Life. Kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan di kondisi pagi yang cukup cerah tapi suhunya lumayan dingin ya di sekitar kota Malang pagi hari ini, tapi terpantau mungkin karena juga tanggal merah jadi banyak yang memanfaatkan waktu liburnya untuk olahraga pagi. Tadi saya lihat di sepanjang jalan banyak yang memanfaatkan untuk jalan-jalan, ada yang jogging juga ya pagi hari ini. Kemudian kalau melihat informasi dari BMKG ini kaitannya dengan perkiraan cuaca untuk wilayah kota Malang, kita mulai dari Blimbing. Di Kecamatan Blimbing, kawan, udara kabur dengan suhu 19 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian untuk Lojen berawan saja dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Kedungkandang juga sama berawannya dengan suhu 20 sampai 29 derajat Celcius. Sukun juga berawan, suhu 20 sampai 28 derajat Celcius. Sementara Lowokwaru untuk cuacanya udara kabur dengan suhu mencapai 19 sampai 27 derajat Celcius. Mungkin yang sekarang posisi lagi di wilayah Kabupaten Malang dan sekitarnya ataupun yang ada di sekitar Kota Batu, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana. Nah, untuk kawan-kawan City Guide yang sekarang ini mungkin gak libur ya, Anda yang masih harus menyelesaikan urusan pekerjaan Anda, Anda yang hampir setiap harinya ini selalu berhubungan dengan internet. Nah, pastinya pengen dong ya setiap hari pekerjaannya lancar, urusannya lancar dengan internet yang mendukung. Nah, tapi kalau tiba-tiba internet ini kok lemot dan itu sering kali terjadi, nah sepertinya Anda sudah saatnya deh pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Ada Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624, jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis, tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Kemudian untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Anda yang bersiap pagi hari ini, kawan, untuk mengakses di ruas tol, kita mulai dari Gate Singosari. Kondisi di pagi ini masih lancar di sana. Anda yang masuknya dari Pakis juga tidak ada kepadatan. Di ruas Pandaan Sidoarjo sangat lancar. Lepas Sidoarjo, Anda yang mau mengarah ke sekitar Waru, baik nanti di menjelang gate dan di selepasnya juga masih terkondisikan. Semoga cuaca bersahabat ya, seperti halnya di Malang Raya. Kawan-kawan City Gate yang punya informasi seputar tol, Anda masih bisa sampaikan di WhatsApp kami atau Anda juga bisa gabung ya, kita pagi hari ini live di TikTok @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan-jalan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
2: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
1: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
0: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Kawan, bermain HP saat berkendara, be

0: bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
0: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijentol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijentol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah menyampaikan update informasi ke City Guide. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sudah memulai perjalanan di pagi yang cukup cerah ini. Tampak sudah mulai ramai memang ya kondisi di sekitar Kota Malang, termasuk juga di area Kota Batu. Ini tadi kalau kita coba pantau dari pantauan CCTV di area traffic light, di sekitar traffic light Gajayana ini tampak sudah mulai ramai kendaraan, dan di sekitar traffic light UB ini juga sama ya, bahkan masih terpantau beberapa orang nih lagi berolahraga pagi hari ini. Kemudian ada Pak Budi Setiawan, selamat pagi, terima kasih banyak Pak. POV Pasar Kebalen jam 6 lebih 28 menit. Coba ya kita lihat ya bersama di visual radio kawan, seperti apa kondisi di sana. Nih posisinya area depan kelenteng ya. Oh, tidak masuk ya Pak ya. Ini masih cukup ramai kawan. Wah, masih banyak pedagang Pak ya di sana, termasuk juga pembelinya. Bahkan ada beberapa yang drive-thru juga. Ini padahal jam 6 lebih 28 menit ya Pak ya. Padahal kalau sesuai dengan kesepakatan harusnya jam 6 itu sudah clear gitu. Tapi sayangnya masih terpantau di sana. Karena Pak Budi tadi sekedar lewat, dia tidak sampai masuk ke dalam. Kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas sampai ke dalam area Jalan Zainal Zaksa, boleh nanti ditambahkan apakah sudah ada petugas di sana. Anda bisa sampaikan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Kawan, di jam 7 nanti kita akan masuk Ijen Talk ya bersama dengan Erika Rosa. Kita akan bicara Kejar Adipura 2027. Siapkah Kota Malang? Nanti bersama dengan PLH, Kepala DLH Kota Malang, ada juga dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang sekaligus dari dosen Prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan Universitas Brawijaya. Bicara kesiapan untuk nantinya penilaian Adipura di tahun 2027 ya. Sejauh mana Kota Malang mempersiapkan semuanya? Nanti kita akan bicarakan lebih banyak bersama dengan rekan-rekan dari DLH, termasuk juga bagaimana POV dari Dewan, dan mungkin beberapa masukan ya yang akan disampaikan dari dosen lingkungan Universitas Brawijaya. Termasuk Anda sebagai warga Kota Malang, tentu kita juga ingin ya Kota Malang tercinta ini bisa mendapatkan Adipura gitu di tahun depan. Lalu Anda yang punya beberapa masukan seperti apa, nanti boleh Anda ikutan diskusi. Anda bisa langsung telpon, bisa juga kirimkan voice note. Kita memprioritaskan yang telpon sama yang kirimkan voice note gitu ya. Nanti di jam 8 bersama dengan 3 narasumber interaktif di 0811-3600-911.
1: Masih seputar jantung.
0: Kita lanjutkan pagi hari ini dengan memantau lalu lintas di area tol. Kawan-kawan City Guide yang sekarang ini dari Madiopuro, Anda yang mau masuk area tol, kondisi masih terpantau lancar, cuaca juga masih cukup cerah. Kemudian untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandaan, kemudian di sekitar Sidoarjo juga sama, tidak ada kepadatan pagi hari ini, termasuk juga di sekitar Waru. Anda yang punya informasi seputar tol, Anda yang ingin berbagi, manfaatkan 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Kota Batu dikenal sebagai tempat orang mencari udara segar, panorama pegunungan, dan spot wisata yang memanjakan mata. Tapi di balik hutan pinus yang tenang itu, ternyata tersimpan jejak sejarah perang yang jarang diketahui banyak orang. Kali ini, kita akan menuju sebuah situs yang berada di kawasan Gunung Banyak, Kota Batu. Tempat ini dikenal sebagai bunker atau Goa Jepang Gunung Banyak, peninggalan masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 hingga 1945. Pada masa Perang Dunia Kedua, kawasan perbukitan seperti Gunung Banyak memiliki posisi yang sangat strategis. Dari ketinggian ini, tentara Jepang dapat memantau pergerakan musuh di wilayah Malang dan sekitarnya. Karena itulah, sejumlah bunker dibangun di area ini. Fungsinya sebagai benteng pertahanan, tempat persembunyian pasukan, hingga ruang penyimpanan logistik dan persenjataan. Struktur bunker umumnya dibuat dari beton tebal. Bahkan ada yang memanfaatkan tebing yang digali menyerupai lorong goa. Sebagian bunker juga dibangun menggunakan tenaga kerja paksa yang pada masa itu dikenal sebagai Romusha. Kini, bunker-bunker tersebut berada di kawasan hutan pinus yang sejuk dan relatif sunyi. Beberapa di antaranya masih bisa ditemukan, meski sebagian sudah tertutup vegetasi atau kurang terawat. Menariknya, lokasi bunker ini sering terlewat oleh wisatawan, padahal jaraknya tidak jauh dari destinasi populer seperti para layang Gunung Banyak dan Omah Kayu yang terkenal dengan panorama Kota Batu dari ketinggian. Karena latar sejarahnya yang cukup kelam, bunker ini juga kerap dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Namun di balik cerita tersebut, kawasan ini tetap menjadi bagian penting dari jejak sejarah militer di wilayah Malang Raya. Untuk Anda yang mau melihat bunker Jepang di Gunung Banyak, kalau Anda berangkat dari kota Malang, arahkan perjalanan Anda menuju Batu, kemudian lanjut ke kawasan wisata Gunung Banyak. Waktu tempuh dari kota Malang menuju kawasan ini sekitar 45 menit hingga 1 jam, tergantung kondisi lalu lintas. Sesampainya di kawasan Gunung Banyak, lokasi bunker berada di area hutan pinus yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari beberapa titik wisata di sekitarnya. Menariknya, peninggalan bunker atau goa Jepang di Kota Batu tidak hanya berada di kawasan Gunung Banyak. Beberapa situs serupa juga ditemukan di wilayah Gunung Sari Bumi Aji, serta di area hutan perhutani di Songgokerto yang menyimpan beberapa lorong goa peninggalan masa perang. Di balik keindahan wisata alam Kota Batu, ternyata tersimpan cerita sejarah yang masih bisa ditelusuri hingga hari ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, dan kita akan kembali menjelajah destinasi menarik lainnya di Malang Raya.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tujuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blues Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 7 pagi. Ratusan ribu pasangan di Malang tidak tercatat di kartu keluarga. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dispendukcapil Kabupaten Malang, terdapat 470 ribu pasangan yang menikah secara siri sehingga kategori perkawinannya tidak